0: RI kemarin menjadi kerangka besar ekonomi nasional tahun 2027. Menurutnya, dokumen tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan asumsi makroekonomi nasional. Misbahun menjelaskan pembahasan KEM PPKF tidak hanya melihat kondisi pasar keuangan jangka pendek, tetapi membahas keseluruhan arah ekonomi nasional, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kebijakan fiskal nasional.
1: KEM PPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal, yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei, sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN. Nanti di dalam KEM PPKF ini akan dibahas mengenai beberapa asumsi makro dalam sebuah range, mulai dari pertumbuhan, tingkat inflasi, kemudian nilai tukar rupiah, dan kemudian ICP produksi lifting minyak dan lifting gas. Kemudian di sana kita juga akan membicarakan soal alokasi secara paku indikatif untuk kementerian dan lembaga.
0: Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh optimis nilai tukar rupiah akan menguat usai pemaparan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Surya, optimisme menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan ekonomi nasional saat ini. Ia juga menilai keyakinan publik terhadap arah kebijakan publik harus terus dijaga.
2: Selain optimisme, apalagi yang kita punya? Itu barangkali yang perlu kita pahami dulu. Modal kita yang terakhir adalah optimisme itu sendiri. Ayat saya pikir ini, kita tidak berkomentasi, hanya tinggal optimisme itu. Kalaupun itu selesai, ya kita tidak punya apa-apa lagi. Tapi mudah-mudahan kita masih bisa menjaga optimisme itu ya.
0: Surya Paloh berharap optimisme tersebut tetap dijaga seluruh elemen bangsa, sebab menurutnya kepercayaan publik menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Putri Proklamator Muhammad Hatta, yaitu Gemala Hatta, mengajak generasi muda untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Alfred Uter melaporkan selengkapnya.
4: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
5: Putri Proklamator Muhammad Hatta, Gemala Hatta, mengajak generasi muda menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut dia, Pancasila bukan sekedar hafalan, tetapi pedoman menjaga persatuan bangsa di tengah perubahan zaman dan arus digitalisasi. Hal ini disampaikannya dalam talk show Gema Pancasila Goes to Campus, dari nilai ke aksi nyata di Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, Rabu kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan mahasiswa dan akademisi. Gemala mengatakan, Pancasila lahir dari proses panjang menjaga persatuan Indonesia. Para pendiri bangsa, kata dia, berupaya merangkul seluruh golongan agar Indonesia tetap utuh di tengah keberagaman.
4: Apalagi kita tahu ada Bhinneka Tunggal Ika, itu mengikat dari Sabang sampai Merauke, ya, untuk kita betul-betul saling menghargai. Setiap agama tentu mengatakan agama yang paling baik, silakan. Hanya masalahnya kalau Anda mengatakan agama paling baik, ya, maka harus jujur. Maka Bung Hatta mencontohkan dirinya sebagai pribadi yang jujur dan tidak memakan uang rakyat dan tidak mengambil apapun hak yang bukan haknya.
5: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hajar Dewantoro menilai kampus harus menjadi ruang pembentukan karakter dan melahirkan agen perubahan. Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya mengejar kesuksesan pribadi dan juga karir.
6: Mau hidup dengan nilai Pancasila harus keluar dari pakem-pakem yang sudah umum, pakem-pakem yang materialistik. Ya. Jadi kayak pusaka ini, bapak-bapak dan ibu semua, teman-teman, kami sungguh-sungguh menghayati semangat gotong royong yang menjadi inisiasi dari Pancasila. Semua kegiatan kami ini kami saweran, ya itu saweran, karena ya kita nggak usah ngomong mencintai negara, mencintai publik, kalau kita keluar duit aja kita nggak siap gitu ya.
5: Dalam diskusi itu, mahasiswa berprestasi utama Universitas Indonesia 2026 Fahyana Daviani menyoroti tantangan generasi muda di era media sosial. Menurut dia, karakter anak muda saat ini banyak dibentuk dari pola pikir dan kebiasaan digital sehari-hari.
7: Waktu itu pernah ikut salah satu agenda RPJMN gitu, dari salah satu sekolah staf presiden, dan bertemu dengan waktu itu masih Pak Jokowi yang jadi presidennya. Kemudian Pak Jokowi sempat mention di presentasi beliau bahwa bonus demografi itu tidak akan terjadi dua kali dalam satu kali peradaban negara. Jadi dia hanya akan terjadi selama satu kali, dan itu akan terjadinya di angkatan kita. Apakah itu menjadi potensi yang besar banget ya teman-teman? Ketika teman-teman semua nggak bisa memaknai Pancasila, teman-teman semua nggak bisa membangun karakter dari diri teman-teman sendiri, teman-teman nggak bisa mulai dari mindset dan isi pikiran teman-teman sendiri, negara kita mau jadi apa?
5: Talkshow tersebut juga membahas tantangan generasi muda menghadapi bonus demografi Indonesia dan perkembangan teknologi digital. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pusaka Indonesia dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali dari Mekah Arab Saudi di mana Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhas Jainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina tanpa perlu memanaskannya. Berikut informasinya Sariful Alam.
9: 18 bulan. Daya tahannya 18 bulan.
10: Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhas Jainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina tanpa perlu dimasak atau dipanaskan dahulu sehingga praktis untuk kebutuhan saat menjelang puncak haji. Bukan hanya bisa langsung disantap, makanan itu juga dibagikan dengan kemasan yang bisa dijadikan wadah makan.
9: Membutuhkan treatment apa-apa lagi. Jadi ini sudah bisa langsung dibuka, dimakan, tidak perlu dipanaskan, tidak perlu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang lain. Dan ini mohon para jamaah juga paham. Jadi khawatir mereka tidak, karena tidak terbiasa ya makan makanan ready to eat ini, nanti ada petugas juga yang menyampaikan bahwa ini ya tinggal dibuka, digunting, langsung dimakan. Ya kan? Ini saking senangnya, kadang para jamaah ini dibawa sampai sebagai oleh-oleh pulang ke Indonesia.
10: Sementara Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi. Karenanya saat penyelenggaraan haji banyak uang yang keluar dari WNI ketika berhaji. Oleh karena itu pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat di Arab Saudi. Menurut Dahnil, dirinya akan bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi.
11: Ya, kita berharap memang ke depan warga negara kita banyak mengelola usaha di Arab Saudi supaya prinsip kami, prinsip Presiden Prabowo itu begini, kan haji itu 80% cash outflow, uang yang keluar. Nah makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi ibaratnya kan keluar kantong kanan masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk berbisnis di sini, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong pengusaha-pengusaha Indonesia untuk bangun dapur di Arab Saudi.
10: Di sisi lain pendengar, Wamen Dahlin selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kembali ke tanah air di mana kloter BPN 17 Embarkasi Balikpapan Kalimantan Timur dialihkan bergabung dengan kloter JKB 24 asal Provinsi Banten karena alasan kapasitas kursi pesawat. Berikut laporan selengkapnya Rizky Multianata. Rizky.
12: Baik, Jen, dapat kami laporkan jadwal keberangkatan jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 17 Balikpapan resmi dimajukan satu hari lebih cepat dari kalender awal. Perubahan mendadak ini menyusul keputusan penyesuaian dari maskapai atau kebijakan dari Kementerian Haji dan Umroh untuk menggabungkan jemaah dengan kloter asal dari Provinsi Banten. Dan kedua kloter ini dijadwalkan bertemu bersatu di Jakarta sebelum bertolak bersama di Tanah Suci. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Balikpapan Mukhlis Hasan kepada RRI menegaskan langkah ini mutlak diambil demi efisiensi penerbangan yang sedianya kloter 17 Balikpapan ini bergabung dengan kloter 81 asal Embarkasi Solo. Namun karena terjadi kekosongan kursi atau open seat pada Embarkasi Solo 81 yang mencapai lebih dari 100 kursi, kapasitas pesawat tidak lagi memungkinkan untuk menampung tambahan jemaah dari Balikpapan. Di tengah percepatan jadwal tersebut, Mukhlis Hasan memastikan sejumlah pelayanan terus diperkuat berdasarkan pengalaman selama proses pemberangkatan jemaah haji di tahun ini. Salah satunya terkait distribusi kartu nusuk yang kini mulai diterima jemaah sejak berada di embarkasi sebelum tiba di Arab Saudi. Ketua BPIH Embarkasi Balikpapan Muflis juga menjelaskan bagi jemaah yang tidak menerima kartu nusuk di Embarkasi Balikpapan biasanya disebabkan karena status batal ganti antar jemaah. Namun jemaah haji tidak perlu khawatir karena kartu nusuk mereka dipastikan tetap disiapkan setelah tiba di Arab Saudi nanti. Bursa Hasan juga mengatakan pergeseran waktu ini tentu mengacu kesiapan mental para jemaah haji dari Balikpapan mengingat kloter 17 ini merupakan kloter pamungkas ya, dan kloter terakhir pada fase gelombang 2 di Embarkasi Balikpapan. Bursa Hasan juga merinci ada 95 jemaah haji asal Kalimantan Timur yang berasal dari kota Samarinda dan Balikpapan dan Kabupaten Kutai Barat, serta satu jemaah dari Kabupaten Berau dan Kota Bontang. Dan berikut pernyataan dari Mukhlis Hasan selaku Ketua PBIH Embarkasi Balikpapan.
13: Mengenai keberangkatan BPN 17 yang bergabung dengan Banten ya, di KB24. Ya. Untuk Embarkasi Balikpapan itu berjumlah 105, ya, ditambah dari JKB sekitar 200 atau 145 yang tepatnya, itu dimajukan ya, karena mengikuti jadwalnya JKB ya, JKB. Jadi yang Kalimantan Timur bergabung dengan JKB 24. Nah, jadi 5 jam sebelum keberangkatan.
12: Ya, menurut Mukhlis Hasan, bahwasanya dalam pemberangkatan kali ini semua jemaah diberi dengan aman dan lancar, dan mereka dikawal ketat oleh 4 orang petugas kloter profesional, yakni dari satu tim pemandu ibadah haji atau TPIH dan urusan administrasi, dan satu orang dari tim pembimbing ibadah haji Indonesia guna mengawal aspek manasik, serta 2 orang dari personel tim kesehatan haji atau TKHI yang bersiaga penuh memantau fisik jemaah. Dari Embarkasi Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rizky Mulyata, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, informasi haji bersama RRI juga disampaikan dari Embarkasi Juanda. Bagaimana selengkapnya berikut Januar Fahmi.
14: Bandara Internasional Juanda memastikan kesiapan penuh dalam melayani pemberangkatan terakhir jemaah haji Embarkasi Surabaya yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 22 Mei 2026 besok. Pengelola bandara mencatat total 43.000 lebih jemaah haji telah diberangkatkan melalui Bandara Juanda selama musim haji tahun ini dengan dukungan peningkatan fasilitas dan penguatan layanan embarkasi. General Manager Bandara Internasional Juanda, Muhammad Tohir, mengatakan seluruh proses keberangkatan berjalan lancar, tertib dan nyaman, termasuk pelayanan khusus bagi jemaah haji lanjut usia.
15: Dan kita akan melayani embarkasi haji tahun 2026 ini sampai dengan tanggal 22 Mei 2026. Total jumlah jamaah yang akan kita layani sejumlah 43.236 jamaah.
16: Menunggu 14 tahun. 14
17: tahun. Berangkat sendiri atau sama keluarga?
16: Saya bernama.
14: Selain penguatan layanan, pihak bandara juga menyiapkan jalur khusus bagi bus pengangkut jemaah agar mobilisasi menuju terminal keberangkatan lebih cepat dan mengurangi kelelahan calon haji. Sementara itu, Rizal, salah satu jemaah kloter terakhir asal Jawa Timur, mengaku telah siap berangkat menunaikan ibadah haji dan merasa terbantu dengan pelayanan di Bandara Juanda.
16: Senang sih mas, pastinya sudah nunggu 14 tahun dan semuanya alhamdulillah masih sehat semua kan, ke saudara-saudara seperti itu kira-kira ya. Pastinya senang sih mas.
17: Satu lagi Pak, untuk fasilitas bandara yang tahun ini seperti apa?
16: Untuk fasilitas bandara sudah sesuai ya mas ya, semuanya sudah memenuhi syarat dan tidak ada yang mengecewakan mas, tertata rapi semuanya seperti itu.
14: Menurut Rizal, proses keberangkatan di Bandara Juanda tertib dan memudahkan jemaah, terutama dalam proses pemeriksaan dokumen dan akses menuju ruang tunggu keberangkatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam yang mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis nasional dilakukan melalui BUMN untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan penerimaan negara. Berikut informasinya disampaikan oleh Alfred Huter.
1: Laporan khusus. Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya

0: peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut.
1: Presiden mengatakan kebijakan tersebut diterapkan untuk memperkuat pengawasan dan monitoring ekspor sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga menargetkan pemberantasan praktek under-invoicing, transfer-freezing, hingga pelarian devisa hasil ekspor. Menurut Presiden, selama ini penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam dinilai belum optimal. Karena itu, pemerintah ingin mengetahui secara rinci nilai kekayaan alam Indonesia yang dijual ke luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pemerintah membentuk badan ekspor bernama Dana Antara Sumber Daya Indonesia atau DSI untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Erlangga menjelaskan badan tersebut akan mengelola ekspor 3 komoditas utama, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Pemerintah juga menyiapkan masa transisi agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri terhadap sistem yang baru.
2: Pengaturan pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis ini sudah sangat mendesak dengan pertimbangan sebagai berikut. Ekspor komoditas SDA sangat besar, sekitar 60% dari total ekspor nasional. Top 3 ekspor kita adalah batu bara 8,65%, CPO 8,63%, dan ferroalloy 5,82%. Oleh karena itu, ketiga komoditas inilah yang dilakukan pengelolaan ekspor. Komoditas SDA di sektor pertambangan adalah ekstraktif atas kekayaan bumi yang tentunya mempunyai dampak terhadap lingkungan maupun nilai tambah.
1: Tahap pertama kebijakan dimulai pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dalam tahap tersebut, eksportir wajib mengalihkan transaksi kepada BUMN yang melakukan kontrak dan transaksi dengan pembeli luar negeri. Tahap kedua dimulai pada 1 September 2026. Pada tahap ini, seluruh pengurusan ekspor komoditas sumber daya alam dilakukan sepenuhnya melalui Dana Antara. Chief Executive Officer atau CEO Dana Antara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan penataan ekspor dilakukan untuk meningkatkan nilai tumbuh ekonomi nasional melalui mekanisme perdagangan yang lebih tertata dan terbuka. Menurut Rosan, pemerintah ingin memperbaiki tata niaga komoditas nasional yang selama ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya di pasar global.
3: Dan antara diminta untuk menindaklanjuti, dan tentunya kami sudah menindaklanjuti sesuai dengan peraturan pemerintah yang diberikan bahwa ini akan dilakukan oleh BUMN, oleh badan BUMN, dan oleh sebab itu kami sudah membentuk satu badan yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Menko bernama PT Dana Antara Sumber Daya Indonesia, yang dimana kami ingin tekankan ini lebih kepada transparansi transaksi.
1: Rosa mengatakan selama masa transisi hingga Desember 2026, seluruh transaksi ekspor komoditas sumber daya alam wajib dilaporkan kepada Dana Antara. Pemerintah juga menyiapkan platform perdagangan nasional yang mulai diterapkan pada Januari 2027. Melalui sistem tersebut, pemerintah berharap perdagangan ekspor komoditas nasional menjadi lebih efisien, modern, dan transparan. Selain itu, penerimaan negara dari sektor sumber daya alam juga diharapkan meningkat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan baru dari pemerintah soal tata kelola ekspor sumber daya alam.
5: Saya Dimas, saya warga Depok ya. Saya setuju karena selama ini sering terdengar ada kebocoran itu dan permainan harga dalam ekspor komoditas. Saya sering banget baca di berita-berita gitu ya. Jadi ya, tapi pemerintah juga harus memastikan kalau ada aturan baru itu tidak mempersulit para pelaku usaha kecil, apalagi pekerja-pekerja di sektor ekspornya itu sendiri gitu mas, menurut saya mas.
6: Saya Fajar, warga Bekasi. Harapan saya sih sistem baru ini benar-benar transparan ya, dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kalau tata kelola ekspor lebih rapi, devisa negara meningkat, dan dampaknya semoga

0: terasa ke ekonomi masyarakat juga sih.
1: Saya Rizky, warga Pasar Minggu. Menurut saya, ini bagus karena negara jadi lebih mudah mengawasi hasil ekspor sumber daya alam Indonesia. Kalau pengawasannya ketat, penerimaan negara juga bisa lebih besar dan hasilnya diharapkan kembali ke masyarakat.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pemerintah wajibkan ekspor komoditas sumber daya alam melalui BUMN. Naskah disusun oleh Wadi Army dan dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tidak ada salahnya pemerintah membuat terobosan dalam tata kelola ekspor komoditas sawit dan batu bara lewat Badan Usaha Milik Negara BUMN. Langkah penataan dimaksud berdasarkan regulasi yang baru diterbitkan Presiden Prabowo Subianto tertuang dalam peraturan pemerintah terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Tujuannya sangat mulia, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi peran perusahaan milik negara. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Perlu adanya jaminan kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebelum aturan tersebut sepenuhnya berjalan di sektor real. Dalam pelaksanaannya, mereka harus bersikap bersih, transparan, dan efektif agar devisa negara dapat terjaga. Tata kelola ekspor yang buruk tentu berisiko menimbulkan dampak serius bagi perekonomian nasional. Apalagi komoditas kelapa sawit dan batu bara saat ini memegang peranan krusial dalam struktur penerimaan negara. Stabilitas nilai tukar mata uang nasional sangat bergantung pada kelancaran arus ekspor kedua sektor tersebut. Pemerintah harus segera memberi kepastian kepada pelaku usaha agar aturan baru tidak menimbulkan guncangan pasar. Perlu diingat bahwa kita pernah melalui sejarah kelam dalam tata niaga komoditas di masa lalu. Perdagangan cengkeh dan jeruk yang dimonopoli oleh sebuah lembaga pada waktu itu justru membuat para petani cengkeh dan petani jeruk gigit jari. Perlu disadari bahwa aturan ini dirancang agar kendati komoditas strategis sepenuhnya berada di bawah otoritas pemerintah. Namun, dalam mengintervensi nilai komoditas ekspor di pasar, perlu kecermatan tinggi sebab penentuan harga ekspor yang keliru dikhawatirkan mengganggu ekosistem perdagangan yang sudah matang. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Sumber medis di jalur Gaza melaporkan sistem pencitraan medis di wilayah tersebut mengalami kerusakan parah akibat perang berkepanjangan dengan Israel. Sebanyak 76% peralatan pencitraan medis telah hancur, di mana hanya sekitar 24% peralatan pencitraan medis yang masih tersisa dan beroperasi dalam kondisi teknis yang sangat sulit. Dari dunia olahraga, klub basket Dewa United Banten sukses membungkam Cingis Brankos dengan skor telak 95-52 pada fase final 6 Basketball Champions League Asia East 2026 di Larkin Arena Johor, Malaysia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kedua tim langsung terlibat dalam pertukaran serangan pada kuarter pertama, di mana Dewa United membuka keunggulan 2-0. Sebelum Brankos membalas dan sempat membalikan keadaan menjadi 3-2. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, dalam rahayu-rahayu. Saya Abdul Majid, Wakil Ketua Komisi A, mengajak masyarakat Kota Semarang untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2026 di RRI. Jangan lupa dengarkan RRI. RRI Kota Semarang jadi semakin hebat.

Terima kasih ya pendengar, Anda masih setia bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini pantauan informasi arus lalu lintas yang menuju Simpang 5 ini masih ramai lancar, mendengar didominasi kendaraan roda 2 ya. Ini terlihat langsung di Ahmad Yani 144-146 Semarang. Sebaliknya yang menuju ke arah Majapahit ini masih cukup lengang pagi hari ini. Jadi yang mungkin akan bekerja pukul 8 waktu Indonesia Barat masih bisa agak santai berangkatnya ya. Jangan keburu-buru, yang penting adalah keselamatan Anda di jalan, pendengar. Jadi kalau mungkin waktunya agak mepet, besok-besok berangkatnya harus agak lebih pagi ya. Jangan kebut-kebutan lah pokoknya di jalan. Nah pendengar, nanti kita coba akan update juga informasi arus lalu lintas di beberapa wilayah. Salah satunya di Sukoharjo, nanti kami akan hubungi dulu dalam program live traffic pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap setia bersama Pro 1 RRI Semarang di 89 FM atau yang memantau dan melihat melalui RRI Digital.

0: Ya, kita akan coba jalan-jalan dulu ya ke wilayah Polres Sukoharjo pada kesempatan pagi hari ini dalam program Live Traffic. Kita sudah tersambung dengan Kanit Turjawali Satlantas Polres Sukoharjo, Ibda Wahyudi SH. Selamat pagi, Pak Wahyudi.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Kabar baik, sehat ya, Pak Wahyudi ya?
1: Alhamdulillah, baik sekali.
0: Alhamdulillah. Pak Wahyudi, pagi hari ini bagaimana informasi arus lalu lintas di wilayah Polres Sukoharjo? Adakah keterlambatan, kemacetan, atau mungkin kejadian lainnya, Pak Wahyudi?
1: Baik, secara umum pagi ini dari pukul 06, rekan-rekan sudah tergelar di lapangan antisipasi kepadatan keberangkatan para pekerja, pelajar, yang beraktivitas. Untuk titik-titik macet nihil, semua normal, kemudian cuaca juga cerah. Demikian, Mbak.
0: Baik, ada tidak mungkin di wilayah Polres Sukoharjo yang dilakukan perbaikan jalan, Pak Wahyudi?
1: Untuk sementara ini tidak ada perbaikan, Mbak. Cuma ke depan akan ada perbaikan, mungkin bulan depan ada perbaikan jalan di Jalan Tanjung Anom baginya, Mbak. Itu, Mbak.
0: Oke, tapi nanti akan diinfokan kembali ya, adakah rekayasa lalu lintas atau tidak ya, Pak Wahyudi ya?
1: Pastinya, Mbak.
0: Baik. Terakhir boleh Pak Wahyudi himbauan kepada seluruh masyarakat yang akan melewati wilayah Polres Sukoharjo, silakan.
1: Baik, untuk para pengguna jalan yang melintas di wilayah hukum Polres Sukoharjo, silakan selalu mentaati peraturan lalu lintas yang ada, gunakan sabuk keselamatan, dan jangan lupa selalu berdoa. Demikian, Mbak.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Wahyudi. Selamat bertugas kembali, salam presisi.
1: Terima kasih, selamat pagi, salam presisi.
0: Demikian tadi program Live Traffic bersama Kanit Turjawali Satlantas Polres Sukoharjo, Ibda Wahyudi SH, pendengar ya. Nanti kita update lagi informasi lainnya bersama Pro 1 RRI Semarang, Semarang pagi ini.

Selama ini, bullying selalu terasa identik dengan korban. Tapi faktanya, pelaku juga merasakan dampaknya. Buat korban, bullying bisa meninggalkan luka yang panjang. Stres, depresi, kecemasan, rasa takut berlebih, hingga kepercayaan diri yang runtuh. Banyak yang akhirnya menjauh dari lingkungan sosial dan kesulitan berkembang secara akademis maupun emosional. Tapi, pelaku bukan berarti bebas masalah. Anak yang terbiasa membuli sering membawa sifat agresif itu sampai dewasa. Mereka lebih beresiko terlibat dalam kekerasan, bahkan tindakan kriminal. Banyak dari mereka kesulitan membangun relasi yang sehat karena sudah terbiasa menang dengan menekan orang lain. Dan ketika kesadaran mulai tumbuh, rasa bersalah dan penyesalan bisa menghantui. Ada yang akhirnya merasa terisolasi, tapi tidak tahu harus memulai dari mana untuk berubah. Pada akhirnya, bullying adalah masalah yang menciptakan lingkaran dampak buruk bagi semua yang terlibat. Bukan hanya bagi korban, tapi juga pelakunya.

Mendengar pukul 8 waktu Indonesia Barat, Dialog Semarang menyapa. Nanti kami akan hadirkan perbincangan mengenai kompetisi film pendek vertikal Kementerian Lembaga ya pagi hari ini. Nanti kita akan bahas bersama koordinator program Akves, nanti kami koordinasikan Maharaisa Diviana. Jadi line telepon dan WhatsApp tentu saya buka untuk Anda nanti ya. Apalagi yang putra-putrinya suka membuat film pendek nih. Apa bedanya film pendek biasa dan juga film pendek vertikal? Nanti kita akan coba tanyakan. Tetap bersama kami.

Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Prosatu. Polresta Banyumas bergerak cepat menangani perselisihan keluarga yang disertai kepemilikan senjata tajam di Desa Karangkedawung, Kecamatan Sukorajo. Siang kemarin, respon cepat aparat kepolisian berhasil meredam potensi konflik sebelum berkembang menjadi tindakan kekerasan. Laporan mengenai perselisihan tersebut diterima melalui layanan telepon Humas Polresta Banyumas. Pelapor menyebutkan adanya konflik internal keluarga yang melibatkan masing-masing pihak membawa senjata tajam sehingga dinilai berpotensi membahayakan. Pemerintah mencatat stok beras nasional mencapai 5,3 juta ton. Hingga 18 Mei 2026, angka tersebut menjadi stok beras tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Sementara itu, serapan beras nasional telah mencapai 2,8 juta ton. Jumlah tersebut setara sekitar 70% dari target serapan tahun 2026 sebesar 4 juta ton. Capaian itu disampaikan Wakil Menteri Pertanian Wementan Sudaryono dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta kemarin. Pemerintah menilai ketahanan pangan nasional semakin kuat di tengah tantangan global. Info Prosa.

0: Pendengar Dialog Semarang menyapa, kami hadirkan untuk Anda karena dalam rangka penguatan edukasi anti korupsi melalui media seni, KPK menyelenggarakan Anti Corruption Film Festival 2026 dengan tema Dari Lensa Integritas Terjaga. Nah, pagi hari ini kita akan bincangkan bersama koordinator program Anti Corruption Film Festival ya, Maha Raisa Diviana. Selamat pagi, Mbak Raisa.
1: Pagi Mbak Sylvia, selamat pagi. Apa kabar hari ini?
0: Alhamdulillah sehat. Kak Raisa sehat ya pagi hari ini ya?
1: Alhamdulillah, semangat banget nih hari ini nih untuk menyapa teman-teman ya.
0: Oke, Kak Raisa, banyak yang mungkin bertanya-tanya ingin gabung begitu ya terkait dengan Anti Corruption Film Festival 2026. Ini kan telah berjalan selama 12 tahun ya, koreksi kalau saya salah, dan konsisten menggunakan film sebagai media kampanye. Apa yang menjadi alasan utama nih KPK RI terus mengembangkan pendekatan ini sebagai strategi edukasi publik?
1: Ya, betul sekali Mbak Sylvia. Jadi, Akves ini telah berjalan selama 12 tahun dan tema kita tahun ini adalah Dari Lensa Integritas Terjaga. Jadi, memang Anti Corruption Film Festival atau Akves ini program perfilman yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi. Nah, Mbak Sylvia, kami ini percaya kadang memang sebuah cerita itu bisa menyampaikan pesan lebih kuat daripada sekedar himbauan formal nih. Film itu punya cara untuk bikin seseorang merasa dekat, merasa relate, bahkan tanpa sadar ini mereka juga jadi ikut refleksi. Nah, dan sekarang nih masyarakat, terutama generasi muda, juga lebih dekat nih dengan konten audio visual. Jadi lewat Akves, kami ingin menyampaikan pesan anti korupsi dengan cara yang lebih ringan, lebih membumi, tetapi punya makna anti korupsi seperti itu ya. Supaya isu integritas ini tidak terasa menakutkan, tapi justru menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu, Mbak Sylvia.
0: Oke, Mbak Raisa. Melalui Akves ini, KPK kan juga menghadirkan kompetisi film Vertival KL begitu ya, untuk kementerian dan lembaga pemerintah. Apa sebetulnya yang melatar belakangi hadirnya kompetisi khusus ini, Mbak Raisa?
1: Ya, jadi memang di tahun ini kompetisi film vertikal Kementerian Lembaga ini merupakan kompetisi pertama yang kami adakan khusus untuk para ASN nih. Karena kami melihat sebenarnya untuk kementerian dan lembaga ini punya potensi yang sangat besar untuk membangun komunikasi publik yang lebih kreatif. Selama ini mungkin ya Mbak Sylvia, masyarakat ini melihat komunikasi pemerintah itu kan formal sekali, birokrasi sekali, padahal mungkin banyak pesan baik yang sebenarnya bisa disampaikan dengan lebih ringan dan dekat. Nah, lewat kompetisi ini kami ingin mengajak nih kementerian dan lembaga untuk ikut masuk ke ruang kreatif itu melalui Akves. Jadi bukan cuma bicara program, tapi juga bagaimana menyampaikan nilai integritas dengan cara yang lebih relate untuk masyarakat sekarang. Nah, kira-kira mungkin ada pertanyaan lagi nih ya nanti. Sebenarnya untuk kompetisi film vertikal tuh KL apa sih yang bisa ikut? Jadi peserta kompetisi ini adalah kementerian atau lembaga pemerintah pusat yang memiliki struktur vertikal hingga daerah. Jadi instansi vertikal ini merupakan instansi pusat yang memiliki kantor atau satuan kerja di berbagai wilayah Indonesia. Contohnya RRI ini, Mbak Sylvia, RRI Semarang, RRI Jakarta, RRI di wilayah-wilayah lainnya itu bisa banget untuk ikut kompetisi film pendek vertikal Akves gitu Mbak Sylvia.
0: Oke. Dalam era media sosial Mbak Raisa yang serba cepat begitu ya, bagaimana KPK melihat peran kementerian lembaga dalam membangun komunikasi publik yang lebih humanis dan dekat dengan masyarakat melalui film vertikal?
1: Ya, jadi menurut kami sekarang komunikasi publik itu nggak cukup informatif, tapi juga harus terasa dekat. Karena memang masyarakat hari ini kan terbiasa dengan konten yang cepat, singkat, tapi juga personal gitu ya. Jadi kementerian dan lembaga juga kami rasa perlu untuk mulai membangun komunikasi yang lebih humanis, yang terasa ngobrol. Jadi bukan sekedar hanya menyampaikan informasi satu arah, tapi melalui film vertikal ini jadi salah satu medium yang menarik karena memang formatnya dekat banget kan dengan kebiasaan masyarakat kita sehari-hari dalam bersosial media. Jadi formatnya itu vertikal dengan rasio 9 banding 16. Nah, kenapa nih filmnya vertikal? Karena itu tadi relevan dengan kebiasaan penonton digital, lalu juga kan mudah didistribusikan, bisa melalui seluruh media sosial, Instagram, TikTok, TikTok, YouTube Short gitu ya, dan juga nantinya menarik perhatian audiens dan juga apa namanya, banyak nih benefitnya untuk mengikuti kompetisi seperti kementerian lembaga tersebut dapat menunjukkan komitmen integritas, lalu juga dapat menyampaikan media kampanye yang lebih menarik, branding positif instansi, karena kan mengedukasi melalui film dengan nilai-nilai anti korupsi ya, serta meningkatkan kolaborasi internal, menjangkau generasi muda, sampai nanti kesempatan tampil di platform nasional melalui film yang akan terpilih nantinya akan diputarkan dalam setiap rangkaian Akfest di KPK, seperti
0: Oke.
1: itu.
0: Nah, kompetisi film vertikal ini kan juga mendorong instansi pemerintah ya untuk lebih kreatif dalam menyampaikan pesan integritas. Menurut KPK, seberapa penting pendekatan kreativitas dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah, Maraisa?
1: Ya, jadi penting banget sih sebenarnya, karena memang kan kreativitas itu bukan sekedar terlihat menarik ya, tapi bagaimana pesan bisa tersampaikan dengan lebih tulus, mudah dipahami. Kadang justru kalau komunikasi dibuat terlalu formal nih, masyarakat jadi merasa berjarak ya, apalagi dengan pemerintahan gitu kan. Tapi mungkin kalau misalkan disampaikan dengan pendekatan yang kreatif dan hangat, orang jadi bisa lebih dekat dan akhirnya lebih percaya juga nih terhadap pesan yang dibawa. Seperti itu, Mbak Sylvia.
0: Tapi kan banyak masyarakat yang masih menganggap isu anti korupsi ini terlalu berat gitu ya, atau terlalu formal. Bagaimana kementerian lembaga dapat mengubah persepsi tersebut melalui storytelling dan film pendek?
1: Ya, jadi kalau menurut kami memang storytelling itu powerful banget ya, karena kan orang ini biasanya lebih mudah tersentuh lewat cerita yang dekat gitu dengan keseharian mereka. Jadi isu anti korupsi yang kami bawakan ini di film Akves ini sebenarnya tuh nggak harus selalu bicara kasus besar, misalkan operasi tangkap tangan atau korupsi 3 miliar dan lain sebagainya, hal-hal yang berat gitu. Tapi bisa mulai dari hal-hal yang sederhana yang kita temui sehari-hari. Jadi film-film dari Kementerian Lembaga ini yang kami harapkan mengandung 9 nilai anti korupsi. Kita menyebutnya Jumat Bersepeda Kakak nih, Mbak Sylvia, yaitu Jumatnya jujur, mandiri, tanggung jawab, bersepedanya berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan dan kakaknya adalah kerja keras. Jadi setidaknya film-film ini mengandung 2 sampai 5 nilai dari Jumat Bersepeda Kakak tersebut. Misalkan contohnya seperti sikap ASN yang sering print di kantor. Nah, itu kan ternyata sudah masuk ke ranah korupsi, atau misalkan absen di kantor tapi ternyata lokasinya di rumah pakai GPS, itu kan masuknya
0: Betul.
1: juga sudah korupsi. Jadi memang hal-hal kecil gitu, atau misalkan instansi yang ingin membawakan kasus, contohnya ada konflik kepentingan tapi instansi tersebut bisa menolak gitu kan ya, walaupun memang ada opsi lain yang bisa menguntungkan mereka, tapi karena instansinya sangat berintegritas, mereka akhirnya memilih hal yang baik gitu. Itu kan juga masuk ke dalam nilai-nilai anti korupsi. Seperti itu. Jadi pendekatannya ini lebih mengajak melalui film Akves, bukan menggurui. Nah, dan di tahun ini makanya kami berikan kesempatan nih kepada KL. Mungkin setelah ini RRI Semarang bisa ya, Mbak Sylvia,
0: Nanti
1: untuk
0: kita
1: membuat
0: buat
1: film
0: ya,
1: ya nanti ya.
0: Mbak Raisa ya. Durasi berapa sih,
1: Oke.
0: Mbak Raisa?
1: Nah,
0: Durasinya berapa
1: untuk
0: menit?
1: durasinya ini, ya, durasinya ini minimal 4 menit, maksimal 6 menit, Mbak
0: Oh,
1: Sylvia.
0: oke. Bisa, bisa, bisa.
1: Gitu, jadi nggak usah panjang-panjang. Ya, bisa
0: Bisa
1: pasti.
0: untuk nyindir-nyindir kalau ada yang gitu ya di kantor ya, Mbak Raisa ya.
1: Betul, atau kalau misalkan nggak mau untuk membawa instansi gitu juga nggak apa-apa, misalkan syutingnya di luar kantor gitu kan ya. Misalkan kita di Akves sudah pernah ada yang membuat film tentang plat merah, jadi jalan-jalan sama keluarganya tapi pakai mobil dinas plat merah
0: Oke.
1: gitu.
0: Ide bagus. Oke.
1: Iya.
0: Maraisa, ada telepon masuk, kita angkat dulu dari pendengar boleh ya?
1: Ya, boleh-boleh, silakan.
0: Halo, selamat pagi Pak Suyarto.
2: Selamat pagi Mbak Silvi, selamat pagi Mbak siapa Raisa.
0: Raisa,
2: ya, nah,
0: silahkan.
2: Begini Mbak, sesuai dengan topik tadi ada beberapa hal tapi terlalu cepat sih ngendikannya tadi yang kurang jelas saya.
0: Ngejar waktu soalnya Pak Suyarto.
2: Iya, begini. Apa yang penyelenggara katakan adalah salah satu program kompetisi film vertikal Kementerian dan lembaga merupakan program khusus korupsi atas film memiliki implementasi pesan yang kuat tentang satu atau lebih nilai-nilai anti korupsi dalam tata kelola

0: Terima kasih, Pak Suyarto. Berapa, apa tadi ya? Apa saja yang harus disiapkan dan juga berapa biayanya kalau membuat film pendek 4-6 menit katanya. Silahkan.
1: Oke. Terima kasih banyak, Bapak. Ini sebenarnya lebih kepada apa penunjuk teknis kompetisi ya.
0: Betul.
1: Jadi untuk ketentuan filmnya sendiri, seperti yang tadi sudah kita bahas ya, Mbak Sylvia, durasinya 4 sampai 6 menit dengan format potret atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Nah, jadi untuk teman-teman KL jika sudah pernah memproduksi di tahun 2024 sampai 2026 ini boleh nih untuk submit kembali di akves.com di website kita. Ukuran filmnya sendiri itu maksimal di 750 MB ya. Nah, untuk kelengkapan karyanya sendiri ini wajib melampirkan subtitle bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, poster film, credit title, serta minimal terdiri dari 3 peran dalam satu tim, yaitu ada produser, sutradara, serta scriptwriter. Lalu untuk pengumpulan filenya ini nanti melalui website kami di akves.com. Jadi nanti link Google Drive wajib menggunakan akses penuh atau full access dan tidak di password. Nah, untuk ketentuan atau juknis lebih lengkapnya dapat dilihat melalui website resmi kami, yaitu di akves.com. Nah, untuk biayanya sendiri, Mbak Sylvia, untuk film berdurasi 4-6 menit ini, sebenarnya bisa untuk menggunakan tenaga-tenaga di kementerian lembaga itu sendiri. Misalkan ASN-nya diajak. Lalu untuk alat-alatnya sebenarnya kami tidak mengharapkan film yang seperti film layar bebas,
0: Betul,
1: layar
0: betul.
1: lebar ya gitu ya. Misalkan menggunakan HP aja itu sebenarnya udah sangat bisa gitu loh. Jadi edit-edit sendiri di Capcut gitu itu juga udah bisa karena memang sudah banyak pertanyaan nih yang masuk juga ke kita, Mbak. Kalau misalkan aku editnya sendiri manual di CapCut bisa nggak ya? Bisa banget gitu loh. Terus jadi pakai bantuannya pemeran-pemerannya dari teman-teman sendiri gitu. Itu kan juga tidak memerlukan biaya ya. Jadi kami rasa untuk film pendek vertikal Kementerian Lembaga ini tidak memakan banyak biaya seperti itu,
0: Jadi memang
1: Mbak Sylvia.
0: khusus dikhususkan untuk kementerian lembaga ya. Jadi memang saingannya
1: Betul.
0: juga dari kementerian lembaga ya, Mbak Raisa ya.
1: Ya, betul sekali. Nah, untuk pendaftarannya ini kan memang sudah kami buka ya. Dan untuk penutupannya nih terakhir di 29 Mei. Jadi tinggal
0: Wow, cepat sekali.
1: beberapa hari lagi. Betul.
0: Aduh, ide-ide saya langsung luntur ketika deadline-nya 29 Mei ya, Mbak Raisa ya.
1: Bisa, Mbak.
0: Oke, nah dalam proses produksi film ini, Mbak Raisa kan tentu dibutuhkan kolaborasi lintas divisi ya dan SDM internal. Apakah kompetisi ini juga diharapkan dapat memperkuat budaya kerja kolaboratif di lingkungan kementerian lembaga, Mbak Raisa?
1: Ya, justru itu merupakan salah satu hal menariknya nih, Mbak Sylvia, karena kan ketika kita buat film, pasti banyak ide dan banyak orang yang akan terlibat gitu ya, mulai dari nanti masukan untuk scriptwriternya, penulis naskah gitu ya, lalu juga nanti untuk pencarian pemerannya. Jadi ada yang mikirin konsep, produksi, lalu komunikasinya, talent, sampai dengan teknisnya nanti. Jadi tanpa sadar ini, proses ini juga akan melatih kerjasama dan kolaborasi di internal. Dan kami sangat berharap semangat kreatif seperti ini bisa buat lingkungan kerja jadi lebih cair, lebih terbuka, serta lebih kolaboratif. Nah, Mbak Sylvia, sebenarnya untuk satu kementerian atau lembaga itu boleh untuk mengirimkan lebih dari satu karya selama memenuhi ketentuan kompetisi seperti yang tadi formatnya vertikal lalu juga mengandung setidaknya 2 sampai 5 nilai nilai integritas Jumat bersepeda kakak seperti itu. Jadi misalkan nih RRI Semarang ada berbagai macam unit. Nah, misalkan dari RRI Semarang membuat 3 film dari 3 unit yang berbeda, itu boleh untuk disubmit di Akves seperti itu.
0: Boleh diperpanjang gak sih, Mbak Raisa? Jangan
1: Untuk saat ini
0: 29
1: belum
0: Mei.
1: ada perpanjangan.
0: Kok kayaknya mepet banget gitu ya?
1: Mepet banget ya, tapi bisa lah 4 menit.
0: Masalahnya
1: Betul.
0: sambil kerja kan bikinnya, jadi kayak harus
1: Iya.
0: mikir ini mikir itu. Oke, tapi kan memang yang diharapkan bukan hanya sekedar film yang selalu serius begitu ya, Mbak Raisa. Lalu
1: Iya,
0: ada
1: betul.
0: mungkin bisa menggunakan komedi, satir, atau slice of life dalam menyampaikan pesan integritas kepada audiens digital saat ini. Gimana, Mbak Raisa?
1: Betul, betul sekali. Memang tuh kadang lewat komedi atau cerita sehari-hari apa yang dekat dengan kita nih justru orang-orang tuh mudah

0: gitu untuk menerima pesannya. Nah, mungkin kalau supaya ada gambaran, mungkin ya untuk kementerian lembaga ini bisa mengambil tema atau genre seperti pelayanan publik, lalu juga gratifikasi, integritas ASN, atau benturan kepentingan, atau disiplin kerja, atau mungkin bisa melalui transparansi pelayanan dan hal lain sesuai dengan instansi atau kementerian lembaga tersebut gitu. Nah, untuk genrenya itu kami membebaskan nih Mbak Sylvia, bisa drama, komedi, horor, lalu satir gitu ya, dokumenter. Jadi memang sangat bebas gitu ya untuk genrenya. Nah, tipsnya adalah rata-rata pemenang yang kami pilih itu lahir dari cerita sederhana yang relate nih, yang seringkali lebih kuat dibandingkan cerita yang terlalu berat seperti itu. Jadi kita memang mau mengambil cerita-cerita, tema-tema yang dekat sekali dengan masyarakat. Gitu.
1: Oke, baik. Ada telepon masuk lagi. Ini kita angkat dulu. Ada Pak Irwan. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Silvi. Suara saya agak berbeda karena saya baru pemulihan sakit berapa
1: Oh,
2: hari.
1: semoga sehat selalu ya, Pak Irwan ya. Semoga segera
2: Amin.
1: pulih. Boleh silakan dengan Mbak
2: Ini
1: Raisa
2: tentang
1: nih.
2: masa perfilman. Selamat pagi, Mbak Raisa ya. Masalah perfilman di sini kan sekarang dengan adanya bioskop banyak yang gulung tikar ya. Kalau saya sekarang kan dari dulu sampai sekarang juga senang pula yang dokumenter kalau kan kalau saya menjadi kisah-kisah yang nyata dalam ya seperti kalau di Jawa Barat kan ada itu cuma legenda seperti Sangkuriang kan itu legenda itu kan jadi bukan apa bukan cerita yang sebenarnya justru kalau saya kan dari dulu sampai sekarang juga tetap dokumenter yang paling difavoritkan salah satu contoh seperti Janur Kuning. Nah, bagaimana nanti kawan kita melawan penjajah. Kemudian kita itu SPKI, bagaimana penjajah-penjajah sendiri, saya nontonnya kalau dia di suhu. Kemudian kerjaan-kerjaan yang ke belakang, bukan. Nah, itu misalnya kan, apa tak pernah juga menciptakan dokumen yang kisah-kisah nyata, kan kalau film-film yang bisa fiksif karena sudah kurang gitu, apalagi sinetron, saya tidak suka.
1: Baik,
2: terima
1: baik.
2: kasih.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Pak Irwan. Ini lebih ke dokumenter ya Mbak Raisa ya. Pernah tidak mungkin KPK membuat dokumenter penangkapan OTT KPK begitu ya, yang bisa disaksikan masyarakat, atau film-film yang juga bisa menceritakan sejarah-sejarah perkorupsian Indonesia gitu Mbak Raisa, silahkan.
0: Ya, menarik nih pertanyaannya. Terima kasih. Jadi sejauh ini memang belum ada ya dokumenter resmi dari KPK gitu kami yang membuat, tapi harapannya akan segera terrealisasikan gitu karena memang sebenarnya sudah kami konsepkan, tinggal nanti mungkin menunggu untuk eksekusi lebih lanjut terkait dengan pembuatan dokumenter tersebut. Karena memang sangat menarik ya kalau kita membahas dari awal KPK bagaimana terbentuk sampai saat ini tetap ada gitu loh di tengah-tengah masyarakat, dari apa membantu untuk dari segi penindakan, pencegahan, lalu juga pendidikan gitu. Jadi untuk film dokumenter ini kami juga mohon dukungannya dari masyarakat supaya film ini dapat realisasi.
1: Mbak Raisa, tapi masukkan dong Mbak Raisa, ini kan untuk TV begitu ya, film yang bisa ditonton secara audiovisual. Mungkin kapan-kapan boleh khusus untuk radio, Mbak Raisa?
0: Ya, apa berarti audio aja gitu ya,
1: Betul, audio.
0: Mas
1: Jadi kayak
0: Sylvia ya?
1: drama-drama korupsi gitu. Jadi kita tuh bisa diputar di seluruh RRI di Indonesia begitu, Mbak Raisa.
0: Oke, ini masukan bagus nih, Mas Sylvia. Nanti akan kami follow up ya, lebih lanjut ya di internal kami.
1: Terima kasih. Nah, menurut Mbak Raisa nih, bagaimana sebetulnya cara paling sederhana untuk mulai menerapkan nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi generasi muda nih?
0: Ya, sebenarnya bisa dimulai dari hal kecil banget nih, Mbak Sylvia, seperti jujur sama diri sendiri, lalu juga bertanggung jawab. Kayak kita saat ini nih bertanggung jawab ya terhadap pekerjaan gitu ya, lalu juga disiplin, datang tepat waktu, menghargai aturan, nggak melanggar lalu lintas pun itu sudah mulai apa sudah masuk ke nilai integritas sebenarnya. Cuman memang masyarakat tuh kurang pahami gitu ya, lalu juga berani bilang tidak gitu ya pada hal yang salah. Sebenarnya karena memang integritas itu bukanlah sesuatu yang besar dan rumit, tapi kebiasaan sederhana yang kita lakukan terus-menerus. Dan justru memang perubahan besar biasanya dimulai dari hal-hal kecil. Seperti itu.
1: Oke, di tengah banyaknya konten digital saat ini, Mbak Raisa, bagaimana sebetulnya Akves memastikan pesan anti korupsi ini tetap relevan, relatable, dan bisa diterima oleh audiensi muda?
0: Ya, jadi memang kami mencoba terus untuk mengikuti perkembangan cara komunikasi anak muda zaman sekarang ya. Jadi bukan cuma pesannya yang penting, tapi bagaimana kami menyampaikannya, mulai dari format, gaya visual, sampai storytellingnya juga memang harus terasa dekat dengan realita mereka. Nah, karena kalau audiens merasa relate nih, Mbak Sylvia, biasanya pesan itu akan lebih mudah diterima dan juga diingat. Jadi kalau misalkan teman-teman RRI saat ini yang sedang mendengarkan penasaran bagaimana sih Akves, apa aja kompetisinya, bisa dicek nih di Instagram kami di @akves.kpk atau melalui website @akves.kpk.
1: Oke, nanti kita coba cek ya apakah 7 hari ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman RRI Semarang untuk bergabung. Idenya sih banyak ya, tapi mungkin eksekusinya nanti kita lihat. Jika film ini, Mbak Raisa, bisa menjadi alat perubahan sosial, menurut KPK seberapa besar kekuatan sebuah cerita dalam mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap isu anti korupsi? Atau mungkin kita bisa contohkan film-film yang pernah ada ini, Mbak Raisa?
0: Iya. Jadi menurut aku tuh besar banget ya, karena kan cerita itu bisa membangun empati gitu. Orang bisa nangis, bisa sedih ya, bisa ketawa, bisa marah gitu. Jadi seseorang itu bisa melihat suatu isu dari sudut pandang yang lebih personal melalui film. Nah, satu film pendek ini tuh kadang bisa bikin orang mikir, refleksi, bahkan mengubah cara pandangnya terhadap sesuatu. Dan itulah yang kami percaya dari awal, bahwa film ini bukan cuma hiburan, tapi juga bisa jadi media perubahan sosial. Nah, mungkin contohnya yang sering kami temui ini, kami sering melakukan screening di museum-museum dengan para pesertanya, pelajar gitu ya. Jadi kita menampilkan film-film ini yang sangat dekat dengan mereka gitu. Kayak misalkan ada film Akves yang judulnya Loma. Jadi film tersebut menceritakan tentang perspektif bagaimana anak koruptor di sekolah dibully, dikucilkan, dan lain sebagainya, yang ternyata sebenarnya tuh kan yang salah kedua orang tua mereka.
1: Betul.
0: Gitu loh. Tapi yang mendapat sanksi ya anak kecil ini yang masih SMP sudah dibully dan lain sebagainya. Nah, di sini mereka nih pelajar jadi bisa tahu, oh ternyata kalau misalkan temanku ayahnya seorang koruptor, aku tuh nggak boleh kalau apa sampai ngata-ngatain dia, sampai membuli dia secara fisik maupun verbal gitu loh. Jadi banyak sih pembelajaran yang bisa kita sampaikan kepada mereka, mulai dari pelajar, lalu juga mungkin bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya. Jadi berbagai macam usia gitu ya. Jadi apa ya, lebih relate gitu loh ke mereka melalui film-film di Akves.
1: Oke.
0: Dan pas tanpa menggurui ya, Mbak Sylvia.
1: Dan perlu dipahami bahwa ada 9 integritas tadi ya, yang bisa mencangkup minimal 2 ya, Mbak Raisa ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Jadi tidak melulu soal korupsi, tapi bisa dari side effect lainnya ya, Mbak Raisa.
0: Iya, betul.
1: Oke, karena waktu kita tidak banyak, Mbak Raisa, pada kesempatan pagi hari ini, boleh pesan KPK kepada generasi muda, komunitas kreatif, serta kementerian lembaga yang ingin ikut terlibat dalam Akves 2026. Silakan.
0: Oke, mungkin pesannya jangan ragu ya untuk mulai berkarya, karena kan memang sekarang semua orang punya kesempatan untuk menyampaikan pesan lewat konten dan cerita. Jadi kalau misalkan teman-teman nih punya ide, keresahan, atau pengalaman yang ingin dibagikan, coba dituangkan lewat film melalui Akves, karena kami sudah memberikan wadahnya. Jadi ayo teman-teman untuk ikut, siapa saja bisa ikut untuk menyebarkan nilai integritas dengan cara yang kreatif dan juga dekat dengan masyarakat. Dan siapa tahu karya sederhana yang dibuat justru bisa memberi dampak besar untuk orang lain.
1: Amin.
0: Atau nantinya justru malah karya teman-teman yang menjadi pemenang yang kami putarkan di seluruh rangkaian kami.
1: Oke.
0: Seperti itu.
1: Boleh dibocorin dong, Mbak Raisa, hadiahnya berapa sih?
0: Hadiahnya ini kami mengambil 2 pemenang nantinya ya.
1: Dua untuk, dari segitu
0: iya,
1: banyaknya
0: dua.
1: Ya.
0: Iya, tapi nanti kan pastinya untuk film-film yang sudah dibuat ini kan bisa ditampilkan juga di media sosial kami. Jadi nanti bisa take collaboration dan lain sebagainya. Jadi benefitnya itu ya bisa menunjukkan sikap bahwa instansinya apa menjunjung tinggi nilai anti korupsi seperti itu. Lalu juga media kampanyenya kan tadi menjadi lebih menarik, menunjukkan komitmen integritas instansi, meningkatkan kolaborasi internal gitu ya,
1: Atau
0: dan
1: bisa
0: juga kesempatan tampil nih di platform nasional.
1: atau bisa membocorkan ke KPK ya, kalau di kantornya juga ada korupsi ya, Mbak Raisa ya.
0: Ya,
1: Secara
0: tapi
1: tidak
0: tenang
1: sengaja
0: aja.
1: kan.
0: Tapi tenang aja, Mbak Sylvia. Jadi melalui Akves ini, film anti korupsi itu bukan membuka rahasia instansi ya, tapi kompetisi ini justru menjadi ruang untuk menunjukkan komitmen anti korupsi, membangun budaya integritas ASN, menyampaikan pesan secara kreatif dan humanis, menampilkan sisi positif pelayanan publik gitu. Jadi tenang aja nih, nggak akan kok nanti misalkan kita jadi OTT segala macam, tenang itu nggak ya.
1: Ya, mungkin harusnya kantornya jangan sampai ada OTT sehingga harus bersih semuanya begitu ya, Mbak Raisa
0: Betul.
1: ya.
0: Nah, menunjukkan komitmennya melalui Akves tentunya
1: Iya.
0: nih, Mbak Sylvia ya.
1: Oke, terima kasih Mbak Raisa. Nanti kita kapan-kapan ngobrol lagi kalau memang sudah ditemukan pemenangnya. Mungkin bisa juga nanti kapan-kapan filmnya ditampilkan juga di RRI begitu ya, dan ditunggu nanti bagaimana kategori-kategori lain yang teman-teman audio ini bisa ikut ya, Mbak Raisa.
0: Iya, baik, terima kasih sekali Mbak Sylvia. Kami tunggu ya karya film nanti dari RRI Semarang nih.
1: Terima kasih Mbak Raisa, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Demikian tadi pendengar kompetisi film pendek vertikal Kementerian Lembaga bersama koordinator program Akves ya, Maharaisa Diviana. Jadi sampai tanggal 29 Mei masih ada waktu yang mau berkreatif ria, ya kan, menunjukkan bagaimana integritas anti korupsi, kolusi dan nepotisme boleh diinput di Akves 2026.

0: Sel, lihat deh, tuh keluarga artis itu trending lagi. Aku langsung komen, pantes anaknya, pasti nurun kelakuannya. Iya, aku puas banget.
1: Serius, kamu bawa-bawa anaknya juga?
0: Lah, iyalah. Bapaknya dulu selingkuh, ibunya juga dicap perebut. Ya netizen sekalian lah nyerang ke anaknya.
1: Tapi anaknya gak ikut bikin masalah tau. Dia lahir gak milih situasi itu. Cuman kebetulan hidup di keluarga yang udah keburu dibenci sama netizen.
0: Alah, paling dia gak peduli. Lihat aja sosmednya, gak pernah dibales tuh komentarnya.
1: Ya kan diam, bukan berarti gak peduli, Din. Bisa aja dia baca semuanya, tapi gak tahu harus berbuat apa. Karena jutaan orang yang udah ngejudge dia dari asal-usul yang juga bukan pilihannya dia sendiri.
0: Iya. Aku hapus komennya deh. Kadang jariku tuh lebih cepet ngehakimin daripada mikir sih, duh.
1: Nah, makanya kamu itu harus lebih perhatian lagi sebelum ngetik. Harus pikirin dulu apa yang mau kita ketik. Kalau yang kena itu kita sendiri atau keluarga kita, sanggup gak kira-kira nanti kita?
0: Kalau aku jadi dia, mungkin aku bakal takut buka sosmed deh.
1: Kasusnya bakal berhenti trending. Tapi jejak digital dan efeknya ke hati orang gak bakal semudah itu hilang.

0: Kita update dulu informasi dari reporter kami ya. Kebutuhan hewan kurban Jateng capai 593.168 ekor dipastikan tercukupi. Tiga informasinya.
1: Ya, terima kasih Sylvie. Sepekan jelang Idul Adha, ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah memetakan bahwa kebutuhan hewan kurban di provinsi ini mencukupi. Dipastikan kebutuhan hewan kurban di Jawa Tengah ini sebanyak 593.167 ekor. Di mana populasi ternak Jawa Tengah sendiri saat ini dalam kondisi surplus tercapai sekitar 6,3 juta ekor. Dan dengan kebutuhan 593.000 dan populasi sebanyak 6,3 juta ekor, Dinas Pertanian dan Peternakan di Distanak Jawa Tengah memastikan kebutuhan hewan kurban di wilayah Jawa Tengah ini mencukupi. Rincinya kebutuhan hewan kurban 2026 diperkirakan terdiri dari 140.745 ekor sapi, 321.872 ekor kambing, dan 126.078 ekor domba serta 4.472 ekor kerbau. Dan jumlah ini diperkirakan hanya sekitar 9 hingga 10% dari total populasi ternak di wilayah Jawa Tengah. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan di sana Provinsi Jawa Tengah, De Francisco da Silva Tavares, menyebutkan bahwa selain mencukupi kebutuhan masyarakat, stok hewan ternak di Jawa Tengah ini juga dipastikan mencukupi kebutuhan Presiden, di mana Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menyumbangkan sebanyak 35 sapi kurban berbobot 1 ton untuk setiap kabupaten kota di wilayah Jawa Tengah. Adapun tren pemotongan hewan kurban di Jawa Tengah ini menunjukkan peningkatan dalam 2 tahun terakhir, di mana berdasarkan data 2024-2025 pemotongan sapi meningkat 8,9%, kambing naik 22,3%, dan domba melonjak 25,7%, sementara kerbau ini turun di angka 11,6%. Adapun saat ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga masih terus memperketat pengawasan lalu lintas ternak untuk mencegah penyebaran penyakit hewan antar wilayah maupun di luar provinsi. Pengawasan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan kesehatan ternak yang masuk ke wilayah Jawa Tengah. Demikian informasi yang bisa saya laporkan, kembali ke Sylvie di studio.
0: Baik, terima kasih informasinya Tika, tetap berhati-hati selama bertugas. Kami tunggu informasi lainnya kembali.

0: Pak Budi, kok tumben baru datang? Biasanya pagi utuk-utuk gitu sudah ke kantor.
1: Iya nih Bu, tadi saya mampir ke puskesmas dulu buat cek kesehatan. Saya tadi cek tekanan darah sama gula darah.
0: Bagus ya Pak Budi nih ya.
1: Oh iya dong.
0: Saya tuh malah sudah lama kayaknya gak cek kesehatan. Lawang olahraga teratur, makan sehat, ya pasti ya sehat-sehat aja.
1: Justru itu Bu, dokternya tuh tadi bilang penyakit kayak hipertensi atau diabetes itu seringnya gak bergejala di awal. Tahu-tahu udah parah dan disarankan lebih baik periksa secara rutin daripada nanti menyesal di belakangan loh Bu. Cek kesehatan tuh gak memakan waktu yang lama kok Bu. Lagian sekarang kan gratis. Ini program dari pemerintah Bu, supaya masyarakat sadar pentingnya periksa kesehatan rutin.
0: Wah, bagus banget ya programnya. Berarti besok Pak Budi antar saya cek kesehatan ya.
1: Boleh.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tautan pendaftaran bantuan padat karya 2026, kita cek kebenarannya dalam cek fakta. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya pembukaan bantuan program padat karya reguler 2026 gratis. Unggahan tersebut disertai sebuah tautan pendaftaran. Faktanya setelah dilakukan penelusuran, tautan tersebut mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Kemudian dengan memasukkan kata kunci bantuan padat karya reguler tahun 2026 ke mesin pencarian Google. Hasil penelusurannya mengarah ke pemberitaan detik.com berjudul Program Padat Karya Kemnaker 2026 dibuka, simak cara daftarnya. Pendaftaran Program Padat Karya tahun 2026 dibuka dari 30 April sampai 16 Mei 2026. Pendaftaran dilakukan secara online melalui situs resmi Bizhub Kemnaker, bizhub.kemnaker.go.id, dan dipastikan tidak dipungut biaya. Demikian cek fakta dari laman komdigi.go.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Pendengar pagi hari ini yang tadi belum sempat ya mengikuti informasi-informasi yang sudah kami hadirkan, tentunya Anda bisa baca selengkapnya di website resmi kami rri.co.id. Di sana lengkap pendengar informasi Warta Berita Lintas Pagi, Warta Berita Pukul 7, dan informasi-informasi lainnya yang sudah disiapkan reporter kami. Coba cek dulu website resmi kami rri.co.id. Nanti di pojok sebelah kiri ya, pada Garya, itu Anda bisa pilih kotanya mana, bisa pilih kota Semarang untuk mengikuti informasi dari reporter kami RRI Semarang. Nah, kalau sudah, Anda bisa juga menyelam ke tab-tab lain ya. Di situ ada RRI di seluruh Indonesia, bahkan ada Voice of Indonesia juga di sana kalau ingin mengikuti informasi-informasi luar negeri. Bisa juga di kolom sebelah kanan atas Anda buka streaming ketika Anda tidak bisa mengikuti informasi live melalui 89 FM. Di situ Anda bisa juga dengarkan Pro 1 RRI Semarang. Hanya dengan sentuhan internet pendengar semuanya bisa tergapai, salah satunya informasi dari Radio Republik Indonesia.

Dunia 2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro 1 RRI Semarang.

Bukan perjalanan ya, meninggalkan kota Semarang, tapi masih rindu dengan informasi-informasi yang kami hadirkan bersama Pro 1 RRI Semarang. Saatnya Anda membuka App Store maupun Play Store Anda. Download dulu aplikasi RRI Digital, karena dimanapun Anda berada, mau di luar kota, luar pulau, luar negeri sekalipun ya, asal ada jaringan internet, Anda bisa mendengarkan Pro 1 RRI di Semarang ya. Jadi buka dulu aplikasi RRI Digitalnya, login dulu, kalau belum ya daftar dulu pendengar, agar bisa juga berkomentar di kolom live chat. Yang mungkin juga ingin mendengarkan siaran-siaran dari kota lainnya, itu lengkap ada di sana pendengar. Ada di Surakarta, Purwokerto, Yogyakarta, Jakarta, Bandung, banyak pokoknya ya. Seluruh RRI di Indonesia lengkap di satu aplikasi yang bernama RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Darmono selaku pembina sepak bola Universitas Semarang mengajak kepada teman-teman untuk mari mendengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran Piala Dunia 2026 di Radio Republik Indonesia. Kebanggaan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih cuaca kemaritiman ya pagi hari ini bersama Perakirawan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang. Ada Tika nanti di telepon yang akan menginformasikan adakah peringatan dini gelombang tinggi atau kecepatan angin. Jadi bagi teman-teman nelayan di beberapa daerah begitu ya, bisa menginformasikan bagaimana gelombang tingginya ini, apakah aman untuk teman-teman nelayan atau mungkin ada yang harus diperhatikan. Karena kan memang kalau cuacanya cukup tinggi, gelombang ombaknya cukup tinggi, itu tidak diperkenankan untuk melakukan mencari ikan begitu ya. Ini saya masih mencoba menghubungi pada kesempatan pagi hari ini bersama pengarah acara saya, Ima ya, sehingga nanti bisa langsung menginformasikan kepada pendengar. Oke, nah nanti jika Anda bisa simak terus informasinya karena setiap hari ini kita update bersama Prakirawan BMKG Kemaritiman. Sudah tersambung Tika, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Sylvie.
0: Mbak Tika, informasi hari ini ada peringatan dini gelombang tinggi kah? Mbak Tika, silahkan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Mbak Sylvie. Selamat pagi para pemirsa RRI Semarang. Kembali lagi bersama kami, Prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang, yang akan memberikan update informasi cuaca kemaritiman. Ada tiga informasi yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Informasi yang pertama, kami awali dengan peringatan dini banjir pesisir atau TOP yang berlaku untuk hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Fenomena banjir pesisir atau TOP terjadi pada hari ini, Kamis 21 Mei 2026 di wilayah pesisir utara Jawa Tengah, antara pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan mengantisipasi dampak dari banjir pesisir serta memperhatikan update informasi cuaca dan BMKG. Informasi yang kedua yaitu perakiraan cuaca wilayah perairan atau pelayaran yang berlaku untuk malam nanti, Kamis 21 Mei 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat hingga esok hari, Jumat 22 Mei 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Yang pertama untuk wilayah perairan kepulauan Jawa bagian timur dan perairan kepulauan Karimun Jawa bagian barat, kondisi cuaca diperkirakan hujan ringan dengan angin dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2-15 knot dengan gelombang pada kategori mulai dari 0,5 hingga 1,5 meter. Selanjutnya untuk wilayah perairan Pekalongan hingga Tenggara dan perairan Semarang hingga Demak, kondisi cuaca diperkirakan hujan ringan dengan angin dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2-10 knot dengan gelombang pada kategori tinggi yaitu mulai dari 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk wilayah perairan Jepara, kondisi diperkirakan berawan tebal dengan angin dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 15 knot dengan gelombang pada kategori rendah yaitu mulai dari 0,5 hingga 1,5 meter. Sementara itu untuk wilayah perairan Pati hingga Timur, kondisi cuaca diperkirakan hujan ringan dan angin dari arah barat laut hingga timur laut dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 15 knot dengan gelombang pada kategori rendah yaitu mulai dari 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi terakhir, perkiraan cuaca untuk pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku untuk malam nanti, Kamis 21 Mei 2026 waktu Indonesia Barat hingga esok hari, Jumat 22 Mei 2026 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dengan angin dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 8 knot dengan gelombang pada kategori tenang yaitu dari 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk informasi pasang surut minimum diperkirakan terjadi malam nanti, Kamis 21 Mei 2026 pukul 22 waktu Indonesia Barat dengan ketinggian muka air laut mencapai 0,3 meter. Dengan untuk pasang maksimum diperkirakan hari Jumat 22 Mei 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan ketinggian muka laut mencapai 0,6 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan semoga informasi yang kami berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat pagi. beraktivitas kembali.
0: Selamat pagi, terima kasih informasinya Mbak Tika. Nanti kita koordinasikan juga agar informasinya tidak terputus-putus, coba ya di kemudian hari pendengar, agar bisa diterima oleh pendengar dengan baik. Informasi tadi juga mengakhiri jumpa kita pada kesempatan pagi hari ini. Saya Sylvie Ansori bersama pengarah acara IMA mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari, tapi jangan kemana-mana. Semarang Siang ini akan terus temani aktivitas yang hari Anda. Selamat pagi, salam bahagia selalu untuk kita semua. Bye-bye.

Halo Indonesia, sudah tahu ya pemerintah Indonesia telah membatalkan rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% yang semula dijadwalkan berlaku mulai 1 Januari 2025. Nah, keputusan pembatalan ini diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 31 Desember 2024 lalu. Alasannya adalah untuk meringankan beban masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, pembatalan ini sebenarnya membawa angin segar di tengah tantangan ekonomi yang ada. Penundaan kenaikan PPN diharapkan harga barang dan jasa akan tetap sama, tetap stabil. Hal ini pun akan memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk merencanakan strategi bisnis tanpa mesti khawatir terhadap penurunan permintaan akibat kenaikan pajak yang terjadi. Eits, jangan senang dulu. Keputusan ini juga mengingatkan kita akan pentingnya fleksibilitas dalam perencanaan bisnis kita. Kebijakan pemerintah dapat saja berubah-ubah sesuai dengan dinamika ekonomi dan politik yang terjadi. Pelaku usaha selalu perlu waspada dan siap menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan yang mungkin terjadi di masa depan. Kalau perlu, milikilah kemampuan untuk mengantisipasi apapun yang terjadi di depan. Sering-seringlah membaca dan ikuti perkembangan yang ada. Biar Anda sebagai pelaku bisnis nggak kudet, saya pun teringat sebuah buku klasik tentang perubahan yang ditulis dalam bentuk cerita, Who Moved My Cheese, yang ditulis oleh Spencer Johnson. Buku ini bicara soal kenyataan pahit bahwa perubahan adalah sesuatu yang tak terelakkan. Mereka yang mampu beradaptasi dengan cepat akan lebih mudah menemukan jalan menuju kesuksesan baru. Nah, sekarang mari kita jadikan pembatalan ini sebagai sebuah momentum untuk terus berinovasi, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat daya saing usaha kita. Dan tetaplah waspada. So, siapkah Anda menghadapi tantangan perubahan yang mungkin akan terjadi di depan? Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Halo, selamat siang pendengar dan juga pemirsa program 1 RRI Semarang dimanapun saat ini Anda bisa mengikuti siaran kami. Hai, apa kabar? 21 Mei 2026, saya Rosi yang akan siap untuk menemani Anda sampai nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk edisi kali ini, pendengar dan juga pemirsa, Anda penasaran siapa sih yang bakal kita gandeng untuk ngobrol kesempatan kali ini? Yes, betul, sesuai dengan media sosial yang sudah kami sampaikan juga ya di medsos kami, bahwa untuk siang hari ini kami akan hadir dalam dialog kerjasama Nexa. Dan tentunya ini ada satu topik yang nanti mungkin akan jadi referensi baru buat Anda, informasi baru buat Anda. Ini terkait dengan ungaran hits One Stop Culinary and Entertainment. Nanti saya bakal ngobrol panjang bersama dengan narasumber yang sudah siap untuk membagikan informasinya ke kita untuk kesempatan kali ini. Tapi pastikan dulu ya pendengar, kalau Anda ini juga bisa mengikuti siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Jadi Anda bisa download secara gratis RRI Digital. Terus udah gak penasaran lagi siapa sih narasumbernya, siapa sih penyiarnya gitu ya, karena Anda bisa mendengarkan sembari menonton ya, bukan hanya secara audio saja tetapi juga secara audio visual. Jangan kemana-mana, saya akan segera perkenalkan ketiga narasumber kami yang berkesempatan untuk bisa hadir di studio Pro 1 RRI Semarang.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih ya untuk Anda yang sudah menantikan hadirnya dialog untuk kesempatan kali ini. Yes, saya mau perkenalkan dulu yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Semarang. Sedianya ini kami juga akan hadir dengan 3 narasumber, tapi kali ini yang sudah hadir duluan sampai ini ya, sampai kayaknya gak sabar buat on air. Saya perkenalkan dulu deh, yang pertama ini pendengar, ada Mbak Joanna. Ini Mbak Joanna adalah Public Relation dari Nexa. Hai, selamat siang.
1: Hai,
0: iya. Waduh, ini kok agak nggak masuk suaranya. Coba deh, Mbak. Hai.
1: Halo.
0: Nah,
1: oke.
0: Sudah. Apa kabar, Mbak Joanna?
1: Baik, Mbak. Terima kasih. Mbaknya apa kabar? Baik.
0: Sehat. Baik. Alhamdulillah. Dan kali ini nanti kita mau gandeng sebenarnya ya, Mbak Joanna. Tapi kita masih nunggu dulu untuk partner dari Nexa yang nanti juga akan banyak ngobrolin tentang gimana sih kinerja Nexa, Cun. Tapi kali ini saya mau ini dulu deh, remind juga untuk pendengar dan juga pemirsa. Mbak Joanna mungkin bisa disampaikan gitu ya, sebenarnya kalau Nexa, tapi saya sih percaya ya, siapa yang gak ngerti Nexa gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi boleh untuk dibagikan nih, Mbak, terkait dengan profil dari Nexa ini.
1: Oke, jadi ini buat Bapak Ibu semua nih yang mendengarkan ya, dari semua kalangan mungkin yang belum tahu Nexa itu apa gitu ya. Jadi Nexa itu adalah internet service provider dan digital solution. Jadi Nexa itu tidak cuma hanya melayani pelayanan internet aja gitu ya, tapi banyak juga produk-produk Nexa yang mungkin nanti akan Bapak Ibu segera tahu gitu ya. Ada Nexa Digital, Nexa Apps dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk Nexa sendiri juga kebetulan memang udah banyak terutama di Jawa Tengah gitu ya, udah sekitar 90% perusahaan dan company seperti hotel, kafe dan lain sebagainya itu udah menggunakan Nexa gitu.
0: Oke, baik. Tapi sebelum nanti kita lanjut, tadi kan sudah disampaikan sama Mbak Joanna ya, kalau Nexa itu sebetulnya bukan sekedar provider aja.
1: Betul.
0: Gitu ya, tapi ada banyak hal yang bisa diakses melalui Nexa. Tapi jangan kemana-mana pendengar, kami akan segera kembali sesaat lagi, jadi pastikan terus bersama dengan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pak. Saya maunya nanti dibangun ala-ala bangunan kolonial Belanda. Terus banyak spot-spot foto Instagramable yang keren gitu. Terus kalau malam, saya itu maunya bangunannya terlihat megah, romantis gitu, biar kayak anak muda itu loh, Pak.
1: Wih, Ibu seleranya bagus sekali.
0: Ya tapi saya cuma punya uang 20 ribu, Pak.
1: Kayalan Ibu tinggi sekali. Tapi jangan khawatir, karena dengan 20 ribu, Ibu sudah bisa membeli tiket masuk ke bangunan yang Ibu impikan.
0: Wah, di mana tuh, Pak?
1: Di Lawang Sewu. Jadi, selain sebagai salah satu ikon wisata kota Semarang, di Lawang Sewu, kita juga bisa belajar tentang sejarah kereta api. Jadi tunggu apa lagi? Yuk wisata ke sini. Karena Lawang Sewu Semarang bukan untuk ditakuti, tapi untuk dikunjungi.

0: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama dengan kami untuk edisi siang hari ini. Dan saya Rosi masih temani Anda sampai nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau tadi saya sampaikan ya pendengar bahwa sedianya itu akan ada 3 narasumber yang siap untuk berbagi informasi ke kita, ke Anda juga tentunya. Ini sampai nanti jelang pukul 11 dan sekarang sudah hadir. Kalau tadi saya sudah sempat tanya, sudah sempat ngobrol sedikit gitu ya sama Mbak Joanna dari Nexa. Nah kali ini sesuai dengan topik kita bahwa Ungaran hits one stop kuliner dan juga entertainment, langsung saja saya akan perkenalkan 2 yang sudah hadir menyusul. Kali ini ada dari marketing Nikos. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu, ada Ibu Eva Maggie Soraya Med. Halo, selamat siang Ibu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Iya, kabar baik Bu Eva?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Nanti kita banyak ngobrol baik. Karena gak mungkin ada Mbak Joanna, ada Bu Eva yang di sini kemudian tidak disatukan oleh sebuah produk yang oke. Gitu ya, nanti kita ngobrol banyak baik, juga baik. Ya, kemudian siap. Ada lagi di sebelahnya Bu Eva, saya perkenalkan. Ini ada Mbak Meta Lovin Ska, penuh cinta, love-love gitu ya. Ini beliau adalah marketing dari Overall. Halo Mbak Meta.
2: Halo, selamat siang.
0: Siang, kabar baik kah?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Oke, nanti kita juga akan ngobrol karena Mbak Meta ini adalah marketing dari Overall. Nah, kita nanti juga mau tahu apa hubungannya Nikos dengan Overall, tapi ditahan dulu. Saya kembali lagi ke Mbak Joanna. Mbak Joanna, kalau tadi di awal kan kita sudah ini ya, bahas gitu ya, tentang sebetulnya kita remind sih tepatnya tentang profile dari Nexa. Nah, produk-produk atau fiturnya Nexa itu apa saja sih Mbak? Kok kebetulan siang hari ini kita juga undang Bu Eva, kita juga undang Mbak Meta. Ini silakan nih.
3: Oke, jadi seperti tadi gitu yang udah dibahas sebelumnya, kalau misalnya Nexa tuh nggak cuma layanan internet aja.

0: mungkin perusahaannya untuk bikin website atau aplikasi, bisa gitu menggunakan Nexa Apps gitu. Namun kemudian ada Nexa Digital. Nah, kami juga kebetulan bukan cuma layanan internet aja tadi ya, tapi juga ada digital solution. Jadi Nexa itu ada, kita bisa membuat media sosial, desain grafis gitu. Jadi untuk Bapak Ibu nih yang punya perusahaan dan lain sebagainya, untuk mau dibuatkan media sosial
1: bisa
0: gitu atau desain
1: gitu ya,
0: itu bisa banget gitu di Nexa Digital gitu. Kemudian ada Nexa Data juga. Jadi kalau misalnya perusahaan Bapak Ibu atau usahanya mungkin ada data-data yang tidak cukup hanya di komputer kantor aja, nah itu kita Bapak Ibu mungkin bisa sewa atau bisa langsung aja beli Nexa Data. Nah, kita nanti bakal provide data gitu. Seperti itu. Terus ada Nexa Solution juga. Jadi buat Bapak Ibu mungkin yang misal ada hotel atau perusahaannya baru dibangun, terus pengen naro kabel fiber optik atau wifi di mana, nah itu tim kami langsung bisa pasang gitu. Gitu. Terus kemudian namun ada Nexa Event Organizer. Jadi Nexa EO itu kebetulan memang jadi kalau misalnya ada perusahaan atau kafe gitu ya yang pengen bikin misalnya anniversary gathering atau anniversary birthday,
1: itu juga bisa dihandle.
0: Itu bisa dihandle oleh Nexa EO gitu. Kemudian kebetulan emang Nexa sendiri juga kita udah sempat menyelenggarakan beberapa event gitu ya, contohnya kayak Fit and Fun gitu. Kemarin juga ada padel turnamen ya, seperti itu. Itu tugasnya Nexa EO gitu. Terus yang terakhir ada Titan Home. Kebetulan Titan Home ini adalah produk baru dari Nexa. Jadi kalau misalnya Nexa itu kan layanan internet untuk company gitu ya, untuk company dan usaha. Nah, tapi untuk Titan Home ini diperuntukkan untuk keluarga. Jadi untuk keperluan rumah gitu, betul. Jadi untuk gaming, untuk misalnya mau tugas gitu, anak belajar, pakainya Titan Home gitu. Seperti itu.
1: Semakin ini ya, semakin meluas,
0: semakin banyak,
1: ya banyak
0: betul,
1: produknya dari Nexa. Oke. Nah, kalau ngomongin soal salah satu produknya Nexa itu tadi, ini kan kenapa dua tamu kemudian hadir, itu berarti kan memang sudah menggunakan produknya Nexa gitu ya. Saya mau ke Bu Eva dulu deh sebelum nanti saya juga ke Mbak Meta. Baik. Bu Eva, mungkin ini sambil juga kita ngobrol, sambil juga sebetulnya layanan dari Nexa yang digunakan di Nikos itu dalam hal apa ini Bu? Apakah internetnya menggunakan? Dan ini juga saya mau kenal dong Bu dengan Nikos dong.
2: Boleh. Ya.
1: Silakan.
2: Baik, Mbak Rosia. Jadi kalau selama ini di Nikos memang sudah kerjasama sama Nexa ya. So far sih memang lancar-lancar aja. Kemudian khususnya untuk internetnya ya. Terus kita juga ada apa namanya, untuk digitalnya juga pakai hampir beberapa sih semuanya kerjasama kita juga sama Nexa sudah berjalan dengan baik. Cuman untuk kurang lebihnya berapa lamanya itu saya yang belum paham, soalnya juga saya baru. Tapi selama ini nggak ada kendala sih. Itu. Jadi buat operasional di kami pun juga selama ini lancar-lancar aja.
1: Oh gitu. Dan itu memang digunakan di tempat usahanya Bu Eva.
2: Betul,
1: ya sekali. Ini ya.
2: Jadi buat kita promosi, buat kita branding itu juga kita selalu pakai Nexa.
1: Oke. Nah, sekarang saya mau dikenalin dong Bu sama Nikos itu. Nikos tuh sebetulnya apa nih? Nikos Dine and Chill gitu ya. Ini boleh dikenalin nih.
2: Baik, apa namanya, sama bagi pendengar RRI. Jadi kalau Nikos itu kita kan satu building sama OVERO ya.
1: Iya,
2: makanya kenapa ada Nikos, kenapa juga ada OVERO, karena Nikos sendiri kami juga di same place ya, tempat yang sama, satu building dengan OVERO. Kalau di Nikos Dine and Chill itu kami di lantai 3-nya, di OVERO di lantai 2-nya. Nanti untuk OVERO mungkin dengan Mbak Meta. Kalau saya sendiri saya pegang di marketing
1: Nikos.
2: Jadi kita Nikos itu sebenarnya kita adalah restoran dine and chill, jadi buat tempat nongkrong kaum milenial mungkin ya. Terus juga kita juga restoran family resto gitu. Terus resto konsep kita sendiri 80% untuk western Mbak Rosia. Kemudian juga untuk 20%-nya adalah kita Nusantara food. Jadi jangan khawatir kalau ini nanti ada yang bilang wah makanannya western semua, sebenarnya enggak sih. Jadi kalau misalnya mau
1: memang makan, 80% tapi tidak semua ya, Bu Eva ya.
2: Jadi kita perpaduan sempurna masakan western sama nusantara.
1: Alamatnya di mana sih Bu?
2: Kalau alamat kita kami di Ungaran sih, di Jalan Diponegoro nomor 290.
1: Kalau Diponegoro berarti pinggir ini ya, di lintas ruas jalan utama ya.
2: Iya betul, kita kalau misalnya mau ke arah Jogja Solo.
1: Ya.
2: Kita persis di sebelah kiri dari traffic light yang kita nyebutnya ada salah satu universitas di sana.

0: gitu ya, kita nyebutnya sebagai traffic light Undaris. Nah itu kita masih sekitar 200 meter udah nyampe.
1: Loh, deket berarti ya.
0: Jadi jangan bilang gitu, jangan bilang overall sama
1: Nikos jauh.
0: Jauh di luar sana, jauh mbak, enggak sih sebenarnya, enggak, kita mudah-mudah ya aja lewat tol juga udah langsung nyampe 5 menit.
1: Oh mungkin gitu. Oke, okay. Kalau Nikos Dine and Chill tadi kan cocok untuk yang namanya nongkrong-nongkrong cantik gitu ya. Cantik. Saya ke Mbak Metal. Kalau overall itu apakah juga konsepnya sama? Kalau lantainya pasti beda ya?
2: Beda, jadi kalau overall itu kita berada di lantai 2.
1: Oke.
2: Kalau untuk konsepnya sendiri, sebenarnya overall itu hadir sebagai tempat entertainment di Ungaran yang menggabungkan lounge, karaoke, bottle shop, musik entertainment, dan pastinya harganya sangat-sangat terjangkau.
1: Kayaknya harus coba.
2: Harus
1: ya, harus coba ya. Oke, kemudian kalau di overall sendiri nih Mbak Meta, ini kan pastinya berhubungan juga erat dengan jaringan internet. Betul. Yang dibutuhkan oleh customer dan lain-lain. Itu gimana Mbak sejauh ini?
2: Sejauh ini kan karena kita seperti yang dibilang sama Bu Eva tadi, kita satu building ya. Pastinya kita juga di satu manajemen yang sama, kita juga menggunakan Nexa. Luar biasa sih, untuk sementara sampai detik ini pun tidak ada komplain atau keluhan dari customer, karena itu berpengaruh ke customer wifi juga ya. Itu juga tidak ada kendala yang jaringan lelet. Biasanya kan ada ya, wifi-nya lemot gitu. Kalau ini enggak sih. Dan memang untuk operasional di official kami juga menggunakan memang dari produk-produknya Nexa.
1: Gitu.
0: Alhamdulillah kita enggak pernah komplain.
1: Iya betul.
0: Enggak pernah komplain ya.
1: Kalau komplain langsung ke Mbak Joanna ya. Ada tim yang menangani ya Mbak Joanna ya. Nah ini sembari tadi Bu Eva ya, sejauh ini enggak pernah komplain. Tapi seandainya ada kerusakan, itu sebetulnya handle-nya Nexa tuh gimana sih Mbak?
3: Oke, jadi ini kebetulan memang salah satu kelebihan dari Nexa juga. Jadi Nexa itu punya helpdesk 24 jam. Dan kebetulan bedanya kami dari yang mungkin dari internet provider lain gitu ya, bahwa helpdesk kita tuh masih semuanya tenaga manusia. Jadi tidak, belum ada AI, belum ada bot. Jadi kalau misalnya ada komplain atau apa, itu langsung ditangani oleh kita gitu, tim kita.
1: Responnya
3: cepat gitu. Karena kan tidak semua respon AI itu baik ya, kalau misalnya ada komplain dan lain sebagainya kan kadang tidak langsung di solusiin gitu kan. Tapi kalau misalnya kami gitu, dari kami memang helpdesknya 24 jam dan kita masih pakai tenaga manusia. Jadi kalau misalnya komplain ya langsung aja gitu.
0: Berarti masih dengan hati ya Mbak ya.
3: Betul.
2: Pas banget, soalnya kan overall kan kita tutupnya sampai jam 3 malam kan. Kalau ada trouble di jam 12 atau jam-jam rawan malam,
1: itu tetap bisa
3: ya, bisa
1: ya, ke handle gitu ya. Nah ini ngomongin balik lagi ke Nikos juga overall, Mbak Meta aku penasaran, overall itu artinya apa sih? Overall kayaknya sih enak ya ngomongnya, di ini kayak di mulut enak gitu.
2: Benar,
1: ada artinya gak sih? Nikos juga pengen tahu nanti artinya apa itu.
2: Oke. Jadi overall itu kita punya arti, kita bangun sebagai identitas entertainment modern yang easy listening pastinya. Modern konsep dengan harga yang sangat merakyat. Dan kami ingin nama ini identik dengan experience yang fun dan memorable. Gitu.
1: Oh gitu.
2: Simple, overall.
1: Oh iya, overall.
2: Overall or overall, no, overall ya.
1: Overall. Oke, kalau Nikos, Bu Eva, artinya apa sih?
0: Kalau Nikos sih sepertinya definisi secara harafiahnya nggak ada apa-apa ya. Cuma kalau kita sih lebih kepada ini aja sih, resto dengan konsep tadi itu ya, western sama nusantara. Terus kemudian juga yang menjadi selling point kita itu, jadi kalau misalnya mau pada ngecil di sana ya, kita di lantai 5 tuh udah langsung berhadapan dengan gunung Ungaran, Mbak.
1: Oh, ke gunung gitu ya. Oke.
0: Baik di lantai 3 maupun di lantai 5, kalau misalnya kita ngambil sisi yang jendela, udah langsung ngelihat sambil kita makan, sambil lihat pemandangan, udah langsung view-nya gitu. Jadi kita memang selling point-nya di sana.
1: Jadi dalam satu building itu yang di lantai 2 adalah overall, kemudian 3, 4, 5 itu ada di Nikos.
0: 3 dan 5 kita di
1: Nikos. 3 dan 5, 4-nya enggak ya? Enggak ada. Oh gitu ceritanya. Oke, tapi ditahan dulu. Ini saya juga mau ingatkan untuk pendengar dan juga pemirsa. Pendengar, ada pertanyaan seputar Nexa? Boleh, nanti dijawab sama Mbak Joanna. Atau ada pertanyaan tentang Nikos? Boleh. boleh nanti dijawab sama Bu Eva. Dan kalau Anda ada pertanyaan tentang overall, boleh banget karena nanti bakal dijawab sama Mbak Meta. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Pro 1 RRI Semarang. Saya kembali sesaat lagi ya.

0: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa, masih terus gabung ya bareng kita di Pro 1 RRI Semarang dan masih dengan kerjasama bareng Nexa, bareng Nikos, bareng juga sama Overall. Yang mau tanya-tanya, ini satu kabar gembira untuk kita semua gitu ya. Kenapa? Karena dari Nikos dan juga dari Overall itu bakal kasih sesuatu yang menarik untuk pendengar dan juga pemirsa yang gabung untuk siang hari ini. Benar gitu ya Bu Eva ya?
1: Iya betul.
0: Nah, apa sih sesuatu yang spesial itu yang mau dikasih untuk pendengar dan juga pemirsa?
1: Ya baik, bagi pendengar yang tadi mungkin sudah menyimak kami, yang jadi kita kan ada semacam interaksinya nih ya, komunikasinya. Jadi kalau semisal memang nanti ada yang ditanyakan, ada kita nyiapkan buat gift voucher senilai 100.000. Jadi nanti bagi para pemirsa semua, kalau misalnya mau konsum di Nikos minimal 300.000 sebelum tax and service. Nanti bisa dikurangi dengan voucher yang kami berikan. Jadi lumayan cukup bisa mengurangi.
0: Jadi kalau jajannya 300 ribu nih pendengar dan juga pemirsa, itu cukup bayar 2/3-nya.
1: Iya, betul.
0: Gitu ya. 2/3-nya lumayan banget, sepertiganya kan diskonnya. Tapi kalau Mbak Meta mau kasih apa nih?
2: Oke, kalau dari Overall kita bakal kasih voucher free rooms 1 jam.
0: Dari pembelian
2: tidak ada limit sih.
0: Oh, enggak ada limit. Ya, jadi free ya. Satu room sejam.
2: Kecuali tidak berlaku untuk promo ya.
0: Oh, enggak berlaku untuk promo.
2: Ya, kalau untuk promo kita ada promo nyanyi murah itu enggak bisa berlaku.
0: Oh, gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya dapat voucher itu ke sana sudah langsung nunjukin ke Mbak Meta, Mbak Meta aku mau nyanyi sejam gitu.
2: Boleh.
0: Oh, gitu. Tuh pendengar radio pemirsa. Jadi bagi yang berminat, aduh ini boleh langsung tanya-tanya aja di 081-6666-886 atau bisa juga di 024-8316-686. Satu lagi kami buka juga kesempatan untuk Anda bisa gabung di aplikasi RRI Digital. Ada kolom live chat di sana, jadi Anda bisa langsung tanyakan aja langsung ke Bu Eva, langsung ke Mbak Meta, atau mungkin ada pertanyaan soal Nexa, ini bisa langsung ke Mbak Joanna. Kalau Mbak Joanna berniat untuk ngasih tiang mungkin?
3: Waduh. Ya. Aduh, agak susah ya.
0: Tapi Mbak Joanna bakal kasih servis terbaik ya. Pasti. Untuk produk-produknya Nexa gitu deh. Silakan kami tunggu ya pendengar di sekali lagi di nomor telepon kami 024-8316-686 atau di 081-6666-886. Oke, saya ke Bu Eva dan juga Mbak Meta lagi nih. Bu Eva dan juga Mbak Meta, ini kan dengan layanan yang juga prima gitu ya, diupayakan benar untuk kasih pelayanan yang prima, termasuk juga tadi jaringan internet dan lain-lain. Ini apakah ada juga yang spesial-spesial untuk pengunjung? Misalnya ada promo kah? Atau ini kan bulan-bulannya mau menjelang kumpul keluarga ini ya, bulan Juni itu biasanya banyak liburan, iya, atau mungkin long weekend. Ada promo-promo dari Nikos gak sih Bu Eva?
1: Ya baik Mbak Lucia, jadi kalau di kita di Nikos Dine and Chill itu setiap bulannya selalu ada promo sih.
0: Oh gitu.
1: Terus untuk saat ini kita juga ada promo new deal new menu ya. Jadi kita diskon 20% untuk masakannya sendiri. Kita ada iga bakar, kemudian juga bebek madura dan juga ada ikan nyat-nyat. Ikan nyat-nyat tuh konon kabarnya bisa ngilangin pusing sih Mbak.
0: Pusing karena tanggal tua bukan Bu?
1: Iya. Tempatnya juga udah mengering kayak gitu.
0: Dapat voucher lumayan gitu ya.
1: Jadi kalau dapat voucher kita langsung ke Ungaran aja.
0: Oh gitu ya.
1: Intinya nggak pusing lagi.
0: Oh gitu. Oke baik. Jadi dalam setiap bulan itu selalu ada promo-promo ya.
1: Tadi itu untuk menu makanannya. Kemudian kita juga ada diskon 20% untuk good wine sama great deal good wine-nya aja sih. Tadi kan selain makanannya kita juga siapin untuk beverage-nya, nggak mungkin kan kalau kita makanannya kita diskon terus minumnya masih mehong, nantar seret dong. Jadi minumnya
0: nggak
1: ada,
0: nggak balance ya.
1: Jadi kita siapin juga untuk diskonnya.
0: Oh gitu.
1: Diskon, sorry, untuk diskon good wine-nya.
0: Dan setiap bulan itu selalu berganti.
1: Selalu berganti ya. Kemudian untuk pemirsa juga jangan ngelihat mungkin yang sudah pada tahu Overall nih. Kos juga kan kayaknya buildingnya aduh mehong nih kayaknya gitu kan ya. Enggak sih, sebenarnya kita juga punya paket ekonomis. Jadi kalau di hotel mungkin punya business lunch, kita juga punya lunch escape. Cuman term conditionnya kita itu startingnya dari jam 11 sampai jam 3 sore aja. Jadi nggak berlaku buat dine di malam hari ya. Jadi itu kita untuk promo tadi land escape itu dengan cuman 50.000 itu sudah dapetin makan sama minumnya, Mbak.
0: Jadi worth it banget ya. Best time untuk datang di sana untuk tadi loh Bu, dapat pemandangan yang bagus itu jam berapa sih?
1: Kita jam-jam pagi itu bagus.
0: Itu udah buka.
1: Sorry, kalau kita kan memang bukanya sendiri jam 10 ya.
0: Oh, jam 10.
1: Nah, jam 10 itu juga kita langsung lihat pemandangan.
0: Oh, gitu ya, masih kelihatan oke ya.
1: Iya, mungkin juga kalau misalnya mau yang malam sore itu petang itu sekitar jam 5 sore, 6 itu juga bagus.
0: Oh, gitu.
1: Dan tambahan lagi kalau di malam hari kita ada apa namanya? Add plus-nya juga ya, add plus. Untuk apa namanya plus point view, apa selain point view-nya tadi kita juga ada tambahannya, kita punya live music Mbak.
0: Oh gitu.
1: Tiap hari dari jam 6 sampai jam 9 malam.
0: Dan itu tidak saling mengganggu dengan overall ya, karena berbeda ini ya. Kedap suaranya juga beda ya.
1: Kalau habis makan mau nyenyong-nyenyong, bisa tuh
0: langsung
1: kan juga ada live musiknya, jadi misalnya mau request lagu atau
0: setiap hari apa itu Bu?
1: Setiap hari
0: ada live musiknya
1: dari Senin sampai dengan Minggu.
0: Wow, jam 7 malam mulainya.
1: Iya, dari jam 6 sore sampai
0: jam 6. Gitu. Oke. Sekarang saya pindah deh ke Mbak Meta. Mbak Meta, sekarang ini kan banyak sekali yang berasumsi gitu ya, bahwa kalau karaoke itu nanti ini karaoke keluarga apa enggak gitu-gitu. Nah, kalau di overall itu sebetulnya konsepnya itu gimana sih, Mbak?
2: Kalau konsepnya kita sendiri itu kan karena kita full entertainment. Dan pastinya yang membedakan juga sama tempat lain kan kalau dibanding tempat hiburan lain yang ada di Ungaran, overall tuh jelas berbeda pastinya. Karena ada satu, kami serius tuh di sound system-nya.
0: Kemudian udah pasti enak gitu ya.
2: Pelayanannya, kemudian kenyamanan lounge dan room lightingnya juga, konsep acara dan pastinya kedekatan dengan komunitas.
0: Kami
2: tuh juga aktif untuk membuat event-event weekly, monthly itu juga ada sih. Dan pastinya event-event tematik supaya pengunjung tuh selalu dapat pengalaman-pengalaman baru ketika after coming at overall. Jadi, oh tadi aku habis dari overall nih, tadi temanya beach party loh, tadi temanya ini loh gitu. Jadi memang kita mencoba menghadirkan yang berbeda untuk di Ungaran.
0: Dan gak akan bosen karena itu selalu berbeda, berganti-ganti ya. Gitu. Oke. Nah, ini kalau dengan apa promosi itu kan biasanya juga ada menggunakan media sosial nih Mbak Meta. Nah, overall itu apakah juga memanfaatkan media sosial yang juga mungkin salah satu produk dari Nexa gitu untuk info ke apa namanya netizen ya. Atau gimana nih Mbak untuk masyarakat tahu itu?
2: Kalau dari media sosial kita biasanya ada media Instagram pastinya jelas ya. Kita juga punya Instagramnya overall dan pastinya itu kalau di kita otomatis di kantor kami di office nggak pernah nge-lag. Jadi kalau ada yang ngetek cepet
0: ya, karena dibantu kan Nexa ya, cakep masuknya banget. Smooth ya. Oke. Jadi gitu. Jadi memang kolaborasi antara Nexa dengan itu tadi satu buildingnya overall Nikos itu juga terjalin baik gitu ya, Mbak Joanna ya. Oke. Ini ditahan dulu karena sudah ada yang gabung bareng kita. Saya mau bacakan untuk WhatsApp yang sudah ada. Saya mau baca dulu, tunggu ini. Yang pertama dari Janetra yang ada di Mijen. Jauh ya,
3: jauh
0: Mijen ya.
3: Jauh
0: ya.
2: Enggak apa-apa.
0: Ungaran karena
2: itu lewat itu Gunung Pati ya.
0: Iya,
2: kan?
0: benar.
2: Gunung Pati.
0: GMPT. Yes. Ini pertanyaannya untuk Mbak Meta nih. Di overall apakah ada paketan? Oke, silakan.
2: Tadi dengan siapa, Mbak?
0: Janetra.
2: Bagus. Oh, Janetra ya, bukan Janeta ya?
0: Bukan, Janetra pakai R.
2: Oke, thank you Kak Janetra yang ada di Mijen ya. Kita punya beberapa paketan. Sebenarnya kita sebutnya bukan paketan. Kita lebih ke promo. Kita juga ada PTM pastinya, promo tengah malam yang berlaku.
0: Oh, PTM.
2: Dari siang hari jam 12 sampai jam 12 malam. Jadi setelah jam 12 malam promonya tidak berlaku. Untuk info lebih lanjutnya bisa langsung follow Instagramnya OverO, bisa DM ke kami atau nanti bisa lewat langsung cari aja namanya Mbak Meta ya.
0: Oke.
2: Nanti
0: untuk
2: info lebih lanjutnya pasti kita akan sharing di Instagramnya OverO atau nomor teleponnya OverO pasti ada. Dicari di Instagram OverO.
0: Oh, itu ya Janetra yang ada di Mijen ya.
2: Ditunggu ya
0: kata Mbak Meta ya. Ditunggu DM-nya juga. Kalau mau tanya boleh, silakan. Terus ini ada juga pertanyaan Kak dari Sakia yang ada di Semarang. Kalau mau booking untuk acara perpisahan kelas itu bisa nggak ya Kak? Dan dibuatkan kemasan acaranya juga. Terima kasih. Pemesanan minimal berapa hari? Kalau lihat dari ininya mungkin Bu Eva kali ya. Booking untuk acara perpisahan kelas.
1: Boleh tadi siapa namanya?
0: Sakia yang ada di Semarang.
1: Oh iya. Dengan Mbak Sakia kalau misalnya mau booking untuk perpisahan, karena selama ini juga kami sering ya dipakai buat akhir usana TK, kemudian playgroup, kalau buat perpisahan mungkin SMP SMA dan selebihnya ya. Kita untuk kapasitas sendiri muat di maksimal 150.
0: 150.
1: Pax ya orang.
0: Oh, oke.
1: Kemudian kalau untuk paketannya kita juga nyebutnya ada paket Nusantara, kemudian kita juga ada juga selain paket Nusantara kita punya paket yang custom. Jadi nanti
0: sesuai permintaan
1: gitu ya. Jadi misalnya sayurnya apa itu bisa dipilih sendiri. Kalau yang paketan kan memang sudah diplot ya.
0: Paketan itu dalam artian prasmanan, Bu Eva.
1: Prasmanan buffet untuk buffet atau prasmanan starting from-nya dari 85.000.
0: Terjangkau ya.
1: Sampai dengan di 150 itu sudah dengan item menu dari apa namanya appetizer sampai dengan dessert-nya ada. Kemudian kalau untuk minimum pemesanan kita di 30 pax nanti
0: 30 sudah, pax sudah bisa terlayani ya itu.
1: Kalau misalnya memang nanti acaranya perpisahan sampai dengan 100, kita memang di minimum 100 pax itu nanti sudah close buat publik ya. Jadi artinya ruangan tersebut udah enggak bisa dipakai sama tamu lain.
0: Udah
1: jadi
0: benar-benar booking private. Itu ya. Berapa jam?
1: Itu untuk jamnya sendiri kita di maksimal 4 jam kalau buat dinner ataupun lunch.
0: Oh gitu ya, half lah ya, itu ya. Oke.
1: Terus kita juga punya selain tadi yang kami sebutkan untuk promo apa LAN Escape, kita juga punya MBG loh.
0: MBG?
1: Jadi kalau MBG yang lain mungkin MBG-nya apa? Kalau kita MBG itu
0: MBG-nya
1: makan
0: adalah
1: bareng geng, Mbak.
0: Oh, makan bareng geng.
1: Jadi kita selain menu-menu apa namanya yang tadi kita sebut dengan Nusantara itu, kita yang Western-nya MBG itu kita punya macam any kind of pasta. Kemudian juga untuk apa namanya pizza nya nggak kalah sama yang lain loh.
0: Bu, tolong ini masih jam rawan ya, udah langsung pizza
3: udah
0: yang kan
3: jadi
0: kan berbunyi. Udah
2: berharapnya habis ini langsung cus.
0: Oh langsung. Iya. Oh gitu. Oke, jadi
1: tadi mungkin kalau untuk pemesanan nanti bisa apa namanya langsung aja bisa ke kontak kami di reservasi 081-129-1909.
0: Ibu boleh diulang sekali lagi. Sorry, barangkali pendengar ada yang belum ready untuk mencatat ini ya. Oke.
1: Untuk reservasi kami di Nikos Dine and Chill di 081-129-1909.
0: Oke.
1: Ya, jadi mungkin kalau mau tanya-tanya boleh di situ. Kita juga mungkin sama kayak tadi Mbak Joana di Nexa ya, kita juga 24 jam. Tapi mungkin yang 24 jam HP-nya ya, Mbak.
3: Enggak,
1: insya Allah sih kita tetap
0: Tetap 24 jam ya. Jadi kalau apa namanya Nikos tuh 24 jam? 24 jam untuk membalas ininya, untuk membalasnya kan. Jadi kalau tiba-tiba kepikiran ada rencana gitu malam-malam WA boleh kan?
2: Boleh.
0: Silakan. Boleh.
1: Tanya-tanya buat kayak tadi perpisahan. kita selain buat perpisahan juga buat intimate wedding bisa loh Mbak.
0: Oh iya benar.
1: Intimate wedding, kemudian acara buat apa namanya pertunangan, syukuran, arisan, boleh.
0: Bisa ya. Iya. Oh oke. Okay. Mbak Meta, biasanya kan orang-orang tuh pada nanya ya. Iya kalau mau acara di sana, misalnya aku bareng komunitas gitu, pengen karaoke gitu. Emang tempat parkirnya itu emang gede gitu. Oh.
2: Tempat parkir kita cukup proper ya. Nah, pastinya kita juga punya tim security yang luar biasa. Jadi jangan khawatir, parkirnya tetap akan aman, terjaga dengan baik. Kita juga ada valenya kok.
0: Gitu.
1: Ada valenya, tambahan kalau parkir ya Mbak Meta ya.
2: Jadi jangan takut kepikiran nanti gue parkir di mana ya. Tidak akan parkir di pinggir jalan.
0: Gitu. Ingat, tidak akan parkir di pinggir jalan. Betul. Ada vale, ada pokoknya proper lah gitu. Proper ya. Oke deh. Pendengar dan juga pemirsa, masih kami tunggu loh, karena voucher dari Nikos dan juga voucher dari Overall. Aku seneng banget ya nyebutnya Overall gitu. Itu nanti masih akan kami bagikan. Jadi jangan kemana-mana, saya akan segera kembali sesaat lagi, semenit aja ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Bandang Waluyo, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Pokoknya

0: Pendengar dan juga pemirsa, seru banget ya ngobrol sama tiga narasumber saya yang sudah hadir di Studio Pro 1. Kayaknya sejam tuh gak cukup, tapi gimana dong ya, kita udah ada di segmen akhir. Tapi saya mau balik lagi dulu ke Mbak Joanna. Mbak Joanna, kalau sekarang ini kan memang banyak ya promo-promo yang juga dihadirkan oleh perusahaan-perusahaan, termasuk tadi Nikos, termasuk juga Overall gitu kan, apa namanya, punya promo-promo, punya bundling-bundling mungkin. Nah ini apakah di Nexa itu juga ada promo-promo menarik ini?
1: Oke, jadi untuk Nexa sendiri sebetulnya untuk promo atau misal mau ada coba berlangganan gitu ya, bisa langsung aja ke websitenya di nexa.net.id atau bisa juga langsung dicek di Instagramnya, bisa DM langsung ke salesnya Nexa, itu di Instagramnya ada di @nexanet.id gitu. Tapi sebetulnya ada salah satu produknya Nexa itu Titan Home yang tadi aku sempat bahas gitu ya, itu kan produk baru gitu. Kebetulan banget nih kami nanti untuk Titan Home pada tanggal 21 Juni 2026 nanti kita bakal ada konser. Jadi nanti bakal ada konser namanya Home of Sound. Di situ tuh banyak juga guestarnya, ada Fiera Tail, ada Juicy Lucy, ada Gitaf.
0: Di mana itu?
1: Itu lokasinya ada di parking areanya Marina Beach. Marina Convention Center. Di parking areanya, jadi outdoor ya gitu. Acaranya dari siang sampai malam gitu. Nah di situ tentunya untuk tiketnya kebetulan emang kemarin tuh kita early birdnya udah kami tutup gitu. Jadi sekarang ada di regular tiket. Cuman buat mungkin teman-teman yang mendengarkan mungkin yang pengen masih kepo nih pengen beli tiketnya, boleh aja langsung ke IG-nya di Nexa Event Organizer. Karena di situ kita masih banyak promo-promo yang akan berkelanjutan nanti habis ini gitu. Gitu sih.
0: Okay. Jangan lupa 21 Juni gitu. Ya, ada banyak artis-artisnya banyak. Outdoor bisa seru-seruan. Betul. Bareng teman, keluarga dan lain-lain. Okay. Saya balik lagi ke Mbak Meta dan juga Bu Eva ini. Ini sepertinya sudah ada yang bergabung lagi di 081666668866. Mau tanya, kalau momen tahun baru biasanya di Overall atau Nikos tuh ada nyenggarain event acara tahun baru gitu enggak? Apakah ada paket acaranya? Makasih. Dari Rahma yang ada di Ungaran. Okay. Silakan ini Mbak Meta duluan deh.
2: Okay. Halo Rahma di Ungaran, deket ya.
0: Deket
2: aku
0: nih.
2: Tunggu nih nanti tanggal 30 kita ada event ya.
0: 30 kapan?
2: 30 ini ya,
0: 30 Mei.
2: Ya,
0: 30 Mei. Ada event apa tuh?
2: Kita punya special guest star 4 DJ langsung.
0: Widih.
2: Bukan lagi. Pokoknya Overall itu full entertainment, jadi kita ngasihnya juga yang bukan yang kaleng-kaleng ya.
0: Jadi gak usah nunggu sampai tahun baru. Besok tanggal 30, 30-nya bukan 30 Desember ya, Rahma yang ada di Ungaran. Jadi 30-nya 30 Mei.
2: Yes, benar.
0: Ada collab-nya 4 DJ. Oh gitu, dari jam berapa sampai jam berapa tuh Mbak?
2: Pastinya kita mulai dari jam, sebenarnya kita operasional sudah buka dari jam siang tuh sudah buka. Tapi kalau untuk mulai malamnya itu kita band sekarang mulai di setengah 10 malam. Baru after itu kita hajar DJ.
0: Apa berbayarnya?
2: No, tidak berbayar.
0: Oh gitu. Hadir
2: tidak
0: dengan
2: ada minimum charge.
0: Enggak ada ya.
2: Hadir dengan bawa harapan dan happy aja kita udah senang.
0: Benar. Ya. Oh, jadi datang berkunjung ya selayaknya datang ke ini ya order apa lain-lain, tapi 4 DJ-nya itu enggak ada HTM khusus,
2: enggak
0: ada.
2: Ada. Malah kadang kita kita punya promo juga dari Overall. Kalau untuk Let's Go buat teman-teman. Nah, Rahma kan cewek nih pasti nih.
0: Iya ya kan? Rahma kecuali cewek. Rahman tau mungkin ya.
2: Atau Rahma yuk. Itu kalau punya teman-teman cewek, kalau kamu datang ke Overall 5 orang cewek, langsung aku kasih satu botol.
0: Free ya.
2: Botol apa? Silahkan nanti WA ke saya ya.
0: Botol ajaib bukan?
2: Iya, pokoknya botol ajaib ya. Dan nanti abis ini langsung DM boleh, DM ke Instagramnya Overall Lounge and Karaoke pastinya.
0: Itu tadi makanya Mbak Meta bilang kalau komunitas itu juga bisa. Karena itu kalau nge-group ya. Itu bakal ada promo menarik.
2: Betul.
0: Ya. Oh gitu.
2: Dan kita punya lagi untuk 10 wanita langsung, cewek-cewek yang rasanya katanya anak gaul kan, gaulnya Ungaran, boleh langsung datang ke Over O karena kita juga kasih satu botol yang spesial juga.
0: Oh gitu, 5 boleh, 10 juga boleh, 15?
2: 15
0: boleh banget ya, itu kayak kelipatan 5 ya.
2: Betul. 5 ya. Dan buat cowok-cowoknya juga jangan sedih.
0: Jangan sedih.
2: Jangan sedih.
0: Jangan merasa terintimidasi.
2: Betul.
0: Jangan ya.
2: Kita karena juga sediakan buat cowok-cowok yang datang langsung 10 orang, langsung kita kasih satu tower.
0: Satu tower. Iya, kalau kita bahas towernya adalah tinggi gitu.
2: Nah,
0: ya.
2: Towernya Nexa maksudnya.
1: Wah, ya boleh, boleh.
0: Ya kan, towernya
1: boleh. Mungkin nanti akan didiskusikan ya.
2: Enggak
0: dong. Istilahnya towernya, towernya overall ya. Oke, gitu ya Rahma yang ada di Ungaran. Jadi silahkan semakin ngegroup semakin ada yang menarik-menarik di overall.
2: Dan itu berlaku untuk setiap hari.
0: Setiap hari. Oke, kalau Bu Eva, ini kan tadi pertanyaannya di Overo atau di Nikos gitu ya. Nah, yang acara-acara atau event-event besar biasanya itu apakah juga diadakan ini Nikos dan juga Overo itu udah berapa tahun sih?
3: Kalau kita udah kurang lebih 4 tahun.
0: 4 tahun.
2: Ini masuk tahun kelima kalau enggak salah.
0: Ini masuk tahun kelima ya. Dan apakah pergantian tahun itu jadi agenda besar untuk Nikos dan juga Overo, Bu Eva?
3: Iya, betul. Jadi kalau tadi di Mbak Meta sampaikan di Overo enggak usah nunggu sampai tahun baru kan tiap hari ada
0: yang sesuatu yang
3: nah, kalau di kami di Nikos itu memang kita selalu adain yang hebohnya di akhir tahun. Jadi di akhir tahun itu kita memang adain semacam gala dinner seperti itu. Jadi kayak tahun kemarin yang mau masuk di tahun 2026, kita kan juga tematik ya kayak kemarin itu kita juga ambilnya kan Meksikan. Jadi semua masakan Meksiko seperti itu sih. Kalau untuk yang tahun ini belum kita belum arrange lagi sih Mbak. Untuk besok
0: masih apa, agak jauh juga kayak ya,
3: masih
0: jauh.
3: Hilangnya.
2: Itu buat Rahma daripada nunggu sampai tahun baru bulan Juli. Over O dan Nikos itu anniversary. Nah, kepoin itu aja.
0: Oh, Juli aja dulu.
2: Iya benar.
0: Gitu ya. Daripada lama. Desember kayak lama
2: iya,
0: ya.
2: Kepoinnya Juli aja dulu. Mau ada mau ada apa sih di Nikos sama di
0: tapi Over ini belum di-share ya yang Juli ya.
2: Iya. Surprise.
0: Oh, surprise. Oh, gitu. Oke, oke, oke. Sama belum meeting ya?
2: Sudah
0: meeting. Sudah. Oh, udah meeting.
2: Cepat publisnya belum.
0: Belum. Ya, tunggu sabar-sabar dulu ya.
3: Next saya jadi.
1: Oh, iya, Bu.
2: Kita juga lagi nunggu sponsor.
1: Oh, aduh, ya boleh.
0: Ya udah kalau gitu karena waktu saya juga sudah habis ya pendengar dan juga pemirsa, saya punya waktu setengah menit ini ya. Yang pertama ini dari Bu Eva, kemudian nanti disusul Mbak Meta, kemudian yang terakhir Mbak Joanna. Apa yang mau disampaikan untuk pendengar dan juga pemirsa? Silahkan Bu Eva.
3: Ya baik, kalau dari Niko sih yang pasti tadi itu ya, maksudnya daripada nanti kurios mau tanya segala macam kayak apa sih Niko, jadi lebih baik kalian langsung datang aja ke Nikos, gak jauh juga kalau di Ungaran, atau mungkin juga nanti bisa tanya-tanya di tadi nomor WA yang sudah kami sampaikan, atau mungkin juga di IG kami di Nikos Dine Chill itu sih.
0: Oke, jangan lupa langsung aja.
3: Gak usah pusing-pusing.
0: Gak usah pusing-pusing. Ungaran people, undangan untuk Anda. Oke, terima kasih Bu Eva. Mbak Meta, silakan.
2: Oke, baik. Terima kasih pastinya untuk pendengar RRI dan juga semuanya sampai ketemu di Over O Lounge and Karaoke karena siap momen lebih seru di Over O. Over O for Ungaran Entertainment. Itu aja sih, saya tunggu kedatangannya.
0: Ditunggu sama Mbak Meta. Nah, kalau Mbak Joanna, silakan.
1: Oke, jadi buat pendengar nih semuanya yang mungkin masih kepo-kepo, masih pengen tahu lebih lanjut lagi soal Nexa, boleh langsung aja ke website Nexa di nexa.net.id. Atau kalau misalnya mau lihat nih lewat Instagram gitu ya, media sosial, bisa ke Instagramnya di nexanet.id. Atau kalau misalnya ada bapak ibu di rumah, keluarga yang pengen coba kepo untuk Titan Home untuk rumah, boleh juga langsung DM aja di Instagramnya di titanhome.id atau juga di websitenya di titan@.net.id gitu. Ditunggu
0: juga sama Mbak Joanna. Oke, saya harus segera pamit undur diri pendengar dan juga pemirsa. Oh iya, untuk para penanya selamat ya karena akan mendapatkan voucher, nanti akan kami hubungi kembali baik dari Nikos maupun dari Overo. Sekali lagi sukses untuk Nikos, Bu Eva. Sukses juga untuk Overo, Mbak Meta. Dan sukses untuk Nexa, Mbak Joanna. Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak, untuk Anda yang sudah bertanya, nanti ya akan kami hubungi kembali untuk Anda, dan pukul 11 kami akan segera hadir dalam Dinamika Olahraga. Terima kasih, sampai jumpa.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Aston Villa juara Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg. Oklahoma City Thunder kalahkan San Antonio Spurs pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda Putri Maroko Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tarang.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg di partai puncak. Gelar ini juga menambah koleksi raihan pelatih Aston Villa Unai Emery dengan Piala Liga Eropa kelimanya. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
1: No one marking Chilimer!
2: Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa setelah mengalahkan Freiburg dengan skor telak 3-0 pada partai final yang berlangsung di Stadion Besiktas, Istanbul, Turki dini hari tadi. Kemenangan tersebut memastikan Aston Villa meraih trofi Liga Eropa pertama mereka dalam sejarah klub. Tim asal Birmingham itu tampil dominan sepanjang pertandingan dan mampu mencetak 3 gol tanpa balas di hadapan ribuan pendukung yang memadati stadion. 3 gol kemenangan Aston Villa dicetak oleh Yuri Tielemans pada menit ke-41. Gol kedua dicetak Emiliano Buendia pada waktu tambahan ketiga babak pertama, dan gol ketiga dicetak oleh Morgan Rogers pada menit ke-58. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh tim serta dukungan supporter sepanjang musim.
3: Experience as well, having trophies.
2: Yang terpenting adalah bagaimana performa kami di sini, dan hal ini sangat relevan bagi klub ini karena setelah tahun 1982, klub ini terakhir kali berhasil menjuarai Piala Eropa. Piala Eropa adalah sesuatu yang selama ini mereka rindukan. Dukungan ini bukan sekadar untuk Liga Champions atau hal lain, melainkan untuk sebuah trofi. Meraih trofi ini adalah sesuatu yang membuat kami sangat-sangat bahagia dan bangga atas segala upaya yang telah kami lakukan. Namun, kami tidak akan berhenti di sini. Sementara, man of the match atau pemain terbaik dalam pertandingan, Emiliano Buendia, yang juga merupakan gelandang penyerang Aston Villa, menyampaikan apresiasinya untuk semua orang di tim.
4: I'm very happy for the team.
2: Saya sangat senang untuk tim, untuk semua orang yang terlibat di klub ini, karena seperti yang dikatakan manajer, ini adalah sebuah proses. Sejak mereka datang, tim, klub, dan para pemain, semuanya terus berkembang, semakin baik dari musim ke musim, mengumpulkan pengalaman bersama, dan berlaga di kompetisi Eropa selama 3 musim secara berturut-turut. Jadi menurut saya, penampilan kami di Liga Eropa musim ini sungguh fantastis. Semua pujian untuk semua orang di tim, dan malam ini kami menghadapi pertandingan yang sangat bagus, menghadapi lawan yang sangat tangguh. Tetapi saya pikir dalam detail-detail itulah kami akan membuat perbedaan, dan kami bisa meraih kemenangan serta mengangkat trofi. Atas kemenangan ini, Unai Emery kembali meraih gelar juara Liga Eropa untuk kelima kalinya. 3 gelar didapatkannya saat bersama Sevilla pada musim 2013-2014 hingga 2015-2016. Satu trofi direbutnya bersama Villarreal pada musim 2020-2021, dan sekarang ia kembali mendapatkannya bersama Aston Villa di musim 2025-2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikut serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang muda Lamine Yamal bertekad menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol atau hat-trick di Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Saat ini pencetak gol termuda tim nasional Spanyol adalah Pablo Martin Paez Gavira atau Gavi yang mencetak gol pada usia 17 tahun dan menjadi pencetak gol termuda La Roja. Oleh karena itu, Yamal ingin membuat rekornya sendiri, yakni menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol di Piala Dunia. Yamal mengakui bahwa tim nasional Spanyol yang diasuh Luis de la Fuente menjadi salah satu tim favorit pada Piala Dunia kali ini, terlebih setelah menjuarai Euro 2024. Pecinta sepak bola, Uzbekistan akan menjalani debutnya di Piala Dunia 2026 setelah berkali-kali gagal lolos ke putaran final Piala Dunia. Kini White Wolves berpotensi memberikan kejutan di event terbesar sepak bola itu. Selengkapnya kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
2: Uzbekistan.
1: Ya.
2: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
1: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025, hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
2: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
1: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
2: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
1: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
2: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Kabar dari arena bola basket NBA, Oklahoma City Thunder berhasil mengalahkan San Antonio Spurs dengan skor 122-113 pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Kemenangan tersebut membuat Thunder menyamakan kedudukan seri menjadi 1-1. Pertandingan berlangsung ketat sejak kuarter pertama dimulai di Paycom Center Oklahoma City hari ini waktu Indonesia. Thunder mulai mengambil kendali permainan pada kuarter kedua lewat pertahanan yang lebih disiplin. Oklahoma City mampu menutup babak pertama dengan keunggulan tipis 62-51 atas Spurs. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder dengan torehan 30 poin dan 9 asis. Penampilan konsisten sang bintang membantu Oklahoma City menjaga ritme permainan sepanjang laga. Kontribusi penting juga datang dari Alex Caruso yang mencetak 17 poin dari bangku cadangan. Selain itu, Kason Wallace dan Jared McCain masing-masing menyumbang 12 poin untuk Thunder. Kemenangan 122-113 membuat final wilayah barat NBA 2026 berlangsung semakin sengit dengan skor imbang 1-1. Thunder dan Spurs kini bersiap menghadapi game ketiga untuk memperebutkan keunggulan pada seri tersebut.

0: Ini informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026 bersama petenis Rusia Vera Zonavareva. Pasangan unggulan pertama itu mengalahkan wakil Amerika Serikat Carmen Corley dan Ivana Corley melalui super tiebreak bermain di klub The Semino tadi malam. Aldila dan Vera menang dengan skor 6-4, 6-7, dan 10-5. Mereka unggul lewat servis pertama, serta memanfaatkan kesalahan lawan. Corley bersaudara sempat memaksa pertandingan berlanjut ke super tiebreak setelah memenangi set kedua. Namun Aldila dan Vera akhirnya menutup pertandingan dalam waktu 1 jam 47 menit untuk memastikan tiket final. Sementara itu, langkah petenis Indonesia Janice Chan terhenti pada babak 16 besar tunggal putri Maroko Open. Janice kalah dari petenis Kolombia Camila Osorio 3-6, 6-3, 0-6 malam tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pecinta bulu tangkis, Jonathan Christie berhasil lolos ke perempat final Malaysia Master 2026 usai mengalahkan Wang Powei 21-16, 19-21, 21-13 dalam kurun waktu 1 jam 6 menit. Jonathan memulai laga dengan baik. Ia mengendalikan rally dan bisa unggul 7-3 di awal. Jonathan terus menguasai keadaan dengan baik. Ia menekan Wang Powei dan unggul 11-6 di interval game pertama. Jonathan langsung menyelesaikan game pertama lewat pukulan silang yang membuat skor jadi 21-16 di akhir game pertama. Masuk awal game kedua, situasi tidak banyak berubah. Jonathan masih bisa mengendalikan permainan dengan baik. Meski skor sempat imbang di angka 3-3, Jonathan bisa menciptakan selisih 4 angka 11-7 di saat interval. Situasi kemudian berubah drastis setelah interval. Wang Powei bisa merebut 6 poin beruntun dan berbalik unggul 16-13. Dalam kondisi itu, Wang Powei bisa merebut poin di permainan berikutnya dan menang 21-19. Pada game penentuan, Jonathan langsung menghentak dan unggul 7-1. Interval game ketiga ditutup Jonathan dengan keunggulan 11-4. Dalam kondisi terdesak, Jonathan kali ini bisa keluar dari ancaman Wang Powei. Ia bisa menciptakan selisih 5 angka pada kedudukan 17-12 setelah smash miliknya menembus pertahanan lawan. Jonathan terus melaju dan merebut 3 poin berikutnya untuk meraih match point di angka 20-12. Sempat gagal di kesempatan pertama, Jonathan menang 21-13 setelah pukulan Wang Powei keluar.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, Persib Bandung selangkah lagi meraih juara Super League 2025-2026. Bobotoh diimbau menjaga ketertiban dan kenyamanan kota saat merayakan gelar juara. Laporannya disampaikan Harisma Rizky.
1: Sayangnya semoga tetap kondusif.
2: Hingga selangkah lagi, Persib akan menjadi kampion Super League musim 2025-2026 dengan catatan menang di laga terakhir menghadapi Persijap Jepara pada Sabtu nanti. Manajer Persib Bandung Umuh Mukhtar menyampaikan pesan khusus kepada para boboto jelang penentuan Maung Bandung juara di Stadion GBRA Kota Bandung Sabtu mendatang. Ia juga meminta seluruh supporter menjaga ketertiban dan berharap suasana pertandingan dapat berlangsung aman dan nyaman.
3: Ini yang jadi permasalahan nanti pas selesai, orang kan meringsek. Meringsek bisa 4-5 kali lipat yang biasa datang ke GBLA. Orangnya

0: PLA pada Sabtu nanti. Skuad asuhan Wayan Hodak hanya butuh tambahan 1 poin atau imbang untuk mengunci gelar. Jika juara, perayaan konvoi telah disiapkan pada Minggu dengan rute mulai dari Gedung Sate, melewati Jalan Banda, Merdeka dan Asia Afrika, hingga berakhir di Gedung Merdeka. Dari Jakarta, Kadis Maritski Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pecinta olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Dari Kota Solo, berikut laporan Edwi Puryono.
2: Memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah.
3: Saudara, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Pelatihan yang digelar selama 4 hari demi meningkatkan efektivitas dalam memburu atlet potensi itu diikuti 45 peserta dari 17 provinsi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta wajib memiliki latar belakang sebagai fisioterapis ataupun dokter spesialis terutama kedokteran fisik dan rehabilitasi. Wasekjen NPC Indonesia Rima Ferdianto mengatakan kegiatan yang digelar di Solia Hotel merupakan pelatihan tahap pertama yang mendatangkan peserta dari Indonesia bagian barat meliputi Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. NPC Indonesia berharap dari kegiatan tersebut akan muncul banyak klasifisier yang membantu dalam pengembangan olahraga disabilitas secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
2: Ya, jadi Kemenpora dalam hal ini memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah-daerah yang belum memiliki classifier nasional yang bersertifikasi nasional, bisa mengirimkan para dokter dan fisioterapisnya ke Solo untuk mengikuti pelatihan yang sangat bagus ini. Harapan event ini bisa melahirkan banyak classifier nasional yang nantinya akan bisa membantu NPC Indonesia Provinsi di daerah masing-masing untuk mencari atlet dan mengklasifikasikan atlet disabilitas dengan tepat akurat.
3: Hal yang sama juga turut diungkap PLT Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi Kemenpora Leni Kurnia. Menurutnya pelatihan klasifikasi disabilitas fisik itu sangat penting mengingat NPC Indonesia memiliki peluang besar dalam meraih medali di ajang ASEAN Para Games APG 2026 dan Paralimpiade 2028.
4: Pelatihan kali ini, pelatihan untuk khusus klasifikasi disabilitas fisik, tujuannya nomor satu memang kita harus memperbanyak jumlah classifier khususnya untuk classifier physical impairment supaya nanti kalau ada penyandang disabilitas yang tertarik untuk ikut berolahraga dan mengikuti olahraga prestasi yang misalnya di salah satu cabang olahraga, teman-teman yang sudah dilatih ini bisa melakukan pemeriksaan bahwa yang pertama mereka memenuhi syarat untuk gangguan atau penyakitnya, yang kedua memenuhi syarat untuk impairmentnya atau keterbatasannya, yang ketiga mereka memenuhi syarat untuk salah satu cabang olahraga.
3: Sementara itu salah satu pemateri, Retno Setianing, mengaku bangga ketika Kemenpora bersama NPC Indonesia bisa menggelar pelatihan klasifikasi disabilitas fisik nasional. Pelatihan menjadi penting agar Indonesia bisa memiliki sosok yang berkompeten dalam melakukan klasifikasi terhadap calon atlet olahraga disabilitas, sebab keberadaan klasifikator bisa meningkatkan efektivitas dalam mendeteksi dan membina calon atlet potensi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta tidak sekedar mengikuti kelas teori di Hotel Solia, namun mereka juga diajak ke Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia P3I di Delingan Karanganyar untuk melihat proses latihan dan melakukan praktek klasifikasi beberapa cabang olahraga. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kita beralih ke informasi lainnya, Bali Tourism Run 2026 siap digelar sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan promosi pariwisata berkualitas. Ajang sport tourism yang akan digelar di DTW Jatiluwih 21 Juni itu sekaligus menjadi langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali

0: 27. Laporannya disampaikan Ayu Rini.
1: Bali Tourism Run ini tanggal 21 Juni.
2: Ajang Spot Tourism Bali Tourism Run 2026 yang diinisiasi Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia ASITA DPD Bali siap digelar 21 Juni 2026 di DTW Jatiluwih Tabanan. Event lari bertaraf internasional ini bukan sekedar ajang olahraga biasa. Bali Tourism Run 2026 dirancang sebagai motor penggerak ekonomi lokal, promosi pariwisata berkualitas, sekaligus langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali pada tahun 2027. Wakil Ketua Panitia Bali Tourism Run 2026 John Ketut Purna dikonfirmasi RRI di Tabanan mengatakan, Jatiluwih dipilih sebagai lokasi spot tourism tersebut karena memiliki nilai historis yang telah mendunia sebagai situs warisan budaya dunia. Ia menjelaskan melalui Bali Tourism Run 2026 menjadi momentum pembuktian Jatiluwih aman, nyaman, dan sangat layak dikunjungi dengan panorama sawah terasering yang indah dan asri. John Ketut Purna mengungkapkan, dengan mengangkat tema The Journey Begin From Jatiluwih menggambarkan daya tarik wisata Jatiluwih sebagai tempat pertama penyelenggaraan Bali Tourism Run yang diakui UNESCO sebagai situs warisan budaya dunia.
1: Bali kan akan menyambut 100 tahun pariwisata di Bali di tahun 2027. Makanya kegiatan ini sebenarnya juga didengar di sounding ke Pak Gubernur, dan Pak Gubernur juga sangat setuju bahwa di Jatiluwih akan diadakan run.
2: John Ketut Purna memastikan sebagai destinasi yang mengedepankan kelestarian alam, pengelola Jatiluwih tidak akan mengorbankan lingkungan demi mengejar jumlah peserta. Ia menekankan aspek carrying capacity atau daya tampung Jatiluwih tetap menjadi prioritas utama. Ajang spot tourism ini hanya membuka kategori rute 5K dengan target 2.000-an peserta. Sejak registrasi dibuka 13 Mei lalu, saat ini sudah ada lebih dari 100 pelari yang mendaftar, dan angka ini diprediksi akan melonjak tajam. Bali Tourism Run 2026 juga membawa misi kemanusiaan, bergerak dari Jatiluwih untuk dunia.
1: Rute sudah kita siapkan dan memang itu semua pelari akan berlari di paran sawah desa Jatiluwih. Itu sebenarnya rute yang kita pakai itu adalah rute Jalan Subak yang ada di Jatiluwih.
2: Ajang spot tourism bertajuk Bali Tourism Run 2026 siap digelar Minggu 21 Juni 2026 dengan mengambil lokasi di daerah tujuan wisata DTW Jatiluwih sebagai situs warisan budaya dunia. Para peserta Bali Tourism Run akan menyusuri wilayah Jatiluwih dan jalur Subak sepanjang 5K. Event internasional ini diharap akan menjadi agenda tahunan yang digelar bergilir di berbagai kabupaten kota di Bali. Reporter RRI Denpasar, Ayu Rini melaporkan.
0: Berdengar dengan disampainya kabar dari Bali tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Lukmantara, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, perkuat skill dan kompetensi mahasiswa, program studi pariwisata Universitas Semarang menggelar pelatihan table manner. Informasi selengkapnya bersama reporter Bowo Wiranto. Bowo, laporan Anda.
1: Ya, baik, terima kasih rekan Hana. Pendengar, dunia perhotelan tidak cukup dijalani hanya dengan bekal teori di ruang kelas. Untuk menyiapkan mahasiswa menghadapi tuntutan industri hospitality, program studi pariwisata Universitas Semarang atau USM menggelar pelatihan table manner sebagai bagian dari pembelajaran praktik etika pelayanan berstandar hotel berbintang. Pelatihan berlangsung di Hall Merapi Hotel Gracia Semarang dan diikuti mahasiswa kelas pagi maupun sore. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari praktik mata kuliah layanan divisi makanan dan minuman yang bertujuan untuk memperkuat kompetensi mahasiswa di bidang pelayanan perhotelan. Dosen pengampu mata kuliah layanan divisi makanan dan minuman USM, Desika Nurjanah mengatakan bahwa pelatihan itu memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai etika dan tata cara makan resmi sesuai standar perhotelan internasional. Mahasiswa mendapatkan materi sekaligus praktek langsung melalui etika duduk, penggunaan peralatan makan yang benar, sikap tubuh yang sopan, hingga cara berkomunikasi dan bersikap profesional dalam jamuan resmi. Menurutnya, pembelajaran praktek seperti ini penting bagi mahasiswa pariwisata karena tidak hanya memahami teori pelayanan, tetapi juga mampu menerapkan secara langsung dalam situasi formal yang lazim ditemui di industri perhotelan. Sementara itu, General Manager Hotel Gracia Semarang, David Lesmana, menilai mahasiswa pariwisata perlu terus mengasah keterampilan, sikap profesional, dan etika pelayanan. Hal ini menjadi modal utama untuk bersaing di dunia industri perhotelan. Pihaknya berharap pelatihan tersebut menjadi bekal awal bagi mahasiswa untuk memahami standar pelayanan hotel berbintang. Selain meningkatkan keterampilan teknis, kegiatan itu juga dinilai mampu membentuk sikap profesionalitas dan rasa percaya diri mahasiswa saat menghadiri maupun terlibat dalam jamuan resmi. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, kembali ke Hana di studio.
0: Baik, terima kasih atas informasi yang disampaikan dan kami tunggu update informasi dari Anda selanjutnya. Pendengar, demikian informasi terkini bersama reporter Bowo Wiranto.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun ada dapat mendengarkan siaran kami. Sesaat lagi akan kami suarakan kumandang azan duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

Ketika seorang Muslim mendengar azan, disunahkan untuk melakukan beberapa amalan sesuai dengan riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian bersolawatlah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa yang bersolawat sekali, maka Allah akan bersolawat padanya, memberi ampunan padanya sebanyak 10 kali. Kemudian mintalah wasilah pada Allah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena wasilah itu adalah tempat di surga yang hanya diperuntukkan bagi hamba Allah. Aku berharap akulah yang mendapatkannya. Siapa yang meminta wasilah seperti itu, dialah yang berhak mendapatkan syafaatku. Hadis riwayat Muslim.

Lagu bagimu negeri mungkin cuma berdurasi 30 detik. Tapi di balik lirik singkatnya, tersimpan strategi dan keberanian di masa penjajahan. Lagu ini bukan sekedar lagu wajib upacara, tetapi hasil perlawanan halus terhadap penjajahan Jepang pada tahun 1942. Lagu Bagimu Negeri diciptakan oleh Kusbini pada tahun 1942. Bung Karno meminta Kusbini untuk membuat lagu bertema nasionalisme untuk mengimbangi propaganda Jepang yang semakin kuat lewat lagu-lagu mereka. Kusbini menyusun lagu ini dengan sangat hati-hati. Versi awalnya bahkan menyisipkan kata Indonesia Raya di baris terakhirnya. Namun kata ini ditolak karena kata Indonesia, bangsa atau negara terlalu berbahaya. Jika diketahui oleh pemerintah Jepang waktu itu, bisa berujung dengan penangkapan. Maka dipilihlah kata negeri yang lebih netral dan ambigu. Trik ini pun berhasil. Saat diinterogasi oleh Jepang yang curiga dengan liriknya, Kusbini berdalih bahwa negeri di lagu ini bisa merujuk ke mana saja, termasuk bangsa Jepang sendiri. Padahal maknanya sangat jelas untuk orang Indonesia. Lagu ini pertama kali justru disiarkan secara luas lewat radio militer Jepang. Lagu Bagimu Negeri pertama kali dinyanyikan oleh Sarijah dan diputar di program musik anak-anak di stasiun radio Jepang. Setelah kemerdekaan, lagu ini mendapat tempatnya dan pemerintah Indonesia menetapkan lagu Bagimu Negeri sebagai salah satu lagu wajib nasional pada tahun 1960.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Irfan, pelatih dan pengajar di bidang sepak bola. RRI punya peran penting dalam hal penyiaran dan publikasi. RRI bisa menyebarkan informasi resmi, update, analisis, berita, dan lain-lain yang berhubungan dengan sepak bola Piala Dunia. Ini adalah bukti nyata yang baik.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Rokokovou prozatu. Jaringan produksi dan distribusi pita cukai ilegal di Jawa Tengah yang merugikan negara hingga 38,7 miliar rupiah berhasil dibongkar Bea Cukai bersama Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI. Operasi gabungan yang digelar pada Selasa 19 Mei 2026 tersebut menjadi salah satu langkah besar dalam upaya pemberantasan peredaran cukai palsu. Seekor sapi berbobot sekitar 1,1 ton milik peternak asal Banyubiru Kabupaten Semarang terpilih menjadi hewan kurban Presiden RI Prabowo Subianto pada Idul Adha 2026. Di balik sapi jumbo tersebut tersimpan kisah perjuangan peternak desa yang merintis usaha dari jagal sapi hingga menjadi langganan pejabat negara. Peternak tersebut adalah Ganjar, warga Banyubiru yang kini mengelola peternakan dengan puluhan sapi berukuran besar. Dari kandang sederhana di desanya, dirinya berhasil membesarkan ternak berkualitas yang rutin dilirik pejabat hingga presiden untuk kebutuhan kurban.

Halo, saya Indra Soka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran khusus Piala Dunia 2026 yang tentunya sangat seru dan asik di RRI. Terima kasih. Salam.

0: Ya, berikan Anda masih bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan informasi bersama dengan Babinkam Tipmas. Kali ini saya sudah tersambung bersama dengan Aibda Suhendro, Babinkam Tipmas Desa Kebanggan, Kecamatan Sumbang ya. Selamat pagi Pak Hendro.
1: Selamat pagi, menjelang siang kembali Mbak Hana.
0: Baik, Pak Hendro, seperti apa ini kegiatan monitoring pembagian BPNT dari Kemensos yang dilakukan di wilayah Desa Binaan ini, Pak?
1: Baik, terima kasih. Dilaporkan kami Babinkam Tipmas Desa Kebanggan masuk Polsek Sumbang Polresta Banyumas melaksanakan kegiatan monitoring pembagian BPNT atau bantuan pangan non tunai berupa beras sebanyak 20 kilo dan minyak goreng sebanyak 4 liter. Kami sebagai Babinkam Tipmas melaksanakan program pemerintah ikut mengawal dan mengamankan pendistribusian bantuan pangan tersebut. Demikian dilaporkan Mbak Ana.
0: Baik, apakah ada kriteria masyarakat ini yang mendapatkan bantuan ini, Pak?
1: Baik, untuk jumlah penerimaan manfaat atau yang mendapatkan bantuan sebanyak 772 orang. Ini kriterianya warga yang tidak mampu dan terdaftar dalam PKH ya.
0: Ya, terdaftar. Baik, ya. Untuk pelaksanaan ini bisa berjalan dengan aman ya Pak ya? Dari masyarakat ini bisa dikondisikan?
1: Alhamdulillah, untuk pelaksanaan pembagian BPNT ini dapat berjalan dengan aman, lancar, dan terkendali. Untuk warga masyarakat penerima bisa bekerja sama dengan Pemdes, Babinkam Tipmas untuk bisa mengantri dengan tertib. Demikian Mbak Ana dilaporkan.
0: Baik. Ya. Pak, yang terakhir ini mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat di wilayah Desa Binaan dalam menjaga Kamtipmas ini, Pak. Seperti apa?
1: Baik. Kami sampaikan kepada warga masyarakat Desa Kebanggan atau khususnya yang berdomisili di wilayah hukum Polsek Sumbang agar senantiasa tetap menjaga Kamtipmas di lingkungannya masing-masing. Khususnya kegiatan siskamling atau kegiatan ronda malam agar lebih ditingkatkan kembali. Hal ini untuk mencegah terjadinya aksi-aksi atau kegiatan kriminalitas yang bisa kita amankan. Demikian Mbak Ana.
0: Baik, Pak Hendro, terima kasih atas informasi yang disampaikan. Kapan-kapan kami akan update kembali. Selamat siang, salam presisi, sehat selalu Pak Hendro.
1: Siap, selamat siang kembali Mbak Ana, terima kasih.
0: Baik, itu tadi informasi bersama dengan Babinkam Tipmas ya, sudah disampaikan untuk Anda pendengar. Tetap bersama kami masih akan hadirkan beragam informasi untuk bisa Anda ikuti dalam Semarang siang ini.

0: Bu, pokoknya liburan ini aku mau keliling Indonesia. Teman-temanku itu pada ke luar negeri loh. Aku pokoknya liburan gak mau cuma pulang kampung.
1: Yalah Tondo, kamu tuh ngambek kayak gini cuma karena iri liburan teman-temanmu.
0: Ih, ibu tuh gak tahu. Kalau aku masuk sekolah, liburanku tuh gitu-gitu aja. Yang lain lihat Monas, lihat gedung sate.
1: Yuk, ganti baju, kita pergi sekarang. Ayo, ayo, ayo, ayo.
0: Wah, ini rumah adat Kalimantan ya, Bu. Terus-terus yang kayak rambut itu punya Papua. Ih, keren banget, Bu.
1: Tuh kan, Nak. Dari Semarang, kita bisa keliling Indonesia dalam sehari. Mana lagi kalau bukan di Mairokoco?
2: Asik, cerita liburanku pasti menarik. Apalagi pengetahuan pasti bertambah ya kan, Bu?
1: Pasti, Nak.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebuah informasi untuk Anda. Telah kehilangan surat penting barang ya, berupa STNK sepeda motor merek Honda Revo tipe NF11T11C01MT dengan nomor polisi H419XP tahun 2022 ya, atas nama Robi Karjaya dengan alamat di Taman Majapahit Selatan nomor 30 RT0106 Kelurahan Pedurungan Lor, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. STNK tersebut hilang dalam perjalanan dari Desa Kembang Arum sampai dengan Meranggen ya, pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2026 sekitar jam 8 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang mungkin menemukan ini bisa langsung datang ke RRI Semarang ya, di Jalan Ahmad Yani nomor 144146 Semarang ya. Dan sekali lagi kami hadirkan informasi telah kehilangan surat penting berupa STNK sepeda motor merek Honda Revo tipe NF11T11C01MT dengan nomor polisi H419XP tahun 2022 atas nama Robi Karjaya ya, alamatnya di Taman Majapahit Selatan nomor 30 RT01 RW06 Kelurahan Pedurungan Lor, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Dan STNK tersebut hilang dalam perjalanan dari Desa Kembang Arum sampai Meranggen pada hari Selasa 19 Mei 2026 sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang menemukan mungkin bisa langsung menghubungi ke Pro 1 RRI Semarang di Jalan Ahmad Yani nomor 144146 Semarang.

0: Kenapa perlu ada zonasi di dalam dunia pendidikan? Inilah penuturan dari Kepala Bidang Pembinaan SMA Distrik Jawa Tengah.
1: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sudah melaksanakan berbagai langkah dalam rangka untuk pemerataan pendidikan di Jawa Tengah. Ini seiring dengan program dari pemerintah pusat, kementerian. Pertama dari sisi seleksi untuk siswa baru, yaitu dengan program zonasi. Konteksnya adalah ini bagian dari pemerataan untuk kesempatan seluruh calon siswa baru di Jawa Tengah agar mampu bersaing dan diterima di sekolah-sekolah yang diinginkan. Dengan konsep zonasi ini berarti sekarang sudah tidak ada istilah sekolah favorit.
2: Betul.
1: Atau sekolah hebat dalam konteks sendirian. Sekarang yang ada adalah sekolah favorit semuanya. Jadi semua sekolah favorit menjadi pilihan untuk orang tua ataupun siswa. Dalam konteks ini berarti ke depan tentu ada pemerataan kesempatan untuk mendapatkan sekolah-sekolah yang menurut mereka itu diimpikan.
2: Iya.
1: Dan rata-rata memang anak-anak bermimpi untuk masuk pada sekolah-sekolah yang menurut mereka adalah favorit.
2: Betul.
1: Nah, dengan konsep ini, insya Allah semua sekolah berkesempatan untuk jadi sekolah favorit.

Ada masih bersama kami Priyer dalam Semarang siang ini ya. Saat lagi kami juga akan kembali hadirkan beragam informasi. Kali ini seputar Jawa Tengah ya, yang saat lagi akan kami hadirkan untuk Anda dalam berita lintas siang. Setelah itu jangan lewatkan lagu-lagu Indonesia terpilih ya, dapat Anda nikmati dalam 100% Indonesia. Tetap bersama kami dalam Semarang siang ini, 98,89 FM Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Kurang lebih jaraknya 950 meter. Kemudian kita ada 6 titik RTLH.
3: Korban sini mengakui bahwa yang bersangkutan membawa alat. Ya, alat. Alatnya ini berupa tongkat.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, pelaku penembakan terhadap pemuda warga Gajah Mungkur ditangkap jajaran Polrestabes Semarang. TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD reguler ke-128 Kodim 0718 Kabupaten Pati bersama masyarakat melakukan renovasi rumah tidak layak huni atau RTLH. Saya Hana Pratiwi menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Pendengar, Polrestabes Semarang tangkap pelaku penembakan terhadap pemuda warga Gajah Mungkur berinisial RS 22 tahun. Pelaku diketahui berinisial RCS 55 tahun, warga Candisari yang menembak korban dengan senapan angin. Selengkapnya dilaporkan Luki Setiawan.
3: Yang dimana dari hasil penyelidikan kita, pelaku ini inisial RCS, umur 55 tahun.
4: Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Andika Darmasena menjelaskan kejadian penembakan ini terjadi pada Minggu 10 Mei dini hari di Jalan Tegal Sari, Kecamatan Candisari sekitar pukul 1. Korban RS saat itu bersama teman-temannya sempat berhenti di dekat rumah tersangka yang kemudian dikira anak tersangka akan terjadi tawuran. Diduga kesal dengan gerombolan tersebut, tersangka kemudian membawa senapan angin mencari korban dan teman-temannya hingga bertemu di TKP di Jalan Tegal Sari. Dari jarak 20 hingga 30 meter, tersangka RCS membidik rombongan itu untuk menembakkan senapan anginnya, kemudian mengenai korban RS hingga kemudian dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan operasi pengangkatan peluru. Kemudian kejadian ini dilaporkan ibu korban ke Polrestabes Semarang, dan saat ini sudah ada 13 saksi yang telah diminta keterangan penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang. AKBP Andika Darmasena mengatakan dari hasil pemeriksaan medis, peluru diketahui menembus ginjal korban lalu bersarang di paru-paru, sehingga dilakukan operasi untuk mengeluarkan proyektil tersebut. Polisi juga mendalami dugaan adanya senjata tajam yang dibawa korban. Korban mengaku membawa alat berupa tongkat besi lipat yang menyerupai tongkat sulap.
3: Terkait dengan senjata tajam, korban sini mengakui bahwa yang bersangkutan membawa alat. Ya, alat. Alatnya ini berupa tongkat sulap, tahu ya?
5: Dalamnya senjata.
3: Yang tongkat sulap itu yang bisa panjang tuh, mau dipencet langsung panjang itu. Tapi posisinya sudah rusak posisinya. Memang kalau kelihatan tuh mengkilat gitu loh. Ya. Terkait dengan kepemilikan pengguna senjata tajam lain itu kita akan dalamin. Karena dari hasil analisa kita dengan CCTV ini tidak ada tawuran di situ seperti itu. Ya. Dan pada waktu pelaku datang ini pun juga posisinya mereka sedang ngobrol dengan warga yang sedang kumpul di sana.
4: Menambahkan Kasih Humas Polrestabes Semarang, Kompol Rikin menghimbau masyarakat agar tidak terburu-buru menyebarkan informasi yang belum terverifikasi terkait kasus tersebut. Pihaknya berkomitmen mengungkap kejadian ini secara objektif, transparan, dan berkeadilan.
6: Dan tentunya dengan adanya kejadian ini, Polrestabes juga akan meningkatkan kegiatan preventifnya untuk guna mencegah adanya terjadi keributan atau keresahan masyarakat yang mengganggu ketertiban umum.
4: Saat ini pelaku RCS ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 466 KUH pidana tentang penganiayaan yang menyebabkan luka berat dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Polisi juga membuka peluang penyelesaian melalui restoratif justice sambil tetap mendalami seluruh fakta dalam perkara tersebut. Luki Setiawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kesenian kini tidak sekedar menghibur penikmatnya, tetapi juga menjadi instrumen perlawanan dan teguran sosial yang mematikan. Melalui kesenian, perlawanan terhadap kerusakan lingkungan dapat digelorakan. Selengkapnya dilaporkan Eka Gunardarma Sakti.
7: Tunjukkan melalui karya itu lebih.
8: Kesenian kini tidak sekedar menghibur penikmatnya, tetapi juga menjadikan instrumen perlawanan dan teguran sosial yang mematikan. Di tengah kepungan arus kapitalisme yang kerap mengorbankan ruang hidup masyarakat dan kelestarian alam, karya seni dituntut untuk hadir, merawat daya kritis generasi muda. Guru Besar Universitas Negeri Semarang, Profesor Widodo Broto Sejati, mengingatkan bahwa ketimpangan penguasaan modal oleh segelintir pihak hanya akan memicu kerusakan ekosistem dan meminggirkan hak hidup masyarakat kecil. Oleh karena itu, mahasiswa harus meresponnya dengan karya intelektual.
7: bahwa hampir semua orang sekarang ini hanyut dalam pengaruh besar kapitalisme dan materialisme.
8: Melengkapi pandangan Profesor Widodo, dalang kondang asal Rembang, Ki Sigit Arianto, turut mendorong seniman muda agar peka melihat krisis lingkungan di daerah mereka. Ki Sigit mencontohkan, pemuda Rembang dapat membuat film independen yang menyoroti kerusakan lahan tambang batu putih. Langkah berani ini jauh lebih efektif daripada mahasiswa sekedar membahas wacana tingkat nasional yang mengawang-awang. Ki Sigit meminta pemuda memvisualisasikan keresahan mereka secara kolektif sesuai kemampuan masing-masing.
7: Nah, makanya saya ingin sepanjang-panjang depan di Rembang ngomong kepada ini yang menentang tambang ngomong ya sebagai film sejasat tentang tambang batu putih yang Rembang tentang pengerusakan dan
8: sinergi pemikiran antara akademisi dan praktisi seni ini menjadi alarm pengingat bagi kita semua. Kesenian mampu menyuarakan kepeduluan lingkungan dan keadilan sosial dengan tajam tanpa harus memicu tindakan anarkis di jalanan. Eka melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, belakangan ini isu kerusakan lingkungan di Jawa Tengah semakin sering menjadi sorotan, mulai dari banjir, pencemaran, hingga alih fungsi lahan. Bagaimana kondisi lingkungan terkini di Jawa Tengah? Berikut kami hadirkan wawancara bersama Nurholis, Deputi Walhi Jawa Tengah, yang akan dipandu oleh Arisu.
1: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
5: Selamat siang, Mas Holis.
9: Selamat siang, Mbak.
5: Mas Holis, bagaimana nih kondisi kerusakan lingkungan di Jawa Tengah saat ini menurut Walhi Jawa Tengah?
9: Ya, mungkin cukup urut gitu ya, dari atas, dari daerah pegunungan sampai bawah pesisir itu ada aja itu kerusakannya. Dari daerah atas itu ada ekstraksi air ataupun juga terkait penggundulan lahan hutan. Kemudian di tengah-tengah ada juga sedimentasi, ada tambang galian, dan juga di pesisir ada rob, ada banjir, ada erosi. Dan banyak sekali beberapa lokasi di Jawa Tengah ini sudah tergenang dan juga sudah tenggelam gitu sih, Mbak.
5: Dari banyaknya isu lingkungan yang terjadi di Jawa Tengah ini, apa yang paling serius ini menurut Walhi?
9: Ada banyak sih, Mbak ya. Terutama di daerah pesisir ini sudah sangat krisis sekali, apalagi di Demak, Pekalongan, dan juga Semarang. Banyak sekali beberapa warga, bahkan kampung, desa, dusun itu sudah dia harus direlokasi gitu. Karena mereka tinggal di atas air.
5: Apa ini faktor utama yang menyebabkan kerusakan-kerusakan lingkungan tersebut, Mas Holis?
9: Iya, ini menjadi akumulasi sih, Mbak. Akumulasi dari daerah atas yang resapan airnya semakin sedikit karena alih fungsi lahan, kemudian juga daerah bawahnya banyak sekali penurunan muka tanah, kenaikan air muka laut, dan juga tidak adanya konservasi mangrove di daerah pesisir. Artinya daerah pesisir juga tergenang oleh banjir dan juga rob, dan juga akhirnya mereka rumah itu sudah kemasukan airnya.
5: Kemudian bagaimana untuk dampaknya sendiri terhadap masyarakat, khususnya nih ya Mas Holis ya, warga yang tinggal di daerah terdampak, Mas Holis?
9: Iya, mereka sangat kasihan sekali sih ya, karena beberapa masyarakat yang level rob-nya itu masih hanya masuk ke rumah gitu, itu mereka harus meninggalkan rumahnya gitu. Jadi meninggalkan rumah artinya menguruk, membawa material dari luar, baik itu tanah, batu, dan semuanya itu bisa juga untuk bangunan semen dan sebagainya itu, untuk apa? Untuk menguruk tanahnya biar tidak kena rob lagi. Dan bahkan kalau kita perhatikan, rumah warga itu pintunya itu tinggal setengah gitu. Jadi kita kalau masuk rumah warga itu harus nunduk dulu kalau daerah pesisir, terutama di Demak, Pekalongan, dan Semarang itu harus seperti itu. Dan kalau tidak diuruk, ya jadinya rob terus.
5: Baik. Langkah apa kira-kira yang paling mendesak dilakukan untuk mengatasi masalah ini?
9: Iya, yang paling mendesak adalah melakukan adaptasi, baik itu relokasi, kemudian juga bisa juga upaya yang dibutuhkan oleh masyarakat, misalkan juga butuh-butuh tetrapot ataupun pembatas ataupun talut, yaitu sehingga untuk setidaknya mengurangi rob yang masuk ke dalam rumah warga.
5: Baik, terakhir Mas Holis, apa pesan Walhi kepada masyarakat dan pemerintah terkait menjaga lingkungan di Jawa Tengah?
9: Iya, kalau untuk masyarakat harusnya bisa proaktif untuk mengupdate situasi, melaporkan, dan juga ke melaporkan pemerintah, dan juga pemerintah harusnya lebih aktif lagi gitu ya, untuk menegaskan peraturan dan juga mengayomi masyarakat untuk kesejahteraan yang lebih baik lagi gitu.
5: Baik, terima kasih Mas Holis untuk insight-nya siang hari ini berbagi bersama RRI. Selamat siang Mas Holis.
9: Iya, terima kasih.
0: Pendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo memperketat pengawasan hewan kurban Maksud kami memperketat pengawasan hewan kurban, pemeriksaan kesehatan hewan kurban untuk mencegah masuknya penyakit hewan dari luar daerah. Berikut laporan Agus Sulistia.
10: Pemeriksaan hewan kurban yang akan dikirim ke luar daerah. Dan ada pemeriksaan hewan kurban di pasar-pasar hewan.
11: Pendengar, DKPP Kabupaten Purworejo telah memulai pemeriksaan hewan kurban di beberapa pasar tradisional, Pasar Bato, Kemiri, Turuh, Winong, serta beberapa lokasi pengumpul lainnya. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kasmafet DKPP Kabupaten Purworejo, Sri Widarti menyebut langkah tersebut sebagai upaya pencegahan penyakit menular dari luar kota.
10: Di dinas itu biasanya setiap hari raya kurban ada tim untuk pemeriksaan hewan kurban, baik antemortem maupun postmortem. Imbuhannya ya tentu saja memilih hewan yang sehat, kemudian cukup umur, dan memperhatikan juga penularan-penularan penyakit hewan seperti penyakit mulut dan kuku, kemudian LSD atau lambi skin disease. Kemudian juga saya himbau untuk memeriksakan kesehatan hewan di petugas-petugas kami.
11: Widardi menambahkan, untuk mengantisipasi penularan penyakit dari luar kota, DKPP Kabupaten Purworejo melakukan vaksinasi dan distribusi disinfektan ke lapak-lapak serta pasar hewan. Masyarakat diminta memilih hewan yang cukup sehat dan cukup umur untuk berkurban. Dan itu, DKPP juga menghimbau agar masyarakat memperhatikan penyakit hewan seperti PMK.
10: Alhamdulillah di bulan ini cukup aman, karena menjelang Idul Adha ini kan lalu lintas ternaknya cukup tinggi. Kemungkinan bisa jadi ada penularan, akan tetapi kan sudah kita antisipasi di dari tahun-tahun sebelumnya kita memberikan vaksinasi kepada hewan-hewan ternak yang ada di Kabupaten Purworejo. Harapannya hewan-hewan ternak ini nantinya tidak akan tertular dari hewan-hewan yang masuk ke Kabupaten Purworejo.
11: DKPP Kabupaten Purworejo juga memastikan seluruh petugas kesehatan hewan diterjunkan selama masa penjualan hewan kurban Idul Adha. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komunitas Santri Tari Milenial Jaya Binangun atau STMJ berkolaborasi dengan pengurus Karang Taruna Kabupaten Kendal menggerakkan pertanian terpadu kepada anak-anak muda. Langkah ini diawali dengan menggelar Training of Trainer atau TOT. Berikut laporan Faiz Rosi.
12: Integrated farming itu berkaitan dengan pertanian terpadu.
13: Pengurus Karang Taruna Kabupaten Kendal berkolaborasi dengan Komunitas Santri Tani Milenial Jaya Binangun atau STMJ menggerakkan pertanian terpadu kepada anak-anak muda di Kabupaten Kendal. Langkah ini diawali dengan menggelar Training of Trainer atau TOT di Dusun Ngelimut, Desa Gonoharjo, Kecamatan Limbangan selama 3 hari mulai Selasa 19 Mei kemarin. Kegiatan TOT difasilitasi oleh Kementerian Pertanian RI, diikuti perwakilan Karang Taruna dari 8 kecamatan di Kabupaten Kendal dan anggota STMJ Kabupaten Kendal. Peserta TOT dipersiapkan sebagai penggerak pertanian terpadu di masing-masing kecamatan sebagai pilot proyek pertanian terpadu di Kabupaten Kendal. Ketua Umum STMJ Muhammad Sayyidil Mursalin mengatakan, pertanian terpadu ini memadukan pertanian, peternakan, dan perikanan yang saling berkaitan.
14: Dari kambing, ayam, sampai pada tanaman, semuanya siklusnya berputar. Itu saling berkaitan.
13: Dokter hewan Eka Haris Suparman, pejabat fungsional Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian pada Kementerian Pertanian RI mengatakan, pertanian terpadu sangat strategis karena petani bisa mendapat penghasilan yang berkelanjutan mulai penghasilan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan.
15: Pertanian yang terintegrasi ini sangat penting kita lakukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat petani.
13: Bupati Kendal Dia Kartika Permanasari berharap melalui kegiatan TOT ini bisa mencetak generasi muda menjadi petani milenial yang bisa memanfaatkan teknologi modern.
16: Peserta TOT yang pada kegiatan hari ini nanti menjadi trainer di masing-masing wilayah sehingga tentunya nanti semakin banyak para generasi milenial kita yang tertarik untuk bertani.
13: Peserta TOT ini dipersiapkan menjadi trainer di masing-masing wilayah sehingga semakin banyak generasi milenial yang tertarik bertani. Dengan demikian, akan memperkuat untuk mendukung program nasional dalam mewujudkan swasembada pangan. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rosi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD reguler ke-128 Kodim 0718 Kabupaten Pati melakukan renovasi rumah tidak layak huni atau RTLH. Program TMMD bersama masyarakat terbukti membangun kesejahteraan di pedesaan. Berikut laporan Agus Pambudi.
17: Penutupan TMMD reguler ke-128 Kodim 0718 Pati sudah selesai merenovasi rumah tidak layak huni di Desa Gudo, Kecamatan Winong. Dan Satgas TMMD Letkol Armet Timotius Yogi bersama Kepala Desa Gudo Suwondo meninjau langsung rumah milik Sumarni Rabu 20 Mei 2026 pagi. Suasana hangat terlihat ketika Satgas TMMD berbincang santai bersama warga mengenai proses pembangunan rumah tersebut selama pelaksanaan program. Letkol Armet Timotius Yogi mengatakan program RTLH menjadi bentuk nyata kepedulian TNI terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan hunian layak.
2: Ada dua sasaran yang sedang kita laksanakan, yaitu sasaran fisik dan sasaran non-fisik. Betonisasi jalan, kurang lebih jaraknya 950 meter, kemudian kita ada 6 titik RTLH, pembangunan RTLH, kemudian kita juga membuat 5 titik sumur bor.
17: Ia berharap rumah baru tersebut menghadirkan kenyamanan sekaligus semangat bagi keluarga penerima manfaat ke depannya. Sementara Kepala Desa Gudo Suwondo mengapresiasi Satgas TMMD karena membantu masyarakat kurang mampu melalui pembangunan rumah layak huni.
18: Adanya TMMD reguler yang ke-128 Desa Gudo ini dengan dibangunnya sasaran utama adalah betonisasi penghubung antar desa, ini masyarakat senangnya luar biasa. Yang kemarin jangankan kok kendaraan mobil, sepeda motor saja sangat sulit kita lalui. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi warga kami dan juga warga sekitarnya.
17: Keberhasilan program RTLH menjelang penutupan TMMD menunjukkan kuatnya gotong royong antara TNI bersama masyarakat membangun desa berkelanjutan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selalu jaga nama baik.
0: Pendengar, untuk mendukung kelayakan bahan baku dan peralatan serta perlengkapan makan bergizi gratis atau MBG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG, maka harus memiliki sertifikat halal. Namun dari 112 SPPG, baru 8 yang sudah memiliki sertifikasi halal. Selengkapnya dilaporkan Heri Sulistiarso.
19: Sertifikasi halal, di mana BGN pun harus mendorong sertifikasi halal tiap SPPG.
20: Di Kudus, hingga saat ini terdapat 112 SPPG. Ternyata dari 112 SPPG tersebut, baru 8 yang sudah bersertifikat halal. Ketua Lembaga Pendamping Proses Produksi Halal LP3H UIN Sunan Kudus, Sofwatun Nada, mengatakan, dalam rapat bersama melalui Zoom Meeting bersama Korwil BGN pada Senin 18 Mei 2026, pihaknya bersama seluruh kepala SPPG di Kudus diundang guna membahas terkait sertifikasi halal. Karena di Kudus dari 112 SPPG yang ada, ternyata baru 8 SPPG yang sudah mengantongi sertifikasi halal. Untuk itu, kata Nada, BGN harus mendorong supaya SPPG segera melakukan pendaftaran agar mendapatkan sertifikasi halal.
19: Karena dilihat banyaknya SPPG yang belum memiliki sertifikasi halal.
20: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, Dr. Abdul Hakam, mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan ke BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Kabupaten Kudus. Dan diakui masih banyak SPPG yang belum mendaftarkan diri untuk bersertifikasi halal. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata ada dua penyebab SPPG belum mendaftarkan diri untuk bersertifikasi halal. Yang pertama, karena ketidaktahuan, dan kedua, karena ketidakmauan. Pihaknya melalui Korwil BGN sudah membuat deadline bagi SPPG yang sudah melakukan pendaftaran sertifikasi halal, yakni 2 minggu setelah melakukan pendaftaran, mereka sudah harus mendapatkan sertifikasi halal. Selain itu, kata Dr. Abdul Hakam, masalah biaya juga menjadi salah satu pemicu SPPG belum mendaftarkan diri untuk bersertifikasi halal. Info yang didengarnya, biaya cukup mahal, yakni mencapai 7 juta rupiah.
21: Problemnya karena ada dua, satu ketidakmauannya dan ketidakmauannya. Mereka kan belum ada semacam keinginan.

0: 71 Wijaya Kusuma bersama Kodim 0736 Batang tengah mempersiapkan pembentukan Satuan Batalion Teritorial Pembangunan YONTP sebagai bagian dari dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional. Selengkapnya dilaporkan Heri Kisyanto.
1: Dibangun di sini. Ini termasuk ke tahap keempat bangunan.
2: Korem 071 Wijaya Kusuma bersama Kodim 0736 Batang tengah mempersiapkan pembentukan Satuan Batalion Teritorial Pembangunan atau YONTP di Kabupaten Batang sebagai bagian dari dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional. Kehadiran batalion baru ini tak hanya disiapkan untuk mendukung sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, tetapi juga diharapkan mampu mendorong tumbuhnya UMKM di masyarakat sekitar. Korem 071 Wijaya Kusuma bersama Kodim 0736 Batang saat ini memfokuskan pembentukan YONTP di Desa Sigayam, Kecamatan Wonotunggal. Lokasi tersebut dipilih untuk menunjang percepatan pelaksanaan berbagai program pemerintah pusat, khususnya di bidang ketahanan pangan. Komandan Korem 071 Wijaya Kusuma, Kolonel Infantri Lukman Hakim, mengatakan pembangunan YONTP di Kabupaten Batang saat ini telah memasuki tahap awal. Proses yang berjalan meliputi pembukaan lahan sebagai bagian dari pengembangan satuan secara bertahap.
1: Bersama dengan perhutani ya, untuk penyiapan lahan. Sebenarnya tujuannya ya, ini program unggulan dari Bapak Presiden kan salah satunya ya ketahanan pangan ya. Di situ di satuan baru ini nanti prajurit ini juga akan sebagai motor ketahanan pangan di wilayah gitu.
2: Dalam kesempatan yang sama, Danrem juga mengapresiasi proses serah terima jabatan Dandim 0736 Batang dan berharap kepemimpinan baru dapat memperkuat sinergi bersama Forkopimda setempat. Menurutnya, kolaborasi yang baik dibutuhkan untuk mendukung pembangunan Kabupaten Batang yang berkelanjutan. Sebagai informasi, Letkol Infantri Didik Sudarmawan kini menjabat sebagai Dandim 0736 Batang. Sebelumnya, ia bertugas sebagai Dan Dodiklatpur atau Komandan Depo Pendidikan dan Latihan Pertempuran Rindam 4 Diponegoro. Letkol Infantri Didik Sudarmawan menggantikan Letkol Infantri Andika Baroto Krisastantyo yang kini menjabat sebagai Kasrem 073 Makutarama. Letkol Infantri Andika Baroto Krisastantyo sebelumnya telah menjabat Dandim 0736 Batang sejak 27 Mei 2025 hingga 13 Maret 2026. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, pendengar Ketua Umum KONI Jawa Tengah Sujarwanto Dwiatmoko menyatakan pembagian venue Porprov antar daerah sudah disepakati PB Porprov. Selengkapnya disampaikan Agus Herianto.
4: Lalu kemudian rancangan-rancangannya masing-masing sudah siap. Terus kita bahas.
5: Pendengar Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Jawa Tengah memastikan seluruh venue pertandingan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah ke-17 tahun 2026 yang akan digelar di kawasan Semarang Raya sudah siap dan matang. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja Provinsi Raker Prof KONI Jawa Tengah yang berlangsung di Semarang. Ketua Umum KONI Jawa Tengah Sujarwanto Dwiatmoko menyatakan bahwa pembagian tugas antar daerah sudah disepakati, termasuk penentuan lokasi venue untuk masing-masing cabang olahraga. Kawasan Semarang Raya yang meliputi Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Demak dinilai telah memiliki kesiapan yang cukup baik untuk menyambut ribuan atlet dan ofisial dari seluruh daerah Jawa Tengah.
4: Dan kita juga akan meminta siapapun wilayah manapun yang terpilih untuk menjadi tuan rumah Porprov ke-18 2030 untuk menyampaikan garis besar kesiapannya. Jadi itu yang akan kita hasilkan hari ini.
6: Pak, terkait Semarang Raya untuk venue sendiri, keseluruhan bagaimana Pak?
4: Secara keseluruhan kesiapan Semarang Raya sudah cukup baik. Pembagian tugas per masing-masing daerah di Kota Semarang, di Salatiga, di Kabupaten Semarang, Kendal, dan Demak sudah bersepakat semuanya. Nah, jadi venue-nya sudah siap, lalu kemudian rancangan-rancangannya masing-masing sudah siap. Terus kita bahas.
5: Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yassin Maimun menekankan bahwa Porprov tidak hanya menjadi ajang prestasi olahraga, tetapi juga momentum untuk menggerakkan perekonomian daerah. Ia berharap event tersebut dapat

0: merangkul pelaku UMKM, pengusaha, dan pedagang lokal untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari kehadiran penonton dan peserta.
1: Ini juga kaitannya untuk membahas sekaligus memberikan masukan karena Porprov tahun 2030, Porprov ke-18 sudah kita siapkan.
0: Dalam kesempatan tersebut juga dibahas persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON ke-18 tahun 2028, di mana Poprov 2026 diharapkan menjadi wadah pembinaan dan pencarian bibit unggul atlet Jawa Tengah. Agus Herianto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, informasi dari dunia olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Berita Lintas Siang untuk edisi kali ini. Akhirnya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Hana Pratiwi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
3: Demikian Berita Lintas Siang Pro 1 RRI Semarang. Berita Lintas Siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 100% Indonesia.

apa kabar Anda untuk siang hari ini ya, Kamis 21 Mei 2026. Saya Agil yang siap temani Anda pendengar dalam 100% Indonesia siang hari ini ya. Saya solo karir saja pendengar untuk siang hari ini, jadi kita bikin santai sambil mendengarkan lagu-lagu terbaik ya, yang tentu bisa Anda request sampai jam 3 sore nanti. Pendengar, lagu-lagunya tahun 90-an akhir sampai awal 2000-an. Terkini juga ada beberapa yang sudah masuk pendengar, nanti boleh bergabung ya. Dan saya rasa sekarang ini, dan Anda mungkin merasakan juga pendengar, ketika di rumah, di mana rumah ini diproyeksikan sebagai tempat aman, tempat nyaman ya, tidak ada masalah. Bagaimana kalau ketika malam hari itu ada aja kejadiannya pendengar? Seperti yang belakangan terjadi di wilayah Tangerang ya, ini ada sosok makhluk halus pendengar. Jadi kemunculan sosok berbentuk pocong di Cipondoh, Kota Tangerang ya. Ini sempat menggegerkan warga sekitar pendengar, tapi ternyata sudah menemukan titik terang ya. Kepolisian dan warga ini memastikan kabar tersebut adalah tidak benar pendengar. Jadi sosok pocong yang ramai dibahas tersebut diduga merupakan salah satu modus kejahatan pada malam hari. Diduga ada pelaku kejahatan yang menggunakan kostum pocong pendengar untuk membuat korban atau sasaran takut sehingga mudah dirampas barang berharganya. Kita bayangkan gitu ya, malam-malam kita sudah capek bekerja pendengar, lagi duduk di ruang tamu, tiba-tiba dari kaca atau dari jendela gitu ya, ada sosok lompat-lompat atau diem aja ya kan, pasti akan takut pendengar. Refleks mungkin beberapa orang akan ada yang lari keluar atau meninggalkan rumah itu dengan terbuka pendengar. Nah ini yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan tadi. Jadi ada yang merampas barang-barangnya pendengar. Jujur saya sudah lihat videonya juga ya. Warga di Tangerang ini membagikan pendengar CCTV dari beberapa wilayahnya, dan memang sosok makhluk halus ini cenderung melihatnya ke motor-motor yang ada di rumah-rumah warga pendengar. Jadi kan memang mengincar gitu loh. Ini lucu aja sih ya, dan beberapa kepolisian sudah mewawancarai warung-warung yang ada di sana. Katanya pocong itu juga pernah belanja di salah satu toko warganya pendengar. Nah ini kan berarti memang makhluk halusnya ada sesuatu yang gak benar nih pendengar. Tapi yang harus digarisbawahi adalah bagaimana kita bisa membuat lingkungan rumah begitu ya. Atau biasanya di Pro 1 itu kan banyak sekali informasi dari Babin Kamtibmas. Pendengar, Kamtibmasnya ini nampaknya memang harus dijalankan lagi, harus diperkuat lagi agar gangguan-gangguan seperti ini tidak terjadi pendengar, entah itu dengan ronda atau apalah ya kan. Coba deh pendengar, saya juga pengen dengar pendapat Anda ya, bagaimana dengan kasus yang terjadi di Tangerang ini, ada pocong begitu ya, tapi ternyata ini merupakan modus kejahatan pendengar. Kalau semisal Anda ada di posisi tersebut gitu ya, apa yang Anda lakukan? Karena ada video juga yang menunjukkan bahwa pocong itu ditangkap, dihakimi juga pendengar. Nah ini kan masalah baru, main hakim sendiri gitu ya. Atau Anda ingin berbagi solusi juga, harusnya ketika malam hari ini di kampung-kampung ada sesuatu ronda ataupun dipasang CCTV, silakan pendengar, saya ingin dengar pendapat Anda gitu ya. Yang mau telepon boleh, line telepon kami buka 0248316686 ya, atau berkirim pesan lewat WhatsApp 0816666886. Yang mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital nanti bisa komentar di sana juga. Sampai jam 3 sore pendengar ya, di 100% Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Sebuah informasi beredar terkait dana bantuan khusus pensiunan. Benarkah informasi ini? Mari kita cek faktanya. Beredar unggahan di media sosial TikTok yang berisi informasi terkait adanya program dana bantuan khusus pensiunan periode pendaftaran tanggal 4 sampai 29 Mei 2026. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Liputan 6 melalui akun Instagram resmi PT Taspen Persero @taspen, pihaknya menyampaikan bahwa tidak semua yang terlihat di media sosial itu valid. Aturan untuk pensiunan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2026. Segala informasi yang berkaitan dengan Taspen hanya dapat diakses melalui situs resmi www.taspen.co.id dan media sosial Taspen. Taspen pun meminta masyarakat lebih waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan pihaknya. Demikian pendengar, cek fakta dari laman Komdigi untuk siang hari ini.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Dunia 2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro1 RRI Semarang.

0: 100% Indonesia, Peringer masih temani Anda untuk siang hari ini ya, di mana Kota Semarang cukup tidak terlalu panas ya, mataharinya biasa saja. Peringer, apakah hujan? Coba deh, nanti informasi cuaca sore hari kami juga akan hadirkan untuk Anda, Peringer. Tapi yang jelas kita masih membahas salah satu fenomena yang meresahkan warga Tangerang, Peringer. Teror ini ya, makhluk halus pocong yang ternyata merupakan modus pelaku kejahatan, pendengar. Oknum tidak bertanggung jawab yang menyamar dengan kostum menyeramkan gitu ya. Jadi apa ya, kalau kita membayangkan ini sebenarnya bisa memicu kepanikan seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, pendengar ya. Bagaimana kostum yang menyeramkan ini bisa menciptakan rasa takut, membuat penghuni rumah lengah ya, spontan membuka pintu ditinggal, alhasil barang-barangnya diambil oleh komplotan ini, pendengar. Terus juga jam-jam rawan, larut malam, dini hari ini menjadi sasaran pelaku gitu ya. Dan di mana itu semuanya baru pulang kerja, capek. Jadi kalau semisal ada yang beranggapan bahwa itu nyata, ya bisa jadi, pendengar. Tapi pentingnya di sini adalah jangan takut sih, pendengar. Itu kayaknya menjadi salah satu apa ya, hal yang harus Anda pegang gitu, gak usah takut. Tapi ya di satu sisi orang yang penakut itu kan juga ada ya, pendengar. Lebih baik kalau menurut saya solusinya adalah sekarang ini kan modelnya semuanya direkam, pendengar. Nah, Anda bisa merekam tuh ya, nanti dibantu share ke orang-orang, dipastikan ini sebenarnya modus seperti apa. Itu kayaknya jauh lebih wise deh, pendengar. Tapi silakan ya, saya juga ingin tahu pendapat Anda seperti apa, pendengar. Yang sudah bergabung lewat telepon, saya coba angkat dulu. 100%
1: Indonesia.
0: 100% Indonesia. Halo Mas Yosi, apa kabar?
1: Baik, gimana
0: kabar? Luar biasa, baik juga ini. Gimana Mas Yosi, ini kan sedang ramai di media sosial dibahas soal teror makhluk halus gitu ini, katanya.
1: Ini aku gak ngerti ini sebagai jawaban atau enggak ya. Soalnya ini, kakakku yang perempuan,
0: oke, okay,
1: waktu kecil pernah diliatin itu. Dan menurut kesaksiannya dia, pocong gak lompat-lompat.
0: Oke.
1: Dia cuma melayang aja.
0: Melayang ya.
1: Dan ya ini bukan dalam arti kata kayak apa ya. Aku gak ngerti sih apakah ini sebagai jawaban kalau lompat itu manusia atau apa. Aku gak bisa bilang gitu juga.
0: Iya.
1: Tapi mungkin bisa sedikit menjawab lah. Jadi, dan gini sih kak, apa ya, kalau apalagi orang ronda ya, itu kan udah dibela-belain melek lah ya gitu.
0: Betul.
1: Kalau ada itu kan juga pernah lihat nggak yang kayak lagi jaga-jaga tahu-tahu dikerjain kayak gitu kan juga pada
0: kabur. Banyak sekali.
1: Dan ya secara logika sih ya kayak soalnya kan kayak ninggal rumah kan dalam posisi kayak itu reaksi spontan kan.
0: Betul, itu kita tidak bisa kontrol juga Mas Yosi.
1: Iya. Apa ya, gimana ya solusinya ya?
0: Tapi kan ini modus kejahatan sebenarnya Mas Yosi yang terjadi di Tangerang ini kan. Iya. Dia menyamar biar orang takut. Ya apa ya, mungkin yang ditugaskan yang gak penakut gitu. Tapi sebenarnya saya sempat lihat di apa sosial media, pocongnya ini udah ketangkep, tapi gak tahu deh di prosesnya belum diupdate juga ini Mas Yosi. Tapi untuk di wilayah lain kan harus waspada juga ya Mas Yosi.
1: Iya. Atau apa ya kak, ya soalnya kayak gimana ya?
0: Mungkin karena ini sih Mas Yosi, apa mungkin budaya di Indonesia itu kan kita sering menganggap bahwa setan itu apa ya, kita selalu di apa ya, doktrin untuk takut dengan makhluk halus gitu loh. Tontonannya dari dulu setan-setan terus, jadi orang tuh udah kepikiran ya, ada yang nggak takut tapi kan beberapa ada yang mungkin karena udah capek jadi ketakutan, itu pasti gitu loh. Tapi ya apa ya, kalau menurut saya itu tadi sih Mas Yosi, saya sempat ngomong bahwa ya udah rekam aja dulu, nanti kan bisa kelihatan di Zoom mukanya kayak gimana. Jangan lari tapi langsung masuk ke rumah kunci gitulah.
1: Iya benar sih, maksudnya yang pasti kalau sudah sedini hari itu pastiin dulu semua rumahnya kayak pagar atau apapun.

0: jadi calon korban juga.
1: Gitu. Oh, dari calon korbannya.
0: Dengan entah Pak RT atau siapanya gitu kan. Mungkin ini juga sih kayak jadi gini. Mungkin untuk ini juga buka celah, apa bukan celah, maksudnya kayak buka kesempatan kita untuk bersosialisasi dengan tetangga lebih sih.
1: Betul.
0: Jadi jangan acuh tak acuh loh kak. Soalnya kan kalau jadi omongan tetangga kan juga kayak alah biarin aja dia gitu loh, karena tingkah lakunya gitu loh.
1: Ya.
0: Maksudnya kayak soalnya emang kalau di kehidupan bertetangga itu kan yang paling bisa menolong ya tetangga dulu gitu loh.
1: Betul, yang terdekat pasti. Oke.
0: Dan itu juga sih ya, kayak masih kayak apa ya, bahasanya kayak please deh, in this economy gak usah aneh-aneh.
1: Iya sih.
0: Beli kayak gitu kan juga modal juga.
1: Iya benar, itu kan kok niat banget gitu loh, ya ampun. Iya sih.
0: Effort banget gitu loh.
1: Iya, benar. Benar sih, ini gak usah neko-neko dulu ya, karena semuanya kayaknya sedang terdampak nih.
0: Iya.
1: Betul.
0: Apa ya, maksudnya kayak please lah, ngerti keadaan lah sekarang, zaman sekarang lah.
1: Ya betul.
0: Ya aku tahu kamu juga butuh, tapi ya cari yang baik lah gitu loh.
1: Iya sih benar. Tapi ya sedikit susah, tapi ya paling tidak bagaimana kita hidup bersosialisasi dengan tetangga ya, itu menjadi kuncinya pendengar ya.
0: Biasanya kayak nggak usah pakai yang aneh-aneh, daripada kamu bawain apa-apa hasil pencurianmu tapi habis itu dihadang sama yang beneran.
1: Nah itu baru tahu tuh. Ya. Oke baik.
0: Masih kan kita kan juga masyarakatnya, dari kita juga kan kayak jangan lupa karmanya itu loh.
1: Ya betul. Hati-hati itu yang ada di Tangerang ya. Barangkali nanti dimimpiin ya, syukur.
0: Barangkali amit-amit kalau dia kayak misalkan ada penjara bulanan apa-apa, yeah, malah ditemenin gak tahu.
1: Nah. Oke. Baik, Mas Yosi lagunya apa ini?
0: Oke, lagunya ini kak, siapa itu tadi? Siapa tadi udah mikir loh. Oh, kalau yang siapa tuh? Aduh.
1: Dari siapa ini? Baru
0: 420 adanya apa, Cak?
1: 420 ada dua, Mas Yosis, yang ini Zona Nyaman sama Mangu.
0: Oh. Ini aja deh, siapa? Kalau JKT48?
1: JKT kayaknya belum masuk deh Mas Yosi, terlalu muda sih, lebih tepatnya itu ke Pro 2.
0: Oh,
1: Mas Yosi.
0: Ini sorry baru inget. Kalau Java Jive?
1: Bisa. Java Jive ada satu Mas Yosi, dia judulnya tahun 2000.
0: Oh dia, ya boleh yang itu.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak ya Mas Yosi, udah sharing-sharing. Selalu pendengar ya Mas Yosi ini bergabung bersama Pro 1. Yang lain kalau mau seperti Mas Yosi juga boleh lain telepon 0248316686 ya. WhatsApp 0816666886. Telepon WhatsApp juga bisa. Jadi silahkan yang tidak punya pulsa lewat telepon WhatsApp, lewat data seluler juga bisa pendengar. Komentar aplikasi RRI Digital sampai jam 3 sore nanti ya pendengar, kita lanjutkan di 100% Indonesia.

0: Salam olahraga. Saya Adi Usman, Sekretaris PBI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event akbar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Radio Republik Indonesia.
1: 100% Indonesia.

0: Baik pendengar, silakan yang masih mau berkomentar dalam 100% Indonesia, kami masih tunggu sampai jam 3 sore nanti ya. Saya akan ajak Anda terlebih dahulu pendengar, kita mendengarkan informasi bersama Babin Kaptimas ya, Desa Dukuh Waluh pendengar dari Kembaran. Ada Aibda I Ketut Ngenu pendengar yang akan berbagi informasi terkait dengan sambang ya ke Bang Jateng Syariah Dukuh Waluh Kembaran pendengar. Pak Ketut selamat siang.
1: Selamat siang, Pak.
0: Baik, Pak Ketut.
1: Kami selaku Babin Kaprimas Polsek Kembaran sambang ke daerah objek vital Bank Jateng Syariah Kas UMP. Kami berkunjung ke bank tersebut untuk sambang ke pegawai dan masyarakat sekitarnya dalam pelayanan Kas UMP.
0: Oke, ada keluhan mungkin atau cerita-cerita dari pegawai ataupun masyarakat di sekitar mungkin terkait dengan kenakalan remaja atau ada permasalahan-permasalahan apa ini yang terbaru Pak Ketut?
1: Masalah kenakalan remaja sampai saat ini belum saya ditemukan gitu.
0: Oke, baik. Jadi semuanya terpantau aman kondusif begitu ya?
1: Iya Pak.
0: Dan sambang ini kalau dari Babin Kamtimas berarti rutin setiap hari atau jadwalnya seperti apa ini Pak Ketut?
1: Rutin setiap hari Pak.
0: Oke. Dan biasanya yang disampaikan kepada masyarakat ini meliputi apa saja Pak?
1: Masalah Kamtikmas ketertiban masyarakat, ya intinya saling menjaga lingkungan. Masalah mungkin sampah, masalah mungkin selokan, masalah sekarang karena curah hujan mungkin tidak menentu, masalah kebersihan lingkungan, terus bencana alam begitu Pak.
0: Oke, baik. Terakhir Pak Ketut, mungkin ada himbauan-himbauan Kamtipmas juga yang bisa dibagikan kepada pendengar Pro 1 dimanapun berada atau khususnya yang ada di wilayahan binaan ini. Monggo silakan Pak.
1: Kami selaku Babin Kaptimas Polsek Kembaran ingin menyampaikan kepada masyarakat tentang masalah ketertiban masyarakat. Yang intinya masalah keamanan di desa, poskamling mungkin selalu ditingkatkan karena untuk menjaga antisipasi mungkin terjadinya pencurian di lingkungan desa tersebut. Dan antisipasi mungkin karena curah hujan semakin tidak menentu, kami himbau juga kepada warga kami, terdapat mungkin sampah atau selokan mungkin harus dibersihkan, dan tidak menutup kemungkinan kami selaku Babin Kaptimas mungkin melaksanakan kebersihan secara serentak di desa binaan kami. Begitu Bapak.
0: Baik, Pak Ketut terima kasih banyak untuk informasi yang sudah disampaikan. Selamat melanjutkan tugas kembali. Sukses, sehat selalu. Selamat siang Pak Ketut.
1: Sama-sama Pak, selamat siang.
0: Ya, demikian tadi pendengar untuk informasi bersama Babin Kaptimas ya, Desa Dukuh Waluh, Polsek Kembaran, pendengar Aibda I Ketut Ngenu ya, yang sudah berbagi informasi terkait dengan kegiatan sambang yang dilakukan di wilayah binaannya. Silakan pendengar bagi Anda yang mau bergabung untuk siang hari ini juga kami masih tunggu lewat line telepon, WhatsApp, SMS, dan juga aplikasi RRI Digital ya.

Indonesia, di sebuah taman kota yang biasanya tenang, tampak sekelompok orang sibuk dengan gadget mereka. Mereka tampak tak peduli pada lingkungan sekitar, bahkan pada orang-orang yang berlalu lalang. Ternyata mereka sedang berburu koin jagat, sebuah tren baru di aplikasi yang menawarkan imbalan uang tunai bagi para pencarinya. Sayangnya, antusiasme ini seringkali mengabaikan kepentingan umum, hingga mengakibatkan kerusakan fasilitas publik seperti taman dan ruang terbuka hijau. Beberapa warga bahkan mulai mengeluhkan dampaknya karena tempat yang seharusnya menjadi ruang bersama, malah berubah menjadi area kompetisi yang merusak. Antusiasme dalam melakukan sesuatu memang baik sih, apalagi jika ada insentif finansial yang menyertainya. Namun, penting bagi kita untuk tidak bersikap egois dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau merusak fasilitas umum. Mengharapkan keuntungan dari tren semacam ini sah-sah aja, tetapi kita juga perlu sadar bahwa fenomena seperti ini seringkali bersifat sementara. Kita mungkin masih ingat dengan demam Pokemon Go yang hanya berlangsung sesaat sebelum akhirnya meredup. Begitu juga dengan tren koin jagat ini, cepat naik tetapi berpotensi hilang seiring waktu. Bagi para pelaku bisnis, fenomena ini memberikan pelajaran berharga sebenarnya. Mengandalkan bisnis yang hanya bergantung pada tren sesaat memiliki resiko yang tinggi. Ketika tren tersebut meredup, bisnis pun bisa ikut tenggelam. Meskipun penting untuk tidak melewatkan peluang, setiap langkah harus diiringi dengan perhitungan yang matang. Bisnis yang berkelanjutan itu tidak hanya berdiri di atas euforia sementara, tetapi dibangun atas pondasi yang kokoh, nilai yang jelas, dan dampak positif yang tahan lama. Nah, penting juga untuk menjaga etika dalam mengejar peluang. Misalkan jika Anda adalah pengembang aplikasi, pastikan bahwa layanan yang Anda tawarkan itu tidak merugikan lingkungan atau masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf, kebijaksanaan adalah seni mengetahui apa yang harus diabaikan. Dalam bisnis, kebijaksanaan seperti ini berarti memilih peluang yang sejalan dengan nilai-nilai jangka panjang Anda, bukan sekedar mengikuti tren. Antusiasme adalah hal yang luar biasa jika disertai dengan tanggung jawab. Jadi mari kita belajar untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga dampak positif dari setiap tindakan kita dong. Karena dalam berbisnis, sebagaimana dalam kehidupan, reputasi adalah aset paling berharga yang memerlukan waktu untuk dibangun, tetapi bisa hancur seketika jika tidak dijaga dengan baik. Jadi bersemangatlah, tetapi tetap kendalikan arah langkah Anda dengan hati-hati. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Terima kasih pendengar Pro 1, bagi Anda yang terus bersama kami melalui FM, streaming, dan juga aplikasi RRI Digital ya. 100% Indonesia menyisakan satu segmen saja pendengar, dan terima kasih saya ucapkan yang sudah bergabung ya. Pokoknya kalau kita berbicara soal keamanan, kenyamanan di lingkungan masyarakat, ini banyak sebenarnya yang bisa dibahas pendengar, tapi yang jelas edukasi warga, langkah preventif lingkungan itu menjadi kuncinya ya. Keamanan pintu pendengar ini paling penting ya. Jadi bersama keluarga Anda untuk tidak membuka pintu rumah pada malam hari kepada orang yang mencurigakan, itu harus gitu ya. Siskamling juga jangan sampai lupa pendengar mendiskusikan pentingnya mengaktifkan kembali kegiatan ronda malam secara rutin di setiap RT RW setempat ya. Terus juga pelaporan cepat pendengar memastikan seluruh warga menyimpan nomor call center resmi kepolisian agar tindakan mencurigakan dapat langsung ditindak ya. Belajar dari apa yang sudah terjadi di Tangerang juga sebenarnya sama pendengar. Babin Kamtimas di sana, Babinsa, pilar-pilar yang lain sudah bergerak cepat ya. Dihimbau juga Siskamling ini kembali diterapkan. Jadi silakan untuk Anda semuanya saja pendengar, walaupun ini di Tangerang, tapi tidak menutup kemungkinan modus-modus yang lain banyak ya. Tidak harus sama pendengar, tapi kalau kita berbicara kejahatan pasti ada aja orangnya ya. Jadi silakan untuk disiasati dengan baik, dirapatkan dengan RT RW setempat pendengar. Tentunya ini untuk masyarakat di sekitar Anda ya. Jangan abai, jangan cuman bayar denda saja pendengar, tapi ikut terlibat untuk saling menjaga lingkungan di sekitar Anda ya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung sekali lagi. Saya tutup dengan lagunya Ivan Seventeen pendengar. Ini saya juga sedang suka-sukanya dengan lagu ini gitu ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Besok kita akan hadirkan terus pendengar 100% Indonesia di jam yang sama ya, 1:30 sampai jam 3 sore.

0: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah merampungkan rancangan insersi kurikulum perkooperasian pada jenjang SD, SMP, dan SMA di wilayahnya, serta menargetkan sudah dapat diimplementasikan mulai tahun ajaran 2026-2027. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jateng, Edi Sulistyo Bramianto, menyampaikan rancangan tersebut sudah disampaikan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Kota Salatiga mengirimkan 17 atlet tenis meja di Kejurprov Tenis Meja Jawa Tengah 2026. Rencananya, Kejurprov akan berlangsung di Kompleks Gelora Jatidiri Semarang tanggal 23 sampai 26 Mei 2026. Sekretaris Pengkot PT MSI Salatiga, Musa Barokah, menjelaskan 17 atlet yang akan berlaga meliputi kelompok umur usia dini putra-putri, pemula putra-putri, beregu kadet putra-putri, dan beregu junior.
1: Info Pro 1.

Selamat sore pendengar Pro 1. Sekarang gantian Semarang sore ini yang siap temani Anda ya. Hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat, informasi lagu-lagu pilihan kami hadirkan untuk edisi hari Kamis ini pendengar, 21 Mei 2026 ya. Apa kabarnya? Sambil menunggu jam pulang kantor, pendengar, saya Agil yang siap temani Anda. Kita akan awali sore ini dengan Beranda Asasita Berjaringan Nasional pendengar, bersama Pro 1 RRI Jakarta nanti ya. Dengan topik besarnya adalah energi baru dan terbarukan pendengar. Pastikan Anda jangan ketinggalan, tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: listrik, RRI Atambua, Mandiri Energi Berbasis Potensi Alam, dan RRI Jayapura, kearifan lokal Papua dalam briket Rumah Ramah Lingkungan berikut ini.
1: Pendengar setia Radio Republik Indonesia, kembali bersama kami dalam Beranda Asta Cita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, kami mempersembahkan hal-hal yang berkaitan dengan kelistrikan. Pernahkah kita membayangkan suatu hari nanti, listrik yang kita gunakan di rumah berasal dari sinar matahari yang menyinari atap atau dari angin yang berhembus di sekitar kita. Bukan lagi sekedar mimpi, energi baru terbarukan kini menjadi harapan nyata bagi masa depan dunia, termasuk Indonesia. Energi baru terbarukan atau yang sering disingkat EBT adalah energi yang berasal dari sumber alam yang dapat diperbaharui secara alami. Contohnya, energi matahari, angin, air, panas bumi, hingga biomasa. Berbeda dengan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara yang jumlahnya terbatas. Energi terbarukan hadir sebagai solusi yang berkelanjutan. Namun pemanfaatannya masih terus digenjot. Pemerintah menargetkan peningkatan bauran energi terbarukan agar Indonesia dapat mengurangi emisi karbon dan mendukung target net zero emission pada tahun 2060.

0: acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Baharu Fahmi selaku Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau yang akan berbicara seperti apa penjelasan terkait potensi energi baru terbarukan di Provinsi Riau saat ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Tuti Fitri.
1: Kalau energi baru kan ini energi yang berdasar dari alam, tapi dapat dipulihkan lagi dengan yang dengan seiringnya waktu gitu, dan lebih ramah lingkungan. Ya, contohnya kayak energi apa namanya, energi angin, energi surya, energi panas bumi, atau energi laut. Iya, tapi kalau di kementerian kan nomenklaturnya ada energi baru, bu. Sekarang udah dipecah energi baru, ada energi terbarukan. Kalau energi baru itu macam yang kita pernah dengar sekarang kan mau nyusun untuk roadmapnya pemerintah pusat, nyusun untuk roadmapnya energi nuklir.
0: Berbeda dengan yang terbarukan ya Pak?
1: Ya, kalau terbarukan itu tadi dia dipulihkan, bisa dipulihkan dengan waktunya berjalan itu. Energi yang tersedia di alam ini, tapi dipulihkan dengan waktu berjalan. Tadi itu kayak energi angin, energi air, energi panas bumi, sinar matahari, energi surya, panas matahari kan.
0: Oh iya. Fahmi juga menyebutkan, Provinsi Riau memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru terbarukan atau EBT karena didukung kondisi geografis dan sumber daya alam yang melimpah. Di antaranya, energi air atau hidro, mini hidro dan mikro hidro, energi surya atau matahari, energi angin atau bayu, panas bumi atau geotermal, dan bioenergi. Kalau untuk Riau ini sebenarnya potensi energi terbarukan itu yang seperti apa, Pak?
1: Di Provinsi Riau berdasarkan dokumen peraturan daerah tahun 2022 kita sudah ada perda RUET, rencana umum energi daerah. Tentang rencana umum energi daerah Provinsi Riau, potensi EBT yang ada di dalam pemodelan RUET itu untuk energi listrik ya bisa bersumber dari bioenergi, kemudian ada energi surya, ada energi sampah, ada energi angin, terus juga ada energi air dan panas bumi. Tapi yang non kelistrikannya itu pemanfaatan biofuel atau biodiesel yang kalau ibu pernah dengar B35, B40. Jadi yang kalau kelistrikan tadi, potensi yang ada di kita, bioenergi. Bioenergi ini bisa dari biomasa atau biogas yang dari berasal dari kelapa sawit, limbah padat kelapa sawit. Kemudian kalau energi surya, itu potensinya ada juga yang bisa kita tengok, misalnya pembangkit listrik yang berasal dari energi surya, pemasangan PLTS di atap-atap rumah, atap kantor, atau PLTS komunal, kemudian PLTS sampah. Pemerintah pusat lagi gencar untuk membangun PLTS sampah, termasuk di Pekanbaru kan Pak Wali juga mau memanfaatkan sampah menjadi energi listrik. Kemudian juga ada energi air itu contohnya kayak di PLTA kita, PLTA Kota Panjang itu kan energi air.
0: Dalam konteks energi baru terbarukan atau EBT, kelistrikan yang dihasilkan tidak selalu harus terhubung ke PLN. Tetapi, untuk penyaluran skala besar, umumnya memang perlu terkoneksi ke jaringan PLN atau listrik bisa didistribusikan ke masyarakat. Baharu Fahmi selaku Kabid Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau menegaskan, koneksi ke jaringan PLN menjadi penting agar potensi besar EBT seperti tenaga air, surya, dan biomasa bisa dimanfaatkan maksimal. Pemerintah juga mendorong integrasi EBT ke sistem kelistrikan nasional melalui program transisi energi dan target bauran energi nasional. Intinya, energi baru terbarukan bisa berdiri sendiri, tetapi agar manfaatnya lebih luas dan stabil, koneksi ke jaringan PLN sangat dibutuhkan.
1: Untuk kelistrikan, memang kalau kelistrikan ini memang nggak jauh dari PLN ya, karena PLN memang untuk listrik di Indonesia memang PLN. Tapi kan dengan adanya sumber energi dari terbarukan tadi, kelistrikan ini bisa untuk pemanfaatan sendiri maupun nanti bisa dikerjasamakan dengan PLN. Jadi beberapa lokasi kan kayak PLN juga ngambil IPP namanya, jadi ada perjanjian kerjasama gitu PLN dengan misalnya salah satu pabrik kelapa sawit membangun pabrik PLT seperti biogas, pemakai listrik tenaga biomass atau biogas, nanti kelebihan listriknya bisa diambil sama PLN, ada perjanjian jual beli lah. Artinya keuntungannya tentu ujungnya adalah memastikan kelistrikan di Provinsi Riau ini bisa teraliri semua.
0: Energi baru terbarukan atau EBT kini menjadi salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan modern. Di tengah meningkatnya kebutuhan listrik dan menipisnya cadangan energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara, energi terbarukan hadir sebagai solusi untuk masa depan.

0: Demikian beranda Asta Cita dengan judul Inovasi Energi Terbarukan, Investasi untuk Kehidupan. Persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri, beserta tim teknik, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam beranda Asta Cita yang akan datang.
1: Beranda Asta Cita.

0: ini, sampah bukan lagi sekedar limbah yang dibuang begitu saja. Dengan teknologi yang terus berkembang, sampah dapat diolah menjadi sumber energi alternatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Melalui proses tertentu seperti pembakaran ramah lingkungan, gasifikasi, hingga pengolahan biogas, sampah mampu menghasilkan listrik yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Di berbagai daerah, pengolahan sampah menjadi energi listrik mulai diterapkan sebagai solusi dua masalah sekaligus, yakni mengurangi penumpukan sampah dan menyediakan energi yang lebih berkelanjutan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung penggunaan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan energi fosil. Namun tentu saja penerapan teknologi ini membutuhkan dukungan banyak pihak, mulai dari pemerintah, pelaku industri, akademisi, hingga masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari rumah juga menjadi langkah awal yang sangat penting agar proses pengolahan dapat berjalan lebih optimal. Melalui obrolan kali ini, kita akan membahas lebih jauh bagaimana proses pengolahan sampah menjadi energi listrik dilakukan, apa saja manfaatnya, tantangan yang dihadapi, hingga peluang penerapannya di daerah, khususnya di Kota Bogor dan sekitarnya. Berikut obrolan rekan Delis dengan Ibu Setiawati Eshut MSI, selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. Pendengar, saat ini Delis telah bersama Ibu Setiawati Eshut MSI, selaku Sekretaris DLH Kota Bogor. Halo Ibu, apa kabar?
1: Ya, Alhamdulillah, sehat Mbak Delis.
0: Baik, kita akan membahas pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Nah ini, proses pengolahan sampah jadi energi listrik ini seperti apa, boleh diceritakan Ibu?
1: Pengolahan sampah menjadi energi listrik itu biasa kita singkat PSEL ya, biar lebih ini ya, PSEL. Itu adalah proses pengolahan sampah yang menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk menghasilkan energi listrik. Jadi memang yang nantinya akan kita gunakan itu menggunakan teknologi insinerasi ya, pembakaran dengan suhu tinggi, yang kemudian nanti dari hasil uap panas yang dihasilkan itu akan menggerakkan turbin yang akan menghasilkan energi listrik. Seperti itu. Jadi energi listriknya itu yang akan disalurkan kepada masyarakat gitu ya, atau dalam ini mungkin nanti dikelola oleh PLN terlebih dahulu, setelah itu baru disalurkan kepada masyarakat. Seperti
0: sampai pada akhirnya sampah-sampah ini dikelola lalu menjadi energi listrik, ini berapa lama butuh prosesnya Bu?
1: Ya, jadi memang mungkin saya boleh berbicara kronologis kebelakang sebentar ya, kenapa nanti apa Bogor kemudian akan melaksanakan program PSL ini. Jadi memang selama ini upaya-upaya yang sudah kita lakukan untuk melakukan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir nih. Ya di hulu itu kita sudah ada apa pemilahan, kemudian pengolahan di TPS3R, pengolahan di bank sampah gitu ya. Namun memang hasil akhirnya residunya masih kita angkut ke TPA. Walaupun memang sudah kita terus kurangi ya di hulu agar TPA ini tidak cepat penuh ya. PSL ini hadir merupakan satu teknologi pengolahan sampah yang modern ya, yang sudah juga dilakukan di berbagai negara-negara lain gitu. Yang kemudian melalui Perpres 109 Kota Bogor menjadi salah satu kota yang mendapatkan program tersebut. Seperti itu. Jadi harapannya memang PSEL ini bisa betul-betul menuntaskan sampah Kota Bogor. Jadi memang sampah itu idealnya hari ini kita produksi, hari ini kita selesaikan, sehingga tidak ada sampah yang menumpuk. Seperti itu. Jadi dengan adanya PSEL ini, tadi ya, yang sampah yang biasanya residu kita ke TPA kemudian tertimbun sambil sampai menumpuk ya, walaupun memang di TPA itu kita ada pengolahan kontrol landfill ya, untuk bisa meminimalkan timbulan sampah yang ada di TPA. Tapi dengan adanya nanti PSL ini sampah itu insya Allah akan selesai dalam hari itu juga. Dan untuk kapasitasnya memang apa untuk Kota Bogor itu 1.000 ton per hari. 1.000 ton per hari gitu. Kita nanti beraglomerasi dengan Kabupaten Bogor yang nanti, karena total timbulan sampah kita memang kurang lebih 800 sampai 1.000 ya, namun memang dalam apa namanya pemenuhan kebutuhan sampah untuk yang kita kelola menjadi energi listrik itu tidak boleh kurang dari 1000. Sehingga memang kita beraglomerasi dengan kabupaten, di mana kabupaten juga nanti akan mensupport sampah untuk diolah menjadi apa, energi listrik secara bersama di satu lokasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
2: Oke, okay, baik. Kita ke manfaat nih, karena siap. Ibu sampaikan juga ini sangat menarik ya. Jadi sampah per hari itu selesai di hari itu, artinya tidak ada penimbunan di TPA gitu ya. Kita mengurangi hal tersebut. Ini manfaatnya bagi masyarakat seperti apa saja, Bu?
1: Ya, kalau bagi masyarakat ya yang pertama adalah kita bisa mengurangi timbulan sampah. Apalagi kalau sekarang kita sering banget tuh banyak kendala karena mungkin sampahnya masih berceceran gitu ya.
2: Masih dicampur,
1: masih ada,
2: ya.
1: Ya, masih ada dicampur, masih ada juga yang dibuang ke sungai, masih ada juga yang dibakar gitu ya. Nah, ini nanti dengan adanya PSL ini lingkungan di sekitar kita insya Allah akan menjadi bersih karena insya Allah semua sampah bisa terkelola di fasilitas PSL ini. Kemudian tadi ya mengurangi beban TPA, kemudian

0: masyarakat seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, mungkin tentu hal-hal seperti ini banyak tantangannya ya, Bu, ya. Boleh juga dijelaskan apa saja tantangan yang katakanlah sering dihadapi gitu untuk warga masyarakat Kota Bogor.
0: Ya, memang tantangannya banyak nih ya, terutama bagi masyarakat. Jadi memang dalam satu program ada pro dan kontra. Ya, mungkin ada beberapa sebagian masyarakat yang memang setuju, ada juga sebagian yang tidak setuju. Memang ini menjadi satu hal yang lumrah dalam pembangunan ya, apalagi pembangunan infrastruktur atau sarana-sarana lain yang kita peruntukkan memang untuk keberlanjutan kota. Namun memang di sisi lain kita perlu mendapat dukungan semua stakeholder ya, semua pihak, terutama masyarakat nih gitu. Karena penuntasan sampah ini bukan hanya apa, pemerintah ini bukan hanya sekedar membangun fasilitas pengelolaan sampahnya, tapi juga harus juga didukung oleh nanti keberlanjutannya. Nah, ini menjadi peran penting bagi masyarakat untuk mendukung hal tersebut gitu. Jadi intinya kalau kita berbicara tantangan, itu tantangan yang paling luar biasa itu ya, dari masyarakat. Pada akhirnya kita membutuhkan masyarakat itu untuk memang merubah paradigma pengolahan sampah dari yang lama menjadi yang baru gitu. Nah, yang baru ini salah satunya dengan melalui pengolahan sampah menjadi energi listrik. Karena yang harus dibangun itu memang bukan hanya pengolahan sampahnya saja, tapi juga kepercayaan publik ya yang harus dibangun. Sehingga memang budaya-budaya baru dalam pengolahan sampah ini menjadikan satu upaya kolaborasi untuk bisa melakukan pengolahan sampah dan menuntaskan sampah dengan baik seperti itu, sehingga ya apa, pembangunannya bisa berkelanjutan seperti itu sih.
1: Jadi support dari masyarakat juga penting ya, Ibu,
0: penting
1: ya.
0: Penting banget.
1: Karena untuk berkelanjutan dari program ini. Nah, untuk peluang penerapannya sejauh ini seperti apa, Ibu?
0: Ya, jadi kalau berbicara penerapan di Kota Bogor, kita memang mengacu pada Perpres 109 tahun 2025 di mana memang kewajiban pemerintah Kota Bogor itu menyiapkan lahan dan pasokan sampah. Jadi semua investasi memang kita dibantu dari pusat. Jadi kalau selama ini kita butuh anggaran APBD yang banyak untuk mengolah sampah, nah ini adalah peluang yang sangat bagus nih. Makanya kalau tidak kita dukung, tidak kita ambil.
1: Sayang sekali, Bu, ya.
0: Iya, ini sementara kabupaten kota lain gitu ya, yang memang pengen tapi tidak memenuhi persyaratannya tadi, persyaratannya karena harus memiliki lahan dan pasokan sampah yang cukup. Nah, itu sangat mau banget gitu ya untuk dibangunkan fasilitas pengolahan sampah PSL ini. Sehingga memang apa namanya, dengan kondisi penerapan kita dengan kondisi kita siap dengan lahan dan kondisi sampahnya itu, insya Allah di Kota Bogor ini sudah sangat siap untuk bisa dibangunkan PSL.
1: Ya, seperti itu. Mungkin singkat saja, Ibu, apa pesan untuk masyarakat warga Kota Bogor ini untuk mensupport juga PSL ini, Ibu? Singkat saja.
0: Dukungan masyarakat ini sangat dibutuhkan ya untuk transformasi pengolahan sampah di Kota Bogor sehingga dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan PSL ini bukan hanya keberhasilan pemerintah daerah, tapi juga keberhasilan seluruh masyarakat Kota Bogor yang pada akhirnya yang dibangun itu bukan hanya fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga kepercayaan publik, budaya baru dalam pengolahan sampah, dan semangat kolaborasi bersama. Sehingga ketika pemerintah dan masyarakat berjalan beriringan, maka PSL ini akan menjadi solusi nyata untuk menuntaskan masalah persampahan di Kota Bogor.
1: Oke, baik. Terima kasih, Ibu, atas informasinya, juga waktunya wawancara bersama kami.
0: Terima kasih, Mbak Lies.
2: Semoga perbincangan ini dapat menambah wawasan dan mendorong kita semua untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah serta pemanfaatan energi terbarukan demi masa depan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Dari Sampah Menjadi Energi Listrik, produksi RRI Bogor. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Beranda Asta Cita.

0: pendengar, Senusantara kemandirian energi berbasis potensi alam adalah upaya memanfaatkan sumber daya alam lokal secara produktif untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Konsep ini menitikberatkan pada keterlibatan aktif masyarakat lokal sebagai subjek pembangunan, bukan sekedar penonton, khususnya dalam mendukung visi Iconic Island, Pulau Ikonis Energi Terbarukan. Pengurus komunitas Luri Panamu Sumba Nusa Tenggara Timur, Petrus Lamba Awang, yang juga berpengalaman di IBK atau Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan, menekankan bahwa daerah kepulauan seperti NTT umumnya sangat memungkinkan untuk mencapai kemandirian energi melalui pemanfaatan potensi lokal secara produktif. Menurut pandangan beliau, optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal seperti matahari, angin, dan hidro tidak hanya menyediakan listrik tetapi juga meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan.
1: Pada dasarnya kita di daerah kepulauan, Pak, yang kalau kita bilang untuk mendatangkan sebuah bensin atau solar itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Sedangkan di daerah kita sendiri itu terdapat potensi yang sangat banyak berupa mikrohidro, matahari yang 8 bulan setiap tahunnya itu, dan beberapa energi lain yang bisa kita manfaatkan untuk membuat kita mendapatkan listrik secara mandiri. Peran kami sebagai komunitas hanyalah memanfaatkan. Kebetulan juga saya selain membuat sebuah komunitas, saya juga bekerja di NGO IBK. Nah, dari situ kami hanya melanjutkan saja ketika dari NGO atau dari lembaga lain sudah membangunkan energi buat kita. Nah, bagaimana energi itu kita manfaatkan menghasilkan ekonomi buat masyarakat Sumba. Nah, sehingga harapannya bisa mandiri begitu.

0: Plus pemanfaatan potensi lokal di NTT melalui teknologi tepat guna adalah kunci untuk mewujudkan energi baru terbarukan yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan. Sekaligus dapat memperkuat visi Sumba sebagai iconic island. Pendekatan ini menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama pembangunan dengan fokus pada penguasaan teknologi untuk mengelola sumber daya alam secara mandiri. Sehingga dengan pendekatan ini energi terbarukan di NTT diharapkan dapat bertransformasi dari sekedar potensi menjadi solusi nyata bagi ketahanan energi dan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah pedesaan.
1: Jadi memang energi kita itu untuk energi yang baru terbarukan yang tidak merusak lingkungan itu ada energi air. Kalau kita punya sungai, kita memanfaatkan debit dari sungai dan juga beda ketinggian dari sungai itu sendiri untuk menghasilkan listrik. Yang kedua, energi matahari, energi angin, mungkin ada biomasa. Di NTT banyak sekali kita punya binatang babi, sapi. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan untuk menjadikan sebuah energi baru terbarukan yang bisa kita gunakan daripada kita membuang. Jadi kita mencari teknologinya yang tepat untuk menjadikan bisa menjadi listrik, bisa menjadi mungkin karena kita di NTT kesulitan air. Maka energi surya itu bisa menaikkan air dari bukit ke atas, dari lembah ke atas, seperti itu. Begitu juga energi-energi yang lain. Kalau di Sumba sendiri memang karena sebenarnya di kampung saya sendiri itu energi baru terbarukan itu sudah terjadi di tahun 99, Pak. Jadi waktu itu naikkan air dari lembah setinggi 100 meter untuk di atas bukit. Cuman untuk menjadikan listrik itu terjadi di 2010 sebagai pilot projectnya untuk Sumba Iconic Island, Pak. Salah satunya di PLTMH Mbakwau. Dan sampai sekarang ada beberapa pembangkit yang memang ada yang dikelola oleh masyarakat di sana melalui koperasi. Kemudian dimanfaatkan untuk penerangan, untuk peningkatan ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, untuk dukungannya sendiri, ya ada beberapa lembaga internasional yang memang memberikan pengaruh besar untuk membuat Sumba itu menjadi nyata menggunakan energi terbarukan gitu, Pak. Mungkin dari kemarin dari HIPOS, dari apa ya, Norway, dan banyak, Pak, dari luar. Yang terakhir kami dari MCA Indonesia yang bantuannya dari USA itu. Ada juga dari CSR pemerintah gitu.
0: Kolaborasi dalam membangun energi baru terbarukan memang menjadi kunci utama untuk mewujudkan kemandirian ekonomi khususnya di sektor pertanian. Namun menurut Petrus, perjalanan ini dihadapkan pada kendala struktural yang sangat signifikan yang meliputi perizinan di kawasan hutan lindung, kebutuhan pembiayaan yang begitu besar, serta tantangan dalam melistriki 90% wilayah Indonesia.
1: Memang ini semua kolaborasi, Pak, antara pemerintah, dari NGO, dari lembaga luar maupun sebagai komunitas. Kita saling bergotong royong untuk membangun bagaimana dengan hadirnya energi terbarukan tidak hanya membuat kita terlena menikmati listrik saja dan tidak menghasilkan apa-apa, tapi dengan kita membuat sebuah kegiatan ekonomi pertanian gitu, terutama itu bisa mendapatkan income sehingga kita bisa membayar listrik itu sendiri. Salah satunya mungkin sekarang mungkin yang masih berjalan adalah tahun kemarin diresmikan oleh pemerintah kabupaten juga sebagai sentra tomat di kampung saya, memanfaatkan listrik dari energi baru terbarukan. Setelah ada listrik, kita naikkan air. Air membuat masyarakat punya pertanian di pekarangan rumah, tomat, cabe, dan beberapa sayur-sayuran gitu, Bapak. Memang tantangannya saya menemukan beberapa kali, Pak, karena saya juga sempat mengurus beberapa dokumen. Kalau ngomong mikrohidro itu kan kita harus di hutan, sedangkan hutan itu punya undang-undang sendiri, apalagi hutan lindung, kawasan hutan produksi dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah tantangan bagaimana antara pemerintah, NGO dan lembaga-lembaga di desa itu saling memberi apa ya, tidak membuat salah satu elemen di dalam itu merasa dirugikan gitu. Kayak kayak kita membangun pembangkit, ya kita juga wajib misalnya menanam pohon, menjaga hutan gitu. Seperti itu sih Pak tantangannya, karena kita tahu ketika ada pembangkit di situ supaya dia beroperasi 100%. Nah, itu bagaimana supaya ya hutan juga tetap dijaga. Nah, kadang-kadang itu yang membuat pemerintah juga merasa kita membangun itu jangan sampai nanti merusak hutan gitu. Terus dari sumber pembiayaan juga susah sih Pak, karena pembiayaan juga kadang apalagi dengan kemarin kita main statement bahwa 90% Indonesia sudah terlistriki, itu juga salah satu konsekuensi kita tidak lagi mendapatkan pendanaan yang banyak dari luar seperti itu Pak.
0: Mendengar Senusantara optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan ekologi yang berkelanjutan khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Mandiri energi berbasis potensi alam memutus ketergantungan energi, memicu geliat ekonomi di pelosok wilayah dan bisa mewujudkan visi Sumba Iconic Island. Saya Fenty Mau bersama tim RRI Tambuah wilayah perbatasan NKRI Timor Leste mengucapkan selamat sore. Salam jumpa.

0: Anda hasta Chita.
1: Salam jumpa lagi bersama kami dari RRI Jayapura. Dalam program Beranda Asta Cita kali ini, kami mengangkat kisah inspiratif dari tanah Papua. Ketika limbah ampas pinang yang selama ini dianggap tak bernilai, disulap menjadi briket ramah lingkungan bernilai ekonomi. Kreativitas ini bukan hanya menghadirkan solusi bagi sampah organik, tetapi juga membuka harapan baru bagi masyarakat dan lingkungan. Mencintai lingkungan bukan sekedar diucapkan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Semangat itulah yang ditunjukkan Desvita Astari Jamion, guru IPA di MTS Muhammadiyah AB Pura Jayapura bersama anak didiknya lewat inovasi pembuatan briket ramah lingkungan. Berangkat dari kekayaan kearifan lokal Papua, Desvita Astari Jamion menghadirkan inovasi briket berbahan limbah serat ampas pinang dan sagu. Melalui pemanfaatan bahan yang selama ini terbuang percuma, ia berharap briket ramah lingkungan ini dapat digunakan lebih luas oleh masyarakat sebagai sumber energi alternatif yang murah, bermanfaat, dan bernilai ekonomi.
2: Dan saya mengangkat tentang briket, kearifan lokal Papua. Jadi briket limbah serat pinang. Pinang yang saya buat untuk bisa dimanfaatkan masyarakat sampai tingkat kecil juga gitu kan, karena kan ekonomis ya.
1: Keinginan untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda menjadi awal lahirnya inovasi ini. Di hadapan para siswa didiknya, Desvita Astari Jamion mempertanyakan potensi khas Papua yang bisa dikembangkan menjadi karya bermanfaat. Saat para siswa menjawab sagu dan pinang sebagai bagian dari kearifan lokal Papua, ide itu pun muncul. Setelah sebelumnya mencoba membuat bahan bakar berbasis bensin, kini ia bersama para siswa berinovasi menciptakan bahan bakar alternatif berupa briket dari ampas pinang sebagai solusi memasak tanpa bergantung pada minyak tanah.
2: Kita bisa nggak sih buat apa ya kira-kira yang berbeda gitu kan? Kayak kalau bensin kan sudah banyak tuh di YouTube-YouTube kan? Kita coba buat hal yang berbeda yang tidak ada di YouTube. Kearifan lokal Papua tapi, nah gitu kan? Anak-anak cerdas-cerdas banget. Saya nanya, kearifan lokal Papua itu apa saja gitu kan? Ada yang bilang, kita kan sagu, pinang juga. Terus kemudian, nah saya langsung cut di situ. Nah bagaimana? Yuk kita buat, tadi tuh kan kita, kemarin tuh kita buat yang bahan bakar bensin, kita buat lagi bahan bakar yang alternatif gitu ya, yang tidak perlu pakai minyak tanah untuk memasak, cukup pakai namanya bahan bakar briket.
1: Proses awal pembuatan briket dari ampas pinang dimulai dengan mendatangi rumah salah satu siswa yang memiliki banyak pohon pinang. Di tempat itulah seluruh tahapan kegiatan didokumentasikan.
2: Proses awalnya itu ke rumahnya salah satu siswa yang memang dekat dengan sekolah. Kebetulan juga ada banyak pohon-pohon pinangnya di belakang rumahnya.
1: Desvita Astari juga bercerita bagaimana awal proses pembuatan briket dari ampas pinang hingga menjadi bahan bakar alternatif ramah lingkungan.
2: Didokumentasikan saat kita pemungutan pinang yang sudah kering-kering itu, terus kemudian dikumpulkan, terus lebih dikeringkan lagi, dijemur lagi karena kan masih ada kena hujan, jadi dikeringkan lagi, kemudian disiwir-siwir. Nah terus kemudian setelah sudah kering, serat pinangnya sudah kering, maka dibakar dengan kedap udara, jadi dia dibakar sampai dia berarang seperti itu. Terus kemudian dibentuk. Nah bentuknya kan pastinya kan kalau sudah dibakar kan kering semua itu ya. Perekatnya itu adalah kanji.
1: Proses pembuatannya memang memerlukan waktu dan ketelatenan, mulai dari pengeringan serat pinang, penyuwiran, hingga tahap pencetakan briket agar menghasilkan bahan bakar yang berkualitas dan mudah digunakan masyarakat.
2: Kalau proses sampai pembakaran itu hanya satu hari saja, karena untuk pengiringannya agak lama kan, butuh panas dulu, baru kita bakar, habis itu kita bentuk. Nah, bentuknya itu setelah dibentuk kan kita harus jemur lagi, rekatkan tuh dengan tapioka hanya berapa persen saja, 5% dari yang bahan yang ada. Terus kemudian setelah dibentuk-bentuk kita jemur sampai 2 hari, kalau panas banget 2 hari.
1: Saudara Yosep, salah satu warga yang telah menggunakan briket berbahan ampas pinang dan sagu, mengaku merasakan manfaatnya saat digunakan untuk memasak sehari-hari. Menurutnya, briket tersebut mampu menghasilkan panas yang stabil sehingga memudahkan proses memasak. Selain lebih hemat, penggunaan briket juga dinilai lebih praktis karena tidak bergantung pada minyak tanah. Saat digunakan memasak, api dari briket dapat bertahan cukup lama sehingga cocok dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Yosep juga menilai pemanfaatan limbah ampas pinang menjadi briket merupakan inovasi yang baik karena selain membantu masyarakat, juga ikut mengurangi limbah di lingkungan sekitar.
0: Dengan adanya pembuatan briket ini, kami masyarakat bisa menjaga lingkungan yang bersih, terutama bisa mengembangkan ekonomi masyarakat, terlebih lagi kebutuhan dalam rumah tangga, dalam pemakaian.
1: Hadirnya inovasi pembuatan briket

0: Tan limbah.
1: Ini yang pakai briket. Yang cepat mendidihnya. Kalau yang ini kompor minyak tanah, ini kurang bagus. Dia kurang bagus karena kurang panas, mendidihnya juga terlalu banyak busa. Kalau yang briket bagus sekali, tidak ada apa-apa, nyalanya panasnya bagus. Jadi yang pakai briket sudah 4 kali angkat, yang pakai kompor baru 2 kali.
0: Selain memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat, inovasi ini juga diharapkan

0: Papua.
1: Pembuatan briket ini masuk kepada skala industri. Jadi kita tidak tinggal sampai di sini saja, tapi kita sampai kepada skala industri.
2: Ini hasil semua dari kompor briket, dari briket. Kita masak di kopina, semua kita
3: gunakan. Kita ringikan ini dua kali, ini baru berangkat.
2: Briket, dengan batu briket.
3: Lama, detail itu berkali, itu berkali.
0: Inovasi briket berbahan ampas pinang dan sagu yang digagas Desvita Astari Jamion bersama para siswa MTS Muhammadiyah Abepura Jayapura menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari hal sederhana di sekitar kita. Limbah yang selama ini dianggap tidak berguna mampu diolah menjadi bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan, bernilai ekonomi, dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui kreativitas, semangat belajar, serta pemanfaatan kearifan lokal Papua, inovasi ini tidak hanya menghadirkan solusi bagi persoalan limbah, tetapi juga membuka harapan baru bagi pengembangan energi alternatif di masa depan. Diharapkan upaya ini dapat terus berkembang hingga menjadi produk unggulan masyarakat dalam skala yang lebih besar, sekaligus menginspirasi generasi muda Papua untuk terus berkarya bagi lingkungan dan daerahnya. Demikian Beranda Astacita kali ini. Saya Siti Rahmawati bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah bersama kami di RRI Jayapura. Salam lestari dari Tanah Papua.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Terima kasih pendengar Pro 1 bagi Anda yang terus bersama kami melalui 89 FM streaming di rri.co.id maupun aplikasi RRI Digital ya. Saya Agil, pendengar masih temani Anda untuk Semarang sore ini hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan telah kita ikuti tadi ya, beranda saat kita berjaringan nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta pendengar. Dan tentu bisa Anda simak melalui Pro 1 Senusantara ya. Jangan kelewatan, pokoknya setiap Kamis kami hadir dengan berjaringan nasional pendengar. Oke, kami lanjutkan untuk sore hari ini. Nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat pendengar, informasi dalam lintas di Jateng kami hadirkan ya. Nanti gantian sama Pro 1 RRI Surakarta pendengar, tentu masih Anda bisa simak juga melalui Pro 1 Semarang, Surakarta, Yogyakarta, dan juga Purwokerto.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Selamat sore pendengar, kami bersama Anda dalam Lintas DIY Jateng menghadirkan beragam informasi aktual dari berbagai daerah di wilayah Surakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Purwokerto. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng sore ini. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Wonogiri meragukan data Kemendikdasmen yang menyebutkan 7.771 anak di Wonogiri tidak sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah atau KPAID Kota Yogyakarta menilai kasus dugaan kekerasan dan penelantaran anak di daycare Little Aresia dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Lintas DIY Jateng sore ini, pendengar, Kamis 21 Mei 2026, selengkapnya bersama saya Nana Hardan Santoso. Pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Wonogiri meragukan data Kemendikdasmen yang menyebutkan 7.771 anak di Wonogiri tidak sekolah. Kepala Disdikbud Wonogiri Srianto kepada RRI kemarin menyampaikan, banyak anak tercatat tidak sekolah lantaran mengikuti orang tua merantau dan bersekolah di luar daerah, sehingga tidak terdata di Dapodik Wonogiri. Berikut laporan Sofi Asgaf dari RRI Surakarta.
1: Anak-anak kita semuanya sekolah, cuma di Dapodiknya tidak di Dapodik Wonogiri gitu.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri meragukan validitas data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang menyebut jumlah anak tidak sekolah di Wonogiri mencapai 7.771 orang pada tahun ini. Angka tersebut dinilai tidak menggambarkan kondisi real di lapangan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wonogiri, Srianto, saat dikonfirmasi RRI mengatakan tingginya angka anak tidak sekolah dipengaruhi sinkronisasi otomatis antara data kependudukan dengan data pokok pendidikan atau Dapodik. Menurutnya, sistem belum mampu membaca mobilitas warga Wonogiri yang banyak merantau ke luar daerah. Akibatnya, sistem Kemendikdasmen langsung mengategorikan mereka sebagai anak tidak sekolah karena tidak terdeteksi bersekolah di Wonogiri.
1: Karena secara admin data kependudukan yang itu masih warga Wonogiri, nah mereka boro, nah kasnya orang Wonogiri kan boro. 35% orang Wonogiri kan boro. Yeah. Itu anak-anaknya diajak boro dan disekolahkan di sekolah di luar Wonogiri, maka tidak terdaftar di Dapodik Wonogiri, tapi terdaftar di Adminduk Wonogiri. Nah, itulah masalahnya.
2: Srianto menyebut persoalan serupa pernah terjadi pada tahun 2023 lalu. Saat itu, data kementerian juga mencatat sekitar 8.000 anak tidak sekolah di Wonogiri. Namun, dilakukan pengecekan lapangan, sebagian besar anak dalam daftar tersebut ternyata masih bersekolah, baik di dalam maupun luar daerah. Ia meyakini jumlah anak yang benar-benar berhenti sekolah di Wonogiri saat ini sangat kecil. Menurutnya, hal itu sejalan dengan komitmen pemerintah Kabupaten Wonogiri yang menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas pembangunan.
1: Banyak sebenarnya anak-anak kita itu yang sudah sekolah, tapi di data yang disandingkan itu tidak tercover. Ternyata anak-anak kita sekolah di SMP, di SD itu, tapi tercantum itu by name-nya tidak sekolah padahal ada di sekolah.
2: Berdasarkan data dashboard Kemendikdasmen, jumlah anak tidak sekolah di wilayah Solo Raya sepanjang 2026 mencapai 37.874 orang. Kabupaten Wonogiri tercatat menjadi daerah dengan jumlah tertinggi. Data tersebut terdiri atas 3.100 anak belum pernah bersekolah, 1.507 anak putus sekolah, 411 anak lulus tidak melanjutkan SD, serta 2.753 anak lulus tidak melanjutkan SMP. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Pendengar, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah atau KPAID Kota Yogyakarta menilai kasus dugaan kekerasan dan penelantaran anak di daycare Little Aresia dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Berikut informasinya bersama reporter Dian Parwanto, RRI Yogyakarta.
3: Kalau kami itu mempunyai ukuran pelanggaran itu seperti apa?
4: Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah KPAID Kota Yogyakarta menilai kasus dugaan kekerasan dan penelantaran anak di daycare Little Aresia Yogyakarta sebagai pelanggaran HAM berat terhadap anak. Ketua KPAID Kota Yogyakarta Silvi Dewayani mengatakan penilaian tersebut mengacu pada 5 klaster konvensi hak anak yang menjadi acuan perlindungan anak di dunia. Menurutnya dalam kasus ini Hak anak dinilai telah terintervensi secara serius, mulai dari pengasuhan, kesehatan, hingga tumbuh kembang.
3: Kami mempunyai ukuran berat dan tidak berat sendiri, ya, dalam arti kalau kami itu mempunyai ukuran pelanggaran itu seperti apa, ada 5 lagi. Berat atau tidak berat, ya jelas berat karena masa depan anak terintervensi secara dulu. Jadi ya, kalau dibentukkan nggak bisa, tapi menurut saya mempunyai pandangan bahwa ini pelanggaran hak anak secara berat. Yeah.
4: Silvi menjelaskan, 5 klaster konvensi hak anak meliputi hak sipil dan kebebasan, hak pengasuhan keluarga atau pengasuhan alternatif, hak kesehatan dan kesejahteraan dasar, hak pendidikan dan aktivitas anak, hingga perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan. Menurut Silvi, dalam kasus Little Aresa ditemukan sejumlah indikasi pelanggaran, mulai dari kondisi kesehatan anak, kurangnya stimulasi tumbuh kembang, hingga dugaan perlakuan tidak manusiawi terhadap korban.
3: Beraktivitas, apa stimulasinya? Tidak ada stimulasinya, bahkan ditemukan dan dititipkan di deker yang sehat gitu ya, deker yang baik gitu, yang diawasi oleh pemkot sekarang ya. Itu bu gurunya pengasuhnya juga, kok beda ya, kok nggak tahu warna ya, kayak gitu. Itu sudah menurut saya pelanggaran hak tuh.
4: Selain berdampak pada kondisi fisik dan psikologi anak, pengalaman buruk yang dialami korban juga dikhawatirkan mempengaruhi perkembangan sistem limbik otak yang berperan dalam emosi, memori, dan perilaku dasar anak. KPAID Kota Yogyakarta meminta seluruh pihak serius menangani pemulihan korban agar tumbuh kembang anak tetap dapat berjalan optimal dan tidak mempengaruhi masa depan mereka.
0: Pendengar, Polresta Sleman mengupayakan pengembalian belasan bayi kepada orang tua biologis bayi. Belasan bayi ini sempat dievakuasi dari sebuah rumah penitipan anak di Pakem. Berikut berita selengkapnya bersama reporter Vika Azalea, RRI Yogyakarta.
5: Orang tuanya pun kita akan memberikan space untuk menengok ataupun beri hak-hak anak tersebut. Tentunya dengan pendampingan atau dengan asesmen ataupun asisten.
6: Polresta Sleman tengah mengupayakan pengembalian 11 bayi kepada orang tua biologis setelah sebelumnya dievakuasi dari sebuah rumah penitipan bayi di Kelurahan Hargobinangun, Pakem, Sleman. Kasat Reskrim Polresta Sleman AKP Mateus Wiwit Kustiadi menyampaikan dari total 11 bayi tersebut, 2 bayi telah diambil oleh orang tuanya. Ia menegaskan proses pengembalian bayi akan dilakukan secara tepat agar tidak salah langkah. Wiwit mengatakan rencana waktu pengembalian serta persyaratan bagi orang tua masih dalam pembahasan bersama stakeholder terkait. Pihaknya berharap solusi terbaik dapat segera ditemukan dengan tetap mengutamakan masa depan anak.
5: Itu masih dalam pembahasan kita ya bersama stakeholder yang lain untuk pengembalian ini. Mudah-mudahan dalam waktu cepat ada kita menemukan solusi yang terbaik untuk bayi tersebut. Karena masa depan anak ini yang kita utamakan juga. Kesehatan, perkembangan, dan keselamatan anak jangan sampai nanti terganggu ataupun secara psikis masa depannya terganggu dengan adanya peristiwa ini. Kami pun sangat berhati-hati jangan sampai anak ini nanti secara psikologi juga akan terganggu dengan adanya penanganan ini.
6: Kondisi rumah penitipan tersebut dinilainya belum memiliki pendampingan tenaga kesehatan yang memadai sehingga kepolisian mengambil langkah penyelamatan melalui evakuasi.
5: Prioritas utama kita adalah keselamatan dan kesehatan bayi. Sehingga kita lakukan evakuasi itu, terus kita cek kesehatannya semua dengan pihak rumah sakit dan dinas kesehatan.
6: Dari hasil pemeriksaan, 3 bayi diketahui mengalami gangguan kesehatan, yakni sakit kuning, hernia, dan kelainan jantung. Terkait dugaan adopsi ilegal, ia menegaskan kasus tersebut masih dalam tahap pendalaman untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran hukum.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mewanti-wanti agar bebas dari jasa titip menitip atau no titip no jastip guna memastikan tahapan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB jenjang SMA SMK Negeri tahun ajaran 2026-2027 berlangsung transparan. Berikut laporan selengkapnya bersama Tika Budiman dari RRI Semarang.
7: nggak oleh titip-titip, terus nggak boleh terima jasa titipan.
8: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB jenjang SMA SMK Negeri tahun ajaran 2026-2027 harus berlangsung bersih dan bebas dari praktek titip-menitip. Dengan slogan No Titip, No Justip, Lutfi memastikan tidak ada ruang bagi intervensi maupun jasa penitipan dalam proses penerimaan siswa baru. Penegasan itu disampaikan saat peluncuran pendaftaran SPMB 2026 di SMA Negeri 1 Kemalang, Kabupaten Klaten kemarin. Ia menekankan seluruh proses penerimaan murid baru harus dijalankan dengan prinsip integritas, objektivitas, transparansi, dan tanpa kriminalisasi. Menurut Lutfi, pelaksanaan SPMB Jawa Tengah dilakukan secara terbuka dan dapat diawasi bersama. Bahkan seluruh tahapan penerimaan juga berada dalam pengawasan Ombudsman untuk memastikan tidak ada praktek pelanggaran selama proses berlangsung. Ditegaskannya, jika ditemukan indikasi kecurangan atau penyimpangan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan akan mengambil tindakan tegas. Langkah itu dilakukan agar seluruh calon peserta didik memiliki kesempatan yang sama memperoleh akses pendidikan secara adil.
7: Di tempat kita di Jawa Tengah memang sawanti-wanti agar terjadi adanya suatu kepengurusan yang profesional, petugasnya melayani dengan cara tersenyum, kemudian dengan cara ramah, tapi yang paling pokok tidak ada lagi di wilayah Jawa Tengah yang pakai titip-titip itu terhadap mekanisme pemasukan daripada anak-anak. Nggak oleh titip-titip, terus nggak boleh terima jasa titipan, semuanya normatif apa adanya, sehingga kualitas anak didik kita yang akan datang di Jawa Tengah menjadi anak didik yang betul-betul profesional untuk wilayah kita. Okay?
8: Sementara itu, pelaksana tugas Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Tengah Sunarto menyampaikan, SPMB tahun ajaran 2026-2027 menyediakan total daya tampung sebanyak 231.724 kursi. Jumlah tersebut tersebar dalam 6.442 rombongan belajar di SMA dan SMK Negeri se-Jawa Tengah. Kendati begitu, kapasitas sekolah negeri baru mampu menampung sekitar 40,83% dari total lulusan SMP sederajat di Jawa Tengah yang mencapai 567.500 siswa. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menyiapkan solusi tambahan melalui program sekolah kemitraan bersama dengan sekolah swasta.
9: Nah, dan untuk proses pendaftaran ini, para pendaftar calon murid baru itu untuk SMA ini bisa memilih 4 jalur. Nah, sebagai satu di antara 4 jalur ini, yaitu yang pertama adalah jalur domisili. Ini dengan kuota minimal 33%. Kemudian yang kedua adalah jalur afirmasi minimal 32%. Dan yang ketiga adalah jalur prestasi, ini minimal 30%. Dan jalur notasi maksimal 5%. Sedangkan untuk SMK ini menggunakan 3 jenis seleksi, yaitu seleksi prestasi dengan kuota minimal 75%, kemudian seleksi afirmasi ini minimal 15%, dan domisili terdekat ini maksimal 10%.
8: Lebih lanjut, dalam program sekolah kemitraan ada total daya tampung sebanyak 5.004 siswa yang tersebar di 139 SMA SMK swasta di Jawa Tengah. Program tersebut diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan kurang mampu tanpa dipungut biaya. Rika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Korejo, Kecamatan Polokarto, Sukoharjo, kemarin resmi beroperasi. Camat Polokarto Heri Wahyu Cahyono mengatakan dengan SPPG ini diharapkan pemenuhan asupan gizi bagi kalangan anak-anak dapat terpenuhi dan mampu menurunkan angka stunting yang hingga kini masih cukup tinggi dibandingkan daerah lain. Laporan selengkapnya berikut bersama Edwi Puryono, RRI Surakarta.
10: Oh, harapannya semuanya penerimaan manfaat khususnya yang di Kecamatan Polokarto tentunya bisa menikmati
11: saudara dapur Kabur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kenokorejo Kecamatan Pulau Karto Sukoharjo resmi beroperasi. Beroperasinya dapur SPPG Kenokorejo yang menyasar 980 penerima manfaat dalam program Makan Bergizi Gratis MBG itu diharapkan mampu menekan angka stunting yang cukup tinggi di wilayah Kecamatan Pulau Karto. Seremonial peresmian dapur SPPG Kenokorejo dihadiri unsur Forkopimjam Ketua Yayasan Hidayatullah Muslisinin Al-Fatih Sugiono, Kepala Desa Kenokorejo Hendri Purnomo, perwakilan sekolah penerima manfaat dan masyarakat setempat. Camat Pulau Karto Heri Wahyu Cahyono mengatakan dapur SPPG Kenokorejo menyasar kalangan pelajar di wilayah Desa Kenokorejo dan sekitarnya. Pemenuhan asupan gizi bagi kalangan anak-anak diharapkan mampu mewujudkan generasi emas yang menjadi calon pemimpin masa depan. Camat Pulau Karto itu juga mengakui jika di wilayahnya angka stunting masih cukup tinggi dibandingkan daerah lain. Sehingga dengan beroperasinya dapur SPPG Kenokorejo diharapkan kebutuhan gizi anak-anak dapat terpenuhi.
12: Tadi kami melihat di situs resmi di Dinas Kesehatan ya di Kabupaten Sukoharjo ada di angka mungkin sekitar 300-an. Paling banyak memang di Kecamatan Pulau Karto. Tentunya ini sangat linier dengan dalam rangka untuk mengurangi angka stunting di Kecamatan Pulau Karto, karena salah satu penyebab dari stunting itu adalah gizi ya. Gizi dari anak-anak, mungkin juga dari mulai ibu hamil pun juga harus diperhatikan gizi-gizi, dan dengan adanya MBG ini tentunya harapannya lambat laun ke depan angka stunting semakin menurun, dan insya Allah yang diharapkan sih sampai ke angka zero ya.
11: Ketua Yayasan Hidayatul Muklisinin Al-Fatih Sugiono mengatakan operasional dapur SPPG Kenokorejo memberdayakan tenaga lokal yang menjalankan prosedur yang ditetapkan Badan Gizi Nasional BGN. Oleh karena itu pihaknya menekankan agar relawan dapur SPPG menjaga etika dan aturan yang ditetapkan BGN, mulai dari menjaga higienitas, menu makanan harus memenuhi aspek gizi, kesehatan, dan keamanan. Menurut Sugiono, pada tahap awal ini, dapur SPPG Kenokorejo melayani sekitar 980 penerima manfaat. Jika sudah berjalan beberapa bulan, jumlah penerima manfaat bakal ditambah hingga maksimal 2.000-an orang.
13: Kurang lebihnya nanti kita hari Senin nanti running di angka 900 sekian dulu, karena kan kita bisa ngecek SDM dulu. Memang nanti maksimal di angka 2.000. Nah, kita 900 dulu, nanti satu minggu berikutnya kita lihat SDM dulu. Kalau SDM-nya memang bisa ya kita naikkan 300 dulu. Jadi nanti maksimal bisa 2.000.
11: Sementara itu Wakil Bupati Sukoharjo sekaligus Ketua Satgas MBG Kabupaten Sukoharjo Eko Sapto Purnomo mengatakan total jumlah dapur SPPG di Sukoharjo yang telah beroperasi sebanyak 93 dapur. Nantinya seluruh pengelola dapur SPPG harus mematuhi prosedur yang ditetapkan BGN, mulai dari pembelian bahan baku, pengolahan bahan baku, hingga distribusi makanan ke sekolah. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Purbalingga menggelar rapat koordinasi lintas sektor dalam rangka penguatan kualitas data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSEN Kabupaten Purbalingga tahun 2026. Berikut laporan Fitri Hasanah dari RRI Purwokerto.
14: Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Dinsos Permasdes P3A Purbalingga menggelar rapat koordinasi lintas sektor dalam rangka penguatan kualitas data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSEN Kabupaten Purbalingga tahun 2026 yang berlangsung di Pendopo Dipokusumo serta dihadiri oleh para camat, kepala desa atau lurah, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan TKSK, operator 6NG desa, kelurahan, serta perwakilan organisasi perangkat daerah OPD terkait. Kepala Dinsos Permasdes P3A Purbalingga Muhammad Faturrahman menegaskan bahwa keakuratan data merupakan kunci utama dalam penyaluran bantuan yang berkeadilan. Faturrahman tidak menampik bahwa selama ini pemerintah dihadapkan pada tantangan besar dalam pelaksanaan program perlindungan sosial dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim yang masalah utamanya kerap berakar pada ketepatan sasaran yang belum sesuai harapan. Dampak dari ketidakakuratan data ini dijelaskan Faturrahman tercermin dari langkah tegas Kementerian Sosial Kemensos. Berdasarkan data DTSN 2025, tercatat sekitar 11 juta warga Indonesia dinilai sudah tidak layak menerima bantuan sosial, namun tetap mendapatkan bantuan. Alhasil, pada awal Februari lalu, jutaan data tersebut resmi dinonaktifkan dan sempat memicu keramaian di tengah masyarakat. Berkaca dari fenomena tersebut, lanjut Faturrahman, rapat koordinasi ini digelar sebagai langkah strategis untuk membenahi data kemiskinan di Purbalingga.
15: Seringkali dihadapkan bagi warga yang miskin yang terlewat, tapi juga sebaliknya atau warga yang mampu justru mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan bantuan. Adapun secara khusus tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama sinkronisasi dan validasi untuk memastikan proses pemutakhiran data di tingkat desa kelurahan ini berjalan selaras dengan standar data nasional. Integrasi lintas sektor ini untuk menghilangkan ego sektoral agar pemanfaatan data dapat diakses dan dipercaya oleh berbagai dinas terkait.
14: Melalui penguatan data SN ini, Fathur Rahman menambahkan Pemkab Purbalingga berharap ke depan tidak ada lagi warga miskin yang haknya terabaikan dan seluruh program pengentasan kemiskinan dapat tereksekusi secara tepat sasaran. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, Pemkab Cilacap mengumumkan para juara Krenova Kabupaten Cilacap 2026. Berbagai inovasi kreatif dan aplikatif dari beragam bidang ditampilkan. Pemkab Cilacap akan mendorong inovasi itu untuk dipatenkan. Berikut Reni Tania melaporkan dari RRI Purwokerto.
16: Pemerintah Kabupaten Cilacap terus mendorong lahirnya inovasi dan kreativitas masyarakat melalui ajang Lomba Kreativitas dan Inovasi Masyarakat atau Krenova serta Riset Unggulan Daerah atau RUD tahun 2026. Beragam karya inovatif dari pelajar, mahasiswa hingga masyarakat umum mendapat penghargaan dalam acara yang digelar di Aula Bapenda Cilacap pada Selasa lalu. Pada kategori pelajar, juara pertama diraih SMP Islam Al-Azhar 15 Cilacap melalui inovasi Musarefa Risvisio, yakni pengolahan minyak kelapa berbahan alami. Disusul SMK Negeri 1 Kabupaten dengan sistem pemilah sampah otomatis berbasis AI dan Internet of Things. Serta juara ketiga ada SMA Negeri 1 Maos dengan inovasi MOKA atau alat pendeteksi nyamuk penyebab demam berdarah. Sementara pada kategori masyarakat umum, juara pertama diraih tim Universitas Kombutama Cilacap melalui pemanfaatan limbah klobot jagung menjadi produk souvenir bernilai ekonomis. Juara kedua yakni inovasi energi terbarukan berbasis tenaga surya dan angin karya mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman. Sedangkan juara ketiga yakni inovasi tempat

0: baik, melainkan harus mendapatkan pembinaan dan pendampingan lanjutan. Salah satu bentuk dukungan tersebut dilakukan melalui fasilitas hak paten dan hak kekayaan intelektual atau HAKI bagi karya-karya inovatif.
1: Kami sangat menyadari bukan hanya sekedar lomba, ya, tapi outputnya, bahkan outcome-nya ini akan luar biasa ke pemerintah daerah. Sebetulnya pasti ada yang bisa didapat, bisa ada yang diperoleh untuk menggerakkan laju pembangunan di Cilacap. Oleh karenanya, saya mendorong Kepala Bapeda untuk lomba renova maupun RUD ini bukan sekedar lip service atau seremonial, tetapi setelah ini pun masih ada pembinaan lebih lanjut. Itu tadi diberikannya hak paten, HAKI, itu merupakan hal yang sangat membanggakan tidak hanya bagi pemenang lomba, tetapi bagi seluruh masyarakat di Kabupaten. Tentu saya tetap berpesan bahwa menang lomba hari ini bukan segalanya. Oleh karenanya mereka harus terus melakukan inovasi, harus terus berkreatif gitu, karena tantangan ke depan tentu jauh lebih besar.
0: Sementara itu, Kepala Bapeda Kabupaten Cilacap, Imam Jauhari, mengatakan jika antusiasme masyarakat dalam ajang Renova tahun ini terbilang cukup tinggi, di mana pada kategori pelajar, tingkat SMP dan SMA sederajat, tercatat sebanyak 52 proposal inovasi diajukan. Sementara pada kategori masyarakat umum, ada sebanyak 54 proposal turut bersaing menampilkan berbagai gagasan dan solusi. Untuk menentukan karya terbaik, seluruh peserta harus melalui tahapan seleksi yang cukup ketat, mulai dari administrasi, penilaian substansi, hingga paparan 6 besar finalis di hadapan dewan juri yang berasal dari akademisi dan praktisi. Pemerintah berharap berbagai inovasi yang lahir tidak terhenti sebagai karya lomba, tetapi dapat terus dikembangkan dan ditetapkan untuk mendukung pembangunan daerah. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
2: Pendengar, Polrestabes Semarang menangkap pelaku penembakan pemuda warga Gajah Mungkur berinisial RS, 22 tahun, yang menyebabkan organ dalam tubuhnya luka berat. Pelaku diketahui bernama RCS, 55 tahun, warga Candisari, yang menembak korban dengan senapan angin. Selengkapnya berikut dilaporkan Luki dari RRI Semarang.
3: Yang dimana dari hasil penyelidikan kita, pelaku ini inisial RCS, umur 55 tahun.
4: Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Andika Darmasena menjelaskan kejadian penembakan ini terjadi pada Minggu 10 Mei dini hari di Jalan Tegal Sari, Kecamatan Candisari, sekitar pukul 1. Korban RS saat itu bersama teman-temannya sempat berhenti di dekat rumah tersangka yang kemudian dikira anak tersangka akan terjadi tawuran. Diduga kesal dengan gerombolan tersebut, tersangka kemudian membawa senapan angin mencari korban dan teman-temannya hingga bertemu di TKP di Jalan Tegal Sari. Dari jarak 20 hingga 30 meter, tersangka RCS membidik rombongan itu untuk menembakkan senapan anginnya, kemudian mengenai korban RS hingga kemudian dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan operasi pengangkatan peluru. Kemudian kejadian ini dilaporkan ibu korban ke Polrestabes Semarang, dan saat ini sudah ada 13 saksi yang telah dimintai keterangan penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang. AKBP Andika Darmasena mengatakan dari hasil pemeriksaan medis, peluru diketahui menembus ginjal korban lalu bersarang di paru-paru, sehingga dilakukan operasi untuk mengeluarkan proyektil tersebut. Polisi juga mendalami dugaan adanya senjata tajam yang dibawa korban. Korban mengaku membawa alat berupa tongkat besi lipat yang menyerupai tongkat sulap.
3: Terkait dengan senjata tajam, korban sini mengakui bahwa yang bersangkutan membawa alat, ya, alat. Alatnya ini berupa tongkat sulap, tahu ya?
5: Dalamnya senjata tajam.
3: Yang tongkat sulap itu bisa panjang tuh, kalau dipencet langsung panjang itu. Tapi posisinya sudah rusak posisinya. Mungkin kalau kelihatan tuh mengkilat gitu loh, ya. Terkait dengan kepemilikan pengguna senjata tajam lain itu kita akan dalamin, karena dari hasil analisa kita dengan CCTV ini tidak ada tawuran di situ seperti itu, ya. Dan pada waktu pelaku datang ini pun juga posisinya mereka sedang ngobrol dengan warga yang sedang kumpul di sana.
4: Menambahkan, Kasih Humas Polrestabes Semarang Kompol Rikin menghimbau masyarakat agar tidak terburu-buru menyebarkan informasi yang belum terverifikasi terkait kasus tersebut. Pihaknya berkomitmen mengungkap kejadian ini secara objektif, transparan, dan berkeadilan.
6: Dan tentunya dengan adanya kejadian ini, Polrestabes juga akan meningkatkan kegiatan preventifnya untuk guna mencegah adanya terjadi keributan atau keresahan masyarakat yang mengganggu ketertiban umum.
4: Saat ini pelaku RCS ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 466 KUH pidana.

0: tentang penganiayaan yang menyebabkan luka berat dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Polisi juga membuka peluang penyelesaian melalui restoratif justice sambil tetap mendalami seluruh fakta dalam perkara tersebut. Lukis Tiawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan kekuatan tim Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.
2: Mendengar bedah tim Piala Dunia 2026 kali ini mengupas profil Maradona dan prestasinya di Piala Dunia, disampaikan Hilma Faila Sufa.
3: Lahir di Lanús, Argentina, Maradona bukan sekedar pesepak bola biasa. Ia adalah penyihir lapangan hijau dengan tubuh gempal, kecepatan eksplosif, dan gocekan gidal yang mampu mengobrak-abrik pertahanan paling kokoh di dunia. Namun, panggung tertinggi yang menasbihkan dirinya sebagai dewa sepak bola adalah turnamen terakbar, Piala Dunia. Puncak kejayaan Maradona terjadi pada Piala Dunia 1986 di Meksiko. Turnamen tersebut seolah menjadi panggung tunggal bagi sang maestro. Ia memimpin skuad Albi Celeste menjadi tim yang tak tertandingi, hingga akhirnya sukses mengangkat trofi berlapis emas di Stadion Azteca. Berbicara prestasi Maradona di Piala Dunia 1986, publik akan selalu mengenang laga perempat final yang paling ikonik sepanjang sejarah melawan Inggris. Hanya dalam durasi beberapa menit, Maradona menciptakan dua momen yang mustahil dilupakan. Pertama, gol kontroversial, tangan Tuhan, the hand of God, di mana ia mendahului kiper Peter Shilton menggunakan tangannya. Kedua, hanya berselang 4 menit kemudian ia mencetak gol abad ini atau goal of the century. Sebuah aksi magis saat ia menggiring bola sendirian dari tengah lapangan, melewati 5 pemain Inggris sebelum mengecoh kiper dan menceploskan bola ke gawang. Sepanjang karirnya, Maradona telah tampil di 4 edisi Piala Dunia, mencetak total 8 gol dan memberikan 8 assist dari 21 pertandingan. Ia juga berhasil membawa Argentina kembali ke final pada edisi 1990, meski harus puas keluar sebagai runner-up. Pertanyaannya kini, mampukah kejayaan mutlak seperti edisi 1986 itu kembali terulang secara konsisten oleh Argentina di masa depan? Ataukah bumi Tango akan kembali melahirkan generasi emas baru yang benar-benar mampu menyamai magis dan karisma sang dewa sepak bola? Setelah era Lionel Messi yang berhasil menuntaskan dahaga juara, publik kini menanti panggung masa depan. Apakah pembinaan usia muda Argentina sanggup menetaskan sosok titisan sejati sang nomor 10? Walau sang legenda kini telah tiada, warisan magis, prestasi, dan karismanya akan tetap hidup di setiap jengkal rumput hijau Piala Dunia dan terus menjadi kiblat bagi seluruh talenta muda Argentina.

0: Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi Lintas DIY Jateng hari ini. Terima kasih perhatian Anda dan selamat sore.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Barang sore ini pendengar masih kembali hadir dengan saya Agil yang temani Anda hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, informasi lagu-lagu pilihan kami hadirkan untuk hari Kamis ini ya. Kamis manis, Kamis mendung, Kamis cerah, pendengar pilihannya yang mana? Kalau tadi di sekitaran Simpang 5, tepatnya Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, mataharinya masih tidak seterik beberapa hari yang lalu, pendengar. Ada geluduk juga ya, tadi sebentar, apakah ini pertanda akan hujan sore hingga awal malam nanti, pendengar? Daripada bertanya-tanya, nanti informasinya kami hadirkan bersama BMKG ya. Untuk itu pastikan ada tetap bersama kami, pendengar, silakan bergabung juga, boleh, pendengar, untuk memberikan informasi cuaca, arus lalu lintas, ataupun kejadian terkini yang ada di wilayah masing-masing ya. Lewat WhatsApp 081-666-6886, komentarnya lewat aplikasi RRI Digital, juga kami tunggu pendengar.

Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Tri BSS, pendiri dan sesepuh Poster Semarang Tim yang lebih dikenal dengan Tenet. Mengucapkan selamat dan sukses selalu untuk RRI yang senantiasa menyajikan banyak program tentunya untuk kita semua. Kali ini RRI akan menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Stay tune terus ya di RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, selamat dan sukses untuk RRI. Ya, salam sehat, tetap semangat.

0: seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pendengar, kita akan cari tahu dulu ya perkiraannya awal sore ini sampai dengan awal malam nanti, pendengar, bersama BMKG kelas 2 Ahmad di Semarang. Di ujung telepon sudah ada Prakirawan Haris yang siap dengan informasinya ya. Rekan Haris, selamat sore.
1: Selamat sore Mas Agil.
0: Perkiraannya seperti apa? Silakan selengkapnya.
1: Oke, terima kasih Mas. Selamat sore menjelang malam para pendengar. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah Kota Semarang dan juga Jawa Tengah secara umum berlaku saat ini hingga nanti malam. Yang pertama untuk Kota Semarang sendiri saat ini terpantau berawan dan akan ada peluang hujan ringan terutama diawali dari wilayah selatan pada sore ini ataupun nanti awal malam hari nanti. Kemudian untuk suhu udara akan berkisar antara 26 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya berkisar antara 50 hingga 90%. Kemudian angin akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan yang berkisar antara 3 hingga 27 km per jam. Kemudian untuk Jawa Tengah secara umum saat ini terpantau berpotensi hujan ringan hingga lebat di beberapa wilayah, terutama untuk di wilayah Pegunungan Tengah hingga dataran tinggi dan di sebagian wilayah pesisir selatan ataupun di Jawa Tengah bagian selatan serta juga di sebagian wilayah Jawa Tengah bagian timur. Kemudian untuk potensi hujan sedang hingga lebat di sore ataupun awal malam hari nanti masih sama potensinya di wilayah Pegunungan Tengah dan di pesisir selatan Jawa Tengah. Kemudian kami himbau waspadai potensi bencana hidrometeorologi serta dampaknya seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, sambaran petir, dan lain-lain. Kemudian untuk informasi tambahan, tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Kemudian untuk di perairan selatan berkisar antara 1 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Agil yang dapat kami sampaikan.
0: Baik, Rekan Haris, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Dan itu tadi pendengar bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang yang dapat Anda ikuti ya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Purbaya pangkas gaji ke 13 PNS, P3K, TNI dan Polri. Benarkah informasi ini, pendengar? Mari kita cek faktanya. Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menyebutkan bahwa gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara termasuk PNS, P3K serta anggota TNI dan Polri akan mengalami pemangkasan. Faktanya pendengar, klaim yang menyatakan informasi tersebut adalah berita hoax. Dilansir dari tirto.id, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa justru menegaskan bahwa isu pemangkasan gaji ke-13 adalah tidak benar dan memastikan proses pencairan dana tersebut tetap berjalan pada awal Juni 2026. Demikian pendengar, cek fakta dari laman Komdigi untuk hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Baik pendengar, sore hari ini saya akan ajak Anda jalan-jalan terlebih dahulu ke wilayah hukum Polres Sukoharjo ya, untuk menyimak arus lalu lintas pendengar dalam live traffic bersama Kanit Turjawali Satlantas Polres Sukoharjo ya. Di ujung telepon sudah ada Ibda Wahyu DSA pendengar yang sedang bertugas. Pak Wahyu, selamat sore.
1: Selamat sore Mas.
0: Baik Pak Wahyu, untuk jam pulang kantor ini pantauannya seperti apa? Silakan.
1: Baik, selamat sore. Bisa kita laporkan sore ini baik di wilayah Kabupaten Sukoharjonya maupun di pusat perbelanjaan Solo Baru, arus lalu lintas terdapat peningkatan mengingat kepulangan para pekerja, namun tidak ada kemacetan maupun penumpukan arus. Demikian Mas.
0: Titik trouble spot ini yang harus diwaspadai adakah Pak Wahyu?
1: Untuk trouble spot di area Solo Baru, namun untuk sore ini tidak nampak kemacetan Mas.
0: Oke, ada petugas pula yang berjaga?
1: Nah, untuk kegiatan pelayanan AG pagi sore tetap dilaksanakan untuk tiap-tiap pos yang ada di wilayah Sukoharjonya Mas, baik di Solo Baru maupun Kartosuronya. Demikian.
0: Oke, baik Pak Wahyu, terakhir ini himbauannya untuk pengguna jalan yang melintas di wilayah hukum Polres Sukoharjo ini, monggo silakan.
1: Pesan kami untuk pengguna jalan yang melintas wilayah Sukoharjo khususnya, tetap berhati-hati, fokus berkendara, tidak menggunakan handphone selama perjalanan, maupun tetap mentaati peraturan lalu lintas menggunakan helm untuk sepeda motor. Dan sekali lagi, titip pesan untuk adik-adik kita, jangan menggunakan sepeda listrik di jalan raya, Mas. Demikian.
0: Oke, tapi banyak atau tidak kalau di Sukoharjo kasusnya ini, Pak Wahyu, untuk sepeda listrik di jalan raya?
1: Relatif, Mas, karena perkembangan dibilang perkembangan zaman memudahkan orang mendapatkan sepeda listrik, namun
0: betul,
1: minimnya pengetahuan tentang keselamatan.
0: Gitu, jadi Mas, memang harus selalu diberikan informasi kepada masyarakat ya.
1: Betul.
0: Pak Wahyu, terima kasih untuk informasinya. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat sore, salam presisi Pak Wahyu.
1: Siap, selamat sore, salam presisi.
0: Baik, demikian tadi pendengar untuk live traffic ya bersama Kanit Turjawali Satlantas Polres Sukoharjo Ibda Wahyu DSA yang sedang bertugas sore hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pravarta Satman, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, menyatakan sangat mengapresiasi Radio Republik Indonesia siaran Piala Dunia tahun 2026 ini yang nanti akan berlangsung tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang penyelenggaranya di Amerika bagian utara, meliputi tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Keren kegiatannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Informasi bersama Babin Kamdimas, pendengar kami juga akan perbarui ya. Kali ini bersama Babin Kamdimas dari Desa Kedung Banteng, pendengar Polsek Kedung Banteng ya. Ada Aibtu Heru yang sedang bertugas untuk sore hari ini, pendengar. Babin Kamdimas melaksanakan Police Goes to School ya di SMP Negeri 1 Kedung Banteng, pendengar. Pak Heru, selamat sore.
1: Selamat sore, Mas.
0: Baik, Pak Heru, ya. Untuk kegiatan Police Go to School ini mungkin bisa diberikan juga informasinya kepada pendengar Pro 1 ini.
1: Oh ya, gini, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Nah, kegiatan Police Go to School itu adalah program dari pimpinan. Dalam hal itu yaitu dari Polresta Banyumas. Kemudian kami di Polsek Kedung Banteng itu bekerjasama dengan sekolah-sekolah. Sudah ada kerjasama atau MOU tentang adanya Police Go to School. Salah satunya itu untuk pembinaan pada waktu upacara. Kemudian ada ya, penyuluhan narkoba pada waktu penerimaan siswa baru. Kemudian juga ada kemudian juga penyuluhan tentang bully di sekolah. Jadi itu adalah untuk pembinaan kita kepolisian terhadap anak-anak sekolah, begitu, Mas.
0: Oke, baik. Tapi kalau semisal dengan permasalahan remaja yang belakangan ini terjadi di semua wilayah lah, entah itu narkoba ataupun knalpot brong, balap liar atau tongkrong-tongkrong sampai malam di wilayah binaan ini, apakah juga sering terjadi atau nihil kasus ini, Pak Heru?
1: Kalau anak nongkrong-nongkrong pun ada, knalpot brong juga ada. Tetapi kami selalu mengedukasi kepada para siswa melalui sekolah. Dari Babin Kamtibmas turun ke sekolah langsung untuk memberikan pembinaan bahwa menggunakan knalpot yang tidak sesuai ekspektasi itu tidak diperbolehkan, seperti itu. Kemudian untuk anak-anak yang kenakalan remaja itu dihimbau untuk memilih teman bergaul supaya nanti tidak terbawa kepada hal-hal yang negatif, gitu, Mas.
0: Baik. Kegiatan Police Go to School ini nanti rutin akan dilaksanakan secara terus-menerus atau bagaimana, Pak Heru?
1: Bagaimana, Mas, ini di sini?
0: Untuk kegiatan Police Go to School ini nanti dilakukan secara terus-menerus atau bagaimana jadwalnya?
1: Oh, jadwal itu berkala. Maksudnya setiap hari Senin, upacara Seninan atau Mingguan itu secara bergilir ke sekolah-sekolah. Bapak Kapolsek dan Kanit Bimas dan juga Babin Kamtibmas menghadiri sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kecamatan Kedung Banteng, gitu, Mas. Untuk memberikan pembinaan-pembinaan tentang bahaya-bahaya seperti knalpot brong, kemudian kenakalan remaja, dan lain-lain, Mas.
0: Baik. Pak Heru, terakhir ini mungkin ada himbauan-himbauan juga yang bisa diberikan kepada pendengar Pro 1 atau khususnya yang ada di wilayah binaan ini. Silakan, Pak Heru.
1: Oh, ibaratnya yang pertama mungkin kalau kita punya anak-anak yang bisa sekolah itu, kalau jam 10 malam belum pulang harus berhari-hari, kira-kira seperti itu, kok. Maksudnya, kok kita khawatirnya salah gaul dan terbawa hal-hal yang negatif, begitu, Mas.
0: Baik, Pak Heru, terima kasih banyak untuk informasi yang sudah disampaikan. Selamat melanjutkan tugas kembali. Sukses, sehat selalu. Selamat sore, Pak Heru.
1: Selamat sore, Mas. Terima kasih, Mas.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar ya, untuk informasi bersama Babin Kamtibmas dari Desa Kedung Banteng, Polsek Kedung Banteng ya. Aibtu Heru, pendengar, yang memberikan informasi kaitannya terkait dengan Babin Kamtibmas ya, yang melaksanakan Police Go to School di SMP Negeri 1 Kedung Banteng, pendengar. Jadi silakan ya, sebagai orang tua saya rasa Anda juga mempunyai andil, pendengar, tidak boleh abai. Tadi juga himbauannya sudah disampaikan oleh Pak Heru bahwasanya ya kita harus selalu menanyakan kabar begitu putra-putrinya. Kalau di atas jam 10 belum pulang ya, itu bisa dicari, pendengar. Oke, kami informasikan juga untuk azan maghrib wilayah Semarang, pendengar, dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17 ya, lewat 31 menit. Nanti juga kami akan hadirkan kultum pendengar yang dibawakan oleh Ustadz Widodo dengan satu judulnya Sabar Menghadapi Musibah ya. Lagu religi kami hadirkan untuk mengawal azan maghrib kali ini pendengar. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para pendengar yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat hidayah inayahnya. Pada kesempatan ini kembali kita bisa mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ilmu kita bertambah, iman kita meningkat, dan kita selalu dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Akan kita lanjutkan membahas kitab Su'abul Iman atau cabang-cabang keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un sittin aw bid'un sab'ina su'bah." Iman itu ada 60 sampai 70 cabang lebih. A'laha qawlu la ilaha illallah, yang paling tinggi yaitu pernyataan la ilaha illallah wa annaha imatatul ada anitariq. Adapun yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari tengah jalan. Wal haya'u subatu minal iman, malu itu juga bagian daripada iman. Yang kita bahas pada kesempatan ini adalah cabang yang ke-70, yaitu tentang sabar. Terutama sabar tatkala menghadapi musibah atau ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sabar adalah perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah disampaikan oleh Allah, wasta'inu bisabri wassalah, dan minta tolonglah kalian semua dengan sabar dan sholah. Wa innaha lakabiratun ila 'alal khashi'in, sesungguhnya dia sabar itu adalah sangat berat. Illa alal khawsi'in, kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Para pendengar yang berbahagia, kita semua pasti diuji oleh Allah. Kita semua pasti akan mendapatkan musibah. Baik musibah itu kita kehendaki

maupun yang tidak. Maksudnya musibah itu sesuai dengan apa yang kita harapkan ataupun sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'." Sesungguhnya kalian akan kami coba, kami uji dengan sesuatu. Sesuatu itu berupa ketakutan, kelaparan, sedikitnya harta, lemahnya jiwa dan lain sebagainya. Wa basyiri shobirin, dan berilah kabar kepada orang-orang yang sabar. Siapakah orang yang sabar itu? Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yaitu orang yang tatkala ditimpa musibah kepadanya, dia mengatakan sesungguhnya ini semua dari Allah. Semua milik Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian maka sesuatu yang kita tidak harapkan tadi akan menjadi lebih ringan, karena sesuatu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu adalah telah tertakar, telah terukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akan mendapatkan sebuah ketenangan bagi orang-orang yang sabar. Sabar adalah sebuah pekerjaan yang sangat berat. Maka daripada itu, barang siapa yang sabar akan mendapatkan pahala yang besar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah, innama yuwaffas sabirun lahum ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya bagi orang-orang yang sabar itu adalah pahala yang tidak bisa dihitung, karena besarnya, karena banyaknya. Maka bagi orang penyabar adalah karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala, melebihi karunia apapun. Semoga kita semua tercatat sebagai orang yang penyabar, orang yang sabar tatkala menghadapi ujian ataupun musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Adzan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar Pro 1 untuk Anda yang terus bersama kami 89 FM Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Saya mempunyai dua informasi untuk Anda pendengar ya. Ini telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK sepeda motor merek Honda Vario ya. Nomor polisi H6790PH pendengar tahun 2015 atas nama STNK Nardi, dan STNK tersebut hilang di sepanjang Jalan Kaligawe Semarang pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2026. Pendengar, selanjutnya telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK sepeda motor merek Yamaha Fiction nomor polisi H6874OF pendengar tahun 2013 ya, warna hitam, atas nama STNK Muhsodikin pendengar, beralamat di Jalan Palgunadi Utara RT 1 RW 6 Kelurahan Bululor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, pendengar, dan STNK tersebut hilang di sekitar Jalan Palgunadi Bululor, Semarang, pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2026, pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Barangkali Anda menemukannya, pendengar, bisa langsung menghubungi RRI Semarang ya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pemerintah Kota Semarang tengah menjajaki kerjasama seni dan budaya dengan pemerintah Spanyol, salah satunya melalui agenda budaya kolaboratif kedua pihak pada semester pertama tahun 2027. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan Pemkot Semarang akan berkolaborasi budaya dengan Kedutaan Besar Spanyol. Ia mengatakan rencana tersebut telah dibahas pada kunjungan kehormatan Duta Besar Spanyol untuk Indonesia. Realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Blora, Jawa Tengah hingga pertengahan 2026 menunjukkan tren positif karena mencapai 57 miliar pendengar atau sekitar 38% dari target tahun ini sebesar 145,31 miliar. Sejumlah sektor pajak menunjukkan perkembangan cukup baik terutama dari pajak barang dan jasa tertentu, PBJT, BPHTB, dan pajak bumi dan bangunan. Info

0: Bagaimana cara memutus rantai TBC di Jawa Tengah? Inilah penjelasan dari Kabid P2PM Dinas Kesehatan Pati, Yani Eskep Emkes.
1: Yang pertama, masyarakat hendaknya lebih mengenali tanda-tanda TBC. Ketika ada batuk berdahak lebih dari 2 minggu, kemudian berat badan menurun, kemudian juga keringat malam walau tidak beraktivitas, itu jangan diremehkan, jangan anggap biasa-biasa saja, tapi segera untuk diperiksakan ke fasilitas kesehatan. Jadi nanti di fasilitas kesehatan itu akan diperiksa dengan baik, dan apabila nanti didiagnosa sakit TBC, maka minum obatnya harus sampai tuntas sehingga dinyatakan sembuh. Itu kenapa slogan TBC itu Stop TBC ya, yeah. Temukan, obati, sampai sembuh gitu. Jadi tidak kok minum obat sebulan berhenti, dua bulan berhenti gitu. Obatnya harus tuntas. Kemudian karena TBC ini menular lewat udara, jadi mudah sekali untuk menyebar ya. Tetapi TBC ini juga bisa dicegah. Apabila tadi sudah saya sampaikan, kalau batuk ya ditutup mulutnya, kemudian ventilasi udara di rumah dijaga, kemudian pakai masker apabila ada keluarga yang batuk, atau di tempat-tempat umum ya, terutama di kendaraan-kendaraan umum, di bus, travel, kemudian di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, klinik, TPMD, itu memakai masker. Penting juga adalah hilangkan stigma TBC. Kita harus memberi dukungan pada yang sakit.

Oke, pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami, baik melalui 89 FM streaming, dan juga saya tidak pernah berhenti ya untuk mengingatkan yang belum beralih ke aplikasi RRI Digital, silakan bisa download terlebih dahulu gratis pendengar di Play Store ataupun App Store ya. Jadi nanti kalau semisal barangkali Anda di luar kota, tidak usah bertanya frekuensinya berapa Mas Agil ya. Jadi tinggal buka handphone saja, asalkan ada koneksi internet pendengar, suaranya akan terdengar jelas melalui aplikasi RRI Digital ya. Setelah Anda download, berarti Anda sudah siap untuk mendengarkan informasi yang saya akan sampaikan. Pendengar, ada dua informasi ya. Jadi yang pertama, telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK sepeda motor merek Honda Revo ya, nomor polisi H4914 pendengar XP tahun 2022 atas nama STNK Robi Karjaya pendengar. Beralamat di Taman Majapahit Selatan nomor 30 RT1 RW6 Kelurahan Pedurungan Lor Kecamatan Pedurungan pendengar Kota Semarang ya. STNK tersebut hilang dalam perjalanan dari Desa Kembang Arum sampai Meranggen pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2026 sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pendengar, itu yang pertama ya. Selanjutnya, telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK sepeda motor merek Honda Beat pendengar nomor polisi H4476 tahun 2018 pendengar. Tadi plat nomornya H4476TA pendengar tahun 2018 warna biru putih ya, atas nama STNK Winarti, beralamat di Genuk Sari pendengar RT4 RW8 Genuk Semarang, dan STNK tersebut hilang di sepanjang jalan Kaligawe Genuk Semarang pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2026. Dua informasi dulu pendengar, barangkali Anda menemukannya bisa membantu juga ya, langsung ke RRI Semarang.

0: Dunia 2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro 1 RRI Semarang.
1: Saya Ketua Umum Perkumpulan Peduli Penyandang Disabilitas Jawa Tengah menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RRI Semarang atas peluncuran program Piala Dunia 2026 melalui siaran-siarannya. Ini adalah suatu sarana yang sangat baik untuk seluruh jajaran rakyat Indonesia bisa menikmati siaran Piala Dunia. Terima kasih.

Masuki pertengahan 2026, pendengar, itu artinya siap dihiasi juga dengan banyak acara-acara spesial yang selalu hadir setiap tahunnya di Kota Semarang ya. Jateng Fair pendengar 2026 ini juga tentu akan diselenggarakan ya, apalagi sebagai magnet ekonomi terus juga hiburan terbesar di Jawa Tengah pendengar. Kapan berlangsungnya? Jadi Anda bisa catat tanggalnya pendengar. Pagelaran Jateng Fair 2026 ini akan berlangsung tanggal 26 Juni sampai 5 Juli 2026 seperti biasa ya di kawasan PRPP Semarang, pendengar. Ada target yang dipatok yaitu 300 ribu pengunjung, pendengar. Direktur Utama PT PRPP Jateng Syafiq Pahlevi Lontoh ya ini mengatakan temanya yang diusung untuk tahun ini adalah Action for Transformation, pendengar. Jadi konsep ini tidak hanya menampilkan hiburan dan pameran saja, tetapi juga menggabungkan isu lingkungan, ekonomi kreatif, olahraga, hingga inovasi daerah, pendengar. Ditambahkan bahwa target pengunjung selama 10 hari pelaksanaan dipasang bukan tanpa alasannya. Kita kembali ke tahun 2025, pendengar, jumlah pengunjung Jateng Fair itu melonjak drastis hingga sekitar 108 ribu orang lebih, pendengar, atau naik 300% dibanding tahun sebelumnya ya. Kebijakan tiket masuk gratis ya disebut menjadi salah satu faktor utama meningkatnya animo masyarakat, pendengar. Selain ramai pengunjung, perputaran ekonomi pada Jateng Fair saja di tahun 2025 ini tercatat mencapai 4,5 miliar rupiah, pendengar, dari transaksi UMKM, kuliner, hingga pameran bisnis dan layanan publik ya. Jadi ini menjadi satu hal atau wadah, pendengar, untuk UMKM ya, untuk kuliner, pameran bisnis, layanan publik nampang di sana. Untuk musisi-musisi yang ada di Jawa Tengah, Jateng Fair ini merupakan salah satu tempat juga untuk berekspresi, pendengar. Saya jujur excited ya, tapi bagaimana konsepnya nanti dibawakan itu yang paling penting, pendengar. Ada nama atau tema yang diusung, tapi bagaimana pelaksanaannya nanti informasinya pasti kami akan perbarui lagi, pendengar ya.

Halo Indonesia, sudah tahu ya pemerintah Indonesia telah membatalkan rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% yang semula dijadwalkan berlaku mulai 1 Januari 2025. Nah, keputusan pembatalan ini diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 31 Desember 2024 lalu. Alasannya adalah untuk meringankan beban masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, pembatalan ini sebenarnya membawa angin segar di tengah tantangan ekonomi yang ada. Penundaan kenaikan PPN diharapkan harga barang dan jasa akan tetap sama, tetap stabil. Hal ini pun akan memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk merencanakan strategi bisnis tanpa mesti khawatir terhadap penurunan permintaan akibat kenaikan pajak yang terjadi. Eits, jangan senang dulu. Keputusan ini juga mengingatkan kita akan pentingnya fleksibilitas dalam perencanaan bisnis kita. Kebijakan pemerintah dapat saja berubah-ubah sesuai dengan dinamika ekonomi dan politik yang terjadi. Pelaku usaha selalu perlu waspada dan siap menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan yang mungkin terjadi di masa depan. Kalau perlu, milikilah kemampuan untuk mengantisipasi apapun yang terjadi di depan. Sering-seringlah membaca dan ikuti perkembangan yang ada. Biar Anda sebagai pelaku bisnis nggak kudet, saya pun teringat sebuah buku klasik tentang perubahan yang ditulis dalam bentuk cerita, Who Moved My Cheese, yang ditulis oleh Spencer Johnson. Buku ini bicara soal kenyataan pahit bahwa perubahan adalah sesuatu yang tak terelakkan. Mereka yang mampu beradaptasi dengan cepat akan lebih mudah menemukan jalan menuju kesuksesan baru. Nah, sekarang mari kita jadikan pembatalan ini sebagai sebuah momentum untuk terus berinovasi, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat daya saing usaha kita. Dan tetaplah waspada. So, siapkah Anda menghadapi tantangan perubahan yang mungkin akan terjadi di depan? Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RR.

26 ini dia akan mampir ke Indonesia. Sudah mengamankan tiketnya atau belum, pendengar? Jujur, entah kenapa teman-teman saya juga banyak yang ngefans sama The Weeknd, pendengar. Ya, nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi tergantung gitu ya. Misal tiketnya dirasa terlalu mahal, ya bisa cari alternatif lainnya, pendengar. Nanti informasi musik pasti kami akan hadirkan dalam segmen Ruang Rindu, tapi nanti, pendengar ya. Saya masih punya satu informasi saja ini untuk menutup jumpa kita dalam Semarang sore ini. Telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK sepeda motor merek Honda, pendengar. Nomor polisi H2325F tahun 2023 warna silver, pendengar ya. Atas nama STNK Richard Nestor Chandra, STNK tersebut hilang di sekitar Tambak Boyo Semarang, pendengar. Pada tanggal 8 Mei 2026 sekitar pukul 19:30 waktu Indonesia Barat ya. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam Semarang malam Semarang sore ini, pendengar. Nanti gantian Semarang malam ini ya. Ada Nadira Aisy yang siap temani Anda. Nanti kalau semisal ingin tahu informasi-informasi musik lainnya bisa ditanyakan ya. Seperti biasa, nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan terlebih dahulu, pendengar, informasi dari dalam dan luar negeri bersama Pro 3 ya. Saya Agil pamit terlebih dahulu. Selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan.
2: Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah.
0: Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 21 Mei 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Situasi keamanan di Timur Tengah masih berjelak imbas perang antara Iran dan Amerika Serikat. Oleh sebab itu, pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau WFH untuk pekerja, terutama ASN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah memutuskan memperpanjang WFH selama 2 bulan ke depan. Perpanjangan WFH karena perang belum usai. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Erlangga di Istana Kepresidenan Jakarta usai menghadap Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
1: Terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan. Dan selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak.
4: Sementara itu, seorang ASN di Jakarta bernama Fani mendukung perpanjangan WFH. Menurut Fani, kebijakan WFH selama ini tidak mengurangi produktivitas sebagai ASN karena didukung oleh teknologi.
5: Iya, dalam pelaksanaannya menurut saya WFH ini tetap dapat berjalan efektif kok, sepanjang didukung oleh kedisiplinan, integritas, dan komitmen kinerja dari setiap kami para ASN. Jadi ya nggak ada lagi ada alasan penurunan produktivitas, karena sistem kerjanya pun telah didukung oleh teknologi yang memadai. Jadi kita bisa kerja dari rumah menggunakan teknologi, menggunakan laptop. Jadi paling tantangannya sih dalam koordinasi maupun pengawasan aja sih ya. Jadi harus ditingkatin lagi komunikasinya dan harus dikuatin lagi manajemen kinerjanya. Jadi seluruh ASN pun harus wajib memastikan bahwa target kerjanya tetap tercapai nih secara optimal tanpa mengurangi kualitas kita, kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Dengan komitmen dan disiplin dari seluruh ASN ini, saya yakin sih bahwa sistem WFH tetap dapat berjalan efektif dan mendukung pencapaian target kinerja organisasi yang ditentukan.
4: Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan kebijakan WFH sejak tanggal 31 Maret tahun 2026. Kebijakan sebagai upaya efisiensi bahan bakar minyak BBM karena pasokan minyak mentah dunia terganggu imbas gejolak di Timur Tengah. Kendati pemerintah memastikan pasokan energi dalam negeri aman dengan harga relatif stabil. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam akan meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespon anjloknya indeks harga saham gabungan IHSG dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini. Penurunan tajam IHSG terutama pada saat jeda siang disebut-sebut karena pasar merespon negatif rencana pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam. Usai rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian hari ini, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan mengatakan anjloknya IHSG karena adanya ketidakpastian disebabkan pelaku pasar modal belum tahu manfaat dari pembentukan BUMN khusus ekspor SDA tersebut. Menurut Menkyu Purbaya, dengan adanya BUMN khusus ekspor SDA ini, praktik-praktik kecurangan seperti under invoicing tidak akan terjadi lagi, sehingga perusahaan akan lebih untung, dan hal itu justru dapat meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang ada di bursa saham.
7: Mungkin mereka belum tahu dampak sebenarnya seperti apa.
8: Kalau ada
7: ketidakpastian, mereka takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya yang sebenarnya seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti under invoicing kan akan tertutup dengan ada jabatan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
9: Banyak untuk penjualan.
7: Jadi perusahaannya juga akan untung. Jadi harusnya bisa double untungnya yang listed di bursa yang dilaporkan ya. Jadi harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan yang di bursa.
6: Pada kesempatan yang sama, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan penurunan tajam IHSG disebabkan pasar sedang menunggu kepastian tentang peran dan manfaat dari BUMN khusus ekspor SDA ini. Namun ia optimis IHSG akan kembali menguat seiring mulai dioperasikannya BUMN khusus ekspor SDA nanti.
10: Tentunya sama kalau IHSG. Mereka kan juga ini kan mereka perlu mencari certainty juga pengen tahu hasilnya. Ya insya Allah pasti baik lah kan kita pasti akan melihat market. Marketnya penting.
11: Ya. Optimis akan bisa.
10: Optimis. Secepatnya.
6: Pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam ini dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PTDSI. BUMN ini berada di bawah Badan Pengelola Investasi Indonesia Danantara. Tujuan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor SDA untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas yang strategis seperti minyak sawit, paduan besi, dan batu bara. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Ulfa Nadira dari RRI Medan melaporkan.
12: Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar.
13: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar membawa dampak yang cukup signifikan terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah di Sumatera Utara. Ketua Kampung Tahu Binjai, Sugiani, mengatakan kondisi ini berpengaruh pada kenaikan harga kedelai dan plastik sehingga modal usaha semakin besar. Para penjual tahu terpaksa memperkecil ukuran tahu untuk menyiasati kenaikan biaya produksi. Sugiani menyebut kondisi ini juga membuat para pembeli mengurangi jumlah pembelian tahu.
12: Untuk tahu kuning itu masih bisa ukurannya dikecilin. Jadi kalau untuk tahu-tahu yang digoreng, tahu yang untuk tahu isi itu tidak bisa dikecilin. Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar. Kalau pembeli pengaruh itu sih, ya mereka karena kecil itu biasanya belinya 20% 15%.
13: Sementara, pengamat ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, mengatakan pelemahan rupiah yang terjadi belakangan ini dipicu oleh dampak perang di Timur Tengah yang mempengaruhi harga energi dan distribusi barang global sehingga berdampak langsung terhadap kenaikan harga komoditas impor termasuk kedelai dan bahan kemasan berbahan plastik. Kondisi ini juga mempengaruhi berbagai sektor pangan lain yang menggunakan kemasan plastik maupun bahan baku impor.
14: Karena kenaikan harga bahan bakar minyak juga terjadi penutupan pada Selat Hormuz sehingga terjadi gangguan distribusi barang dan jasa, terjadinya kenaikan harga kedelai tambah dengan kemasan yang biasanya dikemas dengan plastik itu juga jadi beban biaya. Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah, mengalami kenaikan harga. Ditambah lagi dengan kalau kita retelin satu-satu, indukannya ini banyak nih, mulai dari plastik, bahan bakar minyak, terus dari kendaraan atau otomotif, komoditas pangan seperti jagung, kedelai, beras kalau memang ada yang diimpor gitu kan ya, terus juga terkait dengan beberapa komoditas lain seperti pakan ternak seperti bumbu kedelai, tepung ikan abi, ya banyak lah.
13: Lebih lanjut, Gunawan mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran dan rencana bisnis. Gunawan menyarankan pelaku usaha untuk menunda ekspansi dan fokus mempertahankan operasional usaha di tengah tekanan ekonomi yang terjadi. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih sehingga hewan kurban aman untuk dikonsumsi. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
9: Langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk...
11: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli meningkatkan kewaspadaan dan menyelesaikan analisis risiko terkait pemasukan virus penyakit mulut dan kuku atau PMK melalui lalu lintas ternak sapi di tahun 2026. Dinas terkait menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data dan informasi dari mana asal hewan kurban, sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
15: Prosedur pemasukan ternak itu akan memenuhi persyaratan. Ada SKTH, ada uji laboratorium, ada sertifikat veteriner, ada sertifikat karantina, dan ada rekomendasi pemasukan. Itu salah satu. Lalu kedua, checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pradisembelih. Dan setelah disembelih, kita cek lagi.
11: Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli, Darmawan Zagete. Berdasarkan penilaian hasil analisa risiko pemasukan virus PMK melalui pemasukan ternak sapi dari Kabupaten Simalungun, adapun penguatan yang dilakukan melalui mitigasi risiko antara lain, ternak sapi yang dilalu lintaskan harus berasal dari peternakan yang memiliki manajemen kesehatan yang baik dan tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta direkomendasikan oleh pejabat otoritas veteriner kabupaten sertifikat veteriner. Kedua, diwajibkan melalu lintaskan ternak sapi yang telah divaksin PMK, kandang pengepul tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta melampirkan hasil uji negatif PMK dari laboratorium yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, pengawasan ketat terhadap PMK, penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 disambut positif oleh warga dan peternak. Mardin, warga Kecamatan Gunung Sitoli mengatakan, langkah ini penting untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat, layak kurban dan aman dikonsumsi.
9: Kami menyambut baik langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan yang akan melakukan pemeriksaan daging kurban di masjid-masjid, sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk dikonsumsi.
11: Selain aturan ketat melalui otoritas, pelaku usaha atau peternak juga wajib menerapkan sanitasi desinfeksi pada alat angkut ternak sapi. Bahkan, petugas pemeliharaan di kandang penampungan di Kota Gunung Sitoli juga wajib memenuhi prosedur serta menerapkan SOP manajemen kesehatan hewan dan dilakukan pengawasan oleh petugas dinas teknis setempat. Ternak sapi wajib dibawa pengawasan Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Sitoli sebagai dinas teknis. Bahkan Dinas Ketahanan Pangan juga perlu meningkatkan cakupan vaksinasi PMK sebagai upaya pencegahan penyakit tersebut. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Telambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Penerbangan jemaah calon haji terakhir melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci sebanyak 276 jiwa orang yang berasal dari Jawa Barat. Sadatu Darain melaporkan selengkapnya. Ain.
17: Terima kasih Rudy, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasinya terpantau sebanyak 276 jemaah calon haji yang diberangkatkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Penerbangannya bila hari ini adalah penerbangan penutup untuk pemberangkatan musim haji 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini yang diakhiri oleh jemaah calon haji yang berasal dari Jawa Barat dan tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan hari ini yaitu pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5415. Salah satu jemaah calon haji asal Jawa Barat, Yadi Kurniadi, mengatakan bila dirinya adalah jemaah tertua dalam rombongan ini. Dan dirinya pun berharap dan berdoa agar dimudahkan dalam menjalankan ibadah rukun Islam yang kelima di Baitullah nanti.
18: Iya, gitu aja. Iya, Pak, ini itulah anak-anak kemarin cucu gitu. Iya. Jadi anak itu cucu kompak. Ayolah, anak kemarin cucu. Kita bapak tua ini kita berangkatin haji. Itu.
17: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini telah tuntas sesuai dengan jadwal, yakni sebanyak 35.285 jiwa dan tergabung dalam 84 kelompok terbang atau kloter. Dan mereka berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari 4 provinsi. Pertama, Provinsi Jawa Barat sebagian, dan juga DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan terakhir adalah Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain RRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Banjarmasin, di mana Embarkasi Banjarmasin telah memberangkatkan seluruh kelompok terbang atau kloter pada musim haji 1447 Hijriah. Fokus utama petugas saat ini mempersiapkan jemaah menghadapi fase Armusna. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin. Lukmanul.
19: Baik, pendengar, setelah kloter 19 yang mana ini merupakan kloter gabungan dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah pada Kamis dini hari tadi diberangkatkan menuju Tanah Suci, maka kini seluruh jemaah haji dari Embarkasi Banjarmasin telah resmi diberangkatkan seluruhnya, di mana total jemaah dan petugas yang telah diterbangkan ini mencapai 6.804 orang yang terdiri dari 6.728 jemaah haji dan juga 76 petugas. Dan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Banjarmasin memastikan seluruh jemaah asal Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah yang saat ini telah tiba di Tanah Suci dalam kondisi sehat dan baik. Dan saat ini fokus utama petugas sendiri adalah mempersiapkan jemaah untuk menghadapi fase Armusna, baik dari sisi kesehatan maupun juga dari segi kesiapan ibadah. Dan fase Armusna sendiri menjadi tahap paling padat dan juga menguras fisik dalam rangkaian ibadah haji. Oleh karena itu juga Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, mengingatkan jemaah khususnya yang lansia dan juga kelompok risiko tinggi agar terus menjaga kondisi tubuh dalam menghadapi puncak ibadah haji. Hal ini juga mengingat kondisi cuaca di Arab Saudi yang pada siang hari suhu udaranya ini mencapai 48 derajat Celcius maksudnya, sehingga berpotensi mempengaruhi kondisi kesehatan jemaah.
20: Untuk kondisi kesehatan jemaah sampai sekarang itu alhamdulillah sehat dan dapat menjalankan prosesi umrah wajib begitu sampai di Arab Saudi. Dan pesan kami dari PPH Embarkasi Banjarmasin berpesan kepada jemaah BDJ untuk fokus kepada ibadah haji di Armusna nantinya. Jadi tidak menguras energi dan tenaga di ibadah-ibadah sunat untuk menjaga kondisi ketika akan melaksanakan puncak haji.
19: Dan informasi tambahan juga bahwa hingga saat ini tercatat satu jemaah haji asal Embarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci pada musim haji tahun ini, di mana jemaah asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, ini wafat saat dirawat di Rumah Sakit Al-Nur Mekah pada 14 Mei lalu sekitar pukul 18.48 waktu setempat. Dan untuk jemaah asal Embarkasi Banjarmasin sendiri, untuk pemondokannya di Madinah ini rata-rata menempati hotel di kawasan Marzakiyah, di mana jaraknya kurang dari 2 km dari Masjid Nabawi. Sedangkan untuk jemaah yang berada di Mekah ini ditempatkan di kawasan Aziziyah, di mana di sana jemaah mendapatkan layanan bus sholawat selama 24 jam untuk menuju ke Masjidil Haram. Dari Embarkasi Banjarmasin, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke laporan tanah dari Tanah Suci. Sebanyak 1.600 dokter yang tergabung dalam PPIH Arab Saudi dinilai berhasil memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam melaporkan langsung dari Tanah Suci. Alam.
2: Saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anjar Simanjuntak mengatakan dedikasi dokter dalam pelayanan haji tahun 2026 mendapatkan apresiasi dan dari otoritas Arab Saudi maupun jemaah haji Indonesia. Menurut Dahnil, peran tenaga kesehatan sangat penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam menjaga kondisi kesehatan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Ia menjelaskan sebanyak 1.600 dokter yang bertugas di Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi mampu memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada jemaah haji Indonesia. Berikut keterangan Wamen Dahnil Anjar Simanjuntak.
21: Apresiasi juga dari dari banyak pihak karena sangat dedikatif, karena peran para dokter ini sangat vital. Nah, oleh sebab itu dedikasi penuh petugas haji dan dokter 2026 ini diakui banyak pihak dan dapat apresiasi dari jamaah juga, dari pihak Saudi juga. Nah, oleh sebab itu saya kemudian Pak Wakil Menteri Perhubungan sekali lagi berterima kasih dengan sangat dan tetap semangat untuk seluruh dokter petugas haji. Mudah-mudahan keridhaan Allah Subhanahu wa taala selalu mampir buat kita semua.
2: Dan pendengar, Dahnil menambahkan berdasarkan data statistik penyelenggaraan haji tahun 2026, faktor risiko tinggi atau komorbid menjadi penyebab utama jemaah wafat, bukan semata-mata faktor usia. Menurutnya terdapat jemaah berusia 60 hingga 70 tahun yang tetap sehat dan bugar karena terbiasa bekerja secara fisik. Namun ada juga jemaah usia 40 hingga 50 tahun yang memaksakan diri meski memiliki penyakit penyerta. Karena itu, Wamen Haji dan Umroh mengimbau seluruh jamaah menjaga kondisi kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas selama menjalankan ibadah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Iran memperketat kontrol Selat Hormuz melalui sistem yang mencakup pos pemeriksaan di pulau-pulau strategis serta kesepakatan diplomatik antar negara. Dalam beberapa kasus, Iran juga disebut menerapkan penarikan biaya untuk izin melintas kapal. Dan hal itu dilansir Reuters pada Kamis 21 Mei 2026. Informasi dari dunia olahraga, Provinsi Banten dan Lampung resmi terpilih sebagai tuan rumah PON 2032. Keputusan ini merupakan salah satu hasil dari Rakernas KONI 2026. Niar Abduli Tiloli melaporkan. Niar.
22: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Hotel Pullman di kawasan Jakarta Barat, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir Rapat Kerja Nasional atau Rakernas KONI 2026, di mana pada Rakernas kali ini ada sejumlah agenda atau hal yang dibicarakan dalam pertemuan KONI beserta dengan seluruh anggotanya, yang diantaranya merupakan pengurus KONI dari berbagai provinsi ataupun daerah serta

0: COP23 di tahun 2032 yang akan digelar. Karena memang tadi berdasarkan keterangan dari Ketua Umum KONI Marcelino Norman, beliau menyebutkan bahwa memang seyogianya 6 tahun sebelum pelaksanaan PON itu memang sudah mulai dicari pengurus, maksud kami adalah calon daerah yang akan menjadi tuan rumah atau calon tuan rumah untuk menyelenggarakan PON, karena memang untuk PON 2028 atau 2 tahun dari sekarang itu sudah tentu sudah ada, dan untuk 6 tahun berikutnya atau periode setelahnya itu harus ditentukan 6 tahun sebelum atau disepakati di 6 tahun sebelumnya. Dan menurut Marciano memang ada sejumlah hal yang menjadi pilihan, dan dari sekian banyak poin yang menjadi penentu ataupun poin tes yang menjadi penilaian, ternyata memang Banten dan Lampung lah yang paling memenuhi kriteria penilaian tersebut. Dan selain itu ada beberapa hal juga selain masuk, salah satunya adalah penentuan ataupun peresmian salah satu anggota baru KONI, yaitu cabang olahraga untuk cabang olahraga domino ataupun yang bernaung di bawah organisasi Orado, dan hari ini mereka resmi masuk menjadi anggota dari KONI Pusat untuk tahun 2026. Ada sejumlah hal lain yang tentu dibicarakan dalam Rakernas kali ini, namun tentu yang paling di-highlight adalah tentu yang tadi kami sampaikan, yaitu perubahan ADART, kemudian juga penentuan tuan rumah PON 2032 serta masuknya Orado sebagai anggota baru KONI Pusat. Demikian untuk sementara pendengar yang kami sampaikan dari kawasan Jakarta Barat. Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Nawirani Samanti Dakuta Canang Awirena Cak Samanti. Kebencian tidak akan pernah berakhir bila dibalas dengan kebencian. Tetapi kebencian akan berakhir apabila dibalas dengan cinta kasih. Namo Buddhaya. Saudara-saudari umat Buddha serta para pendengar setia RRI Semarang yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Atas berkahnya, pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk menyapa saudara dalam rangka menyambut Hari Raya Waisak. Semoga melalui siaran ini kita semua senantiasa memperoleh berkah kebijaksanaan, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan dalam lindungan Tiratana. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama merenungkan tema yang sangat luhur, yaitu Sanipata Nusantara. Umat Buddha Indonesia sebagai sumber kebijaksanaan dan kedamaian dunia. Tema ini mengandung makna yang mendalam bahwa umat Buddha Indonesia memiliki peran penting dalam menebarkan nilai-nilai kebijaksanaan, cinta kasih, toleransi, serta perdamaian, baik di lingkungan masyarakat Indonesia maupun bagi dunia internasional. Saudara-saudara sedama yang berbahagia, kata Sanipata berasal dari bahasa Pali yang artinya perhimpunan atau perkumpulan agung. Dalam sejarah Buddhis kita mengenal peristiwa Trisuci Waisak, yaitu peristiwa kelahiran, pencapaian pencerahan, dan parinibbana Sang Buddha. Peristiwa itu melambangkan persatuan, keselarasan, kesucian, dan tujuan bersama untuk menegakkan dhamma demi kebahagiaan semua makhluk. Sedangkan Nusantara menggambarkan keberagaman bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, budaya, bahasa, dan agama. Dengan demikian, Sanipata Nusantara dapat dimaknai sebagai persatuan umat Buddha Indonesia dalam semangat kebajikan untuk membangun dunia yang damai dan harmonis dalam rangka menyambut Hari Trisuci Waisak. Hal ini selaras dengan ajaran Sang Buddha yang menekankan hidup rukun dan saling menghormati. Di dalam kitab suci Dhammapada ayat 5, Sang Buddha bersabda, Nahi were nawerani samantida kutacanang awerena cak samanti. Kebencian tidak akan pernah berakhir bila dibalas dengan kebencian. Tetapi kebencian akan berakhir bila dibalas dengan cinta kasih. Ajaran ini sangat relevan dalam kehidupan bangsa Indonesia saat ini. Di tengah tantangan perpecahan, konflik sosial, ujaran kebencian, dan krisis moral yang terjadi di berbagai tempat. Saudara pendengar yang berbahagia, Indonesia dikenal dunia sebagai bangsa yang kaya keberagaman, namun tetap mampu menjaga persatuan. Ini merupakan kekuatan besar yang patut kita syukuri. Umat Buddha Indonesia memiliki kontribusi penting dalam menjaga harmoni serta dalam menjaga kerukunan. Hal ini bisa kita lihat melalui praktek menjalankan dhamma.
yaitu mengembangkan meta atau cinta kasih, mengembangkan karuna atau belas kasih, mengembangkan mudita atau simpati, dan UPK atau keseimbangan batin. Empat sifat luhur ini disebut Brahma Vihara. Demikian juga di dalam Karaniya Metta Sutta, Sang Buddha mengajarkan Sabbisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kalimat ini sangat sederhana. Ini mengandung pesan universal yang melampaui batas agama, suku, bangsa, dan negara. Ketika umat Buddha benar-benar mempraktekkan cinta kasih yang universal, maka dunia akan merasakan kedamaian. Kedamaian sejati bukan hanya tidak adanya peperangan, tetapi hadirnya rasa saling menghormati, hadirnya kepedulian, kejujuran, dan kebijaksanaan dalam kehidupan ini. Saudara pendengar yang berbahagia, dalam agama Buddha, kebijaksanaan atau panya merupakan cahaya kehidupan. Buddha bersabda, panya ca paribhavitang citang sama duka pamucati. Artinya, pikiran yang dikembangkan dengan kebijaksanaan akan terbebas dari penderitaan. Kebijaksanaan bukan sekedar pengetahuan intelektual, melainkan kemampuan memahami kehidupan secara benar. Orang bijaksana mampu mengendalikan emosi, tidak mudah terprovokasi, mampu melihat persoalan dengan jernih, serta mengutamakan perdamaian. Di era modern saat ini, dunia menghadapi banyak tantangan. Konflik antar bangsa, kerusakan lingkungan, krisis moral, intoleransi, dan perkembangan teknologi yang kadang disalahgunakan. Di tengah kondisi demikian, nilai-nilai ajaran Buddha sangat dibutuhkan sebagai penyejuk dunia. Umat Buddha Indonesia hendaknya menjadi pelopor kebijaksanaan dengan cara menyebarkan nilai toleransi, membangun dialog, menjaga kerukunan, serta menampilkan perilaku luhur dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar yang berbahagia, generasi muda Buddhis memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keberlangsungan Dhamma di Nusantara. Anak-anak muda Buddhis hendaknya senantiasa aktif belajar Dhamma, memiliki karakter yang kuat, bijaksana dalam menggunakan media sosial, dan menjadi agen perdamaian. Saat ini media sosial sering menjadi tempat munculnya fitnah, ujaran, kebencian, dan pertengkaran. Sebagai umat Buddha, hendaknya kita menggunakan teknologi itu untuk menyebarkan inspirasi, menyebarkan kebajikan, menyebarkan edukasi, dan semangat persaudaraan. Di dalam Dhammapada disebutkan Atanang Dhammayanti Pandita. Orang bijaksana mampu mengendalikan dirinya sendiri. Pengendalian diri sangat penting agar kita tidak mudah terpancing emosi dan mampu menjaga ucapan maupun tindakan kita. Pendengar yang berbahagia, perdamaian dunia sesungguhnya dimulai dari kedamaian dalam diri kita sendiri. Sang Buddha mengajarkan bahwa akar penderitaan berasal dari keserakahan, kebencian, dan kegelapan
batin yang ada di dalam diri kita sendiri. Karena itu, jika ingin menciptakan dunia yang damai, maka manusia harus terlebih dahulu membersihkan batinnya. Di dalam Dhamma pada ayat 183 disebutkan, Sabbapapassa akaranang kusalasa upasampada satcita pariyoda panang etang buddhana sasanang. Tidak berbuat jahat, memperbanyak kebajikan, dan mensucikan hati serta pikiran, itulah ajaran para Buddha. Ajaran ini menjadi fondasi utama bagi kehidupan damai. Jika setiap orang mengurangi kebencian, memperbanyak kebajikan, dan membersihkan batin, maka keluarga menjadi damai, masyarakat menjadi harmoni, dan dunia tentunya menjadi tentram. Saudara pendengar, semangat Sanipata Nusantara hendaknya menjadi momentum untuk mempererat persaudaraan umat Buddha Indonesia. Walaupun perbedaan tradisi, organisasi, budaya, dan latar belakang, umat Buddha harus tetap bersatu dalam dhamma. Ibaratnya sapu lidi. Satu lidi mudah dipatahkan, tetapi banyak lidi menjadi satu kekuatan. Persatuan akan menjadi kekuatan besar dalam membangun bangsa dan membawa manfaat bagi masyarakat luas. Sang Buddha pernah bersabda, Samaganang tapo suku, kebersamaan dan persatuan membawa kebahagiaan. Oleh karena itu, mari kita hindari perpecahan, mengembangkan dialog, saling menghormati, dan bekerja sama dalam kebajikan. Saudara pendengar yang berbahagia, umat Buddha Indonesia dapat memberikan kontribusi nyata bagi dunia melalui pendidikan moral, pelestarian lingkungan, kegiatan sosial kemanusiaan, penguatan moderasi beragama, dan penyebaran nilai cinta kasih universal. Banyak tokoh Buddhis di dunia mengaku bahwa Indonesia merupakan contoh kehidupan beragama yang harmonis. Hal ini harus tetap terus dijaga dan diwariskan kepada generasi mendatang. Jangan sampai egoisme, fanatisme sempit, dan kebencian merusak persaudaraan yang telah dibangun dengan susah payah. Sebaliknya, marilah kita menjaga, menjadikan cahaya dunia sebagaimana Buddha mengajarkan Atta Dipa Viharata. Jadilah pelita bagi dirimu sendiri. Artinya, setiap umat Buddha harus menjadi sumber terang melalui perilaku baik, ucapan penuh cinta kasih, dan pikiran yang bijaksana. Saudara pendengar, dari uraian yang telah kita renungkan bersama, dapat kita pahami bahwa Sanipata Nusantara bukan sekedar pertemuan atau slogan semata, melainkan semangat persatuan umat Buddha Indonesia untuk menghadirkan kebijaksanaan dan kedamaian dunia. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, memperbanyak cinta kasih, menjaga ucapan, memperkuat persaudaraan, serta mengembangkan kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga umat Buddha Indonesia senantiasa menjadi pembawa damai bagi bangsa dan dunia. Selamat menyambut Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era dengan penuh sukacita. Dan akhir kata, marilah kita tutup perenungan dhamma hari ini dengan doa cinta kasih. Sabbesata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Saya selaku Ketua Umum NPCI Kota Semarang, sebuah organisasi olahraga disabilitas, mengucapkan dan mengapresiasi kepada RRI Radio Republik Indonesia yang menyiapkan siaran Piala Dunia di tahun 2026. Dan ini bisa membawa semangat bagi masyarakat Indonesia bagaimana kita bisa berprestasi dan membawa ke seluruh dunia lewat olahraga. Salam olahraga dan sukses selalu, jayalah selalu RRI. Terima kasih.

Прозато. Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD Sengkuyung 2 di Desa Sakawan, Kecamatan Dora, Kabupaten Pekalongan resmi ditutup pada Kamis 21 Mei 2020. Hasil pembangunan jalan ini dinilai mampu membuka akses dan menggerakkan perekonomian masyarakat di tiga desa. Penutupan TMMD digelar melalui upacara di Desa Sawangan dan dihadiri jajaran Forkopimda, TNI, pemerintah desa, serta masyarakat petugas. Info Pro 1.

0: Kamu jadi daftar S2, Dek?
1: Iya, aku udah daftar. Tinggal nunggu wawancara terakhirnya.
0: Semoga lolos beasiswa ya.
1: Amin. Makasih, Mbak. Semoga Mbak dan adik bayi sehat-sehat juga ya.
0: Iya.

0: Mau ngapain kamu?
1: Wawancara, Bu.
0: Wawancara apa? Mau pindah kerja?
1: Wawancara beasiswa S2, Bu.
0: Ngapain S2 segala? Kamu gak dengerin ibu ya? S1 itu sudah cukup. Gak kasihan sama orang tua kamu ya?
1: Kan ini beasiswa, Bu. Jadi kalau lolos gak perlu bayar. Aku juga udah kerja, bisa bantu ibu sama ayah juga. Kenapa masih harus kasihan?
0: Ibu malu. Anaknya dikatain perawan tua. Masa kamu gak malu sih?
1: Bu, aku masih 25 tahun. Aku gak mau buru-buru nikah. Udah dulu ya, Bu. Aku mau siap-siap dulu.
0: Ibu tunggu kamu nanti malam. Ibu belum selesai bicara ya.
2: Gimana hasil wawancaranya, Dek?
1: Alhamdulillah lancar, Mbak. Tinggal nunggu hasilnya aja. Bismillah lolos.
2: Amin. Mbak bantu doa juga ya. Sana, ganti baju dulu.
0: Dek, ibu tadi belum selesai bicara loh.
2: Bu, kita makan dulu ya. Gak enak kalau sambil ribut.
0: Loh, ibu ini gak ngajak ribut kok. Cuma mau bicara saja.
3: Sudah. Lanjutkan makannya tanpa suara.
0: Sini kamu, ibu mau bicara.
1: Apalagi sih, Bu?
0: Kenapa masih aja lanjut S2? Ibu heran deh, malah pilih sekolah lagi.
1: Memangnya salah kalau lanjut S2? Aku daftar beasiswa full, jadi gak nambah beban biaya.
0: Kamu tuh gak paham-paham ya? Mau nikah umur berapa kamu? Mau jadi perawan tua?
1: Bu, aku tuh baru 25 tahun. Belum ada calon juga, ngapain buru-buru? Selama ada jalan, aku mau fokus pendidikan dan karir dulu.
0: Gak ada calon. Mau ibu kenalin sama anaknya teman ibu? Kerja di kantoran juga?
1: Bu, aku kan udah bilang, aku mau nikah sama orang yang aku kenal sendiri. Zaman sekarang masih aja dijodohin.
0: Kalau gak dijodohin, kamu gak akan nyari pasangan.
1: Ya biarin ngalir aja, Bu. Nanti juga ketemu kalau waktunya.
0: Ibu malu. Nanti ditanyain orang kapan kamu nikah. Dibilang gak laku lah, apalah. Mbakmu aja umur 23 tahun itu sudah nikah.
2: Bu, sudah, Bu. Jangan samakan jalan hidup aku sama adik. Itu pilihan masing-masing. Aku nikah umur 23 tahun itu takdirku, Bu. Tapi adik belum tentu harus begitu juga.
1: Ibu berhenti deh dengerin omongan orang. Mereka gak tahu hidup kita, jadi gak berhak buat ngatur-ngatur kita.
0: Ya tapi kita hidup bermasyarakat. Wajar kalau ada yang nanyain. Mereka itu peduli loh sama kita.
1: Itu bukan peduli, Bu. Kalau ngomongin jelek di belakang mah itu namanya julid.
3: Sudah toh, Bu. Biarkan adik ini pilih jalan hidupnya sendiri. Kalau memang belum waktunya ketemu jodoh, gak ada salahnya loh. Dia itu fokus meningkatkan kualitas diri dulu. Dengan S2, karir adik itu rasanya kok juga bisa naik ya, Bu. Ibu gak bangga apa kalau anaknya dapat beasiswa?
0: Tapi Pak, kalau pendidikannya terlalu tinggi, nanti laki-laki itu minder loh jadinya.
3: Kalau minder, berarti ya memang bukan jodohnya toh, Bu. Kalau sudah jodoh, pasti dipertemukan. Sudah ya, Bu. Kasihan adik kalau terus ditekan-tekan begini. Dari dulu dia udah bilang kalau soal rencana beasiswa ini. Bukannya didukung kok malah disalahin toh, Bu. Doakan saja dia lolos beasiswanya. Gitu loh, Bu.
1: Makasih ya, sudah dukung adik. Maaf, Bu, adik gak cerita pas daftar. Karena mikir ibu bakal bangga kalau aku lolos beasiswa.
3: Nah, orang tua memang seharusnya mendukung niat baik anaknya. Ayah yakin, kamu pasti bisa lolos.
0: Iya, sudah. Bapak sama anak podo, ae. Ya udah, semoga kamu berhasil, ya, Nak.

Demikian tadi mini drama dengan judul Harapan dan Impian, dipersembahkan oleh Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Naila diperankan oleh Nabila, Mbak Della diperankan oleh Anita, Bu Wena diperankan oleh Leoni Samudra, Arif Pribadi sebagai Pak Dika, teknik dan montase Bambang Pramono, penulis naskah dan sutradara Leni Maulana. Sampai jumpa dengan kisah lainnya.

0: malam hari ini. Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Tenang sekali, saya Nadira Aisyi kembali menyapa Anda pendengar di Ngobras malam hari ini ya. Dan pastinya di malam hari ini saya akan menemani Anda sampai nanti pukul 12 dini hari, tentunya dengan berbagai informasi dan juga musik terbaik ya. Dan pendengar, setiap kota sebenarnya juga pasti punya cerita ya, punya sejarah panjang, budaya, tradisi, hingga bangunan-bangunan lama yang menjadi saksi perjalanan zaman. Namun di tengah perkembangan modern saat ini, tidak sedikit warisan sejarah yang mulai terlupakan, bahkan perlahan hilang karena kurangnya kepedulian masyarakat. Padahal ya, warisan budaya dan cagar budaya bukan hanya sekedar bangunan tua, tapi juga menjadi bagian identitas sebuah kota dan jati diri masyarakatnya. Dan hari ini, malam hari ini kita akan membahas bagaimana upaya menjaga jejak sejarah dan budaya lokal agar tetap hidup dan dikenal generasi muda, terutama di Kendal ya. Dengan tema hari ini yaitu Kendal Heritage Menjaga Jejak Sejarah Kota. Dan sudah bersama kami narasumber di malam hari ini, ada tim ahli cagar budaya Kendal sekaligus CEO founder komunitas Kendal Heritage, Mas Galih Setio Aji. Selamat malam, Mas Galih.
1: Selamat malam, Mbak Nadira.
0: Iya, gimana kabarnya hari ini, Mas?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Kita sudah lama tidak bertemu ya, Mas. Akhirnya
1: betul
0: dipertemukan
1: sekali
0: lagi hari ini. Tadi perjalanan bagaimana dari Semarang atau dari Kendal ini?
1: Jadi memang kebetulan saya juga sedang ada acara di Semarang, juga terkait dengan sejarah juga. Jadi memang kami sedang melakukan FGD terkait naskah kuno. Kami mengusulkan salah satu tokoh pahlawan dari Kendal, yaitu Kiai Ahmad Rifai, untuk menjadi ingatan kolektif nasional atau ikon.
0: Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut.
1: Betul,
0: ya. Dan untuk ada pendengar yang ingin bertanya ataupun bergabung bersama kami ya, silakan menghubungi di nomor telepon 024-8316-686 atau di 081-666-886 serta di aplikasi RRI Digital. Dan kita selepas ini akan mengenal dulu ya seperti apa aktivitas Mas Galih. Ini sebenarnya siapa gitu di komunitas ini? Coba Mas Galih bisa diceritakan sebenarnya sebagai tim ahli ya dan juga CEO founder, ini aktivitasnya seperti apa biasanya, Mas?
1: Ya, terima kasih. Aktivitas kami, saya menjawab kami saja gitu kan, karena saya bersama tim gitu. Memang dalam setiap tahun kami melakukan kajian untuk mengusulkan kepada kepala daerah beberapa warisan yang terutama kebendaan maupun bangunan cagar budaya untuk diterapkan secara legal agar perlindungan hukum bagi status objek tersebut dapat diselamatkan. Terutama pada saat ini banyak sekali memang pengrusakan-pengrusakan, kemudian perobohan-perobohan bangunan, setidaknya dengan adanya kajian-kajian tersebut bisa terselamatkan. Jadi memang kegiatan kami lebih fokus kepada mengkaji dari objek-objek tinggalan sejarah di beberapa tempat, sehingga nanti kedepannya diharapkan memang itu menjadi identitas maupun kebanggaan dari masyarakat sekitar.
0: Oke, tapi dari Mas Galih sendiri ini sejak kapan berfokus di komunitas, terutama di komunitas sejarah ya Mas? Ini sejak kapan? Apakah dari kecil atau emang dari sekarang nih? Boleh diceritakan?
1: Ya, jadi memang kalau fokus itu memang di 2018 ya, semenjak saya memang kuliah di Semarang, melihat kota Semarang yang memang memiliki beberapa tinggalan sejarahnya gitu kan. Cuman memang kalau ketertarikan ini memang cenderung dari masa kecil gitu kan.
0: Okay.
1: Jadi ketika kecil kita mendapatkan dongeng nih sebelum tidur dari ibu, dari simbah gitu kan, dongeng-dongeng tentang perjuangan, tentang mungkin mitos-mitos atau lain-lain yang memang jika dilihat atau didengarkan di masa dewasa ini kok ada yang gak nyambung ya gitu kan. Nah, saya tuh mencoba menggali situ nih, apakah mitos itu betul gitu kan, karena kan terutama kita nih Gen Z itu kan generasi yang memang agak kritis gitu kan, agak mempertanyakan kembali apa sih sebenarnya, emang seperti itu kah, setan tuh ada atau tidak gitu kan. Ya itu kan hal-hal yang menjadi guyon-guyonan di masyarakat gitu kan. Berangkat dari situ akhirnya menemukan fakta-fakta yang menarik bahwa oh ternyata sebenarnya seperti ini loh. Jadi emang itu ada nilai-nilainya, kenapa dulu dimitoskan, kenapa dulu dihororkan gitu kan. Nah, semenjak itu saya mulai ketertarikan, juga background kuliah juga yang memang alhamdulillah mendukung di situ, sehingga bisa ditarik nih dongeng-dongeng, mitos-mitos, kemudian nilai-nilai yang berkembang di masyarakat ini kepada hal-hal yang lebih akademis gitu kan. Setidaknya teman-teman ketika kami mencoba tarik kepada keilmuan-keilmuan ini, ternyata ada loh koneksinya gitu kan. Dan ini menjadi sebuah hasanah baru bagi peradaban kita gitu kan, yang memang dulu bisa jadi era simbah-simbah kita, bapak ibu kita itu penuh dengan mitos, legenda, kemudian hal-hal horor gitu. Tapi ketika kita sudah hidup di teknologi ini, dunia teknologi, kemudian tahun-tahun 2000 ini, oh ternyata ceritanya nggak seperti itu. Ternyata itu ada kiasan-kiasan gitu. Nah, saya sukanya Gen Z itu meskipun kritis tapi ternyata bisa membuka tabir baru gitu.
0: Tapi ada nggak momen di mana Mas Galih ini akhirnya bisa serius untuk terjun ke pelestarian heritage terutama di Kabupaten Kendal ini?
1: Ya, satu yang menarik di 2018 itu kebetulan bersama teman-teman kita waktu itu melaporkan salah satu situs yang bisa menjadi sejarah utama di Jawa Tengah gitu kan, bahkan di Indonesia, menghubungkan narasi-narasi sejarah mungkin dulu peradaban di Kalimantan, kemudian di Sriwijaya, Majapahit, oh ternyata Kendal ada gitu kan. Apa itu? Nah, dulu masyarakat itu menyebutnya dengan Masjid Tiban gitu kan, atau masjid yang tiba-tiba ada, tapi ternyata itu adalah Candi Buddha di masa abad ke-6 gitu kan, yang mungkin sekarang banyak didengar itu namanya Candi Bodo Tumpang gitu. Nah, ketika ditarik lagi itu di abad ke-6 ada lagi sejarah bahwa dulu sebenarnya karena kita Islam gitu ya, kita hanya mendengar cerita-cerita Nabi saja nih gitu kan, hanya di Arab gitu. Tapi ternyata hubungan diplomasi itu sudah sampai di Kendal, di Jawa Tengah gitu kan, bahwa diceritakan salah satu khalifah gitu kan menyurati Ratu Sima untuk memeluk Islam gitu. Nah, ternyata ditarik masa hidup Nabi dan masa dibangunan candi itu sama gitu kan, sama-sama ke abad ke-6 gitu kan. Nah, ternyata memang berarti peradaban kita sudah semodern itu waktu itu gitu kan. Nah, ketika itu hilang kemudian terkubur, masyarakat menganggapnya itu Masjid Tiban dengan sejarah yang belum bisa dipastikan. Nah, berarti kan ini sejarah beratus-ratus tahun hilang nih, terputus gitu kan, dan baru ditemukan sekarang. Dan di situ saya melihat fakta bahwa wah, berarti ini udah berapa generasi nih, gak tahu nih gitu kan. Sedangkan ini di generasi kita kita baru tahu. Dan saya melihat ini bukan lagi kita menemukan sejarah nih, kita yang jadi sejarah nih gitu kan. Apakah kita juga akan dikenang untuk kita gitu kan, bahwa kita hanya mengenang kakek nenek kita, tapi terutama tapi ternyata kita bisa dikenang juga nih. Oh, dulu katakanlah teman-teman Kendal nih bergerak menemukan Candi Bodo Tumpang gitu. Karena di tahun sekian, siapa sih aktornya itu? Oh, ada nama saya. Itu kan ada satu kebanggaan gitu kan. Jadi gak hanya dikenal sekeliling kita, tapi nama kita abadi gitu kan. Jadi tidak hanya belajar sejarah, tapi sekarang berusaha menjadi sejarah itu sendiri.
0: Keren
1: gitu.
0: Ya, ini mungkin anak muda sekarang udah jarang ya Mas ya.
1: Betul sekali.
0: Untuk mengulik, untuk bisa mencari tahu juga kenapa yang bisa terjadi seperti tadi, mitos ataupun dengan hal-hal horor, mereka bahkan bisa langsung percaya saja gitu. Tapi yang membuat Mas Galih sampai sekarang ini sadar ya, apakah dari anak muda terutama masyarakat di Kendal ini kondisi sekarang, apakah masih belum aware dengan sejarah yang ada di Kendal atau sebaliknya Mas Galih?
1: Ya, memang ini ya, kalau kita tarik di generasi kelahiran 90-an gitu kan, yang milenial itu kan hampir terjadi kehilangan identitas gitu kan. Pernah terjadi krisis identitas karena terjadi globalisasi gitu kan. Jadi memang itu menjadikan semacam keprihatinan gitu kan. Nah, ternyata isu itu ditangkap oleh Gen Z nih bahwa oh nggak bisa, kita tuh orang Indonesia gitu kan, kita orang Kendal nih. Kendal punya apa gitu kan. Teman-teman udah mulai menanyakan lagi nih gitu kan. Masa sih kita gak kenal dengan diri kita gitu kan. Masa ketika kita ditanya gitu kan, orang mana Mas? Orang Kendal gitu kan. Kendal mana? Bingung dia gitu.
0: Soalnya Semarang ya Mas ya?
1: Iya pasti kan gitu. Nah, kita apalagi kita masyarakat pesisir nih kan, kalau masyarakat selatan atau masyarakat Jogja gitu kan, atau masyarakat Solo gitu, pasti gini, yah, orang Pantura punya budaya apa gitu kan. Kalau enggak dangdutan kan gitu biasanya kan gitu kan. Orang Pantura kan sukanya gitu. Kita pesta laut mungkin kan tradisi nyadran yang memang menjadi ciri khas gitu. Nah, tapi yang ditondolkan oleh masyarakat itu bukanlah tradisinya untuk melarung doa-doa itu, tapi malah dangdutannya lah gitu kan, rame-ramenya kan gitu kan, ada apa yang dilihat cuma gebiar-gebiarnya aja, tapi nilai-nilainya itu sudah hilang gitu kan, gitu sih.
0: Oke. Tapi apakah dari Mas Gali sendiri ini berfokusnya hanya di Kendal atau pengen fokus ke daerah-daerah lain juga Mas saat ini?
1: Ya kalau saya pribadi memang itu kan memang tentang jati diri ya.
0: Iya. Yeah.
1: Ya sampai teman-teman gitu. Teman-teman saya itu kan banyak jadi apa diaspora gitu kan. Yeah. Pergi ke luar negeri gitu. Apalagi ada anak-anak pantura nih. Aduh, ini udah dibangun industri. Karena hitungannya kebutuhan ekonomi adalah pergi ke luar negeri, ke Jepang gitu-gitu. Pulang-pulang udah, tanda kutip, udah berganti wajah. Yeah, gitu. Banyak sekali kan teman-teman kita gitu kan. Ya memang sampai teman-teman gini sih, jangan, kamu tuh jangan keluar Kendal nih, kamu itu harapan Kendal masa depan gitu. Siapa lagi yang memperawat itu gitu, sampai teman-teman gitu. Terus lah kok curang, kalian pada keluar kota, keluar negeri, saya gak boleh keluar gitu kan. Nah, ternyata memang saya mungkin memaknai bahwa oh kadang takdir itu atau sejarah itu kan tetap tergariskan ya, bahwa ya sudah kamu sudah digariskan seperti ini ya, apapun itu harus kamu terima gitu kan. Ya meskipun tetaplah saya pengen ke depan gitu kan untuk apa sih koneksi Kendal gitu kan. Dan ternyata di di 2024 sampai 2025 ini bersama teman-teman kemarin mencoba kita menyambungkan sejarah ini, ternyata Kendal ini nggak hidup sendiri nih, nggak dalam sejarah terpisah gitu kan. Kita ke Surabaya ada sejarahnya Kendal di situ.
0: Okay.
1: Kita ke Jakarta ada sejarah Kendal, di Kalimantan ada sejarah Kendal gitu kan. Nah dari apa sih? Dari peristiwa-peristiwa masa lampau bahwa dulu Adipati Kendal atau Bupati Kendal pertama ini mencoba menyatukan kadipaten-kadipaten di seluruh Jawa gitu kan. Bahwa memang ternyata Tumenggung Bahu Reksa itu sudah berdiplomasi sampai Malaka, sampai ke Maluku, sampai ke Buton gitu kan. Jadi memang tidak berdiri sendiri gitu.

0: kitab itu. Jadi ya mas aku harus belajar di mana? Nanti tak saya pelajari gitu.
1: Iya, iya.
2: Gitu sih.
1: Tapi iya, kalau misalnya Mas Galih melihat teman-teman sekarang yang sudah berkelana hingga ke luar negeri juga, iya, apakah dari perasaan Mas Galih, apalagi juga melihat banyak Gen Z yang udah jarang ya, mungkin boring juga belajar sejarah. Karena kalau tadi dengar cerita dari Mas Galih, ternyata kendala tuh ada di beberapa daerah, iya, beberapa provinsi gitu ya Mas ya. Nah itu, apakah dari Mas Galih ada tantangan tersendiri dalam mempelajari, dalam mencari-cari hal itu, ada gak sih tantangannya?
0: Pasti. Terutama memang kenapa mereka keluar daerah, keluar negeri itu, lah saya dikendal dapat apa sih? Itu pasti jawaban pertama mereka, hampir seluruh orang itu kalau di apa hidup di daerah itu selalu gitu, saya dapat apa sih, masa depan saya mau gimana sih? Karena mereka belum bisa melihat sebenarnya mereka tuh mau apa di Kendal dan bagaimana hidupnya gitu kan, hanya ngalir gitu kan, belum menemukan siapa sih nenek moyang mereka gitu. Jadi memang saya juga tidak bisa apa ya menilai, karena memang itu manusia memiliki proses yang berbeda-beda gitu kan. Tapi ketika kami mencoba berkegiatan gitu kan, mengenalkan apa Kendal gitu kan, bahwa Kendal ini memiliki cerita yang menarik gitu kan. Dan mereka sering nih kalau kita berkegiatan selalu komen nih di sosial media nih, wah ternyata Kendal punya ini ya gitu kan, oh ternyata Kendal punya ini ya, loh selama aku hidup di Kendal selama 30 tahun kok belum pernah dengar ya. Nah itu hal-hal yang menarik itu yang akhirnya apa memunculkan rasa rindu nih sama teman-teman gitu kan. Saya dalam hati ya udah pulang ayo bangun Kendal gitu loh. Jangan kalian ke luar daerah merantau gitu, tapi ketika pulang udah seperti orang asing gitu, bahwa paling-paling nanti kalau pulang, loh kok sudah berubah ya, ini dulu masa kecil ini nih. Dalam hati saya, ya kenapa harus merantau jauh gitu loh, kalau sebenarnya di Kendal juga butuh kamu gitu kan, tinggal bagaimana mengemas hidupmu di Kendal ini menjadi apa gitu. Dan kita di Kendal sebenarnya juga dianugerahi sama posisi yang strategis sih. Kita hidup slow living di desa, tapi dekat kota gitu. Jadi kita mau hedon bisa, kita mau slow living bisa gitu. Hidup kita seimbang
1: santai,
0: gitu. Nah,
1: iya, deket pantai juga
0: betul,
1: ya.
0: Betul, pantai deket, gunung deket. Jadi apa life balance-nya tuh dapet lah. Dan idaman Gen Z gak sih seperti itu.
1: Banyak curug juga sekarang juga kalau kita melihat sosial media. Curug yang dikenal tuh masih banyak digemari ya Mas ya. Bahkan setiap minggu deh, bahkan kalau misalnya Senin Selasa hari kerja tuh banyak kok teman-teman yang main ke curug ya, terutama di Curug Sewu, Curug Lawe gitu ya Mas, banyak sekali. Tapi Mas, setelah ini kita akan membahas tentang komunitas, profiling komunitas dari Kendal Heritage. Kenapa sih bisa namanya Kendal Heritage? Apakah ada filosofinya? Tapi ditahan dulu ya Mas, kita akan jeda dengan satu lagu berikut ini. Tetaplah bersama kami.

0: Masih bersama kami pendengar di Ngobras, ngobrol bersama komunitas, dan hari ini saya juga masih bersama dengan Mas Galih ya. Kalau tadi Mas Galih sudah menceritakan bagaimana alasan dan juga tantangan pengalaman Mas Galih selama mencari dan juga mengkaji beberapa sejarah di Kendal terutama. Nah ini kita akan membahas Mas Galih mengenai komunitas dari Kendal Heritage sendiri. Kenapa namanya Kendal Heritage? Ini mungkin perlu diceritakan sejarahnya dulu baru nanti bisa diberikan alasan kenapa namanya seperti itu. Silakan.
1: Kembali ke sejarah lagi ya. Jadi memang Kendal Heritage itu terbentuk tidak sengaja gitu kan, bahwa kami sebenarnya sudah berkegiatan dari 2017, tapi waktu itu belum ada namanya gitu kan. Dan kemudian di 2018 tuh bersama teman-teman kita belusukan, terus kita mencoba, masa sih kita cuma main-main aja, jalan-jalan aja nih, gak ada sesuatu yang kita bahas nih gitu kan. Nah, cobalah mulai ke platform gitu kan, kita mulai muncul Kendal Heritage gitu kan, posting-postingan juga masih bingung gitu kan. Terus mulai tumbuh, ternyata atensi dari masyarakat itu, terutama generasi muda itu mulai banyak gitu. Nah, kami mulai tumbuh gitu. Nah, kemudian setelah tumbuh, banyak nih teman-teman yang muncul lagi, komunitas lain. Nah, menjadi kolaborator, menjadi sebuah jejaring anak muda yang lebih cinta dengan Kendal gitu kan. Jadi tumbuh itu sebenarnya dari hal gabut, kemudian kita serius sih, jangan sampai nih kita cuma kumpul-kumpul aja terus tanpa program gitu. Nah, akhirnya menjadi program yang terbentuk dalam platform Kendal Heritage gitu sih.
0: Oke, lalu untuk sekarang anggotanya berjumlah berapa Mas Gali?
1: Kalau kami menganggap anggota kami tidak terbatas ya.
0: Tapi fokusnya di Kendal.
1: Fokusnya di Kendal, betul. Ya? Jadi siapapun boleh bergabung, siapapun boleh ikut, kami terbuka. Karena kami sebenarnya platformnya itu lebih ke mengedukasi gitu kan. Jadi kalau hitungannya mengedukasi kan, kita tidak bisa melihat latar belakang ya. Udah bebas, kamu punya cerita apa, ceritakan gitu kan. Karena kan lebih banyak untuk sharing-sharing tentang apa background di wilayah mereka gitu kan. Cuman memang untuk tanda kutip tim gitu ya, kami ada berlima, foundernya sebenarnya ada Mas Yusril gitu kan, yang memang dari awal concern di situ. Kemudian kami juga dibantu oleh tim grafis, ada Mas Asara Jasa gitu kan, dan beberapa tim-tim riset lain gitu kan, ada Mbak Emma, ada Mbak Krisma gitu kan, dan ada Mbak Hidayah gitu. Jadi memang teman-teman yang memang memiliki concern-concern khusus gitu kan di Kendal Heritage ini, ayolah bergabung gitu. Dan kami terbuka gitu kan, siapa yang mau bergabung. Dan pada prinsip kami, kalau memang mau bergabung dalam tim gitu kan, ya sudah, ada semacam konsekuensi, jangan cuma ikut di acara, tapi harus lahirin karya gitu kan. Dan akhirnya memang karena kami terbentuk itu waktu kuliah gitu kan, dan sementara ini kami sudah pada lulus gitu kan, akhirnya loh, sayang nih kajian-kajian ini gak cuma jadi postingan nih, ayo jadi buku, jadi jurnal ya gitu. Okay. Jadi sudah ke publikasi-publikasi juga gitu. Dan kita tanda kutip bukan lagi komunitas yang bergerak apa ya, yang hanya rame-rame saja, cuman lebih ke akademis, ke produk gitu. Dan harapan kami ya, karena sudah memiliki produk, yaitu bukan lagi komunitas yang mencari sejarah, tapi sudah menjadi sejarah.
0: Menjadi
1: gitu.
0: Sejarah itu sebagai tujuan atau sebagai slogan itu kan.
1: Betul,
0: bukan
1: ya?
0: Bukan lagi mencari sejarah, tapi menjadi sejarah.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul ya.
0: Oke, tapi kalau dari respon masyarakat sekitar saat terbentuk dari komunitas Heritage ini seperti apa responnya?
1: Ya. Awal kami terbentuk itu sebenarnya banyak sekali support ya, karena memang kenapa Kendal Heritage menurut kami penting ini lahir dari apa ya, keresahan gitu. Terutama tanda kutip beberapa teman-teman di Pemda ini, mereka mau berkegiatan itu mencari tokoh gini-gini, terus belum bisa ada yang menggariskan gitu. Dan sekarang pun sebenarnya buku catatan sejarah Kendal yang terpublikasi atau terkaji dengan rapi itu belum lengkap gitu. Saya menganggapnya seperti itu. Memang sudah ada ya, tapi belum bisa menjadi rujukan pasti gitu, karena memang itu prosesnya belum dilalui secara akademik gitu. Nah, lahir dari hal tersebut, respon kami, respon di luar itu sangat besar ya. Dan kami awal-awal terbentuk itu selalu menjadi mitra bagi Dinas Pendidikan Kebudayaan gitu. Sekarang dengan Tambah juga dengan dinas perpusda dan perpustakaan dan arsip gitu kan. Jadi responnya ini lebih bukan lagi ke apa masyarakat sekitar, tapi dari pemerintah daerah tuh udah mulai, loh kamu tuh yang saya cari loh gitu kan. Tadi pun kita sering dihubungin, mas ada sejarah ini nggak, kita mau ngangkat ini nih gitu kan. Jadi kami sangat bersyukur meskipun kami tidak tampil di depan, kami bisa support gitu kan. Dan sekarang kan Kendal juga lagi apa mencoba mengusulkan sumpil. Nah, tahu kan sumpil kan makanan khas Kaliwungu itu. Nah, ya kan coba di masih proses diusulkan menjadi warisan budaya tak benda ya ke Kementerian Kebudayaan. Kemarin juga saya dihubungi, Mas Galih ada data ini enggak? Sebenar, Pak. Saya carikan gitu kan. Sudah nih gitu kan. Saya dalam hati, wah kalau ini gol prestasi nih gitu. Jadi memang salah satu responnya sebesar itu. Terus teman-teman nih ke di kesenian, ke di teman-teman apa? Terutama guru-guru nih, guru-guru sejarah atau guru-guru seni itu selalu, "Mas, ada referensi ini enggak?" gitu kan. Jadi waduh. Tantangan saya lagi nih, sebentar-bentar bu, gitu kan, saya carikan dulu nih. Saya bukannya gak hafal gitu kan, tapi
0: saking banyaknya
1: gitu kan. Sate teman-teman tuh bilang gini, nah ketemu Galih, kamus berjalan gitu.
0: Keren ya.
1: Tadi begitu kadang gitu, ya namanya kamus kan harus dicari dulu ya, gak langsung muncul ya. Saya kan masih kamus, bukan AI, bukan Google ya. Jadi masih butuh proses dulu nih. Jadi gak langsung dibilang muncul, tapi teman-teman seneng sih saya tuh. Akhirnya teman-teman pada apa nyari saya tuh, ayolah mas ngopi mas gitu kan, saya butuh cerita-cerita nabi-nabi nih kan, berarti gitu. Jadi ya mungkin itu salah satu apa efek positifnya ya. Ya negatifnya sih jadi senang banyak teman aja.
0: Gak ada negatifnya, semua dibikin seneng ya.
1: Iya,
0: Mas Gali ya.
1: Karena memang teman-teman suka cerita gitu kan ya.
0: Terus kalau misalnya ini mas anak muda sekarang yang pengen join, mungkin juga pendengar pengen bergabung, ini caranya gimana? Boleh di spill nih Mas Galih, gimana caranya?
1: DM aja sih.
0: DM aja, DM aja Instagram.
1: Di Instagram Kendal Heritage, betul.
0: At Kendal Heritage. Nah, betul, DM aja. Mas mau join gitu, langsung diterima ya?
1: Oh iya, pasti ya.
0: Oke.
1: Nunggu info aja nanti.
0: Oke deh, siap. Nah ini ada pendengar yang sudah bergabung bersama kami, Mas Galih di WhatsApp ya. Saya bacakan dulu pertanyaannya. Boleh. Ini ada dari Mbak Dita. Pertanyaannya, Mas Galih, jujur saya sering lewat bangunan tua tapi belum tahu sejarahnya. Ini bagaimana cara mulai belajar sejarah di kota sendiri? Ini mungkin diberi tips dan triknya ya, ya buat betul. Mbak Rina. Mbak Dita, silakan.
1: Jadi memang apa ya, mencari sejarah ini kalau kita terus lebih dalam itu pasti kita akan tahu gitu. Makanya tadi saya disebut kamus berjalan ini karena setiap bangunan, setiap objek sejarah itu memiliki ciri khas gitu. Nah kalau mau tahu yang paling simpel tuh kan kita bisa lihat, oh bangunan Belanda nih selalu memiliki ciri khas beding tebal, terus jendelanya besar gitu kan. Bisa dilihat, oh berarti ini dari era kolonial gitu kan. Kemudian mungkin masjid jika masih ada ornamen-ornamen yang seni-seni masa lampau gitu kan, oh berarti ini dibangun tahun sekian. Itu sebenarnya bangun-bangunan sejarah atau cakar budaya ini kenapa menurut kami penting, karena memiliki informasi yang besar gitu kan. Dan kalau itu hilang ya sudah terputus gitu kan. Kita hanya di textbook, hanya di cerita tutur, tapi secara fisiknya kita nggak bisa kenali gitu kan. Dan kalau memang mau tahu ya banyak belajar atau baca buku lah. Karena buku itu adalah jendela yang tidak pernah terbatas.
0: Dan melihat langsung bagaimana bangunan itu.
1: Betul,
0: ya Mas.
1: Iya.
0: Kita bisa melihat langsung apakah ini jenisnya seperti ini, apakah ini bangunan lama atau seperti apa gitu ya.
1: Betul.
0: Untuk kegiatan dari Kendal Heritage sendiri, apakah ada kegiatan yang spesifik nih setiap hari atau setiap bulan, setiap minggunya ada nggak Mas?
1: Ya, ini tadi flashback lagi ya. Karena teman-teman saya pada keluar daerah, keluar negeri gitu kan. Saya hanya bergerak beberapa teman saja, jadi memang kami agak pasif ya, tapi memang beberapa momen sih kita sering bikin kegiatan, kadang tour gitu kan. Kemudian yang memang beberapa waktu ini kami gegas pameran-pameran gitu kan. Kami kerjasama dengan objek wisata, kemudian perpustakaan daerah gitu kan. Jadi saya melihat ya sudah, kalau kita tidak bisa berkegiatan tapi tetap ada momennya gitu kan. Jadi masyarakat tidak perlu, wah tanggal ini saya tuh lagi ada kegiatan, gak bisa ikut. Ya sudah, datang aja perpus nih, ada pameran. bisa belajar di situ kan gitu. Jadi sementara juga kita lagi menggagas juga mendorong pemerintah daerah nih, ayolah Bu bikin museum di Kendal Bu. Masa Kendal sebesar itu gak ada museum gitu kan. Ya meskipun kadang kita nitip-nitip di perpustakaan, ada perusda, Pak nitip arsip, Pak nitip objek lah nih buat buat pameran gitu kan. Itu sih paling. Ya terdekat sih insya Allah kita juga, karena tadi nyinggung Curug Sewu ya. Kebetulan saya itu baru nemu arsip tentang Curug Sewu di 1954. Ternyata udah banyak dikunjungi turis-turis dari luar negeri loh. Dan itu ternyata turis-turis Cina di situ gitu. Karena saya udah kontak ke pengelola, Pak saya nemu arsip nih, gimana? Siap mas, gaskan kita bikin pameran. Oke Pak.
0: Oke, tapi kalau tadi kita juga sempat membahas ya mas ya, kalau masyarakat luas tuh gak kenal Kendal, potensinya apa, sejarahnya seperti apa, terus punya apa gitu, mungkin boleh dikasih tahu mas, ini Kendal tuh sebenarnya punya apa, punya wisata apa, punya sejarah seperti apa, atau mungkin ada bahasa yang khasnya Kendal ini, mungkin boleh dikasih tahu.
1: Jadi Kendal ini kalau secara umum saya bahas adalah poros. Kenapa poros? Yang pertama tadi tempat berlabuhnya atau tempat peradaban terbesar pertama abad ke-6 atau era Hindu Buddha di Jawa Tengah itu di Kendal. Terus kemudian masa Sultan Agung atau masa Mataram Islam itu juga Kendal. Nah, saya berani mengklaim sebelum Semarang tumbuh menjadi pelabuhan besar itu Kendal sudah menjadi pelabuhan besar dulu nih, karena memang Bahu Rokso itu banyak mensuplai beras-beras ke Malaka, ke Aceh, itu juga dari Kendal gitu. Dan kalau kita pengen tahu Kendal ya apa ya, ya titik simbol utama sebenarnya dulu ya. Jadi memang kita juga meskipun sekarang dikenal sebagai kota santri karena memang peradaban Islamnya lebih maju, ya terlepas background-background itu, kita punya sejarah-sejarah lain nih, bahwa ternyata di Mulari itu juga tempat yang memang apa akulturasi budayanya besar gitu kan. Kemarin juga teman-teman kan baru bikin kegiatan berkunjung ke tempat ibadah gitu ya. Jadi tadi Candi Bodo Tumbang nih representasi dari Buddha gitu, terus ke Langgar Tinggi gitu kan. Dulu bahwa di Kendal itu pernah terjadi era yang marak membuat apa membangun musola itu dengan dua tingkat gitu kan. Sebelum masjid-masjid gede-gede bikin dua tingkat tuh Kendal sudah bikin langgar tinggi dulu gitu kan. Terus ke kelenteng gitu kan, dan kelenteng terbesar satu-satunya di Kendal, kemudian ke gua Bunda Maria gitu kan. Bahwa ketika kita berbicara Kaliwungu sebagai kota santri dengan Islam yang ketat atau Islam yang kental, tapi di sisi barat itu malah akulturasinya tinggi gitu. Dan itu kan menjadi warna baru nih, bahwa ketika kita disebut kota santri, ternyata kita juga toleransinya tinggi gitu kan. Dan menjadi sebuah catatan juga bahwa kita masyarakat pesisir yang inklusif gitu sih. Jadi memang stigma Kendal dulu hanya sebagai kota lintasan, kota lewat gitu kan, ya sudah mampirlah gitu.
0: Karena jalur pantura utama. Betul, ya, mas, jalur pantura utama. Kita tahu ya. Tapi kalau dari Mas Gali, harapan kedepannya seperti apa, terutama untuk Kabupaten Kendal ya Mas. Tapi ditahan dulu karena kita akan jeda sebentar ya. Dan untuk ada pendengar ini, jika ini bergabung karena kita juga masih ada satu segmen ya, silakan untuk menghubung kami dan tetaplah bersama kami.

0: Masih bersama kami pendengar di Ngobras malam hari ini, dan masih bersama dengan Mas Galih ya, yang ada di studio. Mas Galih, karena ini kita sudah masuk di segmen terakhir ya, ini mungkin boleh diberikan harapannya dari Mas Galih, terutama untuk komunitas Heritage di Kendal, dan juga mungkin untuk pendengar yang ingin bergabung, ingin bisa belajar sejarah juga biar gak membosankan, itu seperti apa? Silakan.
1: Sederhana sebenarnya harapannya, ya kita tidak hidup dalam bayang-bayang orang lain ya. Kita bisa hidup dengan diri sendiri, karena sejarah itu kan diciptakan dari diri sendiri gitu kan. Kita bisa hidup dengan kebanggaan bahwa tanah yang kita tinggali, tanah yang kita garap itu adalah tanah yang bisa menjadi cerita yang diwariskan ke anak cucu kita gitu kan. Tidak lagi kita bercerita bahwa wah dulu sengsoro leh, tapi dulu itu bahagia leh gitu kan. Jadi kedepannya memang harapan kepada apa teman-teman, kepada masyarakat itu tetap cintai tanah kelahiran, tetap bangun tanah kelahiran, kemudian besarkan namanya, apapun kondisinya, pasti kalau ada niat sih pasti akan kebukalah jalan-jalan yang menjadi apa cita-cita yang diharapkan gitu sih. Dan kalaupun nanti apa bingung gini-gini, ya silakan menghubungi Kendal Heritage gitu kan.
0: Oke, kalau ada yang pengen dicari tahu tentang sejarah Kendal, betul, bisa langsung dihubungin Kendal Heritage aja ya Mas. Gratis?
1: Oh gratis.
0: Gratis tau.
1: Iya, kita siaga 24 jam lah, selama kita masih bisa membalas sih. Oke ya, cuman memang kadang sudah di jalan ya, masa kita harus balas kan gitu.
0: Oke, terakhir untuk pesan mungkin kepada pendengar juga, memberikan semangat juga Mas Galih, biar mereka gak bosen gitu ya dengerin sejarah, biar mereka tetap update tentang sejarah di kota-kotanya mereka sendiri. Silakan.
1: Ya, bahwa sejarah itu akan dinamis, akan tumbuh dan hilang, dan memang akan selalu berganti era demi era. Tapi kita gak boleh hilang, kita gak boleh lupakan bahwa kita hidup di dunia. Jadi apapun yang terjadi di masa sekarang dengan diri kita, kita galau, kita gelisah, jadikanlah itu sejarah untuk masa depan, jadi sebuah pengingat, jadi hikmah yang memang menjadi tuntunan kita hidup di dunia. Dan ketika kita sudah tidak ada di dunia, setidaknya anak cucu kita masih mengenang kita sebagai sosok yang memiliki peran penting bagi hidupnya.
0: Oke, dan kita juga tahu ya pendengar, bahwa menjaga warisan itu sebenarnya bukan soal bangunan tua atau betul, masa lalu, tapi karena lewat sejarah dan juga budaya kita bisa lebih mengenal siapa diri kita, dan dari berbagai cerita dan wawasan bersama kita ya tentunya yang kita lewatin mengenai sejarah-sejarah tersebut. Terima kasih Mas Galih sudah sharing pengalaman di malam hari ini. Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi lebih panjang, karena juga sebenarnya masih banyak yang mau ditanyakan. Kita bisa mengulik lebih banyak mengenai sejarah di Kota Kendal, tapi nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan ya Mas.
1: Boleh, kita ngobrol bisa aja lah.
0: Oke,
1: bikin live streaming sendiri
0: ya. Oke, boleh, nanti dijadwalkan saja.
1: Boleh, ya.
0: Dan juga terima kasih untuk anda pendengar sudah setia menemani kami dari awal sampai akhir. Tapi selepas ini kami juga akan terus hadirkan untuk anda informasi dan juga musik terbaik. Tetaplah bersama kami.

Halo Indonesia, di sebuah taman kota yang biasanya tenang, tampak sekelompok orang sibuk dengan gadget mereka. Mereka tampak tak peduli pada lingkungan sekitar, bahkan pada orang-orang yang berlalu lalang. Ternyata mereka sedang berburu koin jagat, sebuah tren baru di aplikasi yang menawarkan imbalan uang tunai bagi para pencarinya. Sayangnya, antusiasme ini seringkali mengabaikan kepentingan umum, hingga mengakibatkan kerusakan fasilitas publik seperti taman dan ruang terbuka hijau. Beberapa warga bahkan mulai mengeluhkan dampaknya karena tempat yang seharusnya menjadi ruang bersama, malah berubah menjadi area kompetisi yang merusak. Antusiasme dalam melakukan sesuatu memang baik sih, apalagi jika ada insentif finansial yang menyertainya. Namun, penting bagi kita untuk tidak bersikap egois dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau merusak fasilitas umum. Mengharapkan keuntungan dari tren semacam ini sah-sah aja, tetapi kita juga perlu sadar bahwa fenomena seperti ini seringkali bersifat sementara. Kita mungkin masih ingat dengan demam Pokemon Go yang hanya berlangsung sesaat sebelum akhirnya meredup. Begitu juga dengan tren koin jagat ini, cepat naik tetapi berpotensi hilang seiring waktu. Bagi para pelaku bisnis, fenomena ini memberikan pelajaran berharga sebenarnya. Mengandalkan bisnis yang hanya bergantung pada tren sesaat memiliki resiko yang tinggi. Ketika tren tersebut meredup, bisnis pun bisa ikut tenggelam. Meskipun penting untuk tidak melewatkan peluang, setiap langkah harus diiringi dengan perhitungan yang matang. Bisnis yang berkelanjutan itu tidak hanya berdiri di atas euforia sementara, tetapi dibangun atas fondasi yang kokoh, nilai yang jelas, dan dampak positif yang tahan lama. Nah, penting juga untuk menjaga etika dalam mengejar peluang. Misalkan jika Anda adalah pengembang aplikasi, pastikan bahwa layanan yang Anda tawarkan itu tidak merugikan lingkungan atau masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf, kebijaksanaan adalah seni mengetahui apa yang harus diabaikan. Dalam bisnis, kebijaksanaan seperti ini berarti memilih peluang yang sejalan dengan nilai-nilai jangka panjang Anda, bukan sekedar mengikuti tren. Antusiasme adalah hal yang luar biasa jika disertai dengan tanggung jawab. Jadi mari kita belajar untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga dampak positif dari setiap tindakan kita dong. Karena dalam berbisnis, sebagaimana dalam kehidupan, reputasi adalah aset paling berharga yang memerlukan waktu untuk dibangun, tetapi bisa hancur seketika jika tidak dijaga dengan baik. Jadi bersemangatlah, tetapi tetap kendalikan arah langkah Anda dengan hati-hati. Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Info pro zadu. Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang atau UPNIS memperkuat sumber daya manusia SDM melalui pengukuhan Profesor Dr. Insinyur Evriani Sumastuti, MP, sebagai guru besar di bidang keilmuan ekonomi pembangunan pada Kamis 21 Mei 2020. Pengukuhan itu menjadi upaya untuk meningkatkan daya saing institusi dalam pengembangan riset dan kualitas lulusan. Rektor UPNIS Dr. Sri Suchati Remhum mengatakan pihaknya terus mendorong lahirnya profesor baru yang tidak hanya di bidang pendidikan tapi juga di ilmu murni. Kabupaten Kendal menjadi rujukan Kementerian Ketenagakerjaan RI dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Sejumlah capaian dan kebijakan pemerintah Kabupaten Kendal dinilai berhasil membangun tata kelola pemerintah yang berdampak pada peningkatan investasi hingga pertumbuhan ekonomi daerah. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja atau Bina Penta Kementerian Ketenagakerjaan RI Iwan Darmawan saat kunjungan kerja ke pemerintah Kabupaten Kendal pada Rabu 20 Mei 2020. Info Pro 1.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, terima kasih dan masih bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Selepas ini pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda program Ruang Rindu ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Untuk Anda yang lagi kangen suasana dulu, kangen lagu-lagu lama, atau bahkan kangen seseorang nih ya, boleh banget ya malam hari ini kita bernostalgia bersama, karena Ruang Rindu akan membawa Anda kembali ke momen indah lewat lagu-lagu terbaik dari era 80-an, 90-an hingga 2000-an. Seperti biasa ya, malam hari ini jika ingin bergabung ataupun request, silakan menghubungi kami di 024-8316-686 atau di 081-6666-886 serta di aplikasi RRI Digital. Dari pukul 9 hingga 11 malam nanti pendengar, kita akan bernostalgia bersama.

itu sama ya, kita itu bersaudara satu dengan yang lain. Tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani, tidak ada budak, tidak ada orang merdeka. Tetapi kita adalah satu ya, kita adalah untuk kita hidup menghormati satu dengan yang lain. Lalu tentang ajaran kasih dalam kekristenan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ya, sesama manusia itu kan berarti kan tidak hanya dibatasi oleh orang yang seagama dengan kita, bahkan orang yang berbeda agama dengan kita. Kalau lebih jauh lagi dalam Kristenan itu ajaran mengasihi tidak hanya orang yang mengasihi kita, tetapi bahkan musuh-musuh kita. Ya, kasihilah musuhmu, berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu, gitu.

Selalu untuk selamanya, suara khas dari Fatur barusan emang gak pernah gagal ya pendengar, bikin kita menjadi langsung nostalgia. Dan kalau boleh dibilang, ini adalah salah satu lagu yang wajib untuk diputarkan, didengerin ya kalau lagi jatuh cinta atau bahkan yang lagi gagal move on sejak era 90-an dulu ya. Musisi asal Kalimantan Selatan yang punya nama lengkap Fatur Rahman, selain sukses lewat karir solonya dengan lagu yang kita dengerin tadi, nama Fatur pastinya lengket banget di ingatan kita lewat duet legendarisnya bareng Nadila. Lagu-lagu mereka selalu punya tempat tersendiri di hati para penikmat musik pop di Indonesia. Fatur ternyata juga sekarang masih aktif banget pendengar. Beliau sering tampil di berbagai acara festival bertema nostalgia bersama dengan rekan dua sejatinya Nadila. Dan serunya penampilan dari Fatur ini sering bikin netizen takjub karena gayanya yang tetap modis dan wajahnya yang kelihatan awet muda sekali. Padahal usianya ini sudah masuk kepala lima. Karena rahasianya katanya simple, kalau orang selalu positif, ceria, dan tetap konsisten menjaga pola hidup sehat serta olahraga di sela-sela kesibukan panggungnya. Jadi itu diterapkan Mas Fatur sampai sekarang ya, bahkan bisa terlihat muda, bahkan di usia yang hampir masuk kepala lima ya. Dan untuk Anda di malam hari ini yang ingin ditemani oleh lagu-lagu lawas ya, boleh sekali menghubungi kami atau mungkin pengen diputarkan lagu-lagu dari Fatur juga biar kecipratan awet mudanya ya, boleh sekali menghubungi kami di Ruang Rindu malam hari ini.

Dunia 2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro 1 RRI Semarang.

Panji. Yang memiliki nama asli Erdian Aji Prihartanto memulai karir musiknya sebagai vokalis grup musik Drive pada awal 2000-an. Band Drive dikenal dengan lagu-lagu hits seperti Bersama Bintang yang sempat populer di radio-radio Indonesia. Namun pada tahun 2011, Anji memutuskan untuk meninggalkan band dan memulai perjalanan solonya.

Karir solo Anji dimulai dengan merilis album luar biasa pada tahun 2011 yang berisi lagu-lagu hits seperti Ternyata Cinta dan Berhenti di Kamu. Dengan suara khasnya dan lirik-lirik yang personal, Anji berhasil menarik perhatian pendengar yang lebih luas. Album ini berhasil mencetak kesuksesan komersial dan semakin mengukuhkan namanya sebagai penyanyi solo yang

Pada tahun 2014, Anji merilis album self-titled Anji yang semakin memperlihatkan kematangan musikalitasnya dengan berbagai tema dan gaya musik yang lebih beragam. Lagu-lagu seperti Tentang Rasa dan Resah Tanpamu menjadikannya sebagai salah satu musisi yang tetap relevan di tengah perubahan industri musik.

berkarya di dunia musik, Anji juga aktif di dunia digital, terutama di platform YouTube. Melalui channel YouTube-nya, Anji sering berbagi pengalaman hidup, wawancara dengan musisi lain, dan konten-konten inspiratif yang membuatnya semakin dekat dengan penggemar dan meningkatkan basis pengikutnya secara signifikan.

Hingga saat ini, Anji terus berkarya dengan merilis lagu-lagu baru dan proyek-proyek musik lainnya. Anji banyak berkolaborasi dan menulis untuk beberapa musisi termasuk Judika, Liodra, dan Rizky.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Insinyur Helmi Purwanto, STMT IPM, Rektor Universitas Wahid Hasyim. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selalu ikuti program seru dari RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kalau kita mendengarkan lagu yang baru saja diputar, rasanya kita langsung tahu ya pendengar, siapa sosok di balik kejeniusan lirik dan melodinya. Siapa lagi kalau bukan sang queen of soundtrack, Teh Meli Guslow. Musik ciptaan Teh Meli sendiri memang punya banyak magis ya. Mau lagu sedih atau lagu ceria, semuanya pasti langsung kita ingat dan bahkan bisa kita dengarkan di kapan saja ya pendengar. Perjalanan karir musisi kelahiran 1974 ini memang luar biasa sekali. Berawal dari grup band Potret di era 90-an yang terkenal gentrik, nama Teh Meli ini semakin melambung tinggi. Waktu beliau mulai menggarap soundtrack film, mulai dari film Ada Apa Dengan Cinta, Ayat-Ayat Cinta, sampai Ketika Cinta Bertasbih. Semuanya sukses besar berkat sentuhan tangan Teh Meli dan juga suaminya Mas Anto Hood. Dan juga kalau kita lihat sekarang, penampilan Teh Meli benar-benar bikin pangling ya pendengar, dan sering jadi perbincangan hangat karena setelah menjalani prosedur operasi bariatrik ya atau potong lambung demi kesehatan beberapa tahun lalu, sekarang tubuhnya semakin langsing, bugar, dan gayanya pun semakin modis. Di luar aktivitas musik dan kesibukannya di dunia politik, Teh Meli juga lagi aktif-aktifnya membagikan pola hidup sehat di media sosial yang sukses menginspirasi banyak orang untuk ikutan hidup sehat. Apakah Anda salah satu penggemar Teh Meli yang mengikuti tips sehat darinya? Boleh ya disampaikan ke kami ya, bagaimana Anda mengikuti tips-tipsnya, apa saja sih sebenarnya tips-tipsnya dari Teh Meli? Boleh disampaikan sambil request lagu di Ruang Rindu malam hari ini.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Saya ingin bercerita tentang bagaimana Confucius pernah menceritakan tentang hubungan antara think dengan do. Apa yang Anda pikir dan apa yang Anda lakukan. Jika Anda selalu berpikir saja tentang apa yang harus Anda lakukan, maka Anda tidak akan pernah mendapat apapun. Karena Anda sibuk dengan berpikir apa yang sangat sulit, yang sebenarnya tidak pernah atau belum terjadi dalam diri Anda. Begitu Anda berpikir apa yang bisa Anda lakukan, lakukanlah action terhadap apa yang Anda pikir sehingga Anda bisa memahami kenapa Anda melakukan hal itu dan bagaimana Anda mencari solusi untuk benar-benar terus melakukannya menjadi jauh lebih baik. Ingat, Anda melakukan apa yang Anda pikir dan bisa Anda laksanakan. Jangan Anda berpikir apa yang tidak bisa Anda lakukan karena Anda tidak akan melakukan apa-apa. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Selalu denganmu, satu lagu dari Tompi Pendengar. Kami juga masih setia ya, selalu dengan Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Suara khas dari Tompi Pendengar, penyanyi yang selalu punya karakter vokal yang kuat banget ya, dan selalu bikin sukses lagu apa aja yang dibawakannya tuh rasa super santai ya. Musisi kelahiran dari Loksem Seumao ini memang dikenal sebagai salah satu seniman yang punya banyak talenta ya. Selain sukses lewat karir solonya dengan hit seperti Menghujam Jantungku atau Sedari Dulu, nama lengkap nama Tompi ini juga masih melekat ya sebagai salah satu personal trio legendaris Trio Lestari bareng mendiang Glenn Fredly dan juga Sandi Sandoro. Nah, yang selalu bikin kagum dari seorang Tompi Pendengar ini bagaimana beliau ini membagi waktunya, apalagi kalau kita melihat di tahun sekarang ya, beliau masih sangat aktif menjalani profesi utamanya sebagai dokter spesialis bedah plastik estetika dan juga rekonstruksi lulusan Universitas Indonesia. Selain sibuk praktik di Beautiful Clinic dan RS Mitra Keluarga, Dr. Tompi ini juga lagi produktif ya di balik layar sebagai sutradara film, fotografer analog, bahkan sampai mengurus lini skincare miliknya Geut by Dr. Tompi. Komplit sekali ya pendengar. Memang kalau kita lihat energinya tuh gak akan habis ya untuk berkarya di musik, bahkan di dunia medis juga. Kami juga masih setia untuk menemani Anda pendengar dan selalu ada untuk Anda ya. Jika ada yang bergabung sambil titip salam, sambil request lagu juga boleh sekali ya. Kami tunggu sampai nanti di jam 11 malam. Tetaplah bersama kami.

0: Seperti apa ya ruang digital yang berbahaya, yang harus diwaspadai bagi anak? Inilah penuturan dari pegiat Yayasan Setara Semarang, Syamima Zatidini.
1: Sebenarnya bahaya mungkin yang belum sadar ya anak-anak atau orang tua lah sebetulnya. Di dunia digital kan kita ketemu banyak orang yang animos yang tidak tahu itu siapa lah. Itu tuh pasti berbahaya, anak-anak bisa ketemu dengan siapa aja, siapa bisa menyamar jadi siapa lah, itu juga sangat berbahaya. Terus yang kedua adalah banyak banget nih paparan-paparan yang muncul gitu ya, tidak sesuai usia ke anak-anak itu muncul nih yang tidak diinginkan gitu, padahal tidak dicari tapi tiba-tiba muncul, misalkan melalui game, melalui apa namanya, mereka di media sosial kan banyak tuh, kadang-kadang melalui iklan ataupun apa sih yang muncul, itu sih yang salah satu yang bisa bikin bahaya di anak-anak tuh itu.

Satu lagu pendengar dari Michael Bublé, musisi yang selalu punya untuk menghidupkan suasana kembali ya pendengar dari musik pop klasik dan juga jazz tradisional ke era yang modern sekarang. Memang rajanya ini ya kalau Michael Bublé ya. Pria kelahiran di 1975 yang punya kewarganegaraan ganda, Kanada, Italia. Ini memang punya karir yang sejak album debutnya rilis tahun 2003 lalu, lewat album-album hits miliknya seperti Home, Everything, atau Haven't Met You Yet, Michael Bublé sukses menjual lebih dari 75 juta kopi album di seluruh dunia. Belum lagi album Christmas miliknya selalu otomatis diputar di mana-mana ya setiap kali akhir tahun tiba. Nah, di tahun 2026 ini pendengar, nama Michael Bublé ini lagi ramai ya menjadi perbincangan karena kiprahnya di pertelevisian Amerika Serikat. Beliau sukses menjadi juri sekaligus mentor di ajang pencarian bakat populer The Voice di NBC. Dan juga tim bimbingannya berhasil mencetak kemenangan beruntun alias back-to-back di season 26 dan juga 27 kemarin. Dan sekarang beliau masih lanjut lagi untuk menjadi juri di season 28. Dan juga di sela-sela kesibukan syutingnya, Michael juga masih bersiap-siap untuk menyapa para penggemarnya lewat rangkaian tur konser luar ruangan berskala internasional di Inggris dan juga Irlandia. Jadi untuk Anda penggemar Michael Bublé, bersiap ya pendengar, boleh nabung dulu dari sekarang ya. Dan juga pendengar, sudah ada bergabung bersama kami ya di WhatsApp, ada Bu Luna dari Kernel yang minta diputarkan lagunya Vina Panduwinata. Oke deh, siap kita masukkan ke playlist ya. Semoga Bu Luna sehat dan bahagia selalu ya. Selamat beristirahat, dan ini dia Suara Cinta dari Vina Panduwinata spesial untuk Bu Luna. Selamat mendengarkan.

0: saya Basuki Tunanetra Total, Ketua Komunitas Sahabat Mata. Alhamdulillah, terima kasih RRI yang menyiarkan Piala Dunia. Jadi kami yang tunanetra bisa menikmati Piala Dunia tahun 2026 ini. Karena dengan mendengarkan dari RRI lebih audio, jadi kami lebih tahu posisi bola di mana, posisi pemain siapa, itu jauh lebih tahu daripada ketika kami mendengarkan siaran langsung dari televisi. Sekali lagi terima kasih RRI. Bravo.
1: Afgan Syahreza, penyanyi berlesung pipit ini mengawali karir musiknya tanpa disengaja. Ketika berkunjung ke studio untuk bernyanyi dan merekamnya sebagai koleksi pribadi, ternyata ada produser yang langsung menawarinya rekaman. Dengan single andalan Terima Kasih Cinta dan Sadis, Afgan berhasil menduduki chart teratas di berbagai radio. Sejak saat itu, namanya mulai masuk jajaran penyanyi solo pria top di Indonesia. Berkat album pertamanya juga, Afgan meraih berbagai penghargaan di ajang bergengsi, seperti MTV Indonesia Award tahun 2008 sebagai Best Artist of the Year dan Anugerah Musik Indonesia pada tahun 2009 sebagai penyanyi solo pria terbaik.

menyenangkan sih waktu gue bikin konser tunggal di Jakarta. Dan promonya juga sendiri, kita nggak pakai kerjasama dengan kayak agency atau apa. We're doing it ourselves gitu. Dan ya udah, ternyata hasilnya sold out. Wow. Ada kali 4.000 orang yang datang dalam itu. Jadi gue rasa itu yang paling memorable so far. Yang menyenangkan.

Kemudian Afgan kembali ke belantika musik Indonesia dengan meluncurkan sebuah album bertajuk Life to Love, Love to Life. Album berisi 10 lagu ini mengusung single andalan Jodoh Pasti Bertemu karya dari Bambi Nur. Musik

hanya sebagai penyanyi, Afgan juga menjajal keberuntungan melalui dunia akting di beberapa judul film seperti Bukan Cinta Biasa, Cinta Dua Hati, sampai Imperfect the Series.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 11 ya, dan itu artinya kebersamaan kita di Ruang Rindu hari ini harus berakhir. Untuk ada yang masih ingin bernostalgia atau belum sempat bergabung ataupun request lagu, jangan khawatir ya. Kita bertemu lagi besok di jam yang sama dari pukul 9 sampai 11 malam. Tetap bersama kami ya, karena selepas ini kami juga akan terus hadirkan untuk Anda informasi dan juga musik terbaik untuk menemani sisa malam hari ini. Tetaplah bersama kami.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, biasa sebelum tidur, siapa yang punya kebiasaan untuk scrolling media sosial? Sadar gak sih pendengar belakangan ini di media sosial ya, seperti di TikTok, Instagram, Reels, atau YouTube ini, kita sering melihat banyak video estetik yang lewat dengan kalimat, "Halo guys, ada in my life," gitu ya. Meskipun cuma konten nonton orang bangun tidur, beresin kasur, sampai bikin kopi, kita kok bisa betah ya pendengar nonton sampai habis? Nah, ternyata ini ada rahasianya pendengar di balik viralnya tren satu ini. Konten ada in my life ini memang lagi menjamur banget ya, karena punya daya tarik tersendiri. Alasan utamanya adalah karena konten ini terasa sangat autentik dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari dan juga pastinya relate ya. Penonton yang merasa terhubung saat melihat ada orang lain yang punya rutinitas mirip seperti darinya. Gak cuma sekedar nonton hiburan ringan ya, video-video ini ternyata sering menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi penontonnya. Melihat orang lain mulai hidup dengan rapi, menata meja kantor, dan produktif, secara psikologis ini bisa memicu kita untuk ikut memperbaiki manajemen waktu dan meniru kebiasaan positif tersebut. Belum lagi ya, tambahan musik yang menenangkan serta tips-tips produktivitas yang terselubung di dalamnya, ini menjadi bukti ampuh yang bisa menaikkan mood kita, apalagi yang kita lelah seharian ya pendengar setelah beraktivitas. Jadi untuk Anda yang mungkin malam ini kepikiran pengen coba-coba konten, jangan minder dulu ya, karena kalau merasa hidup Anda biasa-biasa saja, siapa tahu lewat rutinitas sederhana Anda juga bisa mulai besok hari ya, dikemas dengan cara yang seru, ini bisa menjadi inspirasi kreatif untuk semua orang di luar sana.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Bagi para penikmat musik, pasti sudah sering mendengar nama Justin Bieber, superstar dan songwriter dari Kanada. Sejak lagunya yang berjudul Baby di tahun 2010 meledak di pasaran, nama dan popularitasnya terus meroket tajam.

12 juta kopi dan membuat Justin Bieber dipuja oleh banyak penggemar dari seluruh penjuru dunia. Blieber, demikian sebutan bagi mereka semenjak memuja sang idola setelah sejumlah hits lainnya dirilis. Album perdananya My World, yang diluncurkan pada tahun 2009 dan meraup triple platinum di Amerika. Bieber menjadi penyanyi pertama yang 7 lagu debutnya berada di chart bergengsi Billboard Hot 100. Musikopedia. What do you mean? Selama 3 tahun berturut-turut sejak 2011, Forbes memasukkan namanya dalam daftar top 10 selebriti yang paling powerful di seluruh dunia. Ia pun menjadi pria muda dengan total kekayaan mencapai 285 juta dolar Amerika Serikat, setara dengan 4,2 triliun rupiah. Think you should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that. Dengan matangnya suara Justin Bieber, akhirnya kembali merilis album dengan mencetak beragam hits seperti Sorry, What Do You Mean?

Sejumlah karya kolaborasinya dengan Cold Water dan Let Me Love You serta Despacito di tahun 2019 juga mendapatkan respon sangat positif dari publik. Di tahun 2016, ia telah mendapatkan 14 rekor yang dicatat oleh Guinness World Record. Justin hampir selalu masuk 10 besar selebriti dengan bayaran tertinggi yang berusia di bawah 30 tahun.

Selanjutnya disusul dengan album Changes di tahun 2020 dengan lagu hits seperti Intention sebagai single kedua dari album. Lagu ini berada di nomor 5 di Billboard Hot 100. Changes dirilis pada tanggal 14 Februari, debut di nomor 1 di Billboard 200, dan album ini meraih nomor 1 ketujuhnya di Amerika Serikat. Tak butuh waktu lama, Justin juga langsung merilis album Justice dengan lagu Holy. Lagu ini sukses menjadi nomor 3 dalam Billboard Hot 100 chart. Selain itu, ada juga Lonely yang

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Pendengar, tidak terasa ya kita sudah sampai di penghujung kebersamaan di Semarang malam ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah setia menemani kami dari awal hingga akhir. Kita bertemu lagi besok ya pendengar. Saya Nadira pamit dulu, selamat beristirahat dan tetap jaga kesehatan ya. Satu lagu terakhir untuk mengakhiri Semarang malam hari ini ada Tentang Rasa dari Astrid. Sampai jumpa.

Bersyukurlah untuk apa yang kamu miliki, maka kamu akan mendapatkan lebih. Namun, jika kamu hanya berkonsentrasi dengan apa yang tidak kau miliki, maka kau tidak akan pernah merasa cukup. Oprah Winfrey.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang hari ini. Saya, Nadira Aisy, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Inilah RRI Semarang, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia Semarang, Programa 1, kembali mengudara melalui frekuensi FM 89 MHz dan aplikasi RRI Digital. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Edisi Jumat 22 Mei 2026, selamat pagi. Selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman. Punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1. Terima kasih untuk Anda yang sudah standby bersama Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Agil, pendengar yang siap temani Anda Semarang pagi ini ya. Hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, informasi lagu-lagu pilihan kami hadirkan untuk edisi hari Jumat ini, pendengar, 22 Mei 2026 ya. Apa kabarnya? Saya harap juga masih diberikan kesehatan, pendengar. Bahagia terus ya dengan segala aktivitasnya, silahkan dimulai dengan baik pagi hari ini. Nanti kami juga akan hadirkan Mutiara Pagi seperti biasa, pendengar ya. Insya Allah hari Jumat kita agendakan untuk berbincang bersama Sekretaris MUI Jawa Tengah. Untuk itu pastikan tetap bersama kami ya, baik melalui 89 FM, streaming dan juga aplikasi RRI Digital. Inilah Semarang Pagi ini, pendengar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Insinyur Helmi Purwanto, STMT IPM, Rektor Universitas Wahid Hasyim. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selalu ikuti program seru dari RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar Pro 1, sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di awal tadi ya, pagi hari ini kita akan belajar dan juga mengkaji bersama pendengar. Insya Allah ya, setelah tadi kami mencoba hubungi, sudah tersambung akhirnya pendengar bersama Sekretaris MUI Jawa Tengah dan juga dosen FBS UNES Dr. Haji Multazam Ahmad MA ya. Ustadz Multazam, Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabarnya baik Ustadz?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Ini kalau kita berbicara musim haji, puncaknya ya, ini memang wukuf pendengar, dan ini akan menjadi perbincangan kita ya. Wukuf dan meneladani pengorbanan Nabi Ibrahim. Sebagai prolog, Ustadz monggo bisa dimulai.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para pendengar program 1 RRI Semarang di seluruh Nusantara dan para pendengar dimanapun berada, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita waktu sekarang kita bisa berbincang-bincang untuk bisa thalabul ilmi atau menambah wawasan di dalam perjalanan kehidupan kita. Para pendengar, rahimakumullah, hari ini kita menyampaikan sebuah tema terkait dengan wukuf dan meneladani pengorbanan Ibrahim alaihissalam. Sebentar lagi prosesi puncak ibadah haji akan tiba. Kalau tidak salah itu nanti pada tanggal 9 kita akan seluruh jutaan umat manusia di seluruh dunia ini akan melakukan wukuf di Arafah. Nah, sebelum kita berbicara terkait dengan Ibrahim alaihissalam, memang kita pahami bahwa puncak spiritual prosesi haji itu adalah wukuf di Arafah. Jadi al-hajju Arafah itu ya. Jadi yang disebut sebagai haji itu ya kalau tetap kita berada di Arafah. Nah, ini penting kita sampaikan, baik itu yang pernah haji, yang saat sekarang sedang sudah di tanah air, atau haji lama, atau haji yang baru, ini sangat penting perlu kita sampaikan pada pagi hari ini untuk merefresh kembali, supaya menapasi yang sudah haji pada waktu lalu, barangkali kita bisa menapati rasi pernah kita melakukan wukuf. Nah, ini memang haji yang diharapkan itu adalah ini sebagai puncak ya, yaitu wukuf di Arafah. Secara etimologi bahwa ini kan sebenarnya kita itu berhenti ya, ya berhenti itu mananya. Berhenti di sini adalah menanggalkan segala sesuatu yang selama ini dibanggakan oleh

kedudukan, mungkin apa saja yang pernah disombongkan kepada manusia itu adalah ini harus harus kita tanggalkan semuanya untuk mengerti eksistensi diri kita. Ternyata diri kita ini kan kecil, tidak ada apa-apanya. Tapi manusia luar biasa, ya kesombongannya, keangkuhannya, dan sebagainya. Nah, tentu dia setelah pulang haji itu benar-benar mengenal apa namanya wukuf dan Arafah. Inilah sebenarnya yang harus dikuatkan, ya, wukuf dan di Arafah itu. Jadi mandek sementara untuk merenungkan dan akan bisa mengerti, atau Arafah untuk apa mengerti eksistensi diri kita ini. Jadi, diri kita itu siapa? Ya, karena tidak ada apa-apanya. Yang kedua, pesan-pesan wukuf. Di dalam hal ini, manusia ini adalah diseragamkan itu, ya. Ini melambangkan bahwa kita ini di hadapan Allah tidak ada sekat itu, ya. Tidak ada apa batas-batas, ya. Jadi baik itu orang kaya, orang miskin, orang pejabat, orang rakyat biasa, itu di Arafah itu sama. Jadi pakaiannya sama, seragam, bahkan tidak berjahit semuanya di Arafah atau di apa di kita melakukan wukuf ini itu sama. Ini sebagai simbolisasi bahwa yang membedakan di antara kita ini adalah ketakwaan kita. Jadi sebenarnya ini yang harus kita lakukan. Karena kita paham di Arafah memahami eksistensi dirinya, maka seharusnya kita ini harus memperkuat diri kita setelah kita ini pulang ke tanah air. Jadi harus membawa pendidikan-pendidikan wukuf yang harus kita kuatkan itu, ya. Jadi kita ini tidak boleh merasa yang paling kuat, dan memiliki segala sesuatunya harus kita saling apa menolong di antara kita ini. Jadi itu untuk mengenal jati diri sebenarnya. Wukuf di Arafah itulah yang menjadi syarat rukunnya daripada haji, yaitu al-hajju Arafah. Jadi haji ini adalah wukuf, ya. Ya di Arafah untuk mengenal jati diri kita ini. Nah, di dalam satu prosesi ini tentunya tiada lain adalah tidak luput kita juga mengenal apa yang kita lakukan, yaitu mengenal Ibrahim. Jadi syariat agama yang kita lakukan itu adalah kita banyak melakukan itba atau anut kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Termasuk ada khitan, termasuk ada nikahan, termasuk apa haji, termasuk apa korban. Nah, ini kan ada itu, ya, untuk penyembelihan hewan. Ya, ini sebenarnya kita anut itba kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka pernah ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, siapa lagi yang patut kita sampaikan untuk salam atau menyebut mengagungkan kalian selain engkau, ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab adalah yaitu Ibrahim alaihissalam. Itulah yang diabadikan di dalam sholat. Kita selalu membaca di dalam waktu tahiyat itu pasti sholawat itu Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim, itu pasti, ya. Itu sebenarnya itu berangkat dari jawaban Nabi tatkala ditanya oleh sahabat yang pantas kita beri sholawat selain engkau siapa, ya Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad menjawab yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ternyata syariat yang banyak kita lakukan itu adalah menganut atau itba kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, yang terakhir, pesan-pesan di dalam wukuf tentunya harus kita kuatkan, jangan sampai kendor. Itu untuk mengenal jati diri kita, ya. Ya, kita itu tidak pantas kalau kita dituangkan, tapi manusia kadangkala itu

0: lali ya Mas dalam hal ini. Jadi setelah haji itu yang diceritakan atau yang pernah dilakukan terutama yang puncak haji itu enggak disinggung gitu. Lali gitu ya. Padahal ini sebenarnya puncak spiritual itu adalah apa namanya wukuf di Arafah ini sebenarnya di situ. Jadi mengenal dirinya, mengenal apa namanya betapa kecilnya manusia di hadapan Allah. Kita disuruh untuk berhenti, yaitu eksistensi diri kita ini untuk tahu dan berhenti meninggalkan apa namanya duniawi yang selalu sering menggoda umat manusia di dunia ini. Itu kira-kira seperti itu. Ya, sebagai kita.
1: Baik, terima kasih Ustadz Multazam. Dan pendengar, kami tentu akan ajak Anda bergabung pada kesempatan pagi hari ini ya. Jadi silahkan yang mau bertanya, pendengar boleh telepon langsung lewat line teleponnya 0248316686 ya, atau berkirim pesan lewat WhatsApp 0816666886. Yang mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital, nanti semisal ada yang bertanya bisa komentar saja, pendengar, kami akan tunggu ya, tapi setelah lagu yang satu ini.

Seringkali, saking laparnya, kita baru tersadar bahwa doa makan belum sempat kita baca. Momen ini sering menimbulkan pertanyaan, apakah makanan yang kita santap masih bisa mendapatkan berkah? Bagi umat Muslim, kekhawatiran ini tidak perlu berlarut-larut, sebab ada solusi yang mudah dan diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Amalan tersebut adalah membaca doa ketika kita teringat bahwa kita belum membaca doa makan. Doanya sangat singkat dan mudah dihafalkan. Bismillahi awalahu wa akhirahu. Bismillahi awalahu wa akhirahu. Artinya, dengan nama Allah di awal dan di akhirnya. Para ulama menjelaskan bahwa dengan membaca doa ini, keberkahan makanan yang telah kita santap akan tetap tercatat secara sempurna. Sederhana, tetapi jadi pengingat bahwa setiap suapan adalah bentuk syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami melalui 89 FM, streaming dan juga aplikasi RRI Digital. Pendengar, kami sambung kembali ya untuk Religi Pagi edisi kali ini, pendengar, wukuf dan meneladani pengorbanan Nabi Ibrahim ya, bersama Ustadz Multazam yang sudah bergabung lewat telepon. Saya coba angkat terlebih dahulu ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Akil, sehat?
0: Alhamdulillah sehat Pak Yarto, monggo silahkan.
1: Assalamualaikum, sugeng enjang Pak Ustadz Multazam, sehat nggih Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah, waalaikumsalam nggih Bapak, matur nuwun.
1: Amin. Begini Pak Ustadz, sesuai dengan topik tadi, kalau non sewu Pak Ustadz, saya sedikit komentar bila mana ada kekurangan dan kesalahan Mas Akil dan para pemirsa lain. Saya mohon maaf karena kebodohan kami yang kurang tepat. Nah, pada dasarnya, Bapak mengatakan bahwa esensi wukuf sebagai momen refleksi yang dilakukan oleh pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang senantiasa mendapatkan ketaatan, keikhlasan, dan kecintaan kepada Allah SWT di atas segala kepentingan duniawi. Namun di sisi lain, memang beliau berdiam diri pada padang Arafah besok tanggal 9 Zulhijjah. Nah, karena apa? Ritual ini adalah napak tilas kerinduan total Nabi Ibrahim dan keluarga terhadap perintah Allah, sekaligus menjadi miniatur padang masyar di mana manusia berkumpul dalam kesetaraannya. Nah, pertanyaan saya begini Pak Ustaz. Selain meneladani pengorbanan Nabi Ibrahim salam secara implementasi, ini kita harus introspeksi diri terhadap perilaku-perilaku yang tidak terpuji pada dasar bulan ini. Dengan korelasinya, mengapa kita harus meneladani sikap taat Nabi Ibrahim? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Yarto. Terima kasih banyak. Monggo Ustadz Multazam.
2: Ya, terima kasih Pak Yarto yang menyampaikan beberapa hal terkait eksistensi diri manusia ini. Kita diingatkan kembali ya, mengapa tadi disampaikan bahwa Ibrahim itu sebagai Abul Anbiya ya, sebagai bapak para nabi itu Ibrahim. Karena memang tadi sudah saya sampaikan di dalam perjalanan kehidupan kita itu, syariat agama itu banyak ya yang kita tiru ya. Tadi sudah saya sampaikan ada nikah, ada korban, ada haji itu ya, itu tidak luput daripada perjalanan kita itba kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu ya, yang sudah melakukannya seperti ini. Ya, esensinya memang kita disuruh untuk merefleksi jalanan kehidupan kita itu ya, ada saatnya. Maka menurut saya orang yang sempat untuk merefleksi diri ini di dalam miniatur masyar yang kita perlihatkan ya, jutaan manusia berkumpul dan pakaiannya seragam gitu ya, tidak membawa atribut itu luar biasa itu. Tapi nanti manusia itu enggak tahu ya, semuanya itu kayak cepat lali gitu ya. Nanti kalau sudah tidak pakaian ihram itu sudah muncul lagi itu ya. Aku juga susah itu piye caranya ya supaya membawa pesan-pesan wukuf itu bisa terbawa itu loh. Itu sulit juga ya. Artinya kalau kita ini sudah lepas dari pakaian ihram ya, sebenarnya yang sering memunculkan sifat-sifat kesombongan, sifat-sifat melekat pada diri manusia itu kan sifat-sifat diwaniah yang selalu itu sebenarnya kan sering banyak yang kita temukan itu kan statusnya itu ya, status manusia itu, entah itu menjadi apa, kekayaan dan lain sebagainya, atau bahkan disimpulkan dengan pakaian yang berwarna itulah, itu kan menampakkan tes manusia jelas itu mas itu ya, itu jelas itu. Jadi Betapa ya indahnya ya kalau kita ini masih mengingat baju ihram itu ya. Itu sebagai pertanda ya, ya untuk kita ini menapak tilasi bahwa pernah kita wukuf ya, kita mengingat apa, betapa kedudukan kita, status kita itu sebenarnya di hadapan Allah tidak ada apa-apanya itu ya. Ya ini jadi yang sering muncul itu karena sudah apa namanya sudah pakaian baju itu loh, sudah apa berbeda-beda warna itu sering menjadi anu apa namanya sifat-sifat kebinatangannya itu muncul lagi. Maka disitulah Ibrahim bahwa kenapa sampai memotong hewan itu, karena sifat hewan itu harus dipotong gitu, yang melekat pada diri manusia itu ya. Maka mudah-mudahan saja kita ya yang telah sedang melakukan wukuf, barangkali nanti itu betul-betul dimanai secara mendalam, dan termasuk orang-orang yang sudah pernah haji ini sudah kita ingatkan kembali. Ya, itulah sebenarnya mengingatkan eksistensi diri kita di hadapan Allah itu tidak ada harganya, ya, tidak ada apa-apanya. Yang membedakan adalah nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nggih. Mas sebagai singkat saya.
0: Baik, terima kasih Pak Yarto yang sudah bergabung lewat line teleponnya. Kami ingatkan kembali pendengar 0248316686 untuk teleponnya. Saya geser ke WhatsApp terlebih dahulu. Ada Bu Sri yang ada di Jatinggalek ya. Assalamualaikum Ustadz Multazam dan Mas Agil beserta pendengar Pro 1 lainnya. Yang saya ingin tanyakan ini menanggapi soal Nabi Ibrahim, ada Nabi Ismail juga. Tapi yang saya ingin tahu adalah bagaimana peran besar dari Siti Hajar. Apakah sebenarnya dalam perjalanan Nabi Ibrahim dan juga pengorbanan Nabi Ibrahim ini ada sosok istri yang berperan, Ustadz, mohon pencerahannya. Baik, terima kasih Bu Sri. Ustadz Multazam, silakan.
2: Baik. Ya, itulah tadi yang saya katakan. Namanya keluarga berumah tangga itu kan kita juga anut pada Ibrahim. Jadi yang disebut keluarga itu ya yang punya keluarga itu ya ada istri itu ya. Jadi peran daripada Siti Hajar itu ya memiliki peran yang luar biasa untuk membangun sebuah rumah tangga itu ya. Itu adalah yang sosok yang harus kita teladani. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah sifat kesabarannya. Yang kedua adalah rasa tanggung jawab memiliki anak kecil yang diperintah Allah Nabiullah Ibrahim alaihissalam kan disuruh pergi itu ya, meninggalkan apa namanya di kota Makkah ini. Nah, sehingga si Siti Hajar ini kan gigih itu ya. Gigih itu, gigihnya adalah dia tetap harus menjaga amanah yang telah di karunia anak itu ya, yang bernama Ismail itu ya. Maka setelah kembali lagi Nabi Ibrahim ke Mekah ini, dan anak ini kan sudah ketemu kembali, jadi sudah menginjak dewasa, ini juga peran daripada keluarga luar biasa, yaitu Siti Hajar di sini, yaitu ada dialog antara keluarga. Dalam hal ini adalah Ibrahim dengan anaknya yang cukup bisa dibanggakan. Artinya adalah ujian yang dilakukan, mendapatkan ujian yang besar dari Allah antara Ibrahim dan Ismail, dan tentunya peran Siti Hajar juga ada di sana itu ya. Jadi diperintah untuk menyembelih putranya itu kan sesuatu yang sangat berat itu ya, ya melalui mimpi ya, mimpinya itu kan mimpi beneran ya, itu sampai 33. Maka Ibrahim ini setiap ada segala sesuatunya itu apa namanya dikatakan sebagai Abul Anbiya, itu sebagai bapak nabi, karena kekritisannya. Tatkala orang-orang Mekah kafir itu banyak menyembah berhala, itu Ibrahim tidak latah ikut-ikutan itu ya, tapi justru mencari Tuhan yang sesungguhnya itu ya. Ya ternyata ketemu gitu ya. Jadi mereka ditunjukkan ada bintang ada matahari, ternyata tidak semuanya itu pantas disembah itu kan. Nah, memang betul bahwa Siti Hajar ini memiliki peran yang sentral menurut saya untuk mengantarkan anak yang Ismail ini menjadi dewasa, menjadi baik. Yang tidak kalah penting di sana adalah ketaatan itu ya. Sampai anak disuruh yang akan disembelih itu kan tidak gampang itu Mas. Ya kan, ini yang saya sulit ya untuk bisa menjelaskan yang lebih jauh, karena memang anak ini sudah menginjak dewasa, tetapi ketaatannya luar biasa. Kedua orang tua ini antara Hajar dan Ibrahim Ismail itu. Nah, ini sebenarnya banyak yang menjadi satu pelajaran bagi kita, kehidupan kita ini adalah bagaimana kita memiliki keluarga yang baik ya di dalam kehidupan kita sekarang ini. Memang agak susah saat sekarang ini, itu kira-kira Mas.
0: Oke, baik, terima kasih Bu Sri. Satu lagi seperti biasa ini Pak Darmanto yang bergabung ya. Selamat pagi Pak Darmanto. Ustadz, bagaimana kalau semisal bagi orang-orang yang ada di tanah air belum berhak untuk haji karena wukuf ini identik dengan introspeksi dan pengakuan dosa, apakah semisal kita belum berkesempatan haji bisa melakukan ibadah-ibadah yang sama dan nilainya itu sama? Ini ibadahnya contohnya seperti apa Ustadz? Oke, terima kasih. Silakan Ustadz Multazam.
2: Ya, yang pertama untuk mengenal eksistensi diri kita ya, maka kita disunahkan bagi orang yang belum sempat untuk wukuf, itu disunahkan kita untuk berpuasa itu, yaitu pada tanggal 9 untuk Arafah itu. Jadi berpuasa ini kan memang disunahkan untuk kita berpuasa bagi orang yang tidak melakukan ibadah haji, meskipun kita ini sudah pernah, tapi kan lebih bagus kita puasa di dalam ini untuk mengingatkan kembali, oh ini Arafah toh gitu loh. Jadi Arafah itu. Jadi Arafah ini sebenarnya yaitu tadi untuk wukuf ya, untuk mengenal itu, untuk mengenal di Arafah, untuk memberhentikan sejenak yaitu persoalan hidup pikuknya duniawi yang menyebalkan di dalam kehidupan kita ini. Jadi itu amaliahnya yang harus kita lakukan. Yang berikutnya adalah yang tidak kalah penting, kita juga melakukan sebagaimana yang diajarkan oleh Ibrahim, bahwa kita ini adalah dianjurkan yang bagi yang memiliki kelebihan rezeki untuk kita membeli atau menyembelih hewan kurban ini sebagai tanda ketaatan tadi yang dilakukan oleh Ibrahim gitu ya. Masa kita enggak duwe itu ya, tuku pulsa aja bisa itu, tuku udut aja bisa itu ya. Tapi kadang-kala ya itulah manusianya seperti itu, kalau kita tidak mengenal yang lebih jauh ya, mengenal diri kita ya, sebenarnya kecil itu kalau kita ini untuk bisa memperhatikan benar di dalam untuk membeli satu ekor kambing itu sebenarnya kecil, paling kan 3.600.000, 3.500.000 ya. Masuk setahun nggak iso bisa untuk nabung itu. Saya pikir bisa ya, rokok aja orang ada yang 3,5 habis 3.000, kalau di tabung selama 1 tahun kan lebih dari cukup itu. Nah itu, tapi ya nggak bisa ya, orang itu memang macam-macam itu. Lebih penting untuk dirinya yang lebih dekat barangkali itu, daripada kita untuk berpikir sampai 11 bulan ke depan itu, barangkali begitu ya. Jadi itu yang bukan kita ini melakukan pedagi, mereka untuk memperkenal jadi diri kita, yaitu melalui puasa di jalan hari Arafah.
0: Oke, baik. Terima kasih juga ini yang menyapa saja. Ada Mas Yoko, ada Pak Robi juga. Selamat pagi ya. Terakhir, Ustadz Multazam, apa hikmah yang bisa kita ambil atau mungkin ada pesan yang ingin disampaikan juga kepada pendengar Pro 1 dimanapun berada terkait dengan perbincangan kita pagi hari ini? Monggo, Ustadz.
2: Iya, yang pertama, sebentar lagi kita akan melakukan puncak prosesi haji, ya, saudara-saudara kita mudah-mudahan diberi segala kemudahan karena memang kita pada waktu wukuf itu jutaan manusia seluruh dunia akan berkumpul. Ya, ini sebagai miniatur mahsyar barangkali. Tapi pesan-pesan wukuf ini setidaknya baik itu yang sudah pernah maupun haji baru maupun haji lama, harapan kita tadi yang sudah disampaikan amaliyah supaya bisa mengenal kembali, yaitu kita untuk berpuasa nanti pada tanggal 9 Dzulhijjah gitu ya, kita disunahkan untuk berpuasa. Intinya adalah mengenal, menapak tilasi, ada teman-teman atau kita pernah melakukan wukuf yaitu di Padang Arafah yang luar biasa itu banyak sudah dipadati oleh jutaan manusia. Yang kedua, yang tidak kalah penting, marilah kita bersama-sama untuk bisa melakukan menyisihkan sebagian rezeki kita, kita daya gunakan sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah, sebagai simbolisasi kita taat dan memotong hewan, yaitu hewan ini adalah disimbolkan nafsu-nafsu hewani yang sering melekat pada diri manusia setiap harinya ini, maka harus kita potong itu ya. Jadi itu pesan-pesan kita, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi satu renungan bagi kita.
0: Baik. Ustadz Multazam, terima kasih banyak untuk apa yang sudah disampaikan pagi hari ini. Insya Allah Jumat depan kita bisa bertemu kembali ya. Terima kasih juga pendengar yang sudah bergabung. Pak Ustadz Multazam, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sukses, sehat selalu. Selamat pagi, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam beruntung.
0: Ya, demikian tadi pendengar untuk Mutiara Pagi yang bisa kami hadirkan untuk hari ini ya, wukuf dan meneladani pengorbanan Ibrahim bersama Sekretaris MUI Jawa Tengah dan juga dosen FBS UNES pendengar Dr. Haji Multazam Ahmad MA ya. Kami lanjutkan untuk jumpa kita pendengar nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi dari wilayah Semarang dan sekitarnya terangkum dalam berita lintas pagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Ada Dr. Eko Riyadi dari Pusat UII. Ini adalah orang-orang yang selama ini sudah bergelut di bidang hak asasi manusia.
3: Dari keseluruhan rangkaian kegiatan penindakan terhadap jaringan produksi pita cukai legal di Jepara dan Semarang ini.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar, undang-undang tentang hak asasi manusia HAM mendesak direvisi karena yang berlaku saat ini tidak sepenuhnya relevan. Pita cukai ilegal di Jepara dengan potensi kerugian 38 miliar rupiah berhasil dibongkar bea cukai bersama TNI. Saya Agil Salatsa menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Wamenham menyoroti hak digital hingga lingkungan layak saat uji publik rancangan Undang-Undang HAM di Semarang. Menurut Wamenham, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang berlaku saat ini sudah tidak sepenuhnya relevan. Selengkapnya dilaporkan Tika Budiman.
4: Jadi udara yang bersih dan sehat itu adalah hak. Jadi kalau di Semarang kita
5: pendengar, revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM dinilai mendesak dilakukan untuk menjawab berbagai tantangan baru yang berkembang di masyarakat, mulai dari hak digital hingga isu lingkungan hidup. Hal ini menjadi sorotan utama Wakil Menteri HAM RI, Mugianto, saat menghadiri talk show uji publik rancangan Undang-Undang RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo Semarang kemarin. Mugianto mengatakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang berlaku saat ini sudah tidak sepenuhnya relevan dengan perkembangan zaman. Selama 27 tahun terakhir, muncul berbagai isu baru yang belum diakomodasi dalam regulasi lama, terutama terkait dengan transformasi digital dan perubahan tata kelola kehidupan masyarakat. Salah satu poin penting dalam revisi Undang-Undang HAM adalah penguatan perlindungan hak digital warga negara. Menurut Mugianto, perkembangan teknologi melahirkan tantangan baru terhadap hak privasi, termasuk perlindungan data pribadi atau hak seseorang untuk menghapus informasi tertentu di ruang digital melalui mekanisme hukum. Selain hak digital, revisi RUU HAM juga akan memasukkan penguatan hak atas lingkungan yang bersih dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dalam hal ini, masyarakat berhak memperoleh lingkungan yang layak sehingga negara memiliki kewajiban menjamin perlindungan terhadap ancaman seperti polusi, banjir, hingga rob. Menurutnya, pengakuan terhadap hak lingkungan sebagai bagian dari HAM menjadi penting seiring meningkatnya tantangan ekologis di berbagai daerah. Pemerintah ingin memastikan revisi aturan HAM tidak hanya memperkuat perlindungan terhadap warga negara, tetapi juga menjawab perkembangan baru dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, RUU HAM akan mengatur lebih luas tanggung jawab berbagai pihak, termasuk sektor korporasi yang aktivitasnya dapat berdampak terhadap pemenuhan hak masyarakat. Dalam penyusunannya, Kementerian HAM menegaskan pentingnya partisipasi publik melalui forum-forum uji publik seperti di Semarang ini. Pemerintah ingin memastikan revisi undang-undang disusun secara terbuka dengan melibatkan akademisi, mahasiswa, dan kelompok masyarakat agar hasilnya benar-benar sesuai dengan kebutuhan zaman.
2: Di dalam uji publik ini kita ada narasumber dari UDIP, ada Profesor Rahayu, ada Dr. Eko Riyadi dari Pusat UII. Ini adalah orang-orang yang selama ini sudah bergelut di bidang hak asasi manusia, penguatan hak asasi manusia. Kita ingin mendapatkan perspektif mereka selain dari para dosen dari UIN Wali Songo.
5: Sementara itu, Rektor UIN Wali Songo Profesor Musa Hadi menyebutkan revisi Undang-Undang HAM menjadi langkah penting agar regulasi tetap mampu menjawab perkembangan masyarakat yang terus berubah. Ia menilai kemajuan teknologi dan perubahan sosial membuat pembaharuan aturan HAM tidak bisa lagi ditunda.
6: Tentu memang harus melalui partisipasi dari berbagai pihak, masyarakat, dan uji publik seperti ini merupakan salah satu instrumen untuk melibatkan berbagai kalangan masyarakat untuk bisa memberikan masukan, mengkritisi, dan ini penting karena bagaimanapun juga produk perundang-undangan yang namanya undang-undang itu sesuatu yang prosesnya itu complicated, dan kalau sudah diundangkan itu dia memiliki daya keberlakuan yang saya rasa panjang.
5: Adapun saat ini penyusunan revisi Undang-Undang 39 tahun 2026 sudah masuk dalam prolegnas. Ia berharap target RU ini diundangkan di tahun 2026 dapat tercapai. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Jaringan produksi dan distribusi pita cukai ilegal di Kota Semarang dan Kabupaten Jepara terungkap bea cukai bersama Badan Intelijen Strategis BAIS TNI. Peredaran cukai ilegal telah beroperasi selama 18 bulan dengan potensi kerugian negara mencapai 38 miliar rupiah. Selengkapnya disampaikan Luki Setiawan.
3: Tim Satgas Bea dan Cukai yang terdiri dari Direktorat P2 Kantor Pusat, Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa.
7: Pendengar, penindakan produksi dan distribusi pita cukai ilegal dilakukan secara serentak di Kabupaten Jepara dan Kota Semarang oleh Tim Satgas Bea Cukai. Tim gabungan terdiri dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY, serta Bea Cukai Kudus dengan dukungan BAIS TNI. Operasi tersebut merupakan hasil pengembangan informasi dan pendalaman intelijen terkait aktivitas produksi barang kena cukai ilegal yang diduga telah berlangsung cukup lama. Direktur Penindakan dan Penyidikan P2 di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Priyono Triatmojo, dalam press release tindak pidana cukai di tempat penimbunan pabean KPP BCTMP Tanjung Emas kemarin menjelaskan, di Kabupaten Jepara petugas menggerebek 5 lokasi yang dijadikan tempat penimbunan sekaligus pelekatan hologram pita cukai palsu. Lokasi itu tersebar di Kecamatan Mayong, Bate Alit, dan Pencangaan. Sementara di Kota Semarang, penggerbekan dilakukan di 3 bangunan dan kamar kos di kawasan Kecamatan Gunung Pati yang dijadikan pusat percetakan pita cukai ilegal. Selain barang bukti, aparat juga mengamankan 19 orang yang kini telah diamankan di Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah.
3: Dari keseluruhan rangkaian kegiatan penindakan terhadap jaringan produksi pita cukai ilegal di Jepara dan Semarang ini, Bea Cukai berhasil mencegah kebocoran penerimaan negara yang sangat masif. Berdasarkan perhitungan terhadap total barang bukti pita cukai yang diduga palsu yang berhasil diamankan dari kedua wilayah tersebut, operasi penindakan ini berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara 570 miliar rupiah.
7: Menambahkan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menegaskan, pengungkapan jaringan ini menjadi bukti nyata komitmen negara dalam memberantas peredaran barang kena cukai ilegal, sekaligus sinergi antar instansi dan dukungan masyarakat dalam memberikan informasi terkait aktivitas ilegal di lingkungannya.
8: Bahan baku yang digunakan, gitu. Karena dengan kita menangkap hampir 19 orang, pasti ini adalah merupakan sudah terstruktur, ya. Jadi bukan hanya pemain kecil dia ini dengan potensi alat-alat mesin yang sudah demikian canggih, ini mesin juga kan nggak murah, ya.
9: Termasuk bahan-bahannya kan ada hologram, ada
8: ya, itu
9: kan.
8: Kita masih dalami apakah hologramnya dari dalam ataupun dari luar, kita akan dalami, ya.
7: Menurutnya, praktik pemalsuan pita cukai tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan, tetapi juga merusak persaingan usaha dan membuka ruang bagi peredaran produk ilegal di masyarakat. Lukis dan melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Penindakan produksi dan distribusi pita cukai ilegal di Kabupaten Jepara dan Kota Semarang menjadi topik editorial pagi ini, pendengar. Naskah ditulis redaktur senior Vetika Andriani, disampaikan Edo Pra.
1: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
10: Pendengar dan pemirsa RRI Digital, selamat pagi. Peredaran rokok ilegal kembali menjadi perhatian serius. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus melakukan operasi pemberantasan terhadap rokok tanpa pita cukai maupun pita cukai palsu yang merugikan negara dan masyarakat. Langkah ini bukan sekedar penegakan hukum, melainkan upaya menjaga keadilan ekonomi dan kesehatan publik. Rokok ilegal memang terlihat murah di pasaran, namun di balik harga murah itu, ada potensi kerugian negara yang sangat besar dari sektor penerimaan cukai. Padahal dana cukai hasil tembakau selama ini digunakan untuk mendukung layanan kesehatan, pembangunan daerah, hingga bantuan sosial bagi masyarakat. Masalahnya, peredaran rokok ilegal tidak berdiri sendiri. Ada rantai distribusi, jaringan penjualan, hingga lemahnya pengawasan di tingkat lapangan yang membuat praktik ini terus berulang. Jika hanya mengandalkan operasi sesaat tanpa pengawasan berkelanjutan, pelaku akan terus mencari celah baru. Penindakan yang dilakukan Bea Cukai patut diapresiasi. Namun pemberantasan rokok ilegal tidak cukup hanya dengan menyita barang dan menangkap pelaku kecil. Penegakan hukum harus menyasar jaringan distribusi dan produsen utama agar efek jera benar-benar terasa. Di sisi lain, masyarakat juga perlu diedukasi untuk lebih kritis saat membeli rokok. Harga yang terlalu murah patut dicurigai, karena ketika masyarakat tetap membeli produk ilegal, secara tidak langsung praktik pelanggaran hukum terus dipelihara. Pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pelaku usaha resmi perlu bergerak bersama. Koordinasi lintas sektor menjadi penting agar pengawasan distribusi rokok ilegal lebih efektif, terutama di jalur perdagangan dan toko-toko kecil yang rawan menjadi tempat pemasaran. Pemberantasan rokok ilegal sejatinya bukan hanya soal penerimaan negara. Ini juga soal kepastian hukum dan perlindungan terhadap pelaku usaha yang taat aturan. Jangan sampai industri yang patuh justru kalah bersaing dengan produk ilegal yang bebas menghindari kewajiban pajak dan cukai. Karena itu, operasi pemberantasan rokok ilegal di Semarang harus menjadi gerakan berkelanjutan, bukan sekedar kegiatan seremonial penindakan. Negara harus hadir tegas, konsisten, dan berani memutus mata rantai bisnis rokok ilegal hingga ke akarnya. Sekian komentar.
0: Menghadapi libur panjang Idul Adha 2026, ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di Jawa Tengah dan DIY dalam kondisi tercukupi. Pada libur panjang libur Adha diprediksi lonjakan permintaan BBM hingga 18 kali lipat jika dibandingkan konsumsi harian. Area Manager Communication dan Relation Pertamina Patraniaga Jawa Tengah Taufik Kurniawan kemarin menyatakan pihaknya siap menjamin ketahanan stok cukup aman untuk produk solar pada angka 110.757 kiloliter jika dibandingkan dengan konsumsi harian. Pertamax di angka 84.311 kiloliter dengan ketahanan stok jika dibandingkan konsumsi harian sebanyak 18 kali lipat, dan untuk Dex ada 47 kali lipat, dan untuk Pertalite sebanyak 14 kali lipat.
11: Nanti dalam keadaan aman, masyarakat juga bisa merayakan Idul Adha dengan tenang. Untuk stok kita persiapkan lebih ekstra dibandingkan dengan tahun lalu, karena ini Idul Adha-nya berbarengan dengan momen libur panjang.
0: Dikemukakan Taufik, jika dibandingkan tahun sebelumnya, pada libur Idul Adha tahun 2026, persediaan BBM dari Pertamina meningkat. Akan tetapi kebutuhannya tidak sama karena waktu tahun lalu tidak dibarengi dengan libur panjang. Di sisi lain, untuk permintaan gas LPG pada libur panjang diprediksi permintaan sebanyak 4 kali lipat dibandingkan konsumsi normal. Informasi selanjutnya, pendengar, capaian kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional JKN di Kabupaten Magelang menyentuh angka 98,1% dari total sekitar 1,3 juta penduduk. Namun dari jumlah tersebut masih banyak peserta JKN BPJS Kesehatan yang statusnya tidak aktif. Selengkapnya dilaporkan Widya Sahyono.
12: Kita mengecek lewat mobile JKN atau lewat Pandawa. Gitu.
13: Capaian kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Magelang menyentuh di angka 98,1% dari total sekitar 1,3 juta penduduk Kabupaten Magelang. Namun dari jumlah tersebut, masih banyak peserta JKN BPJS Kesehatan yang statusnya tidak aktif dan menjadi persoalan tersendiri. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Magelang, Maya Susanti, kemarin mengatakan, hingga saat ini angka kepesertaan JKN di wilayah Kabupaten Magelang mencapai 98,1% dari 1,3 juta penduduk Kabupaten Magelang. Tetapi masih banyak juga kepesertaan BPJS Kesehatan yang tidak aktif. Menurutnya, masih banyaknya peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Magelang yang tidak aktif tersebut disebabkan berbagai faktor, yakni dikarenakan perubahan status ekonomi maupun tunggakan iuran. Selain itu, faktor yang mempengaruhi keaktifan peserta, yakni kebijakan penonaktifan dari pemerintah pusat setelah proses verifikasi dan validasi data. Secara nasional, jumlah peserta yang dinonaktifkan mencapai sekitar 11 juta jiwa.
12: Di Kabupaten Magelang dari jumlah penduduk sekitar 1,3 juta ya, itu sudah menjadi peserta JKN 98,10. Kita tetap menghimbau untuk masyarakat segera mendaftarkan gitu ya.
13: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Vita Ervina mengatakan dirinya mendapat informasi sebagian masyarakat Kabupaten Magelang yang belum memahami alur kepesertaan BPJS Kesehatan. Selain itu juga banyak keluhan masyarakat yang tidak mengetahui kepesertaannya aktif atau tidak.
14: Tentu harapannya dengan kegiatan sosialisasi program JKN KIS ini bersama dengan BPJS Kabupaten Magelang, kita menghimbau mereka untuk bisa tahu bagaimana mengaktifkan dan meningkatkan kepesertaan.
15: Berita olahraga. Berita olahraga. Olahraga.
0: Dukungan aktif KONI Jateng diharapkan Wagub agar olahraga Jawa Tengah semakin maju, terutama di tingkat kota kabupaten. Berikut laporan Agus Herianto.
16: Bahwa penting membuat masyarakat terhadap olahraga di Jawa Tengah. Itu yang
17: pendengar Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Jawa Tengah mendorong semua cabang olahraga untuk lebih sering mengadakan kejuaraan yang kemudian ditindaklanjuti dengan sistem berjenjang dan berkelanjutan. Hal tersebut dikatakan Ketua KONI Jawa Tengah Sujarwanto. Lebih lanjut, untuk memperbanyak kejuaraan, KONI Jawa Tengah membutuhkan sinergi antara KONI Provinsi, KONI Kabupaten Kota, dan setiap cabang olahraga dengan program, infrastruktur, dan dukungan dari semua pihak. Menurutnya, dalam menggelar kejuaraan cabang olahraga harus melibatkan stakeholder dan masyarakat untuk dukungan aktif olahraga Jawa Tengah semakin maju, terutama di tingkat kota kabupaten seperti Semarang.
18: Imbalan ke mereka semua adalah prestasi. Nah, maka prestasi kita pastikan, dan kemudian kesempatan wahananya kita buatkan. Maka saya katakan, yuk kita menyelenggarakan olahraga, ya mengumpulkan semua dermawan untuk bagaimana menguatkan olahraga. Yang penting kita kelola, dan taruhannya adalah prestasi.
17: Sedangkan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadi Yasin Maimun meminta Komite Olahraga Nasional Indonesia Jawa Tengah, terutama kabupaten kota, agar mampu mendongkrak prestasi olahraga di Provinsi Jawa Tengah. Prestasi itu perlu diraih baik di kancah nasional maupun internasional.
16: Bahkan ketika olahraga nasional pun meminta untuk dikirim ke internasional, kami siap. Toh kita sudah banyak para atlet kita, para olahragawan kita yang sudah go internasional. Nah ini mari kita pertahankan, kita tunjukkan.
17: Waku mengharapkan KONI Jawa Tengah ke depan dapat mendukung pembinaan atlet saat mereka menorehkan prestasi. Jika pembinaan baik, atlet tidak akan meninggalkan Jawa Tengah. Menurut Wagub, negara yang maju akan terlihat dari prestasi olahraga, sebab prestasi olahraga dicapai seiring dengan tingkat dedikasi yang tinggi terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Agus Heranto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Empat negara dengan karakter permainan berbeda akan saling bertarung dalam ajang Piala Dunia 2026. Simak keempat negara dalam tim F Piala Dunia 2026 dalam feature olahraga bersama Ima Larasati.

Pendengar, grup F dalam Piala Dunia 2026 menjadi salah satu grup yang paling dinanti-nantikan. Empat negara dengan karakter permainan berbeda akan saling bertarung, yakni Belanda, Jepang, Swedia, dan Tunisia. Pertandingan fase grup dijadwalkan berlangsung mulai 14 hingga 25 Juni 2026. Belanda datang sebagai unggulan utama dari Eropa. Negeri Oranye dikenal memiliki tradisi sepak bola kuat, meski kerap gagal menuntaskan langkah di partai puncak turnamen besar. Dengan materi pemain yang matang dan pengalaman internasional, Belanda diprediksi menjadi tim yang paling difavoritkan untuk memimpin klasemen grup. Namun sorotan juga tertuju kepada Jepang. Wakil Asia itu perlahan membangun reputasi sebagai tim yang tak bisa lagi dipandang sebelah mata di Piala Dunia. Kecepatan permainan, disiplin taktik, serta mental bertanding membuat Samurai Biru berpotensi menjadi kuda hitam di grup F. Dalam catatan FIFA menunjukkan Jepang sudah mengoleksi 7 kemenangan dari 25 laga Piala Dunia. Salah satu momen paling bersejarah hadir pada Piala Dunia 2002, saat Jepang sukses menundukkan Tunisia 2 gol tanpa balas lewat Hiroaki Morishima dan Hidetoshi Nakata untuk memastikan tiket ke fase gugur. 8 tahun berselang di Afrika Selatan, Jepang kembali menunjukkan mental besar. Mereka mengalahkan Denmark 3-1 melalui gol Keisuke Honda, Yasuhito Endo, dan Shinji Okazaki untuk mengamankan langkah ke babak berikutnya. Pengalaman-pengalaman itu menjadi modal penting menghadapi persaingan ketat di grup F. Sementara itu, Swedia hadir dengan kekuatan kolektif yang solid dan terkenal sulit untuk ditaklukkan. Sedangkan Tunisia membawa semangat khas Afrika dengan permainan cepat serta fisik yang kuat. Kedua tim dipastikan bisa menjadi batu sandungan bagi negara-negara unggulan. Dengan hanya dua tim teratas yang akan lolos ke babak 32 besar, persaingan grup F diprediksi berlangsung sengit sejak laga pertama. Dan bagi Jepang, Piala Dunia 2026 bisa menjadi panggung untuk kembali membuktikan bahwa Asia juga mampu bersaing di level tertinggi sepak bola dunia.

Baik pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan olahraga sepekan yang terangkum dalam tinjauan olahraga bersama reporter Bowo Wiranto.

Salam olahraga. Pendengar, Purwokerto Half Marathon 2026 yang digelar minggu pagi tidak hanya dipenuhi semangat ribuan pelari, tetapi juga gegap gempita tim sorak di sepanjang lintasan. Kehadiran jaring itu berasal dari kalangan warga, pelajar, komunitas, hingga kelompok seni, membuat pengalaman berlari terasa lebih meriah dan membekas bagi peserta. Sejak pagi, jalur lomba dipenuhi sorakan penyemangat, musik, tepukan tangan, hingga kostum unik yang mencuri perhatian. Dukungan itu menjadi energi tambahan bagi para pelari yang menempuh rute di Kabupaten Banyumas tersebut. Sebanyak 6.000 pelari ambil bagian dalam ajang tersebut dengan rincian 2.000 pelari kategori Half Marathon 21K, 1.750 peserta 10K, 2.000 peserta 5K, dan 250 peserta 3K Fun Run. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mengapresiasi dukungan semua pihak dalam mensukseskan gelaran tersebut. Menurutnya, keterlibatan masyarakat Banyumas menjadi kekuatan utama yang membuat Purwokerto Half Marathon semakin hidup. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi yang turut mengikuti kategori 5K ini juga menyemangati peserta sebelum lomba dimulai. Di acara lari itu, Ahmad Lutfi juga terus mendorong geliat investasi dan wisata menjadi spot tourism. Selain menjadi ajang olahraga, Purwokerto Half Marathon 2026 juga diproyeksikan sebagai pengungkit spot tourism di Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mentarjetkan perputaran ekonomi dari event tersebut meningkat hingga 10 miliar rupiah seiring meningkatnya kunjungan wisatawan dan aktivitas ekonomi lokal.

Ketua Pengurus Besar Padel Indonesia atau PBPI Jawa Tengah, Argo Wibowo mengungkapkan pihaknya tengah menyiapkan agenda turnamen baru bertajuk Jateng Padel Championship sebagai upaya memperkuat pembinaan dan perkembangan olahraga padel di Jawa Tengah. Rencana turnamen tersebut disampaikan usai suksesnya penyelenggaraan sirkuit nasional atau Sirnas Padel di Kota Semarang. Menurutnya, perkembangan olahraga padel di Jawa Tengah menunjukkan tren positif yang terlihat dari tingginya antusiasme peserta dalam turnamen nasional yang digelar di Kota Semarang. Dari total sekitar 800 peserta, sebanyak 400 peserta dari Jawa Tengah berasal dari kategori amatir yang turut meramaikan kompetisi. Artanto mengatakan, pembinaan atlet muda di Jawa Tengah juga menunjukkan hasil membanggakan. Selain menyiapkan Jateng Padel Championship, PBPI Jawa Tengah juga mulai fokus menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau POPROV yang akan digelar pada November mendatang. PBPI Jawa Tengah akan menyiapkan atlet-atlet terbaik dari kabupaten dan kota di seluruh Jawa Tengah untuk menghadapi ajang tersebut.

Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Tengah mendorong semua cabang olahraga untuk lebih sering mengadakan kejuaraan yang kemudian ditindaklanjuti dengan sistem berjenjang dan berkelanjutan. Hal tersebut dikatakan Ketua KONI Jawa Tengah Sujarwanto Dwi Atmoko. Lebih lanjut, untuk memperkuat kejuaraan, KONI Jawa Tengah membutuhkan sinergi antara KONI Provinsi, KONI Kabupaten Kota, dan setiap cabang olahraga dengan program yang terstruktur dan dukungan dari semua pihak. Menurutnya, dalam menggelar kejuaraan, cabang olahraga harus melibatkan

menurut Wakil Gubernur Jawa Tengah itu, negara yang maju akan terlihat dari prestasi olahraganya. Sebab prestasi olahraga dicapai seiring dengan tingkat dedikasi yang tinggi terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Pendengar, demikian tujuan olahraga kali ini. Salam olahraga.

0: Mendengar dengan disampaikannya informasi olahraga tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita lintas pagi kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agil Salasa menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Pro 1 RRI Semarang.

0: lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 dan juga pemirsa RRI Digital. Senang sekali saya Agil masih temani Anda untuk Semarang pagi ini ya. Hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, informasi lagu-lagu pilihan kami hadirkan pendengar untuk hari Jumat ini ya, 22 Mei 2026. Apa kabarnya? Sudah siap untuk memulai hari ini pendengar? Biar semakin mantap ya, kita harus cek dulu informasi cuacanya pendengar sampai dengan awal malam nanti. Apakah ada potensi hujan ya, atau berawan atau cerah saja pendengar? Kami hadirkan informasinya ya bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Di ujung telepon ada rekan Rizka yang sedang bertugas untuk pagi hari ini. Rekan Rizka, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas.
0: Informasi selengkapnya silahkan.
1: Ya baik, terima kasih. Baik, para pendengar, selengkapnya kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Semarang dan sekitarnya yang berlaku tanggal 22 Mei 2026. Perakiraan cuaca untuk wilayah Semarang pada pagi hari ini diperkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan. Untuk siang, sore hingga awal malam nanti berpotensi hujan ringan hingga sedang. Untuk angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 3 sampai 27 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 27 sampai 34 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 60 sampai 90%. Untuk wilayah Jawa Tengah pada pagi hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk siang, sore hingga awal malam nanti umumnya berawan tetapi berpotensi hujan ringan hingga sedang yang tersebar tidak merata dengan waktu yang bervariasi. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat dengan durasi singkat yang dapat disertai petir dan angin kencang yang berpotensi terjadi khususnya di sebagian daerah pegunungan. Dataran tinggi Pantura Tengah hingga Barat, sebagian Solo Raya dan sekitarnya. Dan perlu diwaspadai bencana hidrometeorologi beserta dampaknya seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, puting beliung, dan sambaran petir. Untuk informasi tinggi gelombang untuk di perairan utara Jawa Tengah diperkirakan 0,5 sampai 1,25 meter. Dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah diperkirakan 1,25 sampai 2,5 meter. Sekian perakiraan yang dapat kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih rekan Rizka untuk informasinya. Selamat bertugas kembali, selamat pagi. Ya, dan itu tadi pendengar untuk informasi bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang yang dapat Anda ikuti ya. Silakan, kami juga ajak Anda untuk bergabung bersama kami pendengar menghadirkan informasi cuaca, arus lalu lintas dan juga informasi terkini lainnya. Monggo silakan ya, bisa melalui WhatsApp 081 6666 886 pendengar.

saya Basuki Tunanetra Total, Ketua Komunitas Sahabat Mata. Alhamdulillah, terima kasih RRI yang menyiarkan Piala Dunia. Jadi kami yang tunanetra bisa menikmati Piala Dunia tahun 2026 ini. Karena dengan mendengarkan dari RRI lebih audio, jadi kami lebih tahu posisi bola di mana, posisi pemain siapa, itu jauh lebih tahu daripada ketika kami mendengarkan siaran langsung dari televisi. Sekali lagi terima kasih RRI

Belakangan cuaca sedang tidak menentu ya pendengar dan juga pemirsa. Jadi silakan untuk Anda yang memiliki agenda hari Jumat ini hati-hati ya, karena BMKG tadi menyampaikan memang berawan tapi potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang ini dapat terjadi pendengar sore begitu ya. Jadi silakan untuk Anda yang bekerja juga jangan sampai ketinggalan jas hujannya, menggunakan roda 2, roda 4 ya, sandal ataupun keperluan-keperluan lainnya bisa dipersiapkan pendengar ya, jangan sampai nanti keteteran. Oke, silakan Anda juga masih bisa bergabung untuk Pro 1 pagi hari ini memberikan informasi cuaca di sekitar Anda pendengar. Arus lalu lintasnya ya, apakah terjadi kepadatan juga atau masih lengang saja pendengar, boleh bergabung, nanti kami akan bacakan ketika sudah ada yang bergabung ya. Kita lanjutkan dulu, nanti Semarang pagi ini pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar, informasi dari dalam dan luar negeri bersama Pro 3 ya, Warta Berita Sentral kami hadirkan.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tentem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: satu perusahaan lagi impornya 144, 1.444. Jadi sini ekspornya di sana 4.4. Jadi di perubahan harganya itu 200%.
1: Namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya.
2: Sari berita, kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga pada kegiatan ekspor. Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk